0: syaitan atau jin ya dalam mengobati seorang. Maka tidak dibenarkan seorang berobat dengan cara-cara yang tidak syar'i. Allah Subhanahu wa taala tidaklah menurunkan penyakit melainkan ada obatnya. Hanya saja terkadang ya belum ditemukan obatnya. Ya. Tapi setiap penyakit pasti ada obatnya. Ya, Allah turunkan obatnya. Allah turunkan penawarnya. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dan yang lainnya. Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit melainkan Allah turunkan obatnya. Hanya saja ada orang yang bisa menemukan, yang menemukannya, ada yang tidak. Nah, di sini perlunya kesabaran. Ya, perlunya kesabaran atau mungkin seorang melalui pemeriksaan di dokter, lihat penyakitnya, juga tidak dilarang oleh agama kita. Kemudian di antara contoh-contoh pengobatan yang tidak syar'i, ada pengobatan dengan benda yang haram. Ya. Dan benda yang haram. Misalnya seorang ya dia mengobati pasiennya dengan berkumur-kumur khamar, minuman keras. Ya, berkumur-kumur minuman keras. Kemudian minuman keras yang dikumur-kumur itu disemburkan ya pada tempat yang pada pasiennya yang terasa sakit, pada bagian dari tubuh pasiennya yang terasa sakit. Ini juga adalah cara-cara yang tidak syar'i ya, karena tidak mungkin ya seorang atau khamar itu menjadi obat. Ya, sesuatu yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla tidak mungkin menjadi obat. Nah, ini yang patut kita pahami, yang patut kita mengetahui ya, dan ini banyak di masyarakat. Kebanyakan orang itu ingin cepat sembuh. Datanglah dia kepada seorang, dibilang orang itu orang pintar. Pintar apanya? Ya. Pintar berdukunan. Ya, tapi sebetulnya orang demikian orang jahil. Karena dia menggunakan syaitan atau menggunakan kekuatan jin atau yang lainnya. Ya. Nah, ini oleh karena itu kita harus hati-hati, jangan sampai terjerumus dalam kesyirikan yang kita tidak menduganya, kita tidak mengetahuinya. Ya. Ini akan menjerumuskan seorang kepada kesyirikan. Dan orang yang melakukan kesyirikan berarti dia telah melakukan suatu dosa yang besar. Wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman adziman. Barang siapa yang dia menyekutukan Allah dengan suatu, maka berarti dia telah melakukan suatu dosa yang amat besar. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga di antara yang diambil dari kisah tentang Abu Bakar Siddiq dan ya budaknya, bahwa seorang boleh apabila dia punya budak misalnya ya untuk memberikan sesuatu pada dia, selama itu halal, selama itu baik, maka boleh dimakan oleh tuannya, ya tidak dilarang, ya tidak dilarang. Sebagaimana orang itu ya gulam ya yang menjadi milik Abu Bakar Siddiq, dia memberikan kepada Abu Bakar Siddiq. Cuma yang diberikan sesuatu yang tidak jelas. Maka dari itu Abu Bakar Siddiq segera mengeluarkannya. Tetapi kalau yang diberikan sesuatu yang jelas halalnya, jelas baiknya, maka tidak mengapa seorang memakannya. Nah, kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang makanan orang muslim pada dasarnya adalah halal. Ya. Kecuali kalau ada apa namanya keterangan, penjelasan ya bahwa makanan itu haram, maka dia menjadi haram. Tetapi asalnya, pada dasarnya, pada prinsipnya, makanan-makanan kaum muslimin yang dimakan oleh mereka atau yang mereka sajikan untuk seseorang yang datang pada mereka, ini pada dasarnya adalah halal. Ya. Maka dari itu, ada satu contoh kasus ya, misalnya di masyarakat kita. Kadang-kadang seorang masuk warung, ya. Kita kenal ya bahwa di misalnya di Pulau Jawa ini atau di ya, mayoritas adalah kaum muslimin ya, mayoritas adalah kaum muslimin. Nah, kalau kita masuk satu warung, ada gejala lihat bahwa ini adalah makanan-makanan sajikan yang dijual adalah makanan-makanan yang halal, maka kita tidak perlu ragu akan kehalalan makanan tersebut. Kita masuk, tidak usah pakai tanya. Ya, Bu, ini makanannya halal apa tidak? Sembelihannya secara Islam atau tidak, Islami atau tidak? Tidak perlu, karena jelas di situ adalah bahwa kita di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin, ya. Ya, apalagi misalnya di situ ada tanda-tanda tentang keislaman orang yang menyajikannya atau yang menjualnya, ya. Ini maka tidak perlu kita ragu karena asalnya makanan itu adalah halal. Kecuali kalau misalnya ada satu benda. Benda ini meragukan, ya. Contohnya adalah darah. Darah yang dibekukan. Darah yang dibekukan itu bentuknya tidak jauh berbeda dengan bentuk hati. Hati kambing misalnya. Nah, orang yang tidak paham mengira bahwa itu adalah hati. Mungkin saja dia mengambilnya, dia membelinya. Nah, kalau kita meragukan hal ini, kita tanyakan. Ini apa sih ini? Hati atau yang lainnya? Kalau bilang ini darah yang dibekukan, maka tidak boleh. Karena kita tidak boleh makan darah yang mengalir itu yang dibekukan. Tidak boleh dimakan. Hukumnya adalah haram. Nah, ini contoh. Jadi, pada dasarnya makanan kaum muslimin adalah sesuatu yang adalah halal. Kecuali kalau ada hal-hal yang meragukan, ya, maka kita boleh bertanya, apa benda itu, ya, halal atau tidak, ya, ini. Tetapi pada dasarnya, secara umum adalah makanan kaum muslimin, ya, adalah halal. Kemudian yang juga diambil dari hadis ini, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, tidak boleh kita makan, ya, dari makanan yang kita ketahui bahwa orang ini, ya, dia mendapatkan makanan itu dengan cara yang haram, maka kita tidak boleh makan makanan yang diberikannya, ya, karena itu adalah haram, dari usahanya yang haram. Contoh seorang pemakan riba, dia tidak punya kerjaan kecuali riba, memberikan pinjaman kepada manusia, ya, menjadi rentenir. Ya. Kemudian kita datang ke rumahnya, kita tahu orang ini rentenir. Ya. Pemakan, yakni hasil keringat orang lain. Maka, ya, mungkin kita datang karena suatu keperluan. Ya. Maka, kalau disuguhi suatu, sebaiknya kita tidak makannya. Karena tahu bahwa orang ini adalah dari hasil hidupnya, dia ada dari riba yang dia berikan pada orang-orang. Ya, kemudian dia hanya duduk di rumahnya, tiap bulan nerima uang riba. Ya, dari situ dia makan. Maka ini kita harus menghindar dari makan makanan yang disuguhi kepada kita. Kemudian hadis yang berikutnya yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam bab ini. Kata beliau, wa an-Nafi' anna Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu kana farada lil muhajirin al awwalin 4000 wa farada li ibnihi 3000 wa 500. Dari Nafi' rahimahullah, beliau berkata bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu dia memberikan kepada kaum muhajirin, jadi memberikan dari uang negara ibarat sebagai imbalan kepada mereka itu sebanyak 4000, ya, 4000 atau 4000 dirham atau di dinar. Sedangkan untuk anaknya diberikan 3500, ya, 3500. Maka ditanya, ya, beliau ditanya, faqila lahu, dikatakan pada beliau, faqila lahu, ya, huwa minal muhajirin falima naqastahu. Ada yang bertanya kepada Umar bin Khattab bahwa anakmu ini Abdullah adalah seorang yang juga dari kalangan muhajirin, hijrah dari Mekah ke Madinah. Mengapa kau beri dia, ya, lebih sedikit dibandingkan dengan kaum muhajirin yang lainnya? Faqal, maka dijawab oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, innama hajara bihi abu. Sesungguhnya dia itu ketika berhijrah itu bersama ayahnya. Ini aku yang mengajak dia hijrah. Ya. Ya, yang mana otomatis tentu biaya itu mungkin ditanggung oleh orang tuanya. Ya, ini Umar menimbang bahwa dia tidak berhak mendapat seperti yang diperoleh oleh yang lainnya. Innama hajar bihi abu. dia itu dihijrahkan oleh ayahnya, ya, oleh ayahnya. Yaqul laisa huwa kaman hajara bi nafsihi. Maka kata Umar bin Khattab, dia tidak sama dengan orang yang berhijrah dengan dirinya sendiri, dan hartanya dengan dirinya tidak sama. Dia dibawa oleh ayahnya. Hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Nah, ini menjelaskan kepada kita tentang sejarah bagaimana kaum mukminin al-awwalin, ya, yang mereka memperjuangkan Islam, mereka ada kaum muhajirin, ya, yang berhijrah dari Mekah ke Madinah karena mereka tertindas, tidak bisa melaksanakan agama mereka, tidak bebas menjalankan akidah mereka, ya, maka Allah perintahkan mereka untuk hijrah. Sebagaimana juga Rasulullah SAW, Allah perintahkan beliau untuk hijrah, ya, dalam rangka untuk bisa melaksanakan, ya, agama mereka, bisa berdakwah dengan baik dan tenang, ya, maka hijrah adalah bagian dari cara dan metode di dalam berdakwah. Ya. Ketika kita melihat satu tempat, ya, kelihatannya dakwah itu ibaratnya sesuatu yang, ya, yang tandus, ya, kurang subur, ya, maka seorang boleh mencari tempat yang lainnya untuk dia berdakwah, menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Rasulullah SAW dan kaum muhajirin, mereka berhijrah untuk, ya, mempertahankan agama mereka, ya, akidah mereka, untuk menjalankan agama Allah yang Allah perintahkan pada mereka, dan juga sebagai batu loncatan bagi mereka untuk bisa berdakwah dengan lebih mudah, berdakwah dengan tanpa ada tekanan-tekanan dari pihak-pihak yang menekan. Ya, dan orang-orang berhijrah, ya, kaum muhajirin dan kaum ansar, mereka memiliki keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini suatu hal yang mereka perjuangkan, yang mana alhamdulillah sampai kepada kita agama ini, ya, dengan perantaraan perjuangan mereka. Rasulullah dan para sahabat beliau yang menyampaikan agama Allah ini. Setelah wafatnya Rasulullah, dakwah ini dilanjutkan oleh para sahabat. Ya. Dilanjutkan oleh para sahabat. Kemudian para sahabat ini diikuti oleh para tabi'in. Ya, mereka berguru kepada para sahabat. Kemudian mereka, setelah wafatnya para sahabat, dakwah dilanjutkan oleh para tabi'in dan seterusnya sampai kepada kita. Ya, sampai kepada kita. Maka jasa mereka, upaya mereka, ya, kita selalu mendoakan kebaikan untuk mereka. Ya, karena dengan perantaraan mereka lah agama ini sampai kepada kita. Ya. Ya, oleh karena itu Allah Ta'ala juga menjelaskan kepada kita untuk apa namanya, untuk selalu mendoakan mereka. Sebagaimana dalam Al-Quranul Karim, وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. Ini satu doa yang kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendoakan orang-orang yang telah mendahului kita. Ya, yang telah mendahului kita dengan beriman, ya, terutama mereka yang menjadi pangkal dari tersebarnya dakwah ini adalah, ya, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, apa yang kita dengarkan tadi dari hadis Nabi SAW, kita ingin mengetahui apa sih, siapa sih orang-orang muhajirin itu. Para ulama menyebutkan bahwa orang muhajirin itu adalah orang-orang yang mereka itu sholat menghadap kedua kiblat. Ya, menghadap ke Masjidil Haram, dan juga yang sebelumnya mereka menghadap ke Baitul Maqdis. Ya. Ada juga yang mengatakan bahwa kaum muhajirin yang dimaksud adalah mereka yang mengikuti perang Badar. Ya. Perang Badar, ini orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Maka ini, ya, definisi sebagian ulama yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Nah, di sini menjelaskan kepada kita tentang bagaimana sikap wara' Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, beliau membagi, ya, ini harta kepada kaum muhajirin. Dan beliau bedakan antara miliknya dan milik anaknya. Milik kaum muhajirin dan putranya Abdullah. Ya, putranya diberikan hanya 3.500. Sedangkan yang lainnya diberikan 4.000. Ya, karena beliau khawatir kalau-kalau memakan dari harta negara yang diberikan kepada anaknya. Ya, beliau khawatir. Makanya beliau kurangi. Ya, makanya beliau menguranginya. Dan ini sikap yang sangat menunjukkan seorang pemimpin yang betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mentang-mentang mempunyai kekuasaan kemudian berbuat semaunya, mengambil hak rakyat, hak negara, tidak. Tetapi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Setiap orang di antara kalian pemimpin dan setiap orang yang memimpin akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah terhadap apa yang dipimpinnya. Ya, kita akan ditanya harta yang kita dapati, kedudukan yang kita pegang yang merupakan nikmat dari Allah Azza wa Jalla akan dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat kelak. Maka iman kepada hari akhir, ya, ini akan menjadikan, ya, seseorang lebih hati-hati, ya, karena dia akan dipertanggungjawabkan, akan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, ya, apa yang dia diberikan berupa amanah, baik itu harta, jabatan atau yang lainnya, semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu an, salah satu di antara khalifah-khalifah kaum mukminin yang mereka betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pernah ada ungkapan dari lisan beliau, Umar radhiyallahu taala anhu, ya, kata beliau, seandainya ada seekor keledai yang dia terantuk di salah satu tepi dari sungai Efrat, maka aku khawatir aku akan ditanya oleh Allah taala, wahai Umar, mengapa engkau tidak ratakan jalan itu, ya, sehingga keledai itu terantuk. Sampai demikian takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sampai demikian ketakwaan beliau radhiyallahu anhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para pemimpin, ya, orang-orang yang diberikan amanah, jabatan, janganlah kemudian merasa bahwa itu adalah sebuah kesenangan untuk berfoya-foya. Ya, tidak, tapi itu adalah amanah yang Allah pikulkan kepada seorang yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan orang-orang muhajirin yang mereka meninggalkan negeri mereka, harta mereka, sanak famili mereka hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kaum muhajirin memiliki keutamaan yang amat besar, tidak sama dengan yang lainnya. Radhiyallahu anhum ajma'in, semoga Allah ridha kepada mereka. Kemudian juga di sini menjelaskan kepada kita tentang bolehnya seorang pemimpin yakni memberikan semacam yakni pemberian kepada orang-orang yang merupakan orang-orang yang pernah berbuat baik, ya, walaupun mereka tidak meminta, ya, tapi seorang pemimpin dia memberikan pada mereka, ya, dari kas negara, dari hasil rampasan perang misalnya yang diberikan di atau yang diletakkan di Baitul Mal, maka mereka mendapat juga berhak untuk mendapat dari Baitul Mal tersebut. Sebagaimana dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, beliau berikan kepada kaum muhajirin, ya, yaitu apa yang beliau berikan berupa harta kepada mereka, ya, sekian banyak, ya, ini adalah dalam rangka juga untuk apa memperbaiki hubungan dengan mereka, ya, juga agar mereka merasakan nikmat dari apa yang Allah berikan kepada kaum mukminin. Karena itu tidak lepas dari perjuangan mereka, meskipun mereka tidak menginginkannya, mereka tidak memintanya, mereka hanya betul-betul ikhlas kepada Allah taala. Tapi tidak mengapa seorang pemimpin memberikan kepada mereka bagian dari harta dari Baitul Mal, wallahu taala a'lam. Kemudian juga dari hadis ini tadi, sebagian ulama mengatakan bolehnya yakni memberikan kepada orang-orang yang mereka sibuk dengan ilmu, sibuk dengan dakwah, ya, sementara mereka mungkin tidak ada peluang untuk bekerja, ya, tapi mereka konsentrasi dalam berdakwah, dalam menuntut ilmu, ya, itu tidak mengapa. Mereka diberikan selama itu bukan hal yang mereka atau menjadi tujuan bagi mereka, ya, karena ini jelas akan merusak niat. Ya, oleh karena itu seorang dai, seorang mubalig, seorang talibul ilim, yakinlah pada Allah Azza wa Jalla. Jangan takut dengan rezeki. Allah yang akan memberikan rezeki. Ya. Seorang harus yakin. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Para siapa yang bertawakal pada Allah Ta'ala, maka Allah yang akan mencukupinya. Allah yang akan mencukupinya. Ya. Jangan banyak mengeluh pada manusia. Ya, keluhkanlah kepada Allah Azza wa Jalla. Minta kepada Zat yang Maha Kaya, Zat yang Maha Mendengar, ya. Dan terus lakukan dakwah dengan baik, ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini yang harus selalu diperhatikan, karena ya kita juga melihat fenomena ada orang yang mungkin menjadikan peluang dalam dakwahnya untuk mengumpulkan harta, ya, peluang dalam dakwahnya untuk memperkaya diri, na'udzubillahi min dzalik. Ya, ini akan merusak nilai-nilai dakwah, akan merusak mental, akan merusak moral kalau seorang itu berdakwah bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Oleh karena itu berdakwahlah karena Allah Ta'ala. Adapun rezeki yang datang pada kita atau pada seorang, ya, kalau memang dia tidak memintanya, dia diberikan, maka tidak dilarang oleh agama itu mengambilnya untuk menerimanya. Kalau seandainya dia sudah punya cukup bagi dia, maka yang diterima itu berikan kepada orang lain. Mungkin ada fuqara masakin datang meminta sedekah, dia memerlukan sesuatu, berikan dari apa yang lebih pada dirinya, dari apa yang dia dapat dari dakwah, misalnya dari dakwah dia, maka berikan pada yang lainnya. Ya, sehingga pintu-pintu kebaikan atau seorang menjadi salah satu dari pintu-pintu kebaikan. Ya. Sehingga seorang menjadi salah satu dari pintu-pintu kebaikan kepada umat. Jangan kita ini menjadi pintu keburukan bagi umat ini. Jangan. Ya. Kita berikan pada umat. Jangan meminta dari umat. Ya. Berikan pada umat. Jangan meminta dari umat. Tapi berikanlah. Allah Maha Kaya. Tawakal pada Allah. Bekerja, berbuat. Ya. Beramal. Ya. Mohon pada Allah Ta'ala. Jangan takut miskin dalam hidup ini. Allah sudah menentukan rezeki seorang. Yang dibutuhkan, yang diperlukan sekarang adalah keikhlasan. Apalagi orang-orang yang beratribut agama, ya, dalam dakwah, ya, dalam dunia sosial memperbaiki umat, ekonomi mereka. Jangan berharap dari itu semuanya. Ya. Tapi berikan kepada umat, kepada masyarakat. Ya. Allah akan menjamin rezeki kita. Jangan khawatir dengan rezeki. Ya. Kalau saja binatang diberikan rezeki oleh Allah Azza wa Jalla. Apalagi manusia yang punya akal pikiran. Yang punya tangan, punya kaki, bisa bekerja. Ya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala Zat yang Maha Pemberi. Intinya jangan khawatir dengan rezeki. Pasti seorang. Tatkala dia bertakwa kepada Allah Ta'ala. Tatkala dia bekerja, dia berbuat, dia berdakwah. Dia mengajarkan Al-Quran. Dan ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Allah akan menjamin rezeki baginya. Dan jangan meminta-minta pada manusia. Orang yang meminta-minta pada manusia menjadi hina. Tapi mintalah pada Allah Azza wa Jalla. Allah akan mengutus orang untuk memberikan apa yang kita minta. Ya. Tapi menghinakan diri depan orang, depan manusia, ya, ini tidak benar. Ya. Akan merusak citra seseorang. Kalau merengek-rengek di hadapan umat, meminta-minta di hadapan umat, ya, ini menunjukkan mental yang jelek dan mental yang rusak. Ya, dan akhlak yang tidak baik. Ya, tapi kita berikan kepada umat. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang berikutnya, hadis ini sebetulnya hadis dhaif. Ya, hadis yang dhaif. Wa an Atiyah ibni Urwah As-Sa'di As-Sahabi radhiyallahu anhu. Dari Atiyah bin Urwah As-Sa'di radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, La yablughul 'abdu an yakuna minal muttaqin. Tidaklah seorang hamba mencapai derajat orang-orang yang bertakwa hatta yada'a ma la ba'si bihi. Sehingga dia meninggalkan sesuatu yang boleh baginya. Hadharan mimma bihi ba'as. Karena khawatir terhadap sesuatu yang ada apa-apa baginya. Ya, jadi la yablughul 'abdu an yakuna minal muttaqin hatta yada'a ma la ba'sa bihi hadaran mimma bihi ba's. Ya. Sebetulnya hadis ini semakna dengan hadis da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan apa yang tidak meragukanmu. Ya. Tinggalkan apa-apa yang meragukanmu dan ambil apa-apa yang tidak meragukan. Nah, orang bertakwa adalah orang yang dia meninggalkan sesuatu yang meragukan. Walaupun mungkin sesuatu yang boleh, tapi dia ragu. Ya, bukan was-was. Sekali lagi bukan was-was. Ya, tapi dia ragu, maka tinggalkan. Ya. Supaya tidak terjerumus dalam syubhat. Jadi hadis yang sahih adalah hadis Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Kata beliau, di antara apa yang aku dengar dari Nabi SAW adalah da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan apa yang meragukanmu, ya, dan ambillah apa yang tidak meragukanmu. Jadi hal-hal yang meragukan kita, tinggalkan. Hal-hal yang tidak meragukan kita, ambillah. Ya. Ini merupakan bagian dari ketakwaan. Kemudian orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini akan diberikan jalan keluar oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau betul-betul orang itu takwa pada Allah, takut pada Allah, maka Allah pasti akan memberikan jalan keluar padanya. Ya, kita melihat satu contoh yang Allah berikan di dalam Al-Quranul Karim. Surat At-Talaq, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar baginya. Jadi orang yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan bagi dia jalan keluar. Dia bertakwa kepada Allah, dia tinggalkan yang haram, dia mencari yang halal, Allah akan berikan yang halal baginya. Ketika dia meninggalkan yang haram ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pasti Allah akan memberikan dia yang halal. Karena dia takut terhadap yang haram. Baik dalam makanan, minuman, harta, dan yang lainnya. Jika dia takwa pada Allah Ta'ala, Allah berikan jalan keluar kepadanya. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Pada ayat ketiga Allah berfirman, dan Allah akan memberikan kepadanya rezeki dari tempat yang tidak diduga-duga. Ya, orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, Allah akan memberikan jalan keluar baginya, dan Allah akan memberikan kepada dia rezeki dari tempat yang tidak diduga-duga. Subhanallah. Dan ini menjual kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Ya. Hanya saja di sini memerlukan keyakinan. Seorang harus yakin betul. Ya. Jika dia bertakwa pada Allah Ta'ala, Allah akan memberikan jalan keluar baginya. Permasalahannya adalah karena kurang yakin, karena ragu. Ya. Kalau saya tinggalkan pekerjaan yang haram ini, apakah mungkin aku dapatkan pekerjaan yang halal? Itu masalahnya, keraguan. Ragu meninggalkan yang haram. Takut tidak mendapatkan yang halal. Itu yang membuat seorang itu mengulur-ulur waktu. Sehingga terus dalam pekerjaan yang haram karena dia ragu. Padahal Allah berjanji, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Dan janji Allah pasti, cepat atau lambat. Janji Allah itu pasti. Padahal siapa bertakwa pada Allah, Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar. Ini memerlukan keyakinan. Kalau orang itu ragu, dia tidak bakal tinggalkan sesuatu yang haram itu. Karena ragu pada Allah Ta'ala. Tidak yakin pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini butuh keyakinan, butuh jiwa besar, iman yang kuat, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan janji-janji Allah. Bahwa barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah memberikan jalan, jalan keluar kepadanya. Ya. Dan memberikan rezeki dari tempat yang tidak diduga-duga. Ya. Tahu-taunya ada orang yang datang memberikan. Kita tidak tahu. Allah dengan caranya sendiri. Ketika ada memberikan rezeki kepada seorang dari tempat yang tidak diduga-duga. Kemudian Allah Ta'ala berfirman pada ayat berikutnya, pada lanjutan ayat ini, ayat 3 dari surat Thalaq, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Dan barang siapa yang bertawakal pada Allah, maka Allah yang akan memberikan kecukupan padanya. Subhanallah. Ya. Kurang apa lagi janji-janji Allah ini? Ya. Seorang kalau yakin, dia akan tawakal. Tapi ketika dia tidak yakin, maka tawakal pun akan ditinggalkannya. Karena tidak yakin. Tapi kalau seorang yakin pada Allah Ta'ala, ya, kemudian dia tinggalkan yang haram, dia memulai sesuatu yang halal, dan penuh keyakinan, pasrah pada Allah Ta'ala, maka Allah yang akan memberikan kecukupan padanya. Ya. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Dan tawakal di sini artinya melakukan suatu sebab. Tawakal bukan tanpa sebab. Ya. Tapi melakukan satu sebab. Berbuat. Bekerja. Yang halal. Tinggalkan yang haram. Allah akan mencukupinya. إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ. Sesungguhnya Allah akan menyampaikan dia kepada apa yang dia inginkannya. Perkaranya, urusannya, Allah akan menyampaikan. Semuanya bermula dari takwa pada Allah Azza wa Jalla. Bermula dari ketakwaan. Ya. Itu masalahnya. Bermula dari inna Allah baligh amri, qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Sungguh Allah telah jadikan segala sesuatu ada ketentuannya. Ada ketentuannya. Iman kepada takdir. Ya. Dan kita ini dari satu takdir ke takdir berikutnya. Kita hidup di dalam takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berpindah dari satu takdir ke takdir berikutnya. Dari satu takdir ke takdir berikutnya. Tidak ada orang lepas dari takdir Allah Azza wa Jalla. Ya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka dari itu ketika seorang dia mencari yang halal karena Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan memberikan kepada dia jalan yang baik, jalan keluar yang baik, ya, jalan keluar yang terbaik, dan Allah berikan rezeki kepadanya. Dan ini termasuk sifat orang-orang beriman. Jadi memakan yang halal, mencari yang halal, ini di antara sifat orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan takwa itu ibarat hijab. Takwa itu ibarat hijab yang memisahkan antara seseorang dan syubhat. Dengan ketakwaan itu. Dia menjadi penghalang seseorang dari terjumus pada syubhat. Pada hal-hal yang tidak jelas. Pada hal-hal yang tidak jelas. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Itu hadis yang terakhir yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam bab ini. Insyaallah pada pertemuan akan datang kita akan membahas atau memasuki bab yang berikutnya. Itu bab yang ke-69, babu istibabil uzlati inda fasadin nas. Bab tentang dianjurkannya seorang uzlah ya, untuk menjauhi ya, masyarakat di saat terjadinya kerusakan pada manusia. Inda fasadin nas waz zaman. Ini ketika manusia yang hidup di satu zaman sudah tidak bisa dipegang lagi, baik kerabat ataupun bukan kerabat, sudah hilang amanah, banyaknya kemaksiatan dan lain sebagainya, maka seorang dianjurkan uzlah, keluar dari negerinya. Pergi ke tempat yang jauh. Ke gunung. Melihara kambing. Ya, melihara binatang-binatang yang bermanfaat. Ya, uzlah. Awal khauf min fitnati. Fid din. atau karena dia khawatir agamanya akan rusak jika dia tetap di satu tempat itu. Maka dia anjurkan hijrah, uzlah, tinggalkan tempat tersebut. Awil khawfi min fitnatin fid din. Dia khawatir akan terfitnah agamanya, akidahnya akan rusak, moralnya akan rusak, ibadahnya akan rusak. Ya. Maka keluarlah, uzlalah, pergi. Wauqu'in fi haram wa syubhat wa nahwiha, atau khawatir dia terjerumus dalam sesuatu yang haram atau sesuatu yang syubhat atau yang serupa dengannya. Jadi bab ini bab khusus yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Jadi anjuran istihbab itu artinya anjuran, istahabba yastahibbu, ya, dia menganjurkan. Babu istibabil uzlah, bab tentang dianjurkannya uzlah, pergi meninggalkan suatu tempat yang di sana telah terjadi kerusakan. Kerusakan akidah, kerusakan moral, ya, pada diri manusia, ya, kerusakan akhlak, kerusakan ibadah. Ya, seorang sudah tidak bisa ibadah dengan tenang, maka keluarlah. Ya. Carilah tempat yang baik, yang lebih aman. Nah, nanti insyaallah kita akan membahas tentang masalah ini. Mengapa demikian? Tentang uzlah ini kok dianjurkan menjadi suatu hal yang dianjurkan, yaitu untuk menyelamatkan diri. Ya. Karena seorang itu yang paling wajib bagi dia adalah menyelamatkan dirinya. Yang kedua, keluarganya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nar. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari azab api neraka. Ya. Kalau keluarga masih bisa diajak untuk baik, alhamdulillah. Tapi terkadang keluarga pun tidak demikian. Maka minimal dirinya sendiri. Untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Istri, anak, family didakwai, diingatkan, tidak mau mendengar, ya. Tidak mau menuruti, ya. Tetap dalam kemungkaran, tetap dalam perbuatan-perbuatan yang tidak sepatutnya, ya, dalam agama ini, maka seorang dianjurkan untuk pergi. Dalam rangka menjaga agamanya, menjaga akidahnya, menjaga ibadahnya. Ya. Makanya para ulama menyebutkan bahwa anjuran ini, yang di saat sudah tidak ada manfaat amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Ketika sudah tidak bermanfaat amar ma'ruf nahi mungkar, ya, maka seorang dianjurkan pergi. Meninggalkan tempat itu. Cari tempat yang lebih aman untuk dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai datang ajalnya. Ya. Alhamdulillah kita di zaman ini masih ada amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Masih ada amar ma'ruf nahi mungkar, kaum muslimin masih banyak yang mendengar, kesadaran agama alhamdulillah meningkat untuk kembali kepada tuntunan yang hak, Quran dan sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya. Ini satu hal yang kita masih mengharapkan sesuatu, ya, untuk kebaikan kebaikan umat dan masyarakat. Karena masyarakat bisa melihat keadaan yang cukup mengkhawatirkan bagi agama, akhlak, moral, ibadah, ya, dan perkembangan-perkembangan yang luar biasa di zaman kita ini. Tapi alhamdulillah masih ada amar ma'ruf nahi mungkar. Masih banyak di antara kaum muslimin mau diingatkan, ya, mau diajarkan yang hak, mau diajak kepada kebenaran. Ini satu hal yang masih alhamdulillah. Ya. Semoga demikian umat ini. Sebab kalau kita tidak kembali kepada tuntunan agama kita, lalu apa yang kita jadikan rujukan dalam hidup ini? Apa yang kita jadikan rujukan? Kalau bukan kembali kepada tuntunan Allah dan Rasulnya. Tuntunan Allah dan Rasulnya, tuntunan Islam yang demikian tinggi moralnya, yang mengajarkan kebaikan, karena Islam agama memiliki keindahan. Makanya para ulama menulis mahasinul Islam, ya, hal-hal yang indah dan semua dalam Islam ini indah. Karena dia adalah agama Rabbul Alamin, agama yang Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia dengan semua tabiat mereka, perangai mereka. Allah Maha mengetahui. Makanya Allah ridha Islam ini untuk hamba-hambanya. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Ya. Oleh karena itu kita tidak boleh ragu. Ya. Obatnya semua penyakit, penyakit hati, ya. Karena penyakit hati pada dasarnya itu dari penyakit fisik itu pada dasarnya karena penyakit hati. Makanya fisiknya sakit karena hatinya sakit. Ada hasad, ada dengki, ada kibir, ada sombong, ada kekufuran, ada kesyirikan, ada keraguan, ada kemunafikan. Semua penyakit hati ini menyebabkan penyakit fisik. Obat dari penyakit hati adalah Quran dan Sunnah. Kembali pada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Ya. Karena itu yang telah membentuk generasi yang terbaik di muka bumi ini. Ya. Maka untuk memperbaiki generasi yang terakhir juga harus kembali kepada pengobatan yang pertama. Pengobatan yang pertama yang telah memperbaiki generasi yang pertama dari umat ini. Itu obatnya. Kembali pada Allah dan Rasulnya. Betul-betul memahami dan mengamalkan apa yang dipelajari, diamalkan, diterapkan dengan sebaik-baiknya. Sesuai kemampuan kita. Ini akan menimbulkan satu komunitas yang berakidah benar, berakhlak mulia, bermuamalah yang baik. Itu kalau punya pedoman. Tapi kalau pedoman kita perasaan, pedoman kita hawa nafsu, pedoman kita bisikan syaitan, ya, pedoman kita selera kita, hancur hidup ini. Ya. Kalau kita jadikan pedoman kita, perasaan kita, ya, kita jadikan pedoman kita, yaitu hawa nafsu kita, bisikan-bisikan syaitan yang ada pada kita, yang membisiki kita, itu hidup akan hancur. Tapi ketika kita merujuk pada Quran dan Sunnah, semua problematika yang dihadapi di zaman ini sudah ada di Quran dan Sunnah. Cuma pelakunya berbeda. Pelakunya lain. Tapi penyakit-penyakit itu mirip sama. Ya. Dan Allah obati dengan Al-Quranul Karim itu. Nah, dengan itu kaum muslimin rahimakumullah harus kembali membaca Al-Quran, jangan jadikan hiasan di rumah saja. Ya. Punya segala macam cetakan. Cetakan Mesir. Ada Quran cetakan Mesir. Quran cetakan Beirut. Quran cetakan ini dan itu. Penuh di koleksi. Tapi tidak pernah dibaca. Apa gunanya? Ya. Quran bukan untuk jadi hiasan di rumah. Tidak. Untuk dibaca. Dipahami. Diterapkan. Ya, diamalkan. Itu akan bermanfaat. Ya. Tapi sekedar untuk jadi hiasan, untuk berbangga-bangga bahwa dia memiliki Al-Quran berbagai cetakan dan berbagai ukuran, ya, tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Ya, karena di hari kiamat kelak, Al-Quran akan menjadi salah satu dari dua. Hujjatun laka atau hujjatun alaika. Ya. Dia akan menjadi pembelamu atau akan menjadi penuntut bagimu. Ya, ini harus diingat. Ya. Dia akan menjadi pembela atau penuntut. Orang yang membacanya, memahaminya, mengamalkannya, menerapkannya. Ya, tadabbur. Mentadabburi Al-Quran. Maka insya Allah dia akan dibela oleh Al-Quranul Karim. Tetapi ketika sebaliknya, maka Al-Quran akan menuntut dia, ya, akan menuntutnya di hari kiamat kelak. Oleh karena itu kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, di zaman yang penuh syahwat dan syubhat yang kita alami, kita jalani, kita lihat dalam mata kepala kita zaman ini, hendaklah rujukan satu-satunya adalah kembali kepada dinullah. kepada agama Allah, kepada agama Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itulah obatnya. Dan kita mengikuti ulama-ulama kaum muslimin yang betul-betul bertakwa pada Allah, yang mereka tidak mencari dunia dan agama mereka, tapi mereka mencari ridha Allah, mengajarkan pada umat kebaikan, menginginkan kebaikan bagi umat ini, memaksimalkan waktu mereka, umur mereka hanya untuk kebaikan bagi umat. Itu panutan-panutan kita. Ya, ulama ahlu sunnah masya Allah adalah contoh teladan dalam dunia ini. Bagaimana mereka terhadap umat ini. Kaum muslimin rahimakumullah, judul ini insya Allah akan dibahas pada kesempatan yang akan datang. Allah Ta'ala telah menyuruh kita untuk fafirru ilallah. Ya, segeralah kalian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlarilah kalian kepada Allah. Ya, untuk mendapatkan ampunannya, rahmatnya, kasih sayangnya. Itu dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga senantiasa dirahmati Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat bagi kita semuanya. Dan semoga Allah senantiasa menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Ini yang dapat disampaikan pada kesempatan yang baik ini. Aku lupa lihada, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina wa ala alihi sahbihi ajma'in. Wa jazakumullah khairan. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Demikian ikhwatal Islam pendengar Radio Roja, kajian ilmiah kita di kesempatan Selasa pagi hari ini dari bahasan kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, disampaikan oleh Al-Ustaz Mubarak Bamu Alim LCMHI Hafizahullah. Bahasan dari dua bab, bab mengingat kematian dan bab waro serta meninggalkan syubhat. Semoga bermanfaat kajian dan nasihat yang disampaikan oleh Al-Ustaz Mubarak tadi menjadi ilmu yang bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita. Saat ini 7:48 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda lantunan tilawah mubarakah hingga sesi berikutnya tausiah untuk di Selasa pagi dari bahasan ilmu parenting bersama Al-Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani hafizahullahu taala. Barakallahu fikum. Selamat beraktivitas untuk Anda yang akan beraktivitas. Untuk yang tengah dalam perjalanan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan hingga akhir tujuan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, jika ada keturunan Nabi Adam yang meninggal, maka terputuslah amalannya di dunia, kecuali dalam tiga hal, yaitu sedekah jariah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.
1: Hadis Nabawi dalam ibadah haji.

0: بمملكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه.
1: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara. Seseorang yang Allah berikan kepadanya harta, lalu dia menginfakkannya dalam kebenaran. Dan seseorang yang Allah berikan kepadanya ilmu, lalu dia mengamalkan serta mengajarkannya. Muttafaqun alaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: الأخت مسيرين من فرنسا تقول: لما يحذر الإنسان من شخص طاله منه أذى أو هو يمكر بالآخرين ويتهمهم، فهل يعتبر هذا التحذير نميمة يأثم عليها؟
3: الأصل والقاعدة الشرعية أنه لا يجوز للإنسان أن يتكلم بما في الآخرين من المعايب، فلا يجوز لك أن تذكر عيبا في الآخرين، لقول الله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة بأنها ذكرك أخاك بما يكره، ثم قال: مما فيه. فدل هذا على أنه لا يجوز للإنسان أن يذكر معايب الآخرين ولا الصفات السيئة فيهم إلا إذا كان هناك مقتضى شرعي يجيز مثل ذلك، كما لو كان للتحذير من شخص قد يناله ضرر بخصوصه، أما التحذير العام فهذا لا يصلح. ومثله أيضا ما لو كان هناك خاطب جاء يخطب من أناس فاستنصحك أهل المرأة المخطوبة، فإنك حينئذ تبين حقيقة الحال، وإذا تمكنت من الاكتفاء بالتلميح عن التصريح لم يجوز لك أن تصرح.
2: نعم.
3: أقول هذا ما يصلح لكم، وهذا مهم من شأنكم ولا من شكلكم، يكفي هذا، ولا يجوز أن تدخل في التفاصيل: هو يفعل كذا وهو يفعل كذا وهو يفعل كذا، هذا من المحرمات. ويجب علينا أن نكف بألسنتنا عن ذكر معايب الآخرين أو عن، وفي مرات يحصل الأمر اتهام للآخرين بالظنون من دون تأكد، ومرات مطالبات بأشياء لا يجوز للناس أن يتكلموا بها. يعني في مرات جهة حكومية في مشارق المملكة ومغاربها تسقط عندهم مظلة، ثم يكتب من يكتب: يجب أن يبعد الوزير ويبعد مدير الإدارة. هذا حرام، ما يجوز لك تتكلم به، وهذا تخوين لهم، وهذا من البهتان الذي لا يرضى به رب العزة والجلال. يجب علينا أن نحفظ ألسنتنا من مثل هذه الكتابات، ما يجوز أن نتكلم بها، يؤاخذنا الله عز وجل بها. يجب أن يكون المؤمن حريصا على حفظ لسانه من مثل هذا الكلام. ومثل ما ذكرت الأخت أم سيرين، ما يجوز لها أن تتحدث بمعايب هؤلاء ولو كانت فيهم، فضلا عما إذا كان ذلك على جهة الظنون. الشيطان يأتي ويلقي في روع الأب فلان فيه، ويمكن فلان ويمكن فلان، ثم بعد ذلك يوثق، ثم بعد ذلك يصبح يتحدث به. يجب علينا أن نترفع عن الاستجابة لهذه الوساوس الشيطانية التي تلقى في نفوسنا.
2: نعم.
4: فتاوى dari فضيلة الشيخ سعد الشثري حفظه الله تعالى. Pertanyaan dari Sirin di Perancis. Ketika seorang ingin mengingatkan masyarakat dari bahaya seorang yang suka menghina atau suka menuduh-nuduh orang lain, apakah ini termasuk perbuatan mengadu domba dan dianggap berdosa dengan melakukan perbuatan tersebut? Kemudian Syekh menjawab, kalau kita lihat dalam kaidah syar'iyah, maka pada asalnya kita tidak boleh membicarakan aib orang lain. Tidak boleh membicarakan aib orang lain. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابُ الرَّحِيمُ. Dan janganlah kalian saling menggunjing, menggibah. Apakah di antara kalian ada yang suka menyantap daging bangkai saudaranya sendiri? Sudah barang tentu kalian akan jijik padanya. Maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Menerima Taubat dan Maha Penyayang. Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsiri makna ghibah di sini di dalam hadisnya, dzikruka akhaka bima yakrah. Yang dikatakan ghibah ketika Anda menyebutkan hal-hal yang dibenci oleh saudaramu yang ada padanya. Hal ini menunjukkan bahwa seorang tidak boleh menyebutkan aib ataupun sifat buruk yang ada pada orang lain, kecuali memang ada alasan-alasan yang syar'i yang memperbolehkan dia untuk menyebutkannya. Seperti misalnya untuk mengingatkan tentang bahaya seorang secara khusus yang dia sendiri akan merasakan bahayanya. Adapun jika bentuk tahdirnya secara umum, maka tidak dibenarkan. Demikian juga ketika ada beberapa orang yang ingin melamar seorang wanita, lalu wali dari wanita tersebut meminta nasihat kepada Anda, meminta masukan dari Anda, maka di sini wajib bagi Anda untuk menjelaskan kondisi pelamar sebenarnya. Jika dengan memberikan isyarat, sindiran sudah mencukupi dalam menyebutkan kejelekan pelamar, maka Anda tidak boleh untuk menjelaskan aibnya secara terang-terangan. Misalnya saja, kalau sang wali bisa memahami kalimat Anda dengan mengatakan yang ini enggak baik untuk keluarga Bapak, dan yang cocok adalah pelamar ini, yang ini enggak cocok, yang ini cocok, sehingga tidak perlu Anda juga merinci aibnya. Dia pernah melakukan ini, kalau si Fulan pernah melakukan ini, kalau Fulan itu melakukan ini. Kalau sudah seperti ini rincinya, ini termasuk yang diharamkan. Wajib bagi kita untuk menjaga lisan dari perbuatan ghibah atau mengumbar aib orang lain. Atau juga wajib untuk menjaga lisan sehingga tidak berprasangka jelek atau menuduh dengan tuduhan yang keji kepada orang lain. Tanpa kemudian mengoreksi validitas informasinya. Mungkin juga terjadi pada seorang yang banyak permintaannya, maka di sini jangan dibicarakan dari belakang. Atau mungkin suatu ketika ada kegiatan-kegiatan tertentu, misalnya di negeri Saudi ini, baik diadakan di timur Saudi atau di bagian baratnya, lalu setelah ada atau setelah kejadian tersebut ada menteri yang dicopot dari jabatannya, ada yang dimutasi ke tempat yang lain, maka di sini kita tidak boleh menggibahnya dengan lisan ataupun tulisan. Karena perbuatan seperti ini termasuk menghina dan dusta yang besar kepada mereka yang tidak pernah diridhai oleh Allah Azza wa Jal. Sehingga hendaknya kita menjaga diri, menjaga lisan, menjaga tulisan kita, sehingga tidak menggunjing orang lain. Karena Allah Azza wa Jal akan menyiksa kita akibat perbuatan dosa-dosa seperti ini. Dan seorang mukmin harus lebih tekun untuk menjaga lisannya, sehingga tidak mudah untuk menggunjing. Seperti yang disebutkan oleh saudari Sirin, termasuk yang tidak boleh kita bicarakan aib mereka dari belakang. Lebih-lebih kalau hanya sekedar berprasangka. Karena syaitan sangat senang untuk menyampaikan godaannya melalui hati-hati manusia. Mungkin fulan seperti ini, mungkin fulan seperti ini, mungkin fulan pernah melakukan ini. Terus demikian. Sehingga wajib bagi kita untuk menjaga diri ini dari segala was-was syaitan yang selalu ditiupkan ke dalam hati-hati manusia. Wallahu ta'ala alam.
0: فتاوى مختارة
1: فتوى para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khotol Islam pendengar Radio Roja, 8 lebih 17 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Sebagaimana yang kami sampaikan bahwa untuk sesi berikutnya, kajian ilmiah yang rutin di setiap Selasa pagi, kami akan hadirkan secara langsung kajian ilmiah dari bahasan ilmu parenting yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani Hafirullahu Ta'ala dari bahasan buku Tarbiyah Jinsiyah Pendidikan Seksual untuk Anak dan Remaja yang kami hadirkan secara langsung dari Studio 2 Roja. Semoga memberikan faedah untuk kita semua, khususnya para orang tua untuk bekal mendidik anak-anaknya, putra putrinya menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Barakallahu fikum, kami hadirkan ke ruang dengar Anda dan kami ucapkan selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du. Para pemirsa kaum muslimin dan muslimat, sahabat raja yang dimuliakan Allah. Pertama, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di hari yang agung ini, yaitu hari Arafah 9 Zulhijjah, kita dapat bertemu kembali di program kajian Islam Ilmiah. Kita masih bersama buku Tarbiyah Jinsiyah. Pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan pokok-pokok bahasannya. Masih pada bab pisahkan tempat tidur anak. Ya, kita sampai pada subbab, itu ada pembelajaran di dalam perkara ini atau masalah ini. Dan sebelumnya juga salawat dan salam kita tidak lupa limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, umat beliau sampai hari kemudian. Pada pelajaran yang lalu kita sudah menjelaskan ya bagaimana cara memisahkan tempat tidur anak. Ya, pertama ya tentunya ini yang paling ideal, yaitu pisah kamar kalau memungkinkan. Dan ini ya tentunya menjadi hal yang wajib jika ada anak laki-laki dan anak perempuan tentunya. Ya, harus dipisahkan antara kamar anak laki-laki dan kamar anak perempuan. Kemudian jika di sana hanya ada anak laki-laki, lebih dari satu, maka pisahkanlah tempat tidurnya. Ada dua ranjang, ada dua tempat tidur yang terpisah. Tapi kalau tidak, maka satu kasur saja, tapi tidak berdempetan. Artinya punya alat tidur masing-masing, seperti bantal, guling, selimut, ya masing-masing punya sendiri-sendiri. Ya tidak berbagi ataupun tidak berkongsi di situ. Nah demikian. Ya wallahu a'lam bishawab. Itu cara memisahkannya. Nah. Kemudian pada kesempatan pagi ini kita akan lanjutkan ya metode pembelajaran. Yang pertama yang harus dilakukan oleh orang tua adalah mempersiapkan mental anak ya sejak dini agar berani tidur sendiri. Ya. Jauhkan, hindari hal-hal yang bisa menyebabkan anak jadi penakut. Misalnya melalui tontonan, bacaan atau cerita-cerita horor dan lain sebagainya. Ya maka kita tidak temukan cerita-cerita horor di dalam Al-Quran, ya karena kebanyakan ya cerita-cerita horor itu fiktif, ya jadi tujuannya memang untuk membuat serem saja, padahal mungkin tidak terjadi seperti yang diceritakan, ya. Nah yang kedua dampaknya terhadap orang yang mendengar cerita itu, ya akan muncul bayangan-bayangan, ya, imajinasi liar, ya. Padahal sebenarnya, ya kenyataannya tidak seperti itu, ya. Nah, maka ini akan membuat anak-anak terutama, ya, menjadi penakut, ya. Apalagi itu sering disampaikan kepadanya, ya. Sering mendengarkan cerita-cerita horor, sering melihat tontonan-tontonan yang horor. Bacaan-bacaan yang horor, ya tentunya anak akan jadi penakut, ya takut tidur sendiri, takut gelap, ya, nah demikian, ya, sehingga ini akan menyulitkan orang tua tentunya, ya ada banyak anak di sana yang sudah gede bahkan sudah balik belum bisa pisah tidur dari orang tuanya, masih tidur di kamar orang tua, ya, nah ini akan jadi masalah, ya akan jadi masalah. Nah, maka persiapkan mentalnya supaya menjadi anak yang pemberani, ya,
ya jelaskan kepadanya hakikat makhluk yang tidak terlihat, yaitu jin dan malaikat. Ya, terutama jin di sini ya, bahwa jin itu ada dan tidak perlu ditakuti juga, ya. Dan Islam mengajarkan umatnya untuk bagaimana cara melindungi diri dari gangguan jin, berupa bacaan-bacaan, ya, doa-doa, ya, berupa ta'wizat, isti'adzat, dan lain sebagainya, ya. Nah, demikian. Jadi ya membuat anak itu ya mengerti ya apa yang sedang dihadapinya, dan dia tidak perlu takut ya terhadap apa yang tidak dilihatnya. Nah, ini perlu ya ditanamkan kepada anak-anak sejak kecil ya, sehingga dia punya pemahaman yang benar tentang makhluk gaib. Ya, karena makhluk gaib ini namanya gaib ya, kalau tidak punya dasar pengetahuan yang benar, nanti yang muncul adalah imajinasi yang liar ya, tentang suatu yang gaib yang gak nampak gitu, apa yang ada di benaknya tentang perkara gaib itu. Ya, nah seperti itu. Nah, wajar kalau anak-anak itu selalu dicekoki dengan hal-hal yang horor ya, dia akan jadi penakut ya, dia akan jadi anak yang penakut. Nah, itu yang pertama, mempersiapkan mentalnya sejak kecil ya, sejak dini ya. Nah, kalau bisa ya anak itu misalnya sebelum 7 tahun ya sudah bisa tidur sendiri ya, ya latihlah dia untuk tidur sendiri ya. Nah, demikian, wallahu alam. Nah, kemudian latihlah anak sedikit demi sedikit untuk mulai tertidur terpisah dari ayah bunda. Ya, terpisah dari ayah bunda. Pertama mungkin pisah tempat tidurnya, karena ada juga anak-anak yang sudah gede ya, tapi masih satu ranjang sama orang tuanya, belum bisa berpisah sama sekali. Nah, latihlah sedikit demi sedikit, ya misalnya apa, ya pisahkan ranjangnya, kan begitu. Ini anak masih kecil memang, tapi dia sudah berani tidur di ranjang sendiri, walaupun masih satu kamar, ya. Nah, sehingga akhirnya dia siap untuk pisah dari ayah bundanya, dan siap untuk tidur terpisah dari saudara-saudaranya, ya. Nah, demikian. Jadi, ya namanya kesadaran itu ya, pengetahuan ataupun pemahaman yang benar tentang masalah ini itu perlu dilatih. Ya kalau tidak ya tentunya anak tidak akan terbiasa ya untuk menghadapi sesuatu yang baru ya, ataupun sesuatu yang belum pernah dijalaninya dalam hidupnya, yaitu tidur sendiri ya di ruangan ya di kamar. Ya, apalagi dimatikan lampu. Ya kadang-kadang anak itu ya jangan dipaksakan juga ya, kalau misalnya dia mau tidur sendiri di kamar tapi lampu dihidupkan ya biarkan ya. Nah, kemudian pelan-pelan coba ya berikan pemahaman bahwa ya adab tidur itu adalah mematikan api. Nah, sambil dijelaskan bahaya kalau kita membiarkan api menyala saat tidur ya, listrik menyala ya, tentang apa namanya hemat energi dan lain sebagainya ya, pelan-pelan ya, sehingga masuk di kepalanya bahwa ya tidur itu ya mati lampu gitu ya, tidur itu ya terpisah dari orang tua, dari saudara-saudaranya ya, wallahu a'lam bishawab ya. Karena ini tidak instan ya, anak itu punya kesadaran untuk mengerti hal-hal semacam ini ya. Nah, perlu waktu di situ ya. Nah, yang ketiga adalah persiapkanlah rumah semampunya, semaksimal mungkin ya, agar bisa menerapkan adab-adab ini ya, seperti yang kita sebutkan ya. Kadang-kadang tidak tepat juga orang tua beralasan dengan alasan ekonomi, wah saya nggak punya kamar, saya nggak punya ruangan ya. Nah, seolah-olah kita menyerah dengan kondisi ya, kita ada kewajiban di situ menyediakan sandang, pangan, papan. Ya, papan itu termasuk salah satu kebutuhan yang wajib dipenuhi kepada anak istri kita, keluarga kita, ya. Nah, untuk apa kita bekerja, mencari uang, mencari rezeki kalau bukan untuk menerapkan hukum-hukum syariat di rumah kita, termasuk dalam hal memisahkan tempat tidur, kamar bagi anak-anak kita, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Jadi ini perlu persiapan ya. Nggak bisa dadakan ketika anak sudah waktunya dipisah kamarnya baru cari duit untuk buat kamar baru atau membuat ruangan baru ya, itu udah bisa dikatakan telat ya.
Nah, jadi ya harus ada persiapan jauh-jauh hari, ya menabung supaya ya bisa dilakukan, ya dieksekusi. Ya dibuatlah ruangan-ruangan yang sudah dipersiapkan, ada dua ruangan, ruangan untuk anak laki-laki, ruangan untuk anak perempuan, ya. Nah itu kan untuk kemaslahatan anak-anak kita, kalau kita sayang anak ya. Nah kadang-kadang kita sayang anak, tapi ya ada dana, ada uang dipakai untuk hal yang nggak perlu, nggak penting. Habis untuk beli pulsa untuk anak, habis untuk alat-alat entertainment untuk anak, ya. Akhirnya bagaimana? Ya orang tua sama anak ya tengkar terus tiap hari gara-gara fasilitas-fasilitas entertainment yang disediakan oleh orang tuanya sendiri. Sementara kebutuhan pokok seperti ya, memisahkan kamar, tempat tidur, dan lain sebagainya tidak terpenuhi. Ini kan manajemen keuangan yang buruk. Banyak orang tua itu ya entah apa yang ada di dalam kepalanya. Ya, membeli barang-barang kadang-kadang nggak guna ya. Bisa dikatakan mubazir, hal-hal yang justru ujung-ujungnya memicu pertengkaran antara dia dan anaknya. Ya, padahal kalau itu dia tabung dan dia persiapkan ya untuk menerapkan syariat ini ya, yaitu pemisahan kamar dan tempat tidur, ya mungkin lebih berguna. Ya, maka ya kepada para orang tua, bijaklah di dalam manage keuangannya ya. Untuk apa uang itu dikeluarkan, untuk apa uang itu dibelanjakan ya. Nah, dialokasikan untuk apa saja. Karena itu akan ditanya juga, salah satu pertanyaan yang akan diajukan kepada kita di hari kiamat adalah tentang harta. Ya, fima wada'ah, di mana kamu letakkan harta itu, ya. Nah, kira-kira bisa enggak diterima alasan, waduh saya enggak punya kamar, saya enggak bisa menyiapkan kamar, memisahkan kamar anak laki-laki dan anak perempuan, ya karena ekonomi saya sulit, saya enggak punya uang. Sementara kenyataan tiap hari kita beli, tiap bulan kita beli pulsa, semua anggota keluarga kita ya belanjakan uang kita untuk beli pulsa, untuk gonta-ganti handphone tiap bulan, mungkin tiap tahun ya, untuk beli barang-barang, hal-hal yang kadang-kadang enggak perlu. Lalu kita beralasan seperti itu, wah saya enggak punya kemampuan menyiapkan kamar, menyiapkan tempat tidur, memisahkan tempat tidur anak-anak. Ya, menyiapkan, menyediakan alat-alat tidur mereka secara terpisah. Ya, lalu kita beralasan dengan alasan ekonomi. Ya, kira-kira diterima enggak itu? Masuk akal enggak? Ya, maka ya bijaklah ya pada para orang tua di dalam mengalokasikan dana-dana yang Allah titipkan kepada mereka. Karena rezeki itu kan Allah kadang-kadang lapangkan agar kita bisa melaksanakan syariat ya. Nah, demikian menutup aurat dengan benar, yang mencukupi kebutuhan tubuh kita dengan baik kan begitu ya, dan melaksanakan kewajiban-kewajiban agama kita. Itu salah satu Allah hikmah ya, Allah melapangkan rezeki manusia, melapangkan rezeki seorang muslim. Ya jadi ya kadang-kadang gak bisa diterima sepenuhnya alasan wah saya orang miskin, gak bisa menyiapkan kamar dan lain-lain sebagainya. Sementara kalau kita lihat gaya hidupnya konsumtif, ya belanja terus, ya. Nah tiap hari ya, buka aplikasi belanja online, ya tiap hari ada aja barang yang datang ke rumahnya, tiap hari ada aja COD-annya dan lain sebagainya. Lalu beralasan wah saya nggak punya kemampuan menyiapkan kamar dan menyiapkan kewajiban-kewajiban berkaitan dengan pemisahan tempat tidur anak. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Masalahnya untuk yang lain dia mampu, untuk yang lain dia bisa. Ya, untuk yang ini dia beralasan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang keempat adalah berikan pemahaman kepada anak tentang syariat ini ya, bahwa mereka tidak boleh tidur seranjang, ada larangannya. Ya, satu selimut bersama itu ada larangannya juga, bergumul di atas tempat tidur itu juga ada larangannya. Ya, memakai pakaian yang terbuka menampakkan aurat dan lain sebagainya, menampakkan auratnya di hadapan orang lain. Ya, itu ada larangannya juga ya. Sehingga seiring dengan perkembangan usianya, ketika dia bertambah dewasa, dia punya kesadaran penuh untuk menjauhi ya, menghindari larangan-larangan tersebut. Ya, nah seperti itu.
Wallahu a'lam bishawab. Dan jelaskan juga hikmah yang sangat besar di balik larangan-larangan tersebut. Ya, semuanya kembali untuk kemaslahatan manusia, kemaslahatan kita. Ya, mencegah dan melindungi kita dari berbagai macam keburukan-keburukan. Karena kejahatan itu terjadi karena ada peluang di situ, ya. Nah, maka tugas kita adalah menutup peluang-peluang itu. Maka ini perlu dijelaskan kepada anak. Larangan-larangan syariat yang berkaitan dengan kamar tidur, ya. Ya, seperti tadi saya sebutkan, yaitu tidur seranjang, ya, dengan satu alat tidur, ya, satu bantal, satu guling, satu selimut, ya. Nah, itu yang tidak dibenarkan. Kemudian menampakkan aurat, ya. Sebagian anak mungkin mudah menampakkan aurat di hadapan saudaranya, ya, mungkin dari aurat-aurat yang ringan, ya, al-auratul khafifah, ya, sampai kepada al-auratul mughalladhah, ya, aurat vital, ya. Nah, demikian sehingga dia terbiasa untuk tampil yang benar-benar islami, ya. Nah, demikian, wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kelima adalah ingatkan anak secara lembut, ya, dengan santun, hikmah, apabila mereka melakukan pelanggaran, ya. Nah, ini juga salah satu cara yang harus diperhatikan oleh para orang tua. Ketika anak melakukan pelanggaran, ya, pertama, jangan ada pembiaran. Itu satu, ya. Nggak boleh ada pembiaran. Karena kalau kita lakukan pembiaran, kita diam, itu artinya yang ditangkap oleh anak adalah pembolehan. Ya, nah yang kedua yang harus kita perhatikan adalah caranya. Kita tidak membiarkan, tapi cara kita, ya, salah, mungkin mempermalukannya, mungkin dengan menghukumnya, ya, ya, dengan hukuman yang kadang-kadang tidak adil atau tidak tepat, ya. Nah, jadi ya. Ingatkan mereka kalau berbuat salah, melanggar, melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam bab ini, namun secara santun, hikmah, lembut, ya. Nah, demikian. Kemudian yang keenam, terangkan kepada anak bahwa tidur seranjang itu dengan anggota keluarga saja enggak boleh, dengan saudara-saudaranya saja enggak boleh. Ya, maka tentunya melakukannya dengan orang lain lebih tidak boleh lagi. Misalnya dia akan ke pondok, ke asrama, ke kos-kosannya, ya, bermalam di rumah temannya dan lain-lain sebagainya, itu bisa dia hindari, ya. Nah, jadi bukan hanya di rumah saja. Ya, itu latihannya harus dari rumah, ya, ketika dia sudah memahami, ya, larangan tersebut bahwa tidur seranjang ataupun tidur satu selimut dengan saudaranya aja, ya, saudara kandungnya saja tidak dibolehkan, apalagi dengan orang lain, sehingga dia bisa menjaga dirinya ketika dia tidak berada di rumah, ya. Kadang-kadang kan anak itu, ya, tidur misalnya di tempat temannya atau di asrama atau di kos-kosan, ya, ya, kita nggak tahu di sana bagaimana kondisinya, ya. Ya, apakah diterapkan adab ini atau tidak, ya, kita nggak tahu, ya. Nah, tapi anak yang sudah mengerti hal ini, dia akan menjaga dirinya sendiri, ya. Nah, demikian. Tidak mudah, misalnya, ya, udah di sini biasanya tidur satu selimut, gitu, ya. Lalu dia menyerah dan mengikuti, ya, apa yang sudah baku di situ ataupun yang sudah biasa dilakukan di situ, sementara itu tidak sesuai dengan syariat atau bertentangan dengan syariat, ya, anak itu punya keberanian untuk menolak, ya, anak punya keberanian untuk menolak, ya, kalau tidak, ya, dia terima aja begitu, ya. Nah, demikian, wallahu a'lam bishawab. Nah, itu beberapa metode pembelajaran yang harus, ya, dilakukan oleh para orang tua berkaitan dengan masalah pisahkan ranjang, ya, di antara anak-anak kita, ya, wallahu a'lam bishawab. Kita akan lanjutkan, ya, dengan pembahasan berikutnya, bab baru, yaitu menyambut usia baligh. Menyambut usia baligh. Usia baligh adalah usia yang kita katakan spesial, ya, di mana orang itu sudah berubah status dari ghairu mukallaf menjadi mukallaf, ya, di mana sudah diperhitungkan perbuatan-perbuatannya, masuk catatan dosa. Ya, ya, kalau kebaikan, ya, pasti, ya,
anak berbuat baik itu pasti masuk catatan kebaikan. Bukan hanya catatan dia, tapi catatan orang tuanya. Ya, tapi buat dosa, kalau dia masih belum baligh, nggak ditulis apa-apa. Ya, tidak ditulis apa-apa, masih dimaklumi sebagai bocah. Tapi begitu dia sudah baligh, statusnya berubah. Dia terkena konsekuensi dosa dari ya pelanggaran-pelanggaran dosa-dosa yang dilakukannya. Ya, maka ya anak itu harus dipersiapkan sebelum baligh-nya untuk menjadi seorang mukallaf. Mengerti konsekuensi, tanggung jawab, risiko. Ya, tahu konsep pahala dan dosa karena sudah mulai berlaku padanya konsep pahala dan dosa. Ya, nah demikian. Jadi sambutlah usia baligh, menyambut usia baligh. Ya, apa yang harus dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya yang sedang menyambut usia baligh? Ya, kita mulai dari prabaligh mungkin ya, yaitu menjelang baligh. Nah, pokok bahasan pertama adalah perbedaan remaja dan baligh. Ya, baligh itu adalah satu istilah, yaitu matangnya organ-organ fisik dan sempurnanya fungsi organ-organ fisik dengan baik. Ya, baligh ini ditandai dengan perubahan lahiriah atau perubahan fisik bagian dalam, sehingga baligh hanya dibatasi dalam sisi perkembangan fungsi seksual. Ya, misalnya ada tandanya ya. Ya, tandanya pada wanita adalah datangnya haid. Itu indikasinya ya, bahwa dia sudah baligh ini. Dan bagi anak laki-laki dengan ihtilam, yaitu mimpi basah, maka dia sudah masuk usia baligh. Tapi ya, tidak harus selalu tanda itu yang muncul. Kadang-kadang tanda ini bisa jadi telat, bahkan mungkin tidak ada karena kegagalan ataupun ya kita katakan kelainan ya. Ada orang itu yang wanita itu yang tidak baligh, yang tidak haid. Ya, laki-laki yang telat mimpi basahnya. Walaupun ya kenyataan hari ini berkata lain, yaitu justru anak-anak sekarang itu lebih cepat baligh-nya, bukan telat ya. Anak perempuan di bawah 10 tahun sudah ada yang haid. Anak laki-laki di bawah 10 tahun sudah ada yang mimpi basah. Ini kan kaitannya dengan perkembangan fisik dan psikisnya ya. Di mana anak hari ini ya makanannya ya, kita tahu sendiri ya. Ya berbeda dulu mungkin kandungan kadar gizinya dengan anak-anak zaman dulu ya. Ya, kemudian anak-anak zaman sekarang juga tontonan. Ya, lebih cepat matang hingga dia lebih cepat haid lah tontonan. Ini merangsang perubahan-perubahan yang terjadi pada dirinya. Tontonan anak-anak zaman sekarang yang namanya aurat lawan jenisnya itu sudah biasa dia lihat. Biasa. Enggak ada lagi malu-malu. Ya, nah, dulu ada adegan-adegan ataupun ya kita katakan ya adegan-adegan tertentu yang ataupun gambar-gambar tertentu yang ya tabu dan malu anak itu melihatnya zaman dulu ya, zaman sekarang udah biasa. Ya, dan menganggapnya bukan hal yang tabu lagi gitu. Sehingga ya ini berpengaruh pada perkembangan fisiknya. Dia menjadi lebih cepat matang dan akhirnya lebih cepat baligh-nya. Jadi kalau zaman sekarang bukan telat tapi malah ya kecepatan ya. Ya Nabi menyebutkan normalnya itu 10 tahun. Ya, 10 tahun sudah mulai ya wajib kita pisah tempat tidurnya ya. Nah, sudah mulai dapat hukuman kalau tidak mengerjakan kewajibannya. Karena dia sudah kita katakan diambang usia baligh ya, di mana dia akan menerima konsekuensi dari perbuatannya sendiri ya, yaitu dosa. Ya, maka ya tentunya ya ya dipersiapkan dia untuk menyambut usia tersebut ya. Nah, demikian wallahu a'lam bissawab. Tapi bisa jadi telat ya. Bisa jadi sebagian anak telat atau bahkan ada kelainan, yaitu dia tidak haid, dia tidak mimpi basah,
Nah, maka kadang-kadang ini cuma sekedar tanda dan indikator ya. Nah, jadi acuannya adalah apa? Perubahan organ-organ fisik. Ya, nampak dari suaranya sudah berubah ya. Ya, pada anak laki-laki ya, tumbuh bagian-bagian tubuh tertentu seperti jakun dan lain sebagainya. Ya, nah sudah mulai tumbuh bulu-bulu di sekitar kemaluannya. Ya, nah ini adalah tanda-tanda ya bahwa dia baligh, sudah masuk usia baligh ini. Kalau anak perempuan ya sudah tumbuh ya sudah ada perubahan pada fisiknya. Ya, nah demikian ya. Tidak selalu ditandai dengan haid ataupun ihtilam untuk kasus-kasus tertentu ya. Ya kadang-kadang ya tadi telat, bisa jadi telat atau ya bisa jadi kelainan ya, sampai dewasa pun dia tidak haid ya, sampai dewasa pun dia tidak mimpi basah ya, ada juga seperti itu ya. Tapi apakah anak itu nggak balik-balik sampai dewasa gitu karena dia nggak mimpi basah atau dia nggak haid? Ya tidak, ada indikasi lainnya ya, ada tanda-tanda lainnya yang menunjukkan bahwa orang ini ataupun dia sudah masuk usia baligh. Ya wallahu a'lam bissawab. Nah, kita tidak sebutkan di sini usia berapa karena itu berbeda-beda antara satu tempat dengan tempat yang lain, ya. Antara satu zaman dengan zaman yang lain. Ya seperti saya sebutkan tadi, zaman sekarang ya 10 tahun ke bawah udah ada yang baligh, ya. Ya haid dia, mimpi basah dia padahal masih 9 tahun, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Ya, adapun remaja, remaja itu ya adalah satu istilah bukan kepada baligh-nya ya. Tanda-tanda baligh-nya, tapi itu adalah fase antara usia anak-anak dan usia dewasa. Maka remaja itu disebutkan angkanya, usianya yaitu antara 10 sampai 20 tahun. Ya, 10 sampai 20 tahun itulah dia masa remaja. Ya, 20 tahun ke atas dia sudah masuk kita katakan ya manusia dewasa ya, sudah dianggap dewasa ya, sudah masuk usia rusdi yaitu rusyd ya, yaitu dia sudah berhak untuk ya mengatur ya kehidupannya sendiri, keuangannya misalnya, hartanya misalnya, kepemilikan sudah diatasnamakan kepadanya. Yang jelas kalau di sini dia sudah dapat KTP, dia sudah boleh menikah tanpa harus ada sidang-sidangan kan gitu ya. Kalau belum cukup umur, sekarang adalah 19 tahun kan, dia harus sidang dulu ya untuk dapat izin nikah ya. Kalau dia sudah 20 tahun ke atas enggak perlu lagi ya. Ya di sini 19 tahun ke atas artinya dia sudah dianggap manusia dewasa. Di bawah itu dia masih remaja. Ya, nah seperti itu. Wallahu a'lam bisawab. Ya, jadi remaja itu adalah suatu fase antara usia anak-anak dan usia dewasa. Ini disebut juga sebagai masa transisi, peralihan ya, yang mengubah ya, seseorang yang belum matang baik secara fisik, intelektual, emosional maupun sosial menjadi orang yang berproses menjadi seseorang yang sempurna dan matang. Ya, nah demikian. Masa ini ditandai dengan usaha seorang remaja untuk mendapatkan kebebasan diri ya, sudah muncul rasa percaya diri ya, sudah mengerti malu ya. Nah, dan cenderung dia ya sudah fokus kepada dirinya ya, tanpa harus diperhatikan lagi oleh orang lain ya. Nah, demikian. Nah, jadi dan dia juga bisa mengelola keuangannya sendiri ya. Ya, dia sudah bicara tentang masa depan ya, bukan sekedar cita-cita lagi, tapi dia sudah membangun masa depan ya. Ya udah mulai kepikiran untuk apa? Untuk berkeluarga. Karena dia sudah masuk pemuda yang diseru Nabi di dalam hadis, ya ma'syarasy syabab man istata' minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, jika kamu sudah mampu ba'ah maka menikahlah. Ya, itu sudah masanya. Maka masa asy-syabab itu adalah antara 20 sampai 40 tahun. Itulah masa syabab. Siapa saja yang berada di rentang usia itu, maka dialah yang dipanggil Nabi ya dalam hadis tadi ya, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ah ya falyatazawwaj. Ya, sudah masanya dia untuk
memikirkan tentang masa depan, rumah tangga, ya keluarga, ya punya anak dan lain-lain, punya pasangan, ya dan lain-lainnya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Adapun 40 tahun ke atas, ya dia sudah masuk usia kita katakan usia syaibah atau syekhuho, ya, atau kita katakan usia senja, dia sudah tidak anak muda lagi, ya. Nah, maka orang yang 40 tahun ke atas sebenarnya sudah lewat masanya dia diseru Nabi, ya masyarah syabab manistatu aminkumul ba'ah fal yatazawaj, sudah lewat masanya itu, ya. Nah, sudah telat dia dalam melaksanakan sabda Nabi tadi, ya, karena dia sudah tidak anak muda lagi. Ya, dia tidak dikategorikan pemuda lagi, ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi seperti itu, ya, itu bedanya antara baligh dan pemuda, anak muda ataupun remaja di sini, ya, remaja. Afwan, remaja, ya. Nah, demikian. Jadi ada juga yang sudah remaja tapi belum baligh, ada. Seperti anak-anak zaman dulu, ya, rata-rata baligh itu di usia 12 tahun dia baru mimpi basah biasanya dulu, ya. 12 tahun, ada yang 11 tahun. Ya, itu kan dia sudah remaja. Ya, remaja itu dimulai usia 10 tahun. Ya, nah demikian. Tapi ya, hari ini ada juga yang masih bocil, belum remaja, tapi dia sudah baligh. Ya, ya seperti anak-anak yang cepat balighnya, ya. 9 tahun ke bawah, 10 tahun ke bawah sudah baligh, 9 tahun misalnya sudah haid. 9 tahun sudah mimpi basah, ya. Nah, dia ini belum remaja tapi ya sudah baligh, ya. Maka banyak anak-anaknya udah mimpi basah, ya, artinya sudah mukallaf tapi ya kelakuannya masih bocil. Ya, karena secara umur dia belum remaja pun belum masuk. Ya, remaja pun dia belum masuk. Ya, wallahu alam bisawab. Nah, jadi artinya apa? Orang tua harus peduli juga, ya, ya, ataupun perhatian, ya, kepada perkembangan fisik anak, bahwa manusia itu berubah dari waktu ke waktu. Banyak orang tua yang kadang-kadang tidak peduli, ya, atau nggak perhatian terhadap perkembangan fisik yang terjadi pada anak. Lalu anak-anak itu diperlakukan seperti bocah aja, padahal dia sudah remaja, ya, sudah 15 tahun, tapi masih diperlakukan seperti anak kecil, seperti bocil, seperti bocah. Ini kan orang tua yang nggak ngerti, nggak mengikuti perkembangan fisik remaja anak-anaknya, ya. Nah, ada, sebaliknya juga ada itu, yang belum remaja tapi diperlakukan seperti orang dewasa, masih 7 tahun, kadang-kadang ya sudah diperlakukan seperti orang dewasa, direnggut masa kanak-kanaknya dengan apa, ya, dengan merenggut masa bermainnya, ya, dipush ataupun dipaksa. Dieksploitasi sedemikian rupa sehingga anak ini kecilnya nggak bahagia, ya, mungkin nanti dewasanya menderita dia, ya. Nah, demikian, kasihan itu anak seperti itu, ya. Jadi ya harus diperhatikan perkembangan fisik anak. Anak ini sudah sampai di mana, sudah sampai fase apa, ya, bukan asal-asalan begitu, ya. Nah, demikian, ya, bocil itu bukan miniatur orang dewasa. Nah, anak yang remaja itu bukan bocil lagi, beda penanganannya. Itu sudah kita bahas pada pembahasan buku sebelumnya, yaitu ada apa dengan remaja. Artinya apa? Orang tua juga harus mengikuti perkembangan anak dari fase ke fase. Ya, ya, bagaimana dia melewati tingkatan-tingkatan usianya. Ini sangat penting, ya. Apalagi berkaitan dengan pendidikan seksual ini. Ini sangat erat kaitannya dengan, ya, angka usia anak, ya. Wallahu a'lam bishawab. Dan ya, perkembangan dan perubahan yang ada pada dirinya. Bagi ya mungkin nanti dewasanya menderita dia, ya. Nah, demikian, kasihan itu anak seperti itu, ya. Jadi ya harus diperhatikan perkembangan fisik anak. Anak ini sudah sampai di mana, sudah sampai fase apa, ya, bukan asal-asalan begitu, ya. Nah, demikian, ya, bocil itu bukan miniatur orang dewasa. Nah, anak yang remaja itu bukan bocil lagi, beda penanganannya. Itu sudah kita bahas pada pembahasan buku sebelumnya, yaitu ada apa dengan remaja. Artinya apa? Orang tua juga harus mengikuti perkembangan anak
dari fase ke fase. Ya, ya bagaimana dia melewati tingkatan-tingkatan usianya. Ini sangat penting, ya. Apalagi berkaitan dengan pendidikan seksual ini. Ini sangat erat kaitannya dengan ya angka usia anak, ya. Wallahu a'lam bishawab. Dan ya, perkembangan dan perubahan yang ada pada dirinya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mungkin itu materinya, ya. Nanti akan kita lanjutkan.

0: mengikuti perkembangan anak dari fase ke fase. Ya, ya bagaimana dia melewati tingkatan-tingkatan usianya. Ini sangat penting, ya. Apalagi berkaitan dengan pendidikan seksual ini. Ini sangat erat kaitannya dengan ya angka usia anak, ya. Wallahu a'lam bishawab. Dan ya perkembangan dan perubahan yang ada pada dirinya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, mungkin itu materinya ya. Nanti akan kita lanjutkan ya, pembahasan berikutnya adalah perkembangan fisik. Ya, bahwa anak itu berubah dari waktu ke waktu. Orang tua harus mengikuti perkembangan itu, mengetahuinya dan mengikutinya. Ya. Nah, demikian. Sehingga dia tidak salah di dalam berbuat ya. Di dalam memperlakukan anak. Dan itu bisa sangat fatal akibatnya. Nanti akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Nah, itu saja mungkin materinya pada kesempatan pagi ini. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.
1: Baik. Okay, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakumullah atas materi yang telah disampaikan di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan menjadi wawasan tambahan bagi kita semua dari pembahasan mengenai pisahkan tempat tidur anak dan juga metode pembelajaran. Ya, untuk selanjutnya kami buka saja interaktif sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda sekalian sahabat Roja yang ingin bertanya perihal pembahasan ini, Anda bisa mengirimkannya melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0218236543. Nah, Ustaz, yang pertama kami ajukan terlebih dahulu pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, anak saya sudah remaja usia 20 tahun. Ketika di rumah kami perhatikan dan harus disuruh untuk melakukan sholat. Tapi ketika di luar kadang-kadang ada laporan bahwa dia meninggalkan sholat Ustaz. Apakah hal tersebut ketika anak meninggalkan sholat orang tua tetap mendapatkan dosanya padahal orang tua selalu terus memberitahukan akan kewajiban sholat?
0: Ya, yang tahu hanyalah pendidiknya ya. Kalau ditanya apakah saya berdosa, anak saya udah usia seperti itu, ya udah mukallaf jelas ya. Bahkan sudah dewasa itu, sudah lewat masa remaja kalau udah 20 tahun ya. Sudah masuk masa pemuda ya, anak muda, syabab itu ya. Nah, ya kita gak bisa jawab hitam dan putih di sini ya, pahala dan dosa di sini ya. Itu berkaitan dengan riwayat pendidikan anak ini, apa yang sudah dilakukan oleh pendidiknya ya. Apakah nanti Allah menerima alasan itu ya, bahwa saya sudah melakukan ya, dan Allah terima itu, iya kamu sudah melakukan, artinya apa ya, ini bukan salah pendidiknya gitu ya, tapi ini murni apa hidayah yang memang semua itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, enggak ada campur tangan manusia di situ ya. Nah, karena hidayah kan ada dua ya, hidayah taufik dan hidayah al-irsyad, al-bayan. Hidayah taufik itu kan urusan Allah Subhanahu wa taala. Hidayah bayan wal irsyad itu adalah urusan manusia, sudah dilakukan atau belum. Makanya saya katakan tadi jawabannya enggak bisa hitam putih ya. Nah, kembali kepada coba pendidiknya. Ya dalam hal ini ya orang tuanya sudah melakukan kewajibannya atau belum. Coba introspeksi, coba evaluasi. Kalau ternyata belum ya bertobatlah kepada Allah ya. Ya pasti ada konsekuensi dari meninggalkan kewajiban ya. Melalaikan, mengabaikan kewajiban itu pasti ada ya. Ya maka ya banyak-banyaklah minta ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata kita masih banyak kurangnya ya. Nah, demikian. Apapun yang terjadi ya, kita katakan apapun yang terjadi ya, orang tua ya harus banyak-banyaklah minta ampun kepada Allah ya. Ya atas berbagai kelalaian dan kelupaan ya yang mungkin dilakukannya pada masa-masa yang lalu ya. Nah, demikian. Mungkin kita banyak kurang-kurangnya kan begitu ya, lalai ya bisa aja. Nah, apa saya kena dosa? Ya kena juga gitu ya. Apa gimana ke anak sudah 20 tahun apakah masih disuruh-suruh juga? Ya suruhlah. Ya, ya apa namanya? Wa'mur bil urfi, suruhlah manusia kepada yang baik, ya. Ya gitu kepada manusia secara umum, bagaimana kepada anak kita. Ustaz membosankan, ya.

0: Iya. Melaksanakan perintah itu ya kadang-kadang mendatangkan rasa bosan. Wah, sudah bosan saya dari kecil saya suruh sholat. Iya. Iya, kita mau apa? Ya, mau diem saja. Sementara itu di depan kita, ya suruh aja, tapi dengan cara yang santun, kan begitu ya. Tidak ada paksaan dalam agama. Ya, kewajiban kita cuma menyampaikan, ya innama alaikal balagh wa alainal hisab, ya hitungan batin manusia itu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, hidayahnya bukan di tangan Nabi apalagi kita, ya. Bukan di tangan siapa-siapa, tapi di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hati manusia bukan di tangan kita, bukan di tangan gurunya, bukan di tangan ustadznya, bukan di tangan manusia, tapi di tangan Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah bolak-balikkan hati manusia itu menurut kehendaknya. Ya, kemudian ya banyak-banyaklah doa, ya. Selain kita ya teruslah menasihati, ya. Kita enggak tahu ya nasihat itu kapan masuknya, kenanya ke dalam hati. Ya. Ya berusahalah, ya. Ya berupayalah. Ya wallahu alam bisawab. Benar. Ya enggak usah marah-marah, ngamuk-ngamuk, ya. Ya kata-kata yang enggak manfaat keluar dari lisan kita enggak perlu juga, ya. Nah, itu akan memperkeruh biasanya. Menunjukkan ketidaksabaran kita. Kadang-kadang kalau ternyata ya saya katakan kalau ternyata semuanya bermula dan berawal dari kelalaian kita sebagai orang tua, ya dulu kita sibuk dengan karir kita, sibuk dengan pekerjaan kita, anak-anak cuma dititipkan ke sekolah, terabaikan, kita enggak mengikuti perkembangannya, lalu kita dalam kondisi seperti ini, ya, kita marah-marah, itu membingungkan bagi anak. Dia pun heran itu. Ya, tapi mungkin dia terima aja marah orang tuanya. Walaupun dia bingung dalam hatinya, ya. Kayaknya saya enggak pernah dapat apa-apa dari orang tua saya. Nah, kadang-kadang keluarlah mutiara dari kata-kata mutiara dari orang tua, percuma disekolahkan. Ya, disekolahkan kan beda itu. Ya, dengan kita memberikan pelajaran langsung kepada anak-anak kita. Apalagi hal-hal yang penting seperti rukun Islam yang 5, kan begitu ya. Nah, enggak bisa kita titip-titip aja kepada lembaga pendidikan gitu ya. Lalu kita berharap keajaiban begitu ya. Nah, demikian. Wallahu alam bisawab.
1: Nah, baik. Terima kasih banyak Ustaz. Syukran atas jawabannya demikian. Dan selanjutnya yang kedua kami ajukan ada pertanyaan. Ustaz, bagaimana cara menghadapi atau mendidik anak laki-laki usia 11 tahun yang terkadang itu suka mengikuti gaya tubuh, ya, maksudnya bahasa tubuh atau gerakan tubuh keperempuanan. Ketika ditanya katanya itu ikut teman, lihat teman seperti itu. Dan di rumah pun kakaknya perempuan, Ustaz. Nah, kami khawatir dengan melihat hal tersebut tertanam hingga sampai dewasa.
0: Iya, itu harus dicermati, itu harus diawasi, ya. Orang tua harus aware dan tidak melakukan pembiaran, biarkan saja. Karena itu bisa lambat laun bisa menjadi tabiat, ya, bisa menjadi sifat, melekat. Nah, kalau sudah menjadi tabiat, melekat, susah untuk dihilangkan, ya. Nah, maka coba perhatikan, ya, tadi ya, dia buat pengakuan sendiri, yaitu apa? Oh, dia dapat kredit dari teman-temannya, berarti ini lingkungannya yang bermasalah, ya. Coba diperhatikan itu lingkungannya, ya. Nah, orang tua itu punya kewajiban untuk memilihkan lingkungan pergaulan yang baik untuk anak-anaknya, yang paling selamat, ya, yang paling, ya, kita katakan baik untuk anak-anaknya, ya, tidak menyerahkan tidak menyerahkan bulat-bulat kepada anak dalam mencari lingkungan dan pergaulan, ya. Nah, itu kewajiban orang tua. Ya, atau mungkin ada sebab-sebab lainnya, tontonan mungkin, ya, atau ya, jadi kita bisa mendeteksi mungkin ada di sana kelainan-kelainan, ya, penyakit-penyakit kejiwaan, ya, kecondongan kepada untuk meniru lawan jenis, ya, kecondongan kepada sejenis, ya. Nah, itu harus dipantau, ya, jangan dibiarkan karena akan sangat berbahaya baginya, ya. Nah, banyak anak-anak yang akhirnya jadi banci, ya. karena ya dibiarkan, ya dia apa namanya meniru-niru lawan jenisnya, ya akhirnya ya muncullah penyakit itu, ya. Nah demikian, nanti akan ada pembahasan tentang al-isku, ya, bahayanya penyakit al-isku, yaitu kita katakan penyimpangan orientasi seksual, ya, itulah isku, penyimpangan orientasi seksual, ya, sangat luas itu babnya, ya, ini salah satu penyakit hati sebenarnya dan berbahaya, ya. Nah, semua ada gejalanya, tidak tiba-tiba muncul begitu saja, ya. Nah, maka ya kita orang tua harus tidak membiarkan, ya, gejala-gejala itu terus berkembang hingga akhirnya betul-betul ya menjadi penyakit kronis. Nah, yang ya susah untuk diobati, ya, kata orang, watu ada obatnya. Kalau sudah jadi watak, ya susah dicari obatnya. Kira-kira demikian, ya. Ya, jadi ya harus orang tua harus menunjukkan kesungguhan dan kepeduliannya di sini untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti ini. Apalagi ini di usia 11 tahun, ya, usia di mana dia sangat siap untuk menerima apapun, warna apapun yang disodorkan kepadanya. Masih mencari jati diri katanya remaja itu, ya, penasarannya tinggi kan begitu. Ya, sementara yang paling berbahaya dari anak remaja itu adalah kemampuannya untuk eksekusi. Ya, makanya ya kita katakan meniru-niru lawan jenis, ya mungkin sedikit kecil, ya, dilakukan oleh bocil, ya, oleh bocah-bocah kan begitu, ya. Nah, banyak itu ya ketika dia sudah masuk usia remaja, 10 tahun ke atas. Ya, nah mungkin dia dapat dari tontonannya, dari temannya tadi, ya, atau dari mungkin dari dalam rumahnya juga. Ya, tadi ya kita katakan masalah bagi orang yang punya anak laki-laki, sementara yang lainnya saudaranya perempuan semua kan gitu, ya. Nah, hingga akhirnya dia selalu bermain sama kakak-kakaknya, saudara-saudari-saudarinya. Ya, ya, orang tua tidak perhatian, ya, tidak mendampingi si anak laki-laki ini, akhirnya ya. Ya bisa jadi ya dia tertular ataupun dia terpengaruh. Ya maka ya perlu didampingi begitu, ya. Nah, wallahu alam bisawab. Ya, terus ada lagi?
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz, syukur jazakallahu atas jawaban dan nasihatnya. Mungkin dan ini ada pertanyaan kebalikan ya Ustaz yang dari pertanyaan sebelumnya tadi, yaitu anak perempuannya itu tidak suka yang berbau kelaki-lakian Ustaz.
0: Tidak suka.
1: Iya, maksudnya ya, barang-barang dengan dan warna-warna pun dia tidak suka.
0: Yang
1: berbau kelaki-lakian.
0: Anak perempuan.
1: Anak perempuan, Ustaz. Tapi ya, dia
0: wajar, normal.
1: Nah, normal, tapi ya. Seperti itu mungkin tidak kebalikan, Ustaz.
0: Enggak salah, ya. Iya, ya, wanita itu harus di apa namanya, ya, dibiasakan dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan kodrat kewanitaannya. Ya, nah demikian. Misalnya saya contohkan, anak perempuan suka warna pink, ya, karena itu menarik bagi perempuan karena identik dengan ya apa namanya keindahan kan gitu, ya. Karena memang sifat wanita ini Allah ciptakan yunasya'u fil hilyah, ya, memang dibesarkan, ya, dia tumbuh besar dengan hilyah, perhiasan, suatu yang indah, menarik, ya. Nah, kontras gitu, ya. Warna-warna pun ada warna-warna wanita kan begitu, ya, yang agak aneh kalau itu dipakai laki-laki, ya. Nah, misalnya saya contohkan warna pink misalnya. Ya, ya mungkin bagi anak perempuan itu biasa dia menyukai warna pink, ya kan? Ya, dia enggak suka warna-warna maskulin misalnya, ya. Warna-warna yang ya kita katakan ini ya ya kekhususan kaum pria misalnya, ya. Nah, dari sisi warna gitu, ya. Walaupun ya kita katakan wanita pakai warna apa saja pakaiannya boleh, tapi ini kecenderungan, ya. Nah, ya agak aneh misalnya ini saya contohkan anak wanita nggak suka warna-warna yang feminin. Nah, kalau dia suka warna-warna yang maskulin, ya nggak jadi masalah juga, ya. Nah, nggak berarti ya dia akan tumbuh menjadi wanita yang tumbuh, enggak, ya, asalkan ya kita awasi terus, ya, kita dampingi terus, ya. Nah, demikian. Tapi agak aneh, ya. Nah, ini ada sesuatu mungkin ketika anak perempuan gak suka warna-warna yang feminin, ya, yang identik dengan feminisme, ya. warnanya pink tadi ya, warna-warna yang catchy ya, misalnya yang candy lah gitu ya, yang biasanya disukai oleh wanita begitu ya. Nah dia nggak suka, ya agak aneh ini ya. Nah demikian ya, ya maka perlu terus dikawal apakah ini berpengaruh kepada perilakunya kan begitu ya, hingga anak ini akhirnya jadi tomboy begitu ya. Ya karena ya tentunya Nabi tidak membolehkan ya, bahkan jatuhnya laknat ya seorang wanita yang mutasyabbihat minar rijal ya, apa namanya minan nisa'i birrijal, seorang wanita yang berpenampilan ataupun yang berperilaku seperti kelaki-lakian kan begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian.
1: Ya, alhamdulillah Ustaz, pertanyaan sudah kami ajukan semua Ustaz.
0: Oh ya.
1: Ada beberapa pertanyaan yang mungkin tidak sesuai, yaitu permasalahan problematika rumah tangga.
0: Wah, nanti aja itu. Masalah rumah tangga sangat luas. Ya, mungkin sampai di sini dulu ya pertemuan kita pada kesempatan pagi ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa sairil muslimin, innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallah atas waktu yang diluangkan untuk kami semua, dan juga materi dari pembahasan buku Tarbiyah Jinsiyah Pendidikan Seksual untuk Anak dan Remaja dalam Islam. Pembahasan yaitu mengenai metode pembelajaran anak. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan tepat kita dalam mendidik anak-anak dengan metode yang benar. Ya demikian, kami undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa lagi di Selasa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, di antara doa sebagian generasi as-salaf as-solih, ya Allah, muliakanlah aku dengan ketaatan kepadamu, dan janganlah engkau hinakan diriku dengan bermaksiat kepadamu.
3: Ayatun minal Qur'an.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutup kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: الشيء.
1: الأخ أبو عبد الله يسأل الشيخ بالنسبة للإحرام بالأولاد والذهاب بهم إلى الحج، أخشى أن لا يكمل الطواف أو السعي، كيف يكون الإحرام لهم مأجورين؟
2: إذا نويت عنهم الإحرام، إذا كانوا مميزين بلغوا 7 سنين فأكثر، يحرمون عن أنفسهم لأنها تصح منهم النية ويفهمون، تجنبهم محظورات الإحرام ويحرمون، إن كانوا ذكورا يحرمون كإحرام الذكور، وإن كانوا إناثا يحرمون كإحرام الإناث، ويطوفون معك ويسعون ولو محمولين إذا احتاجوا إلى الحمل. وأما من دون التمييز فإنك تنوي عنه الإحرام وتجنبه محظورات الإحرام وتطوف به معك وتسعى به معك، ويحضر معك المشاعر في عرفة وفي مزدلفة وفي منى وترمي عنه الجمار. نعم.
3: Pertanyaan ini dari Abu Abdullah. Wahai Syekh, berkaitan dengan ihram dan keberangkatan haji bersama anak-anak, saya khawatir mereka tidak sanggup menyempurnakan tawaf dan sa'inya. Bagaimana hukum ihram mereka? Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan pahala yang baik untuk Anda. Kemudian Syekh mengatakan, jika engkau meniatkan ihram untuk mereka sedang mereka sudah mumayyiz, telah sampai umur 7 tahun atau lebih, maka mereka berihram untuk diri mereka sendiri karena niat mereka sah karena mereka sudah mumayyiz dan bisa memahami. Hendaknya engkau menjauhkan mereka dari larangan-larangan ihram. Jika mereka laki-laki, maka ihramnya sama seperti ihramnya laki-laki yang sudah baligh. Dan jika mereka perempuan, maka ihramnya sama seperti ihramnya perempuan yang sudah baligh. Kemudian mereka lakukan tawaf dan sa'i bersama Anda meskipun harus digendong jika memang perlu digendong. Adapun anak-anak yang belum memayyiz, maka Anda meniatkan ihram untuknya dan menjauhkannya dari larangan-larangan ihram, lalu ia tawaf dan sa'i bersama Anda dan hadir bersama Anda di masyair, baik di Arafah, Muzdalifah, Mina, dan Anda juga melemparkan jamarat untuknya. Wallahu ta'ala a'lam.
4: Fatwa-fatwa.

0: هذا الأخ أبو محمد يقول: الشيخ، هل يجوز أن أقترض وذلك لتأدية فريضة الحج، وقد سمعت بأن الذي عليه ديون لا يحج حتى لو مات؟
1: نعم، الذي عليه ديون ما يستطيع يسددها ليس عليه حج، لأنه غير مستطيع للحج. أما إذا كان عنده مال كثير يسدد الديون ويوفر نفقة الحج يجب عليه الحج. نعم.
2: Pertanyaan tentang menunaikan ibadah haji dari hasil menghutang. Pertanyaan dari Abu Muhammad. Pertanyaannya, apakah saya boleh menghutang untuk menunaikan ibadah haji? Padahal saya pernah mendengar bahwa orang yang mempunyai hutang tidak ada kewajiban berhaji baginya meskipun sampai ia meninggal. Kemudian Syekh mengatakan, ya, orang yang mempunyai hutang sedangkan ia tidak mampu melunasinya, maka tidak ada kewajiban baginya untuk menunaikan ibadah haji. Karena dia dikatakan belum mampu, tidak memiliki harta yang cukup untuk menunaikan ibadah haji. Adapun jika ia memiliki harta yang banyak, mampu untuk melunasi hutang-hutangnya, dan memiliki kecukupan harta untuk menunaikan ibadah haji, maka wajib baginya untuk menunaikan ibadah haji. Wallahu ta'ala a'lam.
3: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul Islam, pendengar radio Roja. Alhamdulillah, di kesempatan pagi menjelang siang hari ini kembali kami hadirkan satu sesi tausiah, kajian ilmiah yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Yahya Badrussalam hafizahullahu taala, dari pembahasan kitab Riyadhus Salihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita akan ikuti bahasan dari bab sabar, penjelasan dan faedah-faedah dari hadis yang ke-30 yang akan beliau sampaikan di kesempatan pagi hingga menjelang siang hari nanti. Kami ucapkan selamat menyimak untuk Anda semua. Barakallahu fikum.

0: Suhaib, dari Suhaib bin Sinan, anna Rasulullah SAW qal, kana malik fi man kana qablakum wa kana lahu sahir. Falamma kabur atau falamma kabira qal lil malik, inni qad kabirtu fab'ath ilayya ulaman wa'allimhu sihr. Kita lanjutkan, kita terjemah sedikit-sedikit karena hadisnya panjang ya. Dahulu kata Rasulullah, ada seorang raja, dan raja ini memiliki penyihir dukun. Ketika dukun ini sudah tua, si dukun berkata kepada sang raja, aku sudah tua, tolong kirim kepadaku seorang pemuda untuk aku ajarkan sihir. Faba'atha ilaihi gulaman yu'allimuhu wa kana fi tariqihi idha salaka rahibun. Lalu sang raja pun mengirimkan seorang pemuda. Dan si pemuda ini ya hendak diajarkan sihir oleh si penyihir tersebut. Dan si pemuda ini ya ketika berangkat ke penyihir untuk belajar sihir, itu di tengah jalan itu ada seorang rahib, seorang pendeta, seorang ulama dari kalangan Banu Israel yang masih di atas agama yang masih murni. Faqa'ada ilaihi wa sami'a kalamahu. Dan si pemuda ini sebelum berangkat ke penyihir, duduk dulu di majelisnya si sang rahib itu. Dan mendengarkan ya ucapan sang rahib. Fa'ajabahu. Dan si pemuda ini merasa suka dengan ajaran si rahib ini. Wa kana idza atasahir marra bir rahib wa qa'ada ilai. Dan apabila ia hendak pergi ke si sahir, si penyihir ini, dia melewati sang rahib itu dan duduk di majelisnya. Fa idza atasahir daraba. Kalau ia telah datang ke sisi si penyihir, dia dipukul oleh si penyihir itu. Gara-gara duduk di majelis si rahib. Fasyaka dhalika ila rahib. Maka si pemuda ini pun mengadukan ya perkaranya kepada si sang rahib ini. Faqala idza khashita sahir faqul habasani ahli. Wa idza khashita ahlak faqul habasani sahir. Maka si rahib memberikan solusi. Kata si rahib, nanti kalau kamu takut kepada si penyihir, kenapa kamu terlambat? Bilang aja, aku terhalang oleh keluargaku. Dan kalau kamu takut kepada keluargamu nanti ditanya, kenapa kok terlambat? Bilang saja, si penyihir menghalangi aku. Fabainama huwa ala dzalik, ketika ya si pemuda itu seperti itu, idz ata ala dabbatin adzimatin qad habasatin nas, ketika ia berjalan dia mendapatkan seekor binatang yang sangat besar, di mana si binatang ini menghalangi jalan orang-orang, enggak bisa lewat. Faqala al-yawma a'lam as-sahir afdal am amir rahib afdal. Maka si pemuda ini berkata, hari ini aku ingin buktikan siapa yang lebih utama, siapa yang lebih di atas kebenaran, si penyihir atau si rahib ini. Fa'akhadha hajaran, lalu si pemuda ini mengambil batu. Faqala Allahumma in kana amru rahib ahabbu ilaika min amri sahir faqtul hadhihi dabbah hatta yamdiyan nas. Ya Allah, Jika urusan si rahib ini, agama si rahib ini, lebih engkau cintai daripada urusan si penyihir itu, maka tolong bunuh binatang ini, supaya orang-orang bisa berlalu lalang. Faromaha, maka ia pun lempar binatang itu dengan apa? Batu tersebut. Fakotalaha, dan ternyata mati binatang itu. Wamadhan nas, dan orang pun kemudian ya lewat. Fa'atar rahib fa'akhbarah, lalu si pemuda ini pun mengabarkan kepada si rahib tentang kejadian tadi. Faqala lahu ar-rahib, maka si rahib ini berkata kepada si pemuda, hai bunai, antal yaum afdal minni, hai anakku, engkau hari ini lebih utama dariku. Qad balagha min amrika ma ara, aku melihat kamu telah sampai pada derajat tinggi ini. Wa innaka satubtala, dan sesungguhnya kamu pasti akan diberi ujian sama Allah. Karena orang itu Pak, semakin kuat agamanya, semakin apa? Berat ujiannya. Fa inibtulita fala tadulla alayya. Nanti kalau kamu diberi ujian, tolong jangan tunjukkan orang kepadaku, jangan beritahu siapa-siapa. Wa kana al-gulam yubri'ul aqmah wal abras wa yudawin nas min sa'iril adwa. Dan ternyata Allah memberikan kepada si pemuda ini karomah, Pak. Apa karomahnya? Dia bisa menyembuhkan ya orang yang terkena penyakit sopak, ya. Dan orang yang penyakit kulit, dan orang yang mengobati manusia dari semua penyakit. Artinya si pemuda ini dikasih sama Allah karomah. Ya. Fasami ajalisu al-malik kana qad ami. Rupanya teman dekatnya si raja itu kebetulan dia buta. Dia mendengar tentang ada pemuda yang bisa menyembuhkan apa? Penyakit dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Fa'atahu bihadaya katsirah. Lalu si teman raja ini pun datanglah dengan membawa apa? Hadiah yang banyak. Faqala ma hauna laka ajma in anta syafai syafaitani. Lalu si teman raja ini berkata, ini hadiah yang banyak ini buat kamu semuanya, jika kamu berhasil menyembuhkan mataku ini. Faqala innila ashfi ahada. Kata si pemuda, aku tidak bisa menyembuhkan. Yang bisa menyembuhkan hanya apa? Hanya siapa? Allah saja. Innama yashfillah. Allah yang menyembuhkan. Fa in amanta billah, da'utullah fasyafak. Jika kamu beriman kepada Allah, aku akan doakan kamu supaya Allah sembuhkan kamu. Fa'amana billah. Rupanya teman dekat raja ini beriman kepada Allah. Fasyafahu Allah. Allah pun menyembuhkan matanya sehingga dia bisa melihat. Fa'atal malik. Fajalasa ilaihi kama yajlis. Maka si teman akrabnya si raja ini pun seperti biasa datanglah ke majelisnya sang raja. Faqala lahu al-malik man radda 'alaika basarak. Lalu si raja ini heran, kok mata dia bisa ngelihat. Lalu dia berkata, siapa yang menyembuhkan matamu ini? Qala rabbi, Tuhanku Allah. Qal walaka rabbun ghairi. Si raja ini marah dan berkata, kamu punya Tuhan selain aku? Waduh, ini raja ngaku dirinya Tuhan, Mbak. Iya. Qala rabbi wa rabbuka Allah. Tuhanku dan Tuhanmu sama, Allah Subhanahu wa taala. Kata si temannya raja ini. Fa akhadahu, maka si raja ini pun menangkapnya. Falam yazal yu'adzibu, dan terus menyiksa teman, ya, teman duduknya ini. Hatta dalla 'alal gulam, sehingga kemudian karena dia sudah enggak kuat dengan siksaan itu, akhirnya dinunjukin kepada si pemuda tadi. Faji'a bil gulam, lalu si pemuda ini ditangkap sama si raja, Pak. Faqala lahu al-malik, ay bunayya, qad balagha min sihrika ma tubri'u al-aqmah wal abras wa taf'al wa taf'al. Ternyata ketika ditangkap ini, si pemuda ini rupanya pemuda yang dia kirim buat belajar apa? Sihir. Apa kata si raja ini? Hai anakku, sihir kamu sudah sangat hebat sekali, sehingga kamu bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit, nak. Artinya si pemuda ini menyangka ini ilmu apa? Ilmu sihir. Faqal, maka si pemuda ini berkata, inilah asyfi ahdan, innama yashfillahu ta'ala. Aku tidak bisa menyembuhkan siapapun. Yang menyembuhkan hanya Allah saja. Fa'akhodahu, rupanya marahlah si raja ini, Pak. Ditangkapnya itu si pemuda. Falam yajal yu'adzibu, dan terus mengadab si pemuda itu, ya, menyiksa dia. Hatta dalla 'ala rahib, akhirnya si pemuda ini sudah enggak kuat, akhirnya dia menunjukkan si rahib. Ya. Faji'a bir rahib, maka si rahib pun ditangkap sama si raja itu. Faqila lahu irji' an dinik, maka si raja ini berkata kepada sang rahib, keluar kamu dari agama kamu. Murtad kamu dari agama kamu. Fa'aba, tapi si rahib tidak mau. Fada'a bil minshar, fawudhi'al minshar fi mafriki ra'sihi, fashaqqahu hatta waqa'a shiqah. Lalu si raja pun minta gergaji, ambilkan gergaji. Lalu disimpannya gergaji itu di tengah-tengah kepalanya, Pak. Lalu digergajinya sehingga badannya menjadi belah jadi dua. Sumaji'a bijalisil malik, faqila lahu irji' an dinik. Kemudian didatangkan teman raja tadi, teman duduknya. Lalu dikatakan kepadanya, keluar kamu dari agama kamu. Fa'aba, tapi si ya teman raja ini enggak mau. Lalu diletakkannya gergaji di mana? Di kepalanya ini, Pak. Lalu digergajinya sehingga badannya belah jadi dua. Subhanallah. Ya ngeri ya, ujian zaman dulu ya, Pak ya. Sumaji'a bil gulam, lalu didatangkan si pemuda itu. Faqila lahu irji' an dinik, keluar kamu dari agama kamu. Fadafa'u ila nafarin min ashabi faqala idhhabu bi ila jabal kadha wa kadha fas'adu bihi al-jabal fa idza balagtum dhirwataha fa in raja'a an dinihi wa illa fatrahuh. Lalu kemudian rupanya si pemuda enggak mau keluar dari agamanya, Pak. Maka kemudian si raja pun menyerahkan si pemuda ini kepada pasukannya. Si raja berkata, bawa anak muda ini ke gunung itu. Kalau sudah sampai puncaknya, suruh dia keluar dari agamanya. Kalau dia tidak mau murtad dari agamanya, lemparkan dia dari gunung. Iya. Fadhahabu bihi fasa'idu bihil jabal. Pergilah tentara ini membawa siapa, Pak? Membawa si pemuda tadi. Faqal, ketika telah sampai puncaknya, si pemuda ini berdoa. Allahumma kfinihim bima syi'at. Ya Allah, cukupi aku dengan apa yang kau kehendaki, ya Allah. Apa yang terjadi, Pak? Rupanya memang si pemuda ini mustajab ya doanya, ya. Faroja fabihimul jabal. Gunungnya langsung apa berguncang. Fasaqatu, akhirnya pasukan si raja ini berjatuhan dari gunung. Mati semuanya. Faja'a yamsi ilal malik. Tapi subhanallah, si pemuda ini gak kabur, Pak. Malah datang lagi ke raja. Ya. Faqala lahul malik, ma fu'ila bi ashabik? Si malik bengong. Ya, apa yang dilakukan oleh tentaraku padamu? Kata si pemuda ini, kafanihimullah, Allah yang sudah mencukupi aku. Fadafa'ahu ila nafar min ashabi faqala idhhabu bih fahmiluhu ila qurqurin wa tawassatu bil bahr fa in raja'a an dini wa illa faqdhifuhu. Bawa pemuda ini, kata si raja ini, kepada pasukan yang lain. Dan kemudian masukkan ia dalam kerangkeng. Bawa ke tengah laut. Kalau dia tidak mau keluar dari agamanya, ceburkan ia ke dalam laut. Iya. Maka kemudian si tentara raja ini pun pergilah membawa si pemuda tadi, Pak. Lalu si pemuda ini kembali berdoa, Allahumma kfinihim bima syi'at, ya Allah. Cukupi aku dengan apa yang kau kehendaki, ya Allah. Tolong aku, ya Allah. Apa yang terjadi, Pak? Fangkafa'at bihi musafinah faghiriku. Rupanya kapalnya itu, Pak, terbalik. Dan tentaranya, raja itu tenggelam semuanya. Iya, rupanya tentaranya enggak pada bisa berenang, Pak.
1: Waja'a yamshi ilal malik. Tapi si pemuda enggak kabur lagi, Pak. Datang lagi ke si raja. Faqala lil malik, ma fu'ila bi ashabik? Apa yang terjadi dengan tentaraku? Faqala kafanihimullah. Allah yang mencukupi aku. Faqala lil malik. Lalu si raja ini berkata kepada si pemuda ini berkata kepada sang raja, innaka lasta biqatil hatta taf'al ma amuruka bih. Kamu tidak akan bisa membunuhku sampai kamu melaksanakan perintahku. Kata si raja, mahu apa itu? Qala tajma'un nas fi sa'idin wahidin wataslubuni ala jidha.
0: Pokoknya tentaranya enggak pada bisa berenang, Mbak.
1: Waja'a yamshi ilal malik. Tapi si pemuda enggak kabur lagi, Pak. Datang lagi ke si raja. Faqala lil malik, ma fu'ila bi ashabik? Apa yang terjadi dengan tentaraku? Faqala kafanihimullah. Allah yang mencukupi aku. Faqala lil malik. Lalu si raja ini berkata kepada si pemuda ini berkata kepada sang raja, innaka lasta biqatil hatta taf'al ma amuruka bih. Kamu tidak akan bisa membunuhku sampai kamu melaksanakan perintahku. Kata si raja, mahu apa itu? Qala tajma'un nas fi sa'idin wahidin wa taslubuni ala jidha. Kumpulkan seluruh manusia di sebuah lapangan terbuka.

kamu tidak akan bisa membunuhku sampai kamu melaksanakan perintahku. Kata si raja, mau apa itu? Qala tajma'un nas fi sa'idin wahidin wa taslubuni ala jidha. Kumpulkan seluruh manusia di sebuah lapangan terbuka. Kemudian salib aku. Salib apa? Salib aku di atas sebuah batang pohon. Thumma khudh sahman min kinanati, kemudian ambillah salah satu panah milikku ini. Thumma dha'is sahm fi kaidil qaus, kemudian letakkan panahku itu di busurnya. Kemudian ucapkan ini, bismillahi rabbil ghulam. Dengan nama Allah, Rabbnya pemuda. Kenapa pemuda ini, Pak, melakukan itu, Pak? Supaya rakyat yang banyak ini masuk Islam, Pak. Ketika mendengar rajanya berkata, bismillahirrabbilghulam. Subhanallah, si pemuda ini mengorbankan dirinya demi supaya apa? Orang-orang masuk Islam. Iya. Fa innaka idza fa'alta dzalika qataltani. Kalau kamu lakukan itu, kamu akan berhasil membunuh aku. Fa jama'an nas fi sa'idin wahidin wa salabahu ala jidha. Maka si raja pun melaksanakan titahnya si pemuda itu. Dikumpulkannya seluruh manusia. Lalu diambilnya panah. Ya. Kemudian diletakkannya di mana? Di apa namanya? Busurnya. Thumma qal bismillahirabbil ghulam. Kemudian si raja pun berkata bismillahirabbil ghulam. Ya. Thumma ramah. Lalu dilemparkannya panah itu. Sahmu fi sulthihi, dan panah tersebut menancap persis di pelipisnya. Ya. Fawada'a yadahu fi sulthihi famat. Lalu ia pun, si pemuda itu, meletakkan tangannya di pelipisnya dan ia pun meninggal dunia. Faqala an-nas, melihat itu orang-orang berkata, amanna bi rabbil ghulam. Kami beriman kepada Tuhannya pemuda ini. Fa'atiyal malak faqil lahu ara'aita ma kunta tahdhar qad wallahi nazala bika hadaruk. Lalu si raja ini didatangi. Ya. Wahai raja, bagaimana pendapatmu ini? Kamu dahulu takut sekali orang-orang masuk Islam. Dan ternyata yang kamu khawatirkan terjadi. Qad amanan nas. Manusia sudah masuk Islam semuanya. Sudah beriman semuanya. Fa amara bil ukhdudi bi afwahi sikak fa khuddat wa udrima fiha niran. Rupanya Pak si raja ini memang kejam. Disuruhnya membuat parit yang besar. Lalu kemudian dinyalakannya api di parit tersebut. Iya. Lalu si raja berkata, malam yarji an dinihi faqfa aqhimuhu fiha. Siapa yang tidak mau keluar dari agamanya, lemparkan ia ke dalam api. Ya. Fafa'alu hatta ja'at imra'ah wa ma'asabiyun laha. Maka mereka pun melakukannya, Pak. Siapa saja yang tidak mau keluar dari agamanya, dilemparkannya ke api, Pak. Sehingga datanglah seorang wanita yang membawa bayi. Ya. Fataqa asad antaqa afiha. Maka si ibu ini ketakutan. Tiba-tiba anaknya yang masih bayi ngomong. Ya ummah. Isbiri fa innaki alal haqq. Hai ibu, sabarlah. Sesungguhnya kamu di atas kebenaran. Masya Allah. Hadis ini dari Muslim dalam sahihnya, Pak. Hadis ini kita ambil faedah, Pak. Faedah yang pertama, ahlul fasad yabhathuna amman yarithu fasadahum wa yakudduna fi ijadihi wa ibqaihi. Orang-orang yang

berbuat kerusakan, Pak. Mereka akan berusaha mencari pewaris kerusakan mereka itu, Pak. Ini penyihir, ya, ketika udah tua, minta kepada raja supaya dikirimkan seorang pemuda untuk diajarkan sihir. Memang demikian. Semua dukun, semua orang-orang yang jahat itu, Pak, dia ingin mewariskan kejahatannya. Iya. Zaman sekarang juga begitu. Dukun itu, Pak, dia akan minta, ada gak orang yang akan saya turunkan ilmu saya ke dia? Iya. Faedah yang kedua, isti'anatun muluk wal hukam alladina la yahkumuna bisyar'illah bisaharah wal arrafin. Bahwa para raja dan para pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah, biasanya mereka suka meminta bantuan kepada para dukun. Ya, hatta di negeri kita, para dukun itu jadi penasihat spiritual. Bahkan, ya, kalau pemilu itu, Pak, banyak tuh, Pak, orang-orang yang mencalonkan diri itu datang ke dukun, Pak. Biar katanya, apa, orang apa nyolok dia, ya, pakai bantuan jin tuh dukunnya sampai dibayar, Pak. Makanya zaman kalau pemilu tuh dukun kaya-kaya, Pak. Ya. Ikhwatul Islam saudaraku seiman. Faedah yang ketiga, istihbabu ta'lim fi shighar. Fa innahu kan naqsh fil hajar. Hadis ini menunjukkan disunnahkan belajar itu dimulai dari semenjak kecil. Karena ya belajar saat kecil itu bagaikan mengukir di atas batu, Pak. Artinya ukirannya itu ya susah hilangnya. Beda kalau udah tua, bagaikan mengukir di atas air. Ya. Udah hafal hadis pertama, pas masuk hadis kedua, hadis pertama hilang. Susah banget. Ya. Faedah selanjutnya, isbatu karomatil awliya. Adanya karomah para wali. Dan bahwasannya karomah para wali itu benar adanya, Pak. Apa itu karomah, Pak? Karomah adalah sesuatu yang terjadi, yang luar biasa, yang terjadi kepada orang yang soleh. Iya. Apa bedanya dengan mukjizat? Kalau mukjizat terjadi pada nabi. Kalau karomah terjadinya kepada para wali. Tapi ingat, Pak, sesuatu yang luar biasa pun bisa terjadi kepada penyihir, dukun. Pernah lihat nggak, Pak? Ada dukun bisa makan paku. Ya, nggak kenapa-napa. Makan api, dimasukin, nggak kenapa-napa. Apa itu karomah? Bukan. Terus apa bedanya karomah dengan apa? Dengan sihir. Kata para ulama, ada tiga perbedaan. Ya, antara karomah dengan apa? Sihir. Perbedaan pertama, bahwa karomah itu datang dengan sendirinya, karena itu pertolongan dari Allah. Sedangkan sihir itu dipelajari, Pak. Ada orang belajar sihir dengan cara, Bapak, nggak makan kecuali nasi putih. Ya, selama 3 hari 3 malam. Ada lagi belajar sihir. Bahkan ada lagi macam sihir dengan cara berbuat bid'ah, Pak. Setiap malam Jumat baca ayat kursi 1000 kali. Ya, saya dulu punya teman, dia bilang ke saya begitu. Saya bisa mukul kamu dari jauh loh. Kata saya, coba pukul saya. Enggak, kamu harus marah dulu tapi. Kalau kamu enggak marah, saya enggak bisa mukul kamu. Saya bilang, dari mana kamu dapat ilmu itu? Saya yakin itu sihir. Enggak mungkin sihir, katanya. Ini saya pelajari dengan membaca ayat kursi tiap malam Jumat 1000 kali. Jadi mereka punya keyakinan, katanya ayat Al-Quran itu ada khodamnya, Pak. Iya. Padahal hakikatnya itu sihir. Iya. Walaupun dengan Al-Quran, tapi kalau tujuan-tujuannya seperti
itu jadi bid'ah dalam agama, Pak. Dan bid'ah lebih disukai oleh iblis daripada apa? Maksiat. Perbedaan yang kedua, ya. Jadi ini perbedaan pertama, apa perbedaan pertama? Bahwa karomah datang dengan sendirinya karena memang itu bantuan dari Allah. Sedangkan sihir itu dipelajari. Makanya karomah enggak bisa didemokan. Enggak bisa diulangi. Orang yang bisa mendemokan karomah yakin itu dukun. Walaupun bajunya baju kiai. Ya. Surah Kesiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Perbedaan yang kedua, karomah hanya terjadi kepada orang-orang yang mentauhidkan Allah, mengikuti sunnah Rasul, dan menjauhi maksiat. Sedangkan sihir terjadi kepada orang-orang yang mempersekutukan Allah, berbuat bid'ah dan maksiat. Ya. Makanya untuk mendapatkan sihir yang tinggi itu, Pak, semakin syiriknya besar, semakin kuat sihirnya. Ya. Perbedaan yang ketiga, makanya kata Imam Syafi'i, kalau aku melihat ada orang bisa terbang di udara, aku tidak akan terima sampai aku melihat apakah dia sesuai sunnah atau tidak. Ya. Saudaraku seiman. Perbedaan yang ketiga, bahwa sihir bisa dibatalkan oleh zikir. Sedangkan karomah tidak bisa dibatalkan oleh apapun. Nah, itu bedanya, Pak. Ya. Makanya kalau antum melihat ada orang yang kok bisa apa terjadi pada dia sesuatu yang luar biasa gitu, Pak. Dan kita lihat orangnya Masya Allah, mentauhidkan Allah, berpegang kepada sunnah. Ya. Selalu berusaha meninggalkan maksiat. Itu insya Allah karomah, Pak. Tapi ingat, karomah itu bukan tanda dia pasti masuk surga. Karomah itu ujian. Karomah itu apa? Ujian. Ya. Nabi Sulaiman ketika oleh Allah diberikan kelebihan, ya, ketika memahami bahasa semut, dan yang lainnya. Apa kata Nabi Sulaiman? Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini semua karunia dari Tuhanku untuk mengujiku apakah aku bisa apakah aku bersyukur atau kufur. Kita terkadang, Pak, dikasih karomah dikit aja udah, wah, kayak saya udah jadi wali ini. Ya. Ya, akal Islam sudah keseiman. Kalau dunia tasawuf itu, Pak, mereka itu paling senang cerita tentang karomah, Pak. Walaupun dengan cara berdusta sekalipun, Pak. Ada Habib katanya bisa apa bikin pesawat terbang mundur katanya. Ada lagi macam-macam, ya, cerita-cerita dongeng semuanya. Surah Kusiman, rahiman ya rahimakum jami'an. Faedah selanjutnya yang bisa kita petik dari sini. Qulubul ibad biyadillah. Yahdi man yasha'u wa yudhillu man yasha'. Hati manusia itu berada di tangan Allah. Allah memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah menyesatkan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ikhwatul Islam saudaraku seiman rahimani wa rahimakum jami'an. Ini si pemuda sudah dikirim oleh raja untuk belajar apa? Sihir. Tapi ternyata apa yang terjadi, Pak? Si pemuda ini diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Malah dia tinggalkan penyihir dan ikut agama si rahib. Agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhutlah Islam saudaraku seiman. Bukan dari itu ya, akhi. Ya, kita jangan pernah merasa putus asa untuk berdakwah. Sekeras apapun permusuhan seseorang kepada Islam, bisa jadi Allah beri hidayah dia, Pak. Antum tahu Umar bin Khattab sebelum masuk Islam, ini orang paling memusuhi Islam.
paling keras permusuhannya terhadap Islam. Tapi subhanallah, Allah beri hidayah dia. Betapa banyak orang-orang yang tadinya sangat benci Islam, Pak, subhanallah, dibukakan kepadanya pintu hidayah. Ya. Maka dari itu, akhi, kalau kita melihat ada orang yang sangat keras pemusuhannya terhadap dakwah, sampai menyakiti, ya, jangan pernah kita menganggap, ah, ini orang gak bakalan dapat hidayah. Ingat, hidayah milik siapa? Milik Allah subhanahu wa ta'ala saja. Iya. Faedah selanjutnya. Adamul iktiral bil karamah. Manisbatuha ilallah. Jangan sampai tertipu dengan karomah yang Allah berikan. Dan nisbatkan semua karomah itu kepada Allah. Lihat, Pak, si pemuda ini, ya, dia menyembuhkan banyak penyakit. Ketika teman sang raja ini datang kepada si pemuda dan berkata, kalau kamu bisa sembuhkan aku, ini hadiah buat kamu semuanya. Apa kata si pemuda ini, Pak? Dia tidak tertipu. Si pemuda berkata, aku tidak bisa menyembuhkan. Yang menyembuhkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu seharusnya. Sehebat apapun, Pak, amal soleh kita, kalau bukan karena Allah yang memberikan kekuatan, gak bisa kita. Jangan pernah kita tertipu oleh karomah yang Allah berikan kepada kita. Jangan pernah kita tertipu dengan banyaknya amal soleh yang kita lakukan, Pak. Jangan. Imam Asy-Syafi'i tahu sendiri bagaimana ketakwaannya kepada Allah. Tapi Imam Asy-Syafi'i berkata apa, Pak? Wahibbu salihina walastu minhum. La'ali an anala bihim syafa'ah. Aku mencintai orang soleh. Tapi aku tidak termasuk orang soleh. Aku berharap bisa mendapatkan syafaatnya orang-orang soleh. Imam Syafi'i, bayangkan, Pak, di zaman sekarang terkadang ya baru sholat 5 waktu aja udah merasa dirinya soleh, Pak. Dapat rezeki bilangnya, Pak, lumayan rezeki anak soleh. Ya akhul Islam. Faedah selanjutnya, jawazu ikhtibari maqamatil ibad inda syakki fihim. Bolehnya menguji, ya, kedudukan seorang hamba ketika ia ragu. Karena si pemuda ini bingung harus ikut siapa, si rahib atau penyihir. Maka si pemuda ini ketika melihat binatang besar itu, dia ingin buktikan siapa yang di atas kebenaran. Maka ia berdoa, ya Allah, kalau memang agama si rahib ini lebih engkau cintai, ya Allah, bunuhlah binatang ini, ya Allah. Dan ternyata Allah buktikan, ya, terbunuh itu binatang. Ya kata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Faedah selanjutnya, jawazu tawriyah al-khusum lima yatarattab alaihi min maslahatil kadhib fil harb al-a'da. Bolehnya melakukan tauriyah. Ya. Apa sih tauriyah, Pak? Tauriyah itu gini, Pak. Ucapan yang sepertinya dusta, padahal sebetulnya enggak. Karena si rahib ini kan, si pemuda ini ngaduk si rahib. Saya kalau pergi ke si penyihir, saya dipukul sama penyihir. Apa kata si rahib? Nanti kalau si penyihir datang, apa nanya, kenapa kamu terlambat? Bilang saja, kamu terhalang oleh keluarga kamu. Dan nanti kalau kamu ditanya sama keluarga kamu, bilang, kamu terhalang oleh si penyihir. Nah ini namanya tauriyah, Pak. Seperti ini boleh. Tapi kapan bolehnya? Saat dibutuhkan. Adapun kalau tidak dibutuhkan, enggak boleh. Iya. Makanya Nabi Ibrahim ketika menghancurkan patung-patung yang kecil itu, Pak,
dan disisakan patung yang paling besar. Lalu ditanya Nabi Ibrahim, siapa yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami ini? Apa Nabi Ibrahim berkata? Fa'alahu kabirhum hadha, fas'aluhu in kanu yantiqun. Yang melakukannya yang besar ini. Nabi Ibrahim niatnya sih ke jempolnya sih, Pak. Yang melakukannya yang besar ini. Coba tanya, jika dia bisa bicara. Akhirnya, ya, si Raja Namrud dan pasukannya langsung menundukkan kepalanya dan sadar bahwa dia tidak bisa bicara dan bahwasanya sesuatu yang tidak bisa bicara mana mungkin bisa jadi Tuhan. Tapi muncul kesombongannya dan berkata, bakar Ibrahim. Begitu, Pak. Orang kalau udah sombong, Pak, walaupun kebenaran yang disampaikan itu tetap bakalan ditolak. Ngerinya kesombongan di situ. Sadaqah seiman. Ya. Ini tauriah boleh, enggak masalah. Dulu Imam Ali bin Abi Ibnu Madini ditangkap oleh Khalifah Ma'mun. Dipaksa untuk mengatakan Al-Quran makhluk. Maka kemudian Ali bin Abi bin Ibn Madini mengatakan, saya bersaksi bahwa Al-Quran, Taurat, Injil, dan Zabur, empat ini makhluk. Maksud Imam Ali adalah apa? Empat ini makhluk. Gara-gara itu selamat beliau, Pak. Dilepaskan sama Khalifah Ma'mun. Contoh tauriah lagi, Pak. Nabi Ibrahim ketika datang ke negeri Babilon. Dan Nabi Ibrahim kan punya istri namanya apa? Sarah. Dan Sarah ini wanita tercantik di dunia. Tidak ada yang secantik Sarah. Dan Namrud ini gila wanita. Kalau mendengar ada wanita cantik, pasti diambil, suaminya dibunuh. Si Namrud begitu. Rupanya terdengarlah kepada Namrud ada wanita cantik. Maka dikirimnya pasukannya. Maka Nabi Ibrahim berkata kepada Sarah, jika mereka bertanya tentang kepadaku, kamu siapa laki-laki itu? Bilang, dia saudaraku. Jangan bilang apa? Suamiku. Tapi bilang, dia saudaraku. Tapi niatnya apa? Saudara seiman. Niatnya saudara apa? Seiman. Nah ini namanya tauriah. Tauriah boleh, Pak. Ya. Ya kata Islam, saudaraku seiman. Nah, tauriah itu boleh kapan? Saat dibutuhkan. Adapun kalau enggak dibutuhkan, enggak boleh. Saya dulu waktu pesantren pernah nakal, Pak. Ya. Karena kan peraturan pesantren enggak boleh keluar pesantren. Tuh pengen keluar pesantren gimana caranya? Ah, pakai tauriah lah, Pak. Mau beli obat. Buat apa? Obat perut, Pak. Oh ya udah pergi. Pergi saya ke Salatiga, makan di restoran. Pulang lagi, kan obat perut. Laper. Ya. Tapi ini tidak boleh kalau tidak butuhkan, Pak. Ya. Faedah selanjutnya, al-mu'min yumtahan fi sitti imanihi wa thabat ala qawlil haq. Seorang mukmin pasti akan diuji dalam keimanannya, Pak. Siapapun dia. Dan Allah sudah berjanji itu dalam Al-Qur'an. Allah berfirman alif lam mim, ahasibannasu ayutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira akan dibiarkan berkata kami beriman sementara ia tidak diberi ujian? Enggak mungkin. Untuk apa Allah menguji orang yang beriman, Pak? Untuk Allah mengetahui kejujuran imannya, Pak. Ya. Allah berfirman, "Walaqad fatanna alladziina min qablihim falyaklamanna"
alladzina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, dengan ujian itu kami tahu siapa yang imannya jujur dan siapa yang imannya tidak apa? Jujur. Alhamdulillah, Pak, kita enggak dikasih oleh Allah ujian seperti orang-orang zaman dulu, Pak. Ya. Paling kita diuji dengan rezeki yang syarat. Paling kita diuji dengan penyakit. Atau kita terkadang diuji dengan ya, perceraian misal. Atau kita diuji dengan ya, keluarga kita yang tidak suka. Itu ujian-ujian kita, alhamdulillah enggak sampai seberat mereka, Pak. Alhamdulillah. Dan kita mohon kepada Allah jangan sampai diuji yang melebihi kemampuan kita, Pak. Ikhwata Islam tadaku seiman. Dan jangan pernah juga, Pak, jangan pernah juga mengharapkan ujian. Ya, jangan pernah mengharapkan apa? Ujian. Ya Allah, tolong uji aku dong. Oh, jangan. Ya. Dulu di zaman Rasulullah SAW ada seorang sahabat yang lama sakitnya, Pak. Ketika Rasulullah menjenguknya, Rasulullah bersabda, "La'allaka da'auta Allah syai'an." Sepertinya kamu pernah berdoa kepada Allah sesuatu, ya. Betul, ya Rasulullah. Apa doamu? Ya Allah, semua siksa yang engkau berikan aku di akhirat, tolong cepatkan di dunia saja. Apa kata Rasulullah? Subhanallah, innaka lan tutiku dzalik. Kamu enggak bakal mau mampu itu. Kenapa kamu tidak ucapkan saja, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lalu kemudian si orang itu pun mengucapkan itu, tak lama sembuh dia. Kota Islam sudah kuasa iman. Faedah selanjutnya, at-tadhiyah fi sabili dakwah ila Allah. Bahwa dakwah itu butuh pengorbanan. Setiap kita, Pak, harus berpikir apa yang saya bisa korbankan untuk dakwah ini. Apa yang kita butuh korbankan? Kita harus mau berkorban, Pak. Kalau pengen masuk surga, ya harus siap berkorban. Harus berkorban, baik itu korban uang, atau korban waktu, atau korban perasaan. Hah? Disebut Wahabi. Ya. Atau korban uang, kita korbankan uang kita demi bisa masuk surga, disedekahkan. Atau kita korbankan waktu kita untuk menuntut ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Harus ada pengorbanan untuk dakwah ini. Karena surga itu mahal. Kata Rasulullah, ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ketahuilah, barang dagangan Allah itu mahal. Apa itu surga? Kita harus korbankan. Mau sholat tahajud aja berat, enggak mau. Enggak mau korban waktu dikit pun, ya Allah. Ya. Lapar dikit mau puasa Arafah aja enggak mau ah. Ya. Enggak mau berkorban biar untuk bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Faedah selanjutnya, ahlul iman yaskharuna kullama atahum Allah wa tafaddala alaihim. Bihi alaihim li khidmati dinihi wa da'wati ila sabilihi. Orang yang beriman itu, Pak, dia akan berusaha menggunakan semua kenikmatan yang Allah berikan ini, Pak, untuk berkhidmat kepada agamanya. Yang kita miliki, gunakan untuk berkhidmat kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala, saudaraku seiman. Antum lihat, Pak, banyak orang yang bersedia berkhidmat kepada para setan, Pak. Banyak orang yang berkhidmat bahkan terkadang demi untuk apa? Uang, Pak. Masa untuk surga kita enggak mau berkhidmat sih? Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumul jami'an. Faedah selanjutnya, innallaha yudhhirul haqq wa yansuru ahlah. Bahwa Allah pasti akan membela kebenaran.
Dan Allah pasti akan memenangkan kebenaran itu, Pak. Pasti itu, Pak. Tapi memang sudah sunnatullah, Pak. Nggak bakalan menang terus. Ada saatnya kalah. Sebagaimana Rasulullah SAW dulu pernah kalah di perang Uhud. Kalah di perang Hunain. Kenapa? Karena dengan kekalahan Allah ingin menguji. Siapa yang imannya benar, siapa yang enggak. Ya. Siapa yang istiqomah, siapa yang enggak. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tapi yakin pasti kebenaran itu Allah akan bela pasti itu. Faedah selanjutnya. Bayan li haqiqati sirat baina tawagit wa du'at ila Allah. Penjelasan bahwa pasti akan terus terjadi peperangan antara tauhid dan syirik. Karena tauhid dan syirik tidak mungkin bersatu selama-lamanya abadan. Penyembah Allah dengan penyembah berhala enggak mungkin bisa bersatu selama-lamanya, Pak. Karena orang yang menyembah Allah diwajibkan kita mengingkari dan berlepas diri dari penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kita masih tidak berlepas diri dari sesembahan selain Allah, berarti tauhid kita enggak benar. Saudara kesiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Faedah selanjutnya, asbabul halak biyadillah. Sebab-sebab kebinasaan itu di tangan Allah. Iya. Ini si pemuda setiap kali dibawa ke gunung mau dilemparin, tapi si pemuda berdoa, ya Allah, tolong aku ya Allah. Ternyata Allah bela si pemuda ini. Gunungnya goncang. Yang mati siapa? Bukan si pemuda itu. Padahal si pemuda itu pun juga berada di atas gunung sama. Ya. Bersama pasukan itu. Tapi ketika gunung itu goncang, yang Allah binasakan tentara-tentaranya itu, si raja tersebut. Si pemudanya enggak selamat. Bismillah. Masya Allah. Inilah, Pak. Makanya ketika terjadi bencana, Pak, Allah selamatkan siapa yang Allah kehendaki dari bencana tersebut. Cerita-cerita waktu dulu tsunami Aceh. Ada orang subhanallah berada di tengah-tengah apa namanya tsunami yang begitu besar, tapi Allah selamatkan, Masya Allah. Cerita tentang waktu di Palu itu, Pak. Ya. Di Petobo itu bagaimana Allah Subhanahu wa taala kayak blender itu dibikin kayak blender. Tapi ada satu rumah di tengah selamat, Pak. Yang lainnya hancur, di tengahnya selamat. Enggak kenapa-napa, subhanallah. Iya. Saya waktu ke Palu itu ketemu sama ikhwan, dia berkata, "Ya Allah, mobilku tenggelam." Dia kan apa lumpur gitu, Pak. Masuk ke dalam lumpur. Ya Allah, itu mobilku satu-satunya untuk cari aku nafkah, ya Allah. Ya, tolonglah mobilnya dikeluarin. Subhanallah, dikabulin sama Allah, Pak. Besoknya tiba-tiba mobilnya ada di atas. Tiba-tiba sudah tenggelam. Ajib, subhanallah. Itu pertolongan Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya. Waktu terjadi tsunami di Palu itu, ada seorang pemuda cerita. Iya. Saya sudah berada di dalam tsunami itu, Ustaz. Saya berdoa, saya waktu itu langsung taubat sama Allah. Ya Allah, ampuni dosaku. Ya Allah, selamatkan aku. Subhanallah, tiba-tiba dia terlempar keluar. Selamat. Iya. Bagi Allah mudah untuk menyelamatkan siapapun yang bertakwa kepada Allah dan bertaubat. Iya. Waktu saya berangkat ke sebuah apa namanya tempat yang Allah kubur habis itu, Pak, subhanallah. Ada seorang bapak-bapak cerita, Pak, desa ini memang berhak diadab.
Kenapa, Pak? Ini desa tempat perjudian, Pak. Pas adzan berkumandang maghrib, diumumkan hasil perjudian. Orang bukan ke masjid, Pak, ke tempat judi. Masya Allah, sampai begitunya, Pak. Ternyata si bapak ini satu-satunya penduduk desa itu yang selamat. Dia qadarullah ada keperluan, ya, mau pergi ke Palu, ada keluarganya, mau ke berangkat. Pas pergi, subhanallah terjadi. Pas pulang, qadarullah. Habis, Pak. Banyak saksi-saksi itu, Pak. Saya pergi lagi ke suatu tempat lagi, Pak. Ya. Di situ ada kapal besar sekali, Pak. Sampai terbawa ke belakang ke darat, gitu, Pak. Ada ikhwan kita di situ juga yang orang tuanya di situ. Bapak, si bapaknya cerita ke saya. Waktu terjadi tsunami itu saya lagi berada di musola, Ustaz. Dan saya waktu di musola itu, airnya cuma sedengkul. Padahal sekitarnya hancur, habis, Pak. Si bapaknya yang cerita, di dalam musola air cuma sedengkul kok, Ustaz. Ya. Musolanya gak kenapa-napa, Pak. Subhanallah. Demikian kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya, akhlak Islam, kita gak usah khawatir dengan ketakutan-ketakutan bakalan terjadi gempa mega terus begini-begini. Tawakal pada Allah. Yang penting taubat sama Allah. Yang penting kita beramar ma'ruf, nahi mungkar, berdakwah. Allah pasti selamatkan, Pak. Kalaupun kita mati, mati di atas kebaikan. Ya. Husnul khotimah. Itu yang kita harapkan. Faedah selanjutnya akal Islam. Hunaka man takallama fil mahdi ghori Isa. Ada selain Nabi Isa yang bisa bicara saat bayi. Ya. Jadi yang bisa bicara saat bayi itu ada tiga bayi. Yang pertama, Nabi Isa. Yang kedua, ini dia kisahnya. Si wanita ini ketika mau dilemparkan ke api, ketakutan kan. Maka bayinya tiba-tiba ngomong, "Hai ibu, sabarlah, engkau di atas kebenaran." Yang ketiga, tentang kisah si Juraij. Yang dituduh berzina dengan seorang wanita. Ketika si wanita ini sudah melahirkan, kemudian si bayinya ditekan sama si Juraij dan berkata, "Hai bayi, bicaralah kamu, siapa ayahmu?" Rupanya bayi yang masih merah baru berojol ini ngomong, "Pak, ayahku sang Ra'i, si pegembala kambing." Ketika orang-orang melihat itu, akhirnya mereka pun bertaubat dari menuduh si Juraij. Iya. Ini kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Semua itu adalah kekuasaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah bagi Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah subhanahu wa ta'ala, ya ahli Islam. Baik, saya kira cukup sampai di sini, Pak. Ada yang mau nanya enggak? Kalau enggak ada, pulang.

0: Qadarullah, Pak Puasa dipecat dari tempat kerja Ustadz oleh suami, dibantu zakat mal kurang lebih 15 juta. Awal bulan ini beliau menghubungi suami lagi, temannya suami ini ya. Awal bulan ini beliau menghubungi suami lagi untuk meminta bantuan dana, tapi nggak dikasih sama suami. Sebelumnya waktu masih kerja, beberapa kali suami membantu tambahan finansialnya, walaupun tidak banyak. Apakah tidak apa-apa Ustadz jika kadang kita kasih, tapi kadang kita yang jika yang bersangkutan ya meminta bantuan kita tidak kasih? Kami takut beliau jadi bermudah-mudahan. Lihat maslahatnya. Kalau memang orang ini memang sangat-sangat butuh dan dia bukan orang yang bermudah-mudahan minta bantuan, bantu aja. Tapi kalau kita lihat orangnya memang bermalas-malasan, gak mau usaha, mengandalkan bantuan, ya, nasihati. Ini saya kasih bantuan, kamu berusahalah. Jangan bermalas-malasan. Iya. Nah, ini memang, Pak. Memang sifat manusia itu, Pak. Kalau diminta untuk kedua kali atau ketiga kalinya suka sebel. Ya. Kalau yang pertama kita bantu. Kedua kita bantu lagi. Ketiga lama-lama ya orang minta maaf mulu. Ya. Akhirnya sebel juga gitu kan. Itu sifat manusiawi memang. Ya. Namun tentunya kalau kita berpikir panjang, di mana berpikirnya begini. Orang ini memberikan kepada saya kesempatan untuk dapat pahala. Kemudian kita berpikir positive thinking. Maka insya Allah sih kita akan enjoy-enjoy aja sih. Ya. Karena dulu di zaman salafus soleh terdahulu, Pak, ada yang membantu fakir miskin, dia lagi yang bantu. Tanpa memilah-milih. Ya. Kalau memang kita tahu dia memang miskin, dia sudah berusaha, tapi qadarullah memang ya susah lagi, gagal lagi. Ya bagusnya sih bantu aja. Saya sedang berusaha mengkodok puasa yang mungkin dulu saya tinggalkan karena kelalaian dan kurangnya ilmu. Saya perkirakan jumlahnya dan pelan-pelan dikodok, qadarullah misalnya tiba-tiba ajal menjemput. Apakah hutang puasa saya bisa diganti Ustadz dengan fidyah? Kalau memang itu kita tinggalkan karena kelalaian kita, Pak. Kalau kemudian kita meninggal dan belum sempat untuk mengkodok semuanya, maka sebaiknya dibayarkan fidyah. Atau yang kedua, dipuasakan oleh ahli warisnya. Tapi itu tidak wajib. Ya. Kalau ahli warisnya enggak ada yang mau puasakan, enggak mau gitu. Ya udah dibayarkan fidyah saja dari hartanya. Ini apaan ini? Tagihan bon ini. Teh pucuk 24.000. Saya nggak beli apa-apa kok. Ini kan. Ini tagihan apa gimana? Apakah wanita yang sedang puasa Arafah tiba-tiba datang haid waktu berbuka? Alhamdulillah nih datang haidnya waktu berbuka. Apakah dapat pahala puasa? Dapat kalau memang haidnya pas buka. Ya. Tapi kalau haidnya pas di siang hari ya enggak dapat. Tapi tetap dapat niat, Pak, niatnya, pahala niatnya. Ya. Kalau kita ke ahli terapi tulang, tapi ahli terapi ada ritual mutih, tidak makan kacang, nasi putih, atau zikir-zikir dengan jumlah tertentu, boleh nggak datang ke situ? Jangan, ini dukun. Kalau sudah ada ritual-ritual mutih, Pak, ini dukun, Pak, dia minta bantuan ke jin. Dan Rasulullah bersabda, man ataka hinan lam tuqballahu salatun arba'ina lailah. Rahu Muslim. Siapa yang mendatangi dukun tidak akan diterima salatnya 40 hari. Ya. Kalau udah tahu di situ ada acara-acara ritual mutih gitu, jangan datangin lagi. Ya. Apakah di hari Arafah ini kita juga ikut melaksanakan zikir dan doa hingga waktu matahari terbenam? Tidak, itu kekhususan yang ada di Arafah. Yang ada di kita memperbanyak la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi kalau antum puasa Arafah, maka ingat doa orang yang berpuasa itu mustajab. Doa orang yang berpuasa itu apa? Mustajab. Jadi kalau kita puasa Arafah dan kita banyak berdoa saat puasa, insya Allah diijabah. Karena disebutkan dalam hadis begitu, salah satu laturadu dakwatuhum, ada tiga orang yang tidak ditolak doanya. Di antaranya apa? Dakwatus sa'im hatta yuftir, doa orang yang berpuasa sampai berbuka puasa. Kami di rumah seringkali kehilangan uang maupun barang-barang berharga, Ustaz. Apa yang bisa kami lakukan bisa sering terjadi seperti ini? Ada kemungkinan pertama, mungkin pembantunya yang enggak amanah. Atau yang kedua ada jin yang mencuri. Karena ada memang jin yang kerjanya suka mencuri, ada. Dan itu pernah terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dalam hadis Bukhari dan Muslim bahwa Abu Hurairah ditugaskan untuk menjaga makanan zakat fitr. Suatu malam datang orang mencuri, ditangkap sama Abu Hurairah. Lalu orang itu minta dikasihani dan berkata, saya punya anak banyak, saya miskin. Dilepaskan sama Abu Hurairah. Di pagi harinya Abu Hurairah ngelapor ke Rasulullah, kata Rasulullah, nanti malam dia bakalan datang lagi. Datang lagi sampai 3 malam, Pak. Akhirnya di malam terakhir Abu Hurairah berencana tidak akan melepaskannya. Ternyata benar di malam terakhir datang, ditangkap sama Abu Hurairah. Lalu orang ini berkata, ya Abu Hurairah, maukah aku ajarkan kamu doa, apa zikir? Kalau kamu baca sebelum tidur, kamu akan terlindung dari setan sampai pagi hari. Apa itu? Baca ayat kursi sebelum tidur. Tapi Abu Hurairah gak percaya dulu. Di pagi hari nanya ke Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Sadaqaka wa huwa kadzub. Kali ini dia benar walaupun tukang dusta. Tahukah kamu hai Abu Hurairah, siapa yang berturut-turut datang mencuri itu? Tidak tahu ya Rasulullah. Zaka syaitan. Itu setan. Ya. Jadi ada memang jin yang kerjaannya suka mencuri. Kalau di Indonesia namanya tuyul. Ya. Nah kalau misalnya kita sudah meyakini gak ada siapa-siapa di rumah. Ustaz, saya di rumah cuma ada saya sama suami. Sama anak-anak juga gak mungkin tahu. Orang nyimpennya ini kok. Oh berarti memang jin. Bisa jadi Pak, jin itu masuk saat kita masuk ke rumah tanpa membaca bismillah. Kan disebutkan dalam hadis begitu. Apabila seseorang masuk rumah dan tidak menyebut nama Allah, maka jin akan berkata kepada teman-temannya, malam ini kita dapat tempat bermalam. Terkadang anak kita masuk, nggak baca bismillah. Nyelonong aja. Masuk jin. Terkadang suami masuk ke rumah, nyelonong aja. Nggak salam, nggak baca bismillah. Masuk jin. Ya, bisa jadi seperti itu. Terus solusinya gimana? Bacakan Al-Baqarah. Karena kata Rasulullah SAW, ikra'u surat Al-Baqarah, bacalah surat Al-Baqarah. Fa'inna syaitan yanfiru minal bait alladhi tuqra'u fi surat Al-Baqarah. Karena setan itu akan lari dari rumah yang dibacakan surat apa? Al-Baqarah. Itu pernah itu, Pak. Ya. Saya diceritakan sama kakak saya, dia pernah berada di sebuah rumah. Malam-malam itu di rumah tuh ribut kali, Pak. Ada suara masak, suara nyapu, macam-macam. Dilihat ke dapur enggak ada siapa-siapa. Akhirnya dibaca sama kakak saya surat Al-Baqarah. Baru 30 ayat itu terdengar suara orang lari, keluar berlari itu. Pada lari itu. Iya. Enggak bacakan surat Al-Baqarah. Makanya di situ penting ya. Penting banget. Kalau kita masuk ke rumah, jangan lupa baca apa? Bismillah. Di waktu maghrib, jangan sampai terbuka pintu. Kan disebutkan dalam hadis begitu. Kalau masuk waktu maghrib, kata Rasulullah, kunci, apa tutup pintu, baca bismillah. Tutup jendela, baca bismillah. Karena setan akan masuk ya ke rumah yang pintunya terbuka. Ini enggak maghrib-maghrib terbuka melongo. Ya udah setan mah pada masuk, Pak. Makanya rumah kita jadi angker. Ya. Bolehkah kita merukyah ruangan yang ada keganjilan di ruangan tersebut, Ustaz? Di ruangan tersebut ditemukan beberapa paku yang ditancap di keramik lantai. Ya, kita nggak tahu Pak, paku yang ditancap di keramik lantai ini kenapa. Tapi kalau memang apa namanya curiga, nggak apa-apa, bacakan surat Al-Baqarah aja. Bacakan surat Al-Baqarah. Kemarin saya habis kajian, ada yang ngasih saya keris, Pak. Ya. Ibu-ibu, kata saya, ini buat apa, Bu? Gak tahu, Ustaz, itu tiba-tiba ada di rumah saya. Saya ketakut, jangan-jangan ini ya ada yang mau nyantet saya. Ya udah, saya bawa pulang ke rumah. Saya buka. Bagus kerisnya ya. Terus saya bacain deh. Apa? Ayat kursi. Saya bacain. Mu'awwidzat qul huwallahu ahad qul faraqul a'udzu binnas. Enggak kenapa-napa tuh, Pak. Saya bacain lagi, enggak kenapa. Oh, ini udah enggak ada jinnya nih, Bu, kata saya. Pengalaman saya kalau ada jinnya itu panas dia, Pak. Kalau dibacain itu jadi panas itu, terasa panas gitu. Nah, kalau terasa panas berarti memang ada jinnya itu di situ. Iya. Saya bilang ke si ibu itu, ini kayaknya udah tinggalin sama jinnya, Bu. Atau mungkin dulu bapak ibu waktu nikah pakai keris ini. Ya, kan kebiasaan kalau orang Jawa kalau nikahan kan pakai keris, ya, Pak. Ya. Sunnahnya memulai makan dengan daging kurban. Bagaimana anjuran Rasulullah? Rasulullah tidak makan pagi hari Idul Adha hingga beliau kembali dari salat Id. Beliau kemudian menyembelih kurban dan memakan sebagian makanan pertama di hari itu. Bagaimana apabila kita berkurban bukan di tempat kita tinggal, misal untuk di luar kota ke tempat orang yang lebih membutuhkan? Memang sih sunnahnya kita tidak makan sampai makan daging hewan kurban kita. Karena itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tapi kalau antum kurbannya di tempat lain, ya sudah. Makan ketupat aja di rumah. Yang ada. Iya. Cuman berkurban di tempat lain itu menurut saya sangat disayangkan. Kenapa? Karena antum kehilangan ya kesempatan untuk dapat pahala besar menyembelih. Karena ibadah kurban tuh Pak, ibadah yang paling besar yang diinginkan tuh ibadah nyembelih kambingnya itu Pak. Nusuknya itu. Makanya kan ketika Nabi Ibrahim hendak menyembelih anaknya, ya, kan gak jadi Pak. Allah gantikan dengan kambing. Dan Allah menyebut apa Pak? Afadainahu bizibhin azim. Dan kami gantikan dengan sembelihan yang besar. Ternyata sembelihan kambing itu yang besar pahalanya, Pak. Nah, kalau antum berkorbannya tempat lain, antum kan dapat kesempatan itu. Ya. Jadi, ya, yang lebih bagus sih sebetulnya, Pak, yang lebih bagus berkorbannya di tempat kita aja. Nanti setelah dipotong kurbannya, ya, kalau mau dikirim ke tempat yang membutuhkan dagingnya, silahkan. Kalau memang di tempat kita sudah terpenuhi. Lalu dagingnya kita kirimkan, mungkin misalnya dibungkus di plastik atau gimana, baru kirimkan segera ke tempat yang membutuhkan. Silahkan, gak masalah. Apakah kisah bayi tukang sihir Fir'aun yang hendak direbus bisa bicara itu sahih Ustaz? Yang mana ya? Saya nggak tahu itu kisahnya. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Khotbah Islam, kajian ilmiah yang kami hadirkan bersama Al-Ustadz Abu Yahya Badrussalam Hafirullahu Ta'ala dari bahasan syarah Riyadhus Salihin Bab Sabar yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda dari pagi hingga siang hari ini. Semoga bermanfaat. Saat ini 10 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan kembali program acara selanjutnya di kesempatan siang hari ini. Tilawah Mubarakah kami hadirkan dari surat Ad-Dukhan bersama Qari Ahmad Al-Ajmi, dan tilawah berikutnya dari surat Al-Jathiyah bersama Qari Syekh Ahmad Tarbulsi. Selamat menyimak untuk Anda semua. Terima kasih kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

الأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: يقول معالي الشيخ: أعاني من كثرة الغضب، فهل من أسباب تعينني على تهدئته وعلى الإمساك بزمام نفسي؟
3: الجواب يا أخي وسؤالك هذا سؤال مهم جدا، وخاصة في من يتعامل مع الناس، فنقول المطلوب من المسلم أصلا أن يعود نفسه على عدم الغضب، وأن يملك نفسه ويتعلم ويصبر ويتحلم. هذا هو المشروع كما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تغضب، كررها عدة مرات، رواه البخاري في صحيحه. ومن وقع منه الغضب فالمشروع له ألا ينجر وراء غضبه، بل أن يطفئ نار الغضب بالوضوء والسكوت وعدم الكلام والتحول من حاله إلى حال أخرى. فإن كان قائما جلس، أو منفعلا صمت، أو عليه أيضا الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، كما ثبت في الصحيحين من حديث سليمان بن سرد رضي الله عنه قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان، وأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب منه ما يجد، وبالله التوفيق والسداد.
4: فتاوى فضيلة الشيخ أحمد ساير المباركي.
5: Pertanyaannya, saya pribadi wahai Syekh adalah tipikal orang yang temperamental suka marah. Apakah ada tips-tips untuk menenangkan atau sebab-sebab yang bisa meredam rasa marah tersebut? Kemudian Syekh menjawab, pertanyaan ini termasuk pertanyaan yang penting, apalagi bagi orang yang banyak berinteraksi dengan banyak orang. Sehingga hendaknya bagi orang yang memiliki sifat seperti ini, mampu untuk menjaga dan juga untuk muslim yang lain adalah dengan banyak membiasakan untuk tidak cepat marah, mampu menahan diri, bersabar, menampakkan sikap santun. Inilah yang disyariatkan sebagaimana yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taghdab, la taghdab. Lalu beliau ulangi sampai beberapa kali sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, jangan marah. Orang yang marah disyariatkan untuk tidak mengikuti keinginannya saat marah. Bahkan hendaknya orang yang marah berusaha untuk memadamkan nafsu amarahnya dengan berwudu. Demikian juga diam, jangan banyak bicara. Kemudian juga merubah posisinya dari satu posisi ke posisi yang lain. Jika saat marah dalam kondisi berdiri misalnya, maka segera duduk. Jika saat marah nampak emosinya, maka segera diam. Demikian juga beristiadah. Beristiadah, memohon perlindungan dari gangguan syaitan yang terkutuk, sebagaimana dalam kondisi dalam hadis yang diriwayatkan dalam Sahihain dari hadis Sulaiman ibn Surad, dia mengatakan, kuntu jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rajulani yastabban fa ahaduhum ahmarra wajhuhu wa intafakhat awdajuhu fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam inni la a'lamu kalimah law qalaha la dhahaba anhu ma yajid law qala a'udhu billahi minasy syaithanir rajim dhahaba anhu ma yajid. Saat aku duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua orang yang saling memaki, saling adu mulut. Kemudian salah seorang dari keduanya marah sampai merah mukanya dan urat lehernya sampai tegang. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sungguh saya tahu ada satu kalimat, kalau dia ucapkan maka akan hilang apa yang ada padanya. Kalau saja dia membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, pasti hilang rasa marah yang ada padanya. Wabillahi taufiq.
0: Fatawa mukhtara.
1: Fatwa fatwa para
6: ma ahlu sunnah wal jamaah.
7: Umur 40 tahun adalah umur yang seharusnya orang berpikir lebih panjang lagi.

0: Begitu cepat waktu berjalan, hingga sisa waktu yang kudapatkan tak terasa tinggal sedikit lagi.
1: Dia berada di persimpangan jalan terakhir. Kalau kau salah pilih jalan, habis. Seakan-akan di depan situ dia jalan ke kanan, jelas menuju ke surga. Jalan ke depan menuju ke neraka. Jalan ke kiri gak tahu, gak jelas. Tapi ada orang yang umur 40 tahun masih bingung mau milih yang mana dia. Sehingga terkadang dia melangkahkan kakinya menuju ke neraka Allah. Na'udzubillahi minannar.
0: Waktu seolah-olah mengejarku ke garis finish kehidupan ini. Mau tidak mau, aku ditarik olehnya menuju akhir perjalanan hidupku. Lalu, apa yang aku dapatkan selama 40 tahun ini? Begitu banyak maksiat dalam catatan hidupku.
1: Bayangkan, Allah kasih umur sama engkau. Allah kasih rezeki sama engkau. Terus Allah kasih, kau tetap berbuat dosa. 40 tahun Allah kasih kesempatan kepada engkau berbuat dosa. Masa kau gak kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala?
2: وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا

0: Apakah masih ada waktu untukku memulai kembali mengejar keterlambatan diri ini dari ketaatan kepadamu, ya Allah?
1: Hanya Allah yang mampu mengeluarkan kita dari lumuran dosa dan maksiat. Mari kita sama-sama menengadahkan tangan kita ke langit, sembari kita menengadahkan hati kita ke sana. Di sana di atas arsy ada zat yang maha kuasa, maha mampu untuk memberikan kita taufik dan hidayah kepada taubat dan nasuha. Hanya dia yang mampu, hanya dia yang bisa, hanya dia yang mengatur. Seriuskan hati kita. Kalau kita serius, dia tidak akan mungkin ingkar janji.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

kami tiada menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Dan orang-orang yang kafir berpaling dari apa yang diperingatkan kepada mereka.

Katakanlah, terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu sembah selain Allah. Perlihatkanlah kepadaku apakah yang telah mereka ciptakan dari bumi ini, atau adakah mereka berserikat dengan Allah dalam penciptaan langit. Bawalah kepadaku kitab yang sebelum Al-Quran ini, atau peninggalan dari pengetahuan orang-orang dahulu, jika kamu adalah orang-orang yang benar.

Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyembah sembahan-sembahan selain Allah, yang tiada dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat, dan mereka lalai dari memperhatikan doa mereka.

Bahkan mereka mengatakan, "Dia, Muhammad, telah mengada-adakan Al-Quran. Katakanlah, jika aku mengada-adakannya, maka kamu tiada mempunyai kuasa sedikitpun mempertahankan aku dari azab Allah itu. Dia lebih mengetahui apa-apa yang kamu percakapkan tentang Al-Quran itu. Cukuplah dia menjadi saksi antaraku dan antaramu. Dan dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang."

0: ini.
1: Katakanlah, aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul, dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku dan tidak pula terhadapmu. Aku tidak lain hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, dan aku tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan.

Katakanlah, terangkanlah kepadaku, bagaimanakah pendapatmu jika Al-Quran itu datang dari sisi Allah, padahal kamu mengingkarinya, dan seorang saksi dari Bani Israel mengakui kebenaran yang serupa dengan yang disebut dalam Al-Quran, lalu dia beriman, sedang kamu menyombongkan diri. Sesungguhnya, Allah tiada memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

Dan orang-orang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, kalau sekiranya dia Al-Quran adalah suatu yang baik, tentulah mereka tiada mendahului kami beriman kepadanya. Dan karena mereka tidak mendapat petunjuk dengannya, maka mereka akan berkata, ini adalah dusta yang lama.

Dan sebelum Al-Quran itu telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Dan ini Al-Quran adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.

Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kedua ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberikan kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri."

0: وعد الصدق الذي كانوا يوعدون.
1: Mereka itulah orang-orang yang kami terima dari mereka amal yang baik yang telah mereka kerjakan, dan kami ampuni kesalahan-kesalahan mereka bersama penghuni-penghuni surga sebagai janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka.

Dan orang yang berkata kepada dua orang ibu bapaknya, "Cis, bagi kamu keduanya, apakah kamu keduanya memperingatkan kepadaku bahwa aku akan dibangkitkan? Padahal, sungguh, telah berlalu kepada umat sebelumku." Lalu kedua ibu bapaknya itu memohon pertolongan kepada Allah seraya mengatakan, "Celaka kamu, berimanlah. Sesungguhnya janji Allah adalah benar." Lalu dia berkata, "Ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang yang dahulu belaka."

Mereka itulah orang-orang yang telah pasti ketetapan azab atas mereka bersama umat-umat yang telah berlalu sebelum mereka dari jin dan manusia. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang merugi.

dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Allah mencukupkan bagi mereka balasan pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.

Dan ingatlah hari ketika orang-orang kafir dihadapkan ke neraka. Kepada mereka dikatakan, kamu telah menghabiskan rezekimu yang baik dalam kehidupan duniawimu saja, dan kamu telah bersenang-senang dengannya. Maka pada hari ini kamu dibalas dengan azab yang menghinakan karena kamu telah menyombongkan diri di muka bumi tanpa hak dan karena kamu telah fasik.

Dan ingatlah Hud, saudara kaum Ad, yaitu ketika memberi peringatan kepada kaumnya di Al-Aqaf, dan sesungguhnya telah terdahulu beberapa orang pemberi peringatan sebelumnya dan sesudahnya dengan mengatakan, "Janganlah kamu menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab hari yang

Mereka menjawab, "Apakah kamu datang kepada kami untuk memalingkan kami dari menyembah Tuhan-Tuhan kami? Maka datangkanlah kepada kami azab yang telah kamu ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar."

berkata, "Sesungguhnya pengetahuan tentang itu hanya pada sisi Allah, dan aku hanya menyampaikan kepadamu apa yang aku diutus dengan membawanya, tetapi aku lihat kamu adalah kaum yang bodoh."

Maka tatkala mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, berkatalah mereka, "Inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami? Bukan, bahkan itulah azab yang kamu minta supaya datang dengan segera, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih."

yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya, maka jadilah mereka tidak ada yang kelihatan lagi kecuali bekas-bekas tempat tinggal mereka. Demikianlah kami memberi balasan kepada kaum yang berdosa.

Dan sesungguhnya kami telah membinasakan negeri-negeri di sekitarmu, dan kami telah mendatangkan tanda-tanda kebesaran kami berulang-ulang supaya mereka kembali bertaubat.

0: بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون.
1: Maka mengapa yang mereka sembah selain Allah sebagai Tuhan untuk mendekatkan diri kepada Allah tidak dapat menolong mereka, bahkan Tuhan-Tuhan itu telah lenyap dari mereka. Itulah akibat kebohongan mereka dan apa yang dahulu mereka ada-adakan.

Dan ingatlah, ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran, maka tatkala mereka menghadiri pembacaannya, lalu mereka berkata, "Diamlah kamu untuk mendengarkannya." Ketika pembacaan telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan.

Hai kaum kami, terimalah seruan orang yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepadanya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih.

Dan orang yang tidak menerima seruan, orang yang menyeru kepada Allah, maka dia tidak akan melepaskan diri dari azab Allah di muka bumi, dan tidak ada baginya pelindung selain Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata.

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan langit dan bumi dan tidak merasa payah karena menciptakannya, kuasa menghidupkan orang-orang mati? Ya, bahkan sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: pun.
1: Dan ingatlah hari ketika orang-orang kafir dihadapkan kepada neraka, dikatakan kepada mereka, "Bukankah azab ini benar?" Mereka menjawab, "Ya, benar. Demi Tuhan kami, Allah berfirman, maka rasakanlah azab ini disebabkan kamu selalu ingkar."

0: Maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari rasul-rasul yang telah bersabar, dan janganlah kamu meminta disegerakan azab bagi mereka pada hari mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka seolah-olah tidak tinggal di dunia, melainkan sesaat pada siang hari. Inilah suatu pelajaran yang cukup, maka tidak dibinasakan melainkan kaum yang fasik.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat zuhur untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala.
1: Allah akan berikan kecukupan baginya.
2: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah balighu amri. Qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
0: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala. Dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Ya, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
2: Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah balighu amri. Qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
0: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
3: Tawakal itu bukan malas.
1: Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum, lihat natijah. Allah pasti memberi rezeki. Tawakal itu bukan malas.
0: Allah tidak akan mengecewakan. Allah tidak akan mengecewakan. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
1: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
0: Intirah.
1: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
0: Berintilah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan berintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah Jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
3: Kalau sudah bertekad, lakukan, dan hanya satu yang tersisa, yaitu tawakal.
4: Radio Roja. قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه الله وسلم عليه وسلم عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم رواه مسلم.
5: Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di jazirah Arab. Akan tetapi, syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha

0: بهم وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم.
1: Orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, Allah menghapus perbuatan-perbuatan mereka. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal-amal yang soleh, serta beriman pula kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad. Dan itulah yang hak dari Tuhan mereka. Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka.

Yang demikian adalah karena sesungguhnya orang-orang kafir mengikuti yang batil. Dan sesungguhnya orang-orang yang beriman mengikuti yang hak dari Tuhan mereka. Demikianlah Allah membuat untuk manusia perbandingan-perbandingan bagi mereka.

Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir di medan perang, maka pancunglah batang leher mereka, sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka, maka tawanlah mereka. Dan sesudah itu, kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berhenti. Demikianlah, apabila Allah mengendaki, niscaya Allah akan membinasakan mereka. Tetapi Allah hendak menguji sebagian kamu dengan sebagian yang lain. Dan orang-orang yang gugur pada jalan Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka.

0: لهم.
1: Dan orang-orang yang kafir, maka kecelakaanlah bagi mereka, dan Allah menghapus amal-amal mereka. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka benci kepada apa yang diturunkan Allah, Al-Quran. Lalu Allah menghapuskan pahala-pahala amal-amal mereka.

maka apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi, sehingga mereka dapat memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka. Allah telah menimpakan kebinasaan atas mereka, dan orang-orang kafir akan menerima akibat-akibat seperti itu.

Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman, dan karena sesungguhnya orang-orang kafir itu tiada mempunyai pelindung.

0: كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم.
1: Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan orang-orang yang kafir itu bersenang-senang di dunia dan mereka makan seperti makannya binatang-binatang. Dan neraka adalah tempat tinggal mereka.

Dan betapa banyaknya negeri-negeri yang penduduknya lebih kuat dari penduduk negerimu Muhammad yang telah mengusirmu itu. Kami telah membinasakan mereka. Maka tidak ada seorang penolong pun bagi mereka. Maka apakah orang yang berpegang pada keterangan yang datang dari Tuhannya sama dengan orang yang setan menjadikan dia memandang baik perbuatannya yang buruk itu dan mengikuti hawa nafsunya? مثل الجنة التي وعد المتقين

Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya? Sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari homer atau arak yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minum dengan air yang mendidih, sehingga memotong-motong ususnya.

0: ذِكْرَاهُمْ.
1: Dan orang-orang yang mendapat petunjuk Allah menambah petunjuk kepada mereka dan memberikan kepada mereka balasan ketakwaannya. Maka tidaklah yang mereka tunggu-tunggu melainkan hari kiamat, yaitu kedatangannya kepada mereka dengan tiba-tiba, karena sesungguhnya telah datang tanda-tandanya. Maka apakah faedahnya bagi mereka kesadaran mereka itu apabila hari kiamat sudah datang?

0: maswakum.
1: Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang hak melainkan Allah. Dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat tinggalmu.

Dan orang-orang yang beriman berkata, mengapa tiada diturunkan suatu surat? Maka, apabila diturunkan suatu surat yang jelas maksudnya, dan disebutkan di dalamnya perintah perang, kamu lihat, orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya, memandang kepadamu seperti pandangan orang yang pingsan karena takut mati. Dan kecelakaanlah bagi mereka.

0: Taat dan mengucapkan perkataan yang baik adalah lebih baik bagi mereka. Apabila telah tetap perintah perang, mereka tidak menyukainya. Tetapi, jikalau mereka benar imannya kepada Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka.
1: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ.
0: Maka, apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan.

0: Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah, dan ditulikannya telinga mereka, dan dibutakannya penglihatan mereka.
1: Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfalaha?
0: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an, ataukah hati mereka terkunci?

0: الشيطان سول لهم وأملى لهم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang kembali ke belakang kepada kekafiran sesudah petunjuk itu jelas bagi mereka, setan telah menjadikan mereka mudah berbuat dosa dan memanjangkan angan-angan mereka.

0: Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka, orang-orang munafik itu, berkata kepada orang-orang yang benci kepada apa yang diturunkan Allah, orang-orang Yahudi, "Kami akan mematuhi kamu dalam beberapa urusan." Sedang Allah mengetahui rahasia mereka.
1: فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ.
0: Bagaimanakah keadaan mereka apabila malaikat maut mencabut nyawa mereka seraya memukul muka mereka dan punggung mereka?
1: ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهُ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ.
0: Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah, dan karena mereka membenci apa yang menimbulkan keridhaannya. Sebab itu Allah menghapus pahala amal-amal mereka.

0: Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami tunjukkan mereka kepadamu, sehingga kamu benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya. Dan kamu benar-benar akan mengenal mereka dari kiasan-kiasan perkataan mereka. Dan Allah mengetahui perbuatan-perbuatan kamu.
1: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ.
0: Dan sesungguhnya, kami benar-benar akan menguji kamu, agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu, dan agar kami menyatakan baik-buruknya hal ihwalmu.

0: اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ.
1: Sesungguhnya orang-orang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah serta memusuhi Rasul setelah petunjuk itu jelas bagi mereka, mereka tidak dapat memberi mudarat kepada Allah sedikitpun. Dan Allah akan menghapuskan pahala amal-amal

Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah, kemudian mereka mati dalam keadaan kafir, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampun kepada mereka.

0: Janganlah kamu lemah dan minta damai, padahal kamulah yang di atas, dan Allah pun beserta kamu, dan Dia sekali-kali tidak akan mengurangi pahala amal-amalmu.
1: Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alkum amwalakum.
0: Sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau, dan jika kamu beriman serta bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu dan Dia tidak akan meminta harta-hartamu.
1: In yas'alkumuha fayuhfikum tabkhalu wa yukhrij adwarakum.
0: Jika Dia meminta harta kepadamu lalu mendesak kamu supaya memberikan semuanya, niscaya kamu akan kikir dan Dia akan menampakkan kedengkianmu.

0: Ingatlah, kamu ini orang-orang yang diajak untuk menafkahkan hartamu pada jalan Allah. Maka di antara kamu ada yang kikir. Dan siapa yang kikir, sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang maha kaya, sedangkan kamulah orang-orang yang membutuhkannya. Dan jika kamu berpaling, niscaya dia akan mengganti kamu dengan kaum yang lain. Dan mereka tidak akan seperti kamu ini.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala, anfiq ya ibn Adam yunfaq alaik. Muttafaqun alaih.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah Ta'ala, berinfaklah wahai anak Adam, niscaya engkau akan diberi balasan. Muttafaqun alaih.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul,
2: qala Rasul
1: sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Ayyub radhiyallahu an أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. متفق عليه.
4: Dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidak halal bagi seorang muslim untuk membiarkan saudaranya lebih dari 3 hari. Keduanya bertemu, tetapi saling memalingkan muka. Dan yang terbaik dari keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Muttafaqun alaih.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
6: Inna fatahna laka fathan mubina.
4: Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata.

supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmat-Nya atasmu dan memimpin kamu kepada jalan yang lurus. Dan supaya Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat atau banyak.

0: آيَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا.
1: Supaya dia memasukkan orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan supaya dia menutupi kesalahan-kesalahan mereka. Dan yang demikian itu adalah keberuntungan yang besar di sisi Allah.

0: dan supaya dia mengazab orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, dan orang-orang musyrik, laki-laki dan perempuan, yang mereka itu berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapat giliran kebinasaan yang amat buruk, dan Allah memurkai dan mengutuk mereka, serta menyediakan bagi mereka neraka jahanam. Dan neraka jahanam itulah sejahat-jahat tempat kembali.
1: Walillahi junudus samawati wal ard, wa kana Allahu azizan hakima.
0: Dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
1: Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira.
0: Sesungguhnya kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan.

supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan agamanya, membesarkannya, dan bertasbih kepadanya di waktu pagi dan petang.

0: ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما.
1: Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu, sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. Maka barang siapa yang melanggar janjinya, niscaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri. Dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka Allah akan memberinya pahala yang besar.

Orang-orang Badui yang tertinggal tidak turut ke Hudaybiyah akan mengatakan, harta dan keluarga kami telah merintangi kami, maka mohonkanlah ampunan untuk kami. Mereka mengucapkan dengan lidahnya apa yang tidak ada dalam hatinya. Katakanlah, maka siapakah gerangan yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia menghendaki kemudaratan bagimu atau jika dia menghendaki manfaat bagimu? Sebenarnya, Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tetapi kamu menyangka bahwa Rasul dan orang-orang mukmin tidak sekali-kali akan kembali kepada keluarga mereka selama-lamanya. Dan syaitan telah menjadikan kamu memandang baik dalam hatimu persangkaan itu. Dan kamu telah menyangka dengan sangkaan yang buruk. Dan kamu menjadi kaum yang binasa.
1: وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا.
0: Dan barang siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya kami menyediakan untuk orang-orang yang kafir neraka yang bernyala-nyala.
1: وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ.

0: qanina.
1: Orang-orang Badui yang tertinggal itu akan berkata, apabila kamu berangkat untuk mengambil barang rampasan, biarkanlah kami, niscaya kami mengikuti kamu. Mereka hendak merubah janji Allah. Katakanlah, kamu sekali-kali tidak boleh mengikuti kami. Demikian Allah telah menetapkan sebelumnya. Mereka akan mengatakan, sebenarnya kamu dengki kepada kami. Bahkan mereka tidak mengerti, melainkan sedikit sekali.

0: Katakanlah kepada orang-orang Badui yang tertinggal, kamu akan diajak untuk memerangi kaum yang mempunyai kekuatan yang besar. Kamu akan memerangi mereka atau mereka menyerah masuk Islam. Maka jika kamu patuhi ajakan itu, niscaya Allah akan memberikan kepadamu pahala yang baik. Dan jika kamu berpaling sebagaimana kamu telah berpaling sebelumnya, niscaya Dia akan mengazab kamu dengan azab yang pedih.
1: Laisa 'alal a'ma harajun wa la 'alal a'raj harajun wa la 'alal maridh harajun.

0: يتولى يعذبه عذابا أليما.
1: Tiada dosa atas orang-orang yang buta dan atas orang-orang yang pincang dan atas orang-orang yang sakit apabila tidak ikut berperang. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan barang siapa yang berpaling, niscaya akan diazabnya dengan azab yang pedih.
0: Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta asy-syajarah.

0: qariba.
1: Sesungguhnya Allah telah ridho kepada orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat waktunya.
0: Wa maghanim katsiratan ya'khudunaha wa kana Allahu 'azizan hakima.
1: Serta harta rampasan yang banyak yang dapat mereka ambil, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Allah menjanjikan kepadamu harta rampasan yang banyak yang dapat kamu ambil. Maka disegerakannya harta rampasan ini untukmu. Dan Dia menahan tangan manusia dari membinasakanmu agar kamu mensyukurinya. Dan agar hal itu menjadi bukti bagi orang-orang mukmin. Dan agar Dia menunjuki kamu kepada jalan yang lurus.

0: Dan telah menjanjikan pula kemenangan-kemenangan yang lain atas negeri-negeri yang kamu belum dapat menguasainya, yang sungguh Allah telah menentukannya. Dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Walau qatalakumul ladzina kafaru lawallul adbara thumma la yajiduna waliyyan wala nashira.
0: Dan sekiranya orang-orang kafir itu memerangi kamu, pastilah mereka berbalik melarikan diri ke belakang atau kalah. Kemudian mereka tiada memperoleh pelindung dan tidak pula menolong.

0: nasira.
1: Dan dialah yang menahan tangan mereka dari membinasakan kamu, dan menahan tangan kamu dari membinasakan mereka di tengah kota Mekah sesudah Allah memenangkan kamu atas mereka. Dan adalah Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
0: Humul ladzina kafaru wa saddukum 'anil masjidil haram wal hadya ma'kufan an yablugha mahillah

Merekalah orang-orang yang kafir yang menghalangi kamu dari masuk Masjidil Haram dan menghalangi hewan kurban sampai ke tempat penyembelihannya. Dan kalau tidaklah karena laki-laki yang mukmin dan perempuan-perempuan yang mukmin yang tiada kamu ketahui bahwa kamu akan membunuh mereka yang menyebabkan kamu ditimpa kesusahan tanpa pengetahuanmu, tentulah Allah akan menahan tanganmu dari membinasakan mereka, supaya Allah memasukkan siapa yang dikehendakinya ke dalam rahmatnya. Sekiranya mereka tidak bercampur baur, tentulah kami akan mengazab orang-orang kafir di antara mereka dengan azab yang pedih.

0: عَلِيمًا.
1: Ketika orang-orang kafir menanamkan dalam hati mereka kesombongan, yaitu kesombongan jahiliyah, lalu Allah menurunkan keterangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang mukmin, dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat takwa, dan adalah mereka berhak dengan kalimat takwa itu dan patut memilikinya. Dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
0: Laqad shadaqa Allahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq. La tadkhul

0: qariba.
1: Sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya dengan sebenarnya, yaitu bahwa sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram insyaallah dalam keadaan aman dengan mencukur rambut kepala dan mengguntingnya, sedangkan kamu tidak merasa takut. Maka Allah mengetahui apa yang tiada kamu ketahui, dan Dia memberikan sebelum itu kemenangan yang dekat.

0: billahi syahida.
1: Dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak, agar dimenangkannya terhadap semua agama. Dan cukuplah Allah sebagai saksi. Muhammad.

0: Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat, mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridoannya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya. Maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat, lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar.
1: Ridha setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
2: Wa as'aluka ridha ba'dal qada.
1: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit kita ridha.
2: Ketika kita ditimpa musibah kita pun ridha.
1: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
2: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
1: Saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
2: Kita menjadi hamba-hamba.

0: قلبه والله بكل شيء عليم.
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridha terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Yati qalba.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
0: Inna Allah la yaghlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhal Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuhubon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. 100.1 FM. Roja, menebar cahaya sunnah.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu lebih dari suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap sebagian yang lain, supaya tidak hapus pahala amalmu, sedangkan kamu tidak menyadari.

0: Sesungguhnya, orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hati mereka oleh Allah untuk bertakwa. Bagi mereka, ampunan dan pahala yang besar.
1: Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun.
0: Sesungguhnya, orang-orang yang memanggil kamu dari luar kamarmu, kebanyakan mereka tidak mengerti.

0: رَحِيمٌ.
1: Dan kalau sekiranya mereka bersabar sampai kamu keluar menemui mereka, sesungguhnya itu adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
0: Ya.

Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.

0: Dan ketahuilah olehmu bahwa di kalangan kamu ada Rasulullah. Kalau ia menuruti kemauan kamu dalam beberapa urusan, benar-benarlah kamu akan mendapat kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus.
1: Fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimul hakim.
0: Sebagai karunia dan nikmat dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.

Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlaku adillah. Sesungguhnya, Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olokkan wanita-wanita lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olokkan lebih baik dari wanita yang mengolok-olokkan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang.

Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui lagi Maha

Orang-orang Arab Badui itu berkata, "Kami telah beriman." Katakanlah kepada mereka, "Kamu belum beriman." Tetapi katakanlah, "Kami telah tunduk, karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tiada akan mengurangi sedikitpun pahala amalmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

teman mereka. Katakanlah, janganlah kamu merasa telah memberi nikmat kepadaku dengan keislamanmu. Sebenarnya Allah, dialah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjuki kamu kepada keimanan jika kamu adalah orang-orang yang benar.

Sesungguhnya, orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar.

Katakanlah kepada mereka, apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah tentang agamamu, keyakinanmu? Padahal Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah mengetahui segala sesuatu.

0: Sesungguhnya, Allah mengetahui apa yang ghaib di langit dan di bumi. Dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRSSNI di Jawa Barat.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai warga Banjar tunggu hasil pemeriksaan Labkesda, menyusul air sumur, bau dan keruh, diduga ada rembesan air limbah dapur SPPG. Di Bogor, penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis Pertalite dan solar dibongkar polisi. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Warga di lingkungan Banjar, Kelurahan Banjar, Kota Banjar, pekan ini sedang menunggu hasil pemeriksaan sampel air yang diuji di laboratorium. Menyusul sebelumnya, mereka mengeluhkan kondisi air sumur mereka yang mendadak berubah menjadi keruh dan berbau. Mereka menduga keruh dan bau pada air sumur itu dipicu adanya rembesan air limbah yang berasal dari salah satu dapur Satuan Pelayanan Program Gizi, SPPG, yang dekat dengan pemukiman warga setempat.
4: Pengurus RT Babinsa dan pihak dapur SPPG telah mengambil sampel air untuk memastikan penyebab pencemaran. Menindaklanjuti, petugas gabungan dari Puskesmas Banjar 3, Dinas Lingkungan Hidup LH, serta pihak terkait lain juga telah mengambil sampel air di lingkungan SPPG Banjar 4 dan rumah warga. Lilis Mariani, petugas kesehatan Puskesmas Banjar 3, mengatakan pihaknya bergerak cepat setelah menerima informasi dari Labkesda Banjar terkait adanya laporan warga mengenai kondisi air sumur yang keruh dan berbau. Pengambilan sampel dilakukan di 3 titik berbeda, yakni 1 titik di saluran pengelolaan pipa di lingkungan SPPG Banjar 4, 2 titik lainnya dari sumur milik warga sekitar. Menurut Lilis, seluruh sampel yang telah diambil selanjutnya akan diperiksa melalui uji laboratorium guna memastikan penyebab perubahan kondisi air itu. Hasilnya baru diketahui pekan ini.
5: Kita mendapatkan informasi awalnya dari Labkesda Banjar bahwa ada warga yang lapor ya Pak, Babinsa, bahwa airnya menjadi keruh. Atas dasar laporan itu, kami dari Puskesmas akhirnya menindaklanjuti untuk melakukan pengambilan sampel air tersebut.
4: Kepala SPPG Banjar 4, Latif Faisal, menyatakan pihaknya telah mengikuti seluruh proses pemeriksaan dan kini menunggu hasil resmi dari laboratorium. Ia mengakui selama ini SPPG-nya juga terus melakukan upaya pembenahan dan memaksimalkan sistem pengelolaan agar kondisi lingkungan tetap aman dan tidak menimbulkan dampak bagi masyarakat.
6: Kita hanya memaksimalkan ini dikarenakan sebelumnya juga sudah dicek. Alhamdulillah IPAL kita bisa sudah dibilang aman dan dimaksimalkan terus.
3: Polemik antara penulis Ahmad Bahar dengan Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules Rosario Marshall, kian memanas dan kini resmi dibawa ke ranah hukum. Konflik mencuat setelah Putri Bahar, Ilma Sani Fitriana, 33 tahun, mengaku mengalami intimidasi dan tekanan psikis dalam peristiwa yang menyeret nama sejumlah petinggi GRIP.
7: Polemik antara penulis Ahmad Bahar dengan Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, Hercules Rosario Marshall, kian memanas dan kini resmi dibawa ke ranah hukum. Konflik tersebut mencuat setelah Putri Bahar, Ilma Sani Fitriana, mengaku mengalami intimidasi dan tekanan psikis dalam peristiwa yang menyeret nama sejumlah petinggi GRIP. Sementara itu, Ahmad Bahar akhirnya buka suara terkait dugaan persekusi terhadap putrinya. Bahar mengaku heran karena keluarganya merasa menjadi pihak yang mengalami tekanan. Namun di sejumlah pemberitaan justru pihak Hercules disebut sebagai korban.
8: Saya lihat dari pagi sampai sore itu anak saya murung. Akhirnya saya ajak jalan-jalan. Nah di jalan-jalan itulah akhirnya anak saya itu speak up. Salah satunya itu bicara begini. Bah, kok nggak adil ya Pak? Kenapa deh nggak adil? Kenapa saya yang begini? Terus saya juga tanya, emang harusnya Abah kan? Tapi kenapa yang kena adik Ilma ini? Jadi Ilma ini gak tahu apa-apa. Hanya karena HP saya sama HP anak saya diretas, sehingga kami gak bisa masuk. Ada kode OTP dan lain-lain begitu. Nah sebenarnya dimulainya salah pahamnya di situ. Tapi mohon maaf, Hercules dijelaskan gak ngerti juga.
7: Saat ini pihak keluarga telah membuat 2 laporan polisi di Polda Metro Jaya terkait dugaan pelanggaran cyber dan tindak pidana hukum. Laporan tersebut dibuat oleh putrinya yang disebut mengalami langsung dugaan penyekapan dan intimidasi. Selain itu, Bahar juga menyiapkan laporan tambahan terkait dugaan masuk rumah tanpa izin. Ia mengacu pada pasal 257 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang tindakan memasukkan memasuki rumah atau pekarangan tanpa izin.
3: Satreskrim Polres Bogor mengungkap praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar yang diduga dijual kembali dengan harga lebih tinggi. Dari 9 pelaku yang diamankan, 3 diantaranya merupakan oknum pegawai SPBU.
9: Kapolres Bogor AKBP Wika Ardi Lestanto mengatakan praktik ilegal terjadi di 3 kecamatan yaitu Pamijahan, Ciampea, dan Gunung Putri Kabupaten Bogor. Para pelaku diduga menjalankan aksinya dengan membeli BBM subsidi secara berulang menggunakan puluhan barcode berbeda. Selanjutnya BBM tersebut dijual kembali dengan harga non-subsidi untuk meraup keuntungan.
10: Total tersangka ada 9 orang. Motif para tersangka ini adalah memperoleh keuntungan ekonomi dengan memanfaatkan selisih harga antara BBM atau LPG bersubsidi dengan non-subsidi.
9: Akibat perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, Satuan Reserse Narkoba, Satres Narkoba Polres Sukabumi Kota memberantas peredaran gelap narkotika. Petugas sukses menggagalkan peredaran sekaligus meringkus 2 orang terduga pengedar kelas kakap serta menyita barang bukti narkotika jenis sabu dengan total berat bruto mencapai 90,98 gram.
11: Kasat Narkoba Polres Sukabumi Kota AKP Tenda Sukendar menjelaskan, pengungkapan kasus merupakan buah dari hasil pengembangan dan penyelidikan mendalam mengenai peta jaringan peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota. 2 kasus berhasil diungkap dalam waktu berbeda di wilayah Kecamatan Gunung Puyuh dan Kecamatan Sukalarang. Di lokasi ini, personel Satres Narkoba mengamankan seorang pria paruh baya berinisial US 42 tahun, warga Jalan Bineka Karya, Kelurahan Keramat. Dari hasil penggeledahan yang teliti, petugas menemukan sejumlah barang bukti krusial berupa 1 tas berwarna biru berisi 5 plastik klip bening ukuran sedang bermuatan sabu, 1 dompet kecil warna pink berisi 1 paket sabu, serta 1 unit timbangan digital beserta 1 unit telepon genggam milik pelaku.
12: 2 orang diduga tersangka kepemilikan narkoba di wilayah Gunung Puyuh dan Sukalarang. Barang bukti sabu-sabu kurang lebih 91 gram dari 2 tersangka.
3: Setelah melakukan serangkaian penyelidikan dan memiliki 2 alat bukti serta keterangan dari belasan saksi termasuk saksi ahli, akhirnya polisi menetapkan PT TDP sebagai tersangka korporasi atas dugaan pelanggaran pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3.
13: Kasat Reskrim Polresta Bandung Kompol Lutfi Olot Gigantara mengungkapkan bahwa PT TDP yang berlokasi di Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung ini bergerak di bidang pengolahan karet. Penetapan status tersebut karena perusahaan yang bersangkutan tidak memiliki tempat pengolahan limbah berbahaya. Limbah yang dipersoalkan merupakan sisa bahan dasar produksi berupa zat kimia yang disimpan di dalam jeriken. Bukannya dikelola di tempat khusus, jeriken-jeriken berisi zat kimia berbahaya tersebut justru dibiarkan menumpuk di area terbuka tanpa pengamanan yang standar. Kondisi ini dinilai sangat berisiko merusak ekosistem di sekitarnya.
14: Telah menindak salah satu koperasi perusahaan yang ada di wilayah Cicalengka berkaitan dengan pengelolaan limbah B3 yang tidak memiliki TPS sama sekali. Sehingga kami telah menetapkan tersangka yaitu korporasi PT TDP. TDP ini memproduksi hasil olahan karet berupa hasil-hasil karpet otomotif termasuk juga karet-karet yang digunakan untuk penggilingan padi.
13: Saat disinggung mengenai kemungkinan adanya sanksi penutupan atau penyegelan permanen terhadap operasional pabrik, Kompol Lutfi menyebutkan bahwa kewenangan berada di tangan instansi terkait dan otoritas peradilan.
3: Saudara, pemerintah telah menetapkan jadwal resmi libur nasional dan cuti bersama Idul Adha 1447 Hijriah melalui surat keputusan bersama SKB 3 Menteri, yakni libur nasional Idul Adha Rabu 27 Mei 2026 serta cuti bersama Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah Kamis 28 Mei 2026. Sehubungan dengan hal itu, Jabar Now tidak berproduksi dan akan kembali menjumpai Anda pada Jumat 29 Mei. Kendati Jabar Now tidak mengudara melalui radio, Anda masih bisa mengikuti informasi terbaru Jabar Now online melalui www.radioprssnijabar.net.
2: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat.
1: 100.1 FM.
2: Roja.
15: menebar cahaya sunnah.
16: Qala Rasul
17: sallallahu alaihi wasallam.
18: An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. متفق عليه.
19: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling memutuskan hubungan. Janganlah kalian saling membelakangi. Janganlah kalian saling membenci. Janganlah kalian saling hasad. Dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Muttafaqun alaih.
20: Barang siapa yang melakukan syirik, membunuh, berzina, ya maka dia akan mendapatkan dosanya dan dilemparkan dalam neraka jahanam, kemudian dilipat gandakan dosanya, azabnya, dan kekal di dalam

0: Di sini Allah menggandengkan dosa zina dengan dosa syirik berkaitan dengan hak Allah dan dosa membunuh berkaitan dengan hak orang lain. Ternyata ini tiga dosa yang digandengkan, syirik, kemudian membunuh, kemudian berzina. Ini menunjukkan zina bukan dosa biasa, bahkan dia dosa besar. Diberi hukuman di dunia dengan didera bagi yang belum menikah, kalau sudah menikah maka dirajam. Ini menunjukkan agungnya dan besarnya dosa tersebut, berbahayanya. Kemudian di alam barzah juga disiksa dalam hadis bagaimana para lelaki pezina, wanita pezina dikumpulkan dalam semacam tempat, kemudian dibakar dari bawah, dan ini siksaan di alam barzah, apalagi di hari akhirat sebagaimana azab tadi dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
1: Kenapa perbuatan zina diharamkan? Ada empat sebab. Sebab yang pertama, dalam rangka mengagungkan kehormatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab yang kedua, yaitu sebagai penjagaan terhadap kehormatan dan kewibawaan. Sebab yang ketiga, sebagai penjagaan terhadap keturunan sehingga tidak tercampur baur. Sebab yang keempat, sebagai sarana untuk membersihkan masyarakat dari sikap yang kotor. Karena kalau seandainya di sebuah masyarakat sudah dihalalkan perzinahan, maka yang akan terjadi adalah masyarakat tersebut akan kotor, tidak terlihat mana yang asli keturunannya, keturunannya tercampur dan sebagainya. Ini empat sebab kenapa Islam mengharamkan perzinahan.
2: Janganlah kalian mendekati perbuatan

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال رواه مسلم.
0: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim.
3: An ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها رواه مسلم.
0: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khotbah Islam pendengar Radio Roja, 13:16 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda tausiah untuk edisi siang dari bahasan Sahih Jami As-Saghir bersama Ustaz Dr. M.H. Hasan Ayatullah M.A. Hafizhahullahu Ta'ala dengan tema Hati-hati Memutus Silaturahmi. Bagaimanakah penjelasannya? Kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
5: Alhamdulillahirrabbilalamin wassalallahu wassalamu baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala ahlihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. إخوة sekalian kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Roja TV, pendengar Radio Roja dan seluruh kaum muslimin dimanapun antum berada yang turut mengikuti pengajian malam hari ini, semoga Allah Azza wa Jal melimpahkan kepada kita kebahagiaan, kenikmatan yang hakiki dunia akhirat. Kita melihat bahwa konsep kebahagiaan itu sederhana, tidak harus berharga mahal, tidak harus sukses menjadi seorang saudagar dan orang yang kalau dipandang semua masyarakat sepakat kepengen mereka seperti itu, tetapi ternyata kebahagiaan itu Allah yang kasih. Dan orang yang kelihatan miskin, menderita, sengsara atau sederhana ternyata bisa mendapatkan kebahagiaan, dan itu mungkin dirasa iri oleh sebagian orang yang mereka bisa dikatakan sukses. Ya, kerukunan, kedekatan, keharmonisan rumah tangga menjadi impian banyak orang yang mungkin karena kesibukan dan justru karena kebahagiaan materi, cita-cita duniawi, sehingga terkadang membuat orang justru semakin jauh, seolah-olah rumah ini hampa ketika terjadi kompetisi mencari harta, kesuksesan karir, sampai akhirnya seorang ibu jauh dari anaknya, seorang saudara jauh dari kandungnya, seolah-olah mereka disibukkan dengan kepadatan darurat yang akhirnya bertemu dengan keluarga sendiri tidak sempat. Saya pernah melihat dan pernah hadir di sebuah pertemuan keluarga di kota besar, yang hadir dari level, kalau kita bilang buyut, artinya ayah atau ibu dari kakek. Kemudian ada generasi di bawahnya, ada generasi di bawahnya, dan ada generasi di bawahnya yang dikatakan cicit. Harmonis, ramai semarak. Acara bukan lebaran, acara yang memang mereka ingin ngumpul bareng saja, dikemas dengan makan, kumpul di satu tempat, dan memang mereka mengkhususkan waktu. Kelihatan sekali bahagia, dan memang anak dari penyelenggara ini pun sudah banyak yang pensiun, karena memang sudah tua. Dan alangkah riuhnya, alangkah indahnya, dan bahagia sekali ketemu. Gimana sehat? Oh itu iya, emang ya kayak beginilah orang tua. Terus kemudian mereka ketemu sama sepupu, sepupu dua kali atau sepupu yang lebih jauh dari itu. Kemudian bertanya kabar, bagaimana kegiatan harian dan seterusnya. Kita lihat ini barangkali sudah super jarang di sebagian keluarga. Bahkan sebagian keluarga memiliki rangkaian hubungan yang kalau distrukturkan, dibagankan, tidak terlalu jauh. Ternyata kakek dia adik kakak dengan kakek yang sini, kemudian ini bahkan paman, tetapi tidak bisa, sudah ketemu tidak bisa. Wallahu alam, sudah masing-masing orang punya ujian berbeda. Lalu dia seolah mencari pembenaran atau berusaha menghibur diri, kayaknya saya tidak bisa, mungkin ini menjadi takdir ilahi, saya tidak bisa bertemu sama sekali dengan kerabat saya. Saya tidak bertemu sekali dua kali. Apalagi ini belum kalau kita berbicara tentang ada masalah warisan, atau dulu tidak adil dalam menerima perlakuan atau yang seterusnya. Tetapi ini sekedar orang yang punya keluarga tapi tidak sempat untuk bertemu, tidak memiliki waktu untuk berbagi dan seterusnya. Berat sekali. Apalagi ketika sampai terjadi kesensitivitas, sampai ada orang tidak enak untuk datang, sungkan, canggung, atau bahkan suudzon. Ini kenapa sering datang? Sebagian orang sampai mengatakan kepada orang lain, kamu jangan dekat-dekat itu, nanti bahaya. Ada apa bahaya? Ini saudara. Maka kita baru tahu dan harus menerima kenyataan bahwa keharmonisan dan persatuan hati itu semua urusan Allah. Allah menyatakan, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum." Kalau seandainya kamu sumbangkan kekayaanmu untuk menyatukan hati semua orang agar bisa saling mencinta, kamu tidak akan bisa. Gagal kamu untuk membuat hati semua sepakat dan satu warna, sudah bisa. Tetapi Allah yang akan menyatukan hati-hati itu. Sehingga ketika kita ingin kompak, ingin kompromi dan teratur, ingin berdekatan dan tidak saling tanafur dalam bahasa Arab, artinya saling mengingkari, menyingkuri, orang Jawa bilang itu, artinya tidak akrab, ya, tidak bisa harmonis. Agar tidak terjadi yang seperti itu, maka kita mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Kita buat Allah ridha, sehingga Allah yang akan mendekatkan hati ini. Dan sebaik-baik rumah tangga yang diwarnai dengan ketaatan kepada Allah dan mencari ridha-Nya. Dan sejelek-jelek orang ketika justru ingin memperlihatkan keharmonisan, yang dipertontonkan justru yang menjadi murka Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, hadis pertama singkat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ini hadis yang ke-108, ya, disebutkan oleh Ibnu Asakir dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dinyatakan hasan oleh Syekh Albani. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, wasilu arhamakum, dan sambunglah hubungan rahimmu. Ini kata sudah menjadi baku, bahkan menjadi sebuah kamus Indonesia, kebiasaan yang kita juga turun temurun dan menjadi sebuah kosakata formal atau tidak formal. Ketika ada orang ingin mengunjungi, sampai mereka menggunakan istilah saya pengen silaturahmi. Di dalam bahasa Arab, silah artinya hubungan, ar-rahim artinya rahim. Sehingga kata-kata silaturahim adalah menyambung hubungan kekerabatan, bukan orang yang menjadi rekan kerja, teman sejawat, atau relasi bisnis, kemudian mereka akan ngopi lalu dikatakan silaturahmi. Akan tetapi silaturahim merupakan sebuah aktivitas antar keluarga. Dan dikatakan bahwa sempat para ulama berbeda pendapat. Siapakah orang yang dikatakan dzawul arham? Wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'dhin fi kitabillah. Masing-masing kerabat yang menjadi rahim, kerabat yang dihubungkan dengan masalah rahim, ini masing-masing di antara mereka tidak sama hubungannya. Sebagian lebih dekat, lebih pantas diprioritaskan untuk diperhatikan daripada yang lain. Ini dalam Al-Quran dikatakan demikian. Siapa mereka? Sebagian ulama mengatakan kullu rahimin mahram. Yang dikatakan ulul arham, kerabat yang harus disambung, dijaga kekerabatan dan hubungan mereka, adalah orang yang mahram, yang ada hubungan dengan kita dengan kemahraman. Ada yang mengatakan setiap mereka yang mewarisi. Dan kita tahu bahwa warisan itu sudah ditetapkan dalam syariat. Pertama, orang-orang terdekat seperti saudari, kumpulan saudara, saudara kandung dan seayah, kemudian paman, kemudian orang tua, anak, bahkan saudara seibu, dan seterusnya. Nah, sebagian mereka agak jauh, akan tetapi masuk dalam kategori rahim atau arham, ya, mewarisi. Sebagian ulama mengatakan tidak mesti yang mewarisi. Mereka adalah hubungan kerabat yang ada kaitannya karena ada nasab, sehingga umum, tidak hanya yang mewarisi, bahkan yang tidak mewarisi tapi masih ada hubungan nasabnya meskipun jauh, maka mereka termasuk orang yang berhak diperhatikan interaksi yang masif dan lebih banyak. Ini namanya silaturahim. Ya. Yang kedua, tentunya semakin dekat semakin perlu ditambah. Para ulama mengatakan, ini yang penting, laisal wasilu bil mukafi. Ya, dalam Sahih Bukhari disebutkan orang yang dikatakan menyambung silaturahmi bukan orang yang membalas sebuah kunjungan dengan kunjungan yang lain. Walakin man idza qata'ta rahimahu wasalak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang bisa dikatakan menyambung silaturahim adalah apabila engkau putus hubungan dengan dia, dia tetap datang untuk menyambung. Ini namanya nyambung. Kalau orang dikunjungi kemudian, wah yang sana sudah ngunjungin kita, kita belum ngunjungin lama, ayo harus kita bela-belain waktunya untuk mengunjungi balas. Ini namanya orang karena ingin mempertahankan kepentingan atau mempertahankan kewajaran. Ya, tetapi yang dikatakan orang menyambung hubungan kekerabatan adalah orang yang sempat diputus, tidak dianggap, tapi dia berusaha mencari dan mengakurkan. Ini mahal. Selain seseorang mengunjungi, apalagi ngalah, kata kita. Orang kita mengatakan mengalah, merendah, apalagi jika seandainya status yang ngunjungin tidak lebih baik dari pandangan dunia. Karena lebih miskin, karena tidak lebih terhormat, status sosialnya biasa aja, lalu datang. Minimal orang yang punya rumah mengatakan, ya pantas dia datang ke tempat ana karena ana yang lebih jaya. Atau, itu kenapa ya datang ke sini, mau apa, subhanallah. Dalam keadaan seperti itu, ada orang yang mengatakan, saya tidak peduli. Saya tetap ingin menyambung sebuah ibadah ini. Dan Allah sudah katakan, وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ. Orang-orang yang menyambung hubungan yang memang Allah perintahkan untuk disambung, mereka takut kepada Rabbnya dan mereka khawatir akan perhitungan yang susah. Lalu Allah puji mereka, ulaika lahum uqbad dar, mereka nanti pada hari kiamat akan mendapatkan tempat yang luar biasa, surga maksudnya. Tapi sebaliknya, وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلْ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ. Dan orang-orang yang suka mengkhianati janji, dan mereka memutus hubungan yang Allah padahal perintahkan untuk disambung hubungan itu, dan mereka ngerusak. Entah ngerusak hubungan, ngerusak suasana, ngerusak dunia, dan seterusnya. Ulaika lahumul la'nah, mereka lah orang yang pantas menerima laknat. Walahum su'ud dar, dan akan mendapat tempat yang paling jelek. Sehingga Adz-Dzahabi rahimahullah mengategorikan memutus silaturrahmi termasuk dosa besar. Allah ancam di neraka, kemudian Allah berikan kata-kata laknat untuk orang yang tidak menyambung atau bahkan memutuskan hubungan kekerabatan. Maka perkaranya tidak mudah. Tadi kita katakan, ada sebagian orang sampai merasa terazab, tersiksa dia dengan masalah keluarga, kerabat. Dan tidak jarang orang seperti ini melihat ada orang harmonis, kangen, iri. Bahkan seolah dia mengatakan, kayaknya kalau di keluarga anak mustahil. Ya sudah, gitu. Kalau ditanya, kenapa memang, kenapa? Siapa nyalah tuh? Enggak, kayaknya sudah, beda. Ada orang yang memang sampai orang lain pun tidak habis pikir. Ini kan keluarga, ini kan saudara, ini kan. Tapi kenapa kok bisa begitu? Sampai seperti musuh, bahkan lebih parah dari musuh. Nah, ini ujian dari Allah. Dan ada caranya memang raih ya apa yang menjadi keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sebutkan ayatnya, Allah yang akan menyatukan itu, dan ini kebahagiaan yang hakiki. Kita sebutkan bahwa sebagaimana orang yang memutus silaturrahim akan diancam, dilaknat, maka orang yang menyambung, ngalah, datang ke rumahnya, iya enggak apa-apa, saya memang seperti ini, sudah. Dan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebagian sahabat bertanya, ya Rasulullah, innali qariban asiluhu wa yuqati'unani. Ya Rasul, aku punya keluarga, aku berusaha nyambung dengan mereka, tapi mereka kayak acuh, mutus, kayak enggak mau tahu. Ahlumu anhum wa yajfuna anni. Aku sampai mikirkan mereka, mereka cuek sama aku. Kata Nabi SAW, in kunta kama qulta, kalau kamu betul-betul seperti yang kamu ceritakan, faka'annama tusifuhumul mal, kamu seperti nyuapin mereka dengan debu atau pasir yang panas. Karena mereka tahu mereka dalam keadaan salah. Kemudian mereka pun malu sebenarnya. Dan kadang-kadang tersiksa, ini kenapa datang ke saya enggak bisa untuk balas datang ke dia. Ya salah siapa? Kalau ada orang yang memang tidak mampu karena ada uzur, enggak ada masalah. Itu semua dimaklumi, enggak ada masalah itu. Tapi masalahnya kadang-kadang ada orang yang gengsi, kaku, dan tidak mau merubah prinsip. Atau mungkin merasa dia terhina kalau dia yang datang. Ya, yang jelas, Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk menyambung silaturrahim, karena memang menjaga hubungan ini merupakan sebuah ajaran yang mulia di dalam syariat kita. Ya. Dan memang menyambung silaturahmin itu tidak murni dalam bentuk kunjungan. Ya. Kalau kita memahami dan yang kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, biasanya orang bilang saya mau silaturahim. Apa maksudnya? Mau datang. Dan memang sebenarnya menjaga hubungan itu diwakili, dicerminkan dengan kunjungan memang. Apalagi ketika seorang datang berkunjung dengan keluarganya, kemudian memang seperti bukan acara formal bertamu, akan tetapi santai, tenang, bercengkrama, bahkan istirahat, sempat tidur di situ. Orang melihatnya tenang, teduh, akur banget gitu. Tetapi tidak mesti seperti itu juga. Karena menyambung ini bisa diartikan dengan albir, melakukan kebaikan, bertanya kabar, bersedekah, membantu, bahkan intinya dua. Al-ihsanu wa kafful adha. Bagaimana berbuat baik dan menjaga agar tidak menyakiti. Itu intinya. Ini dijelaskan oleh para surah tentang hadis ini. Kalaupun seandainya tidak bisa datang karena terbatas dengan jarak atau dengan kesibukan, maka setidaknya masih ada komunikasi di zaman sekarang, tidak kurang-kurangnya. Grup keluarga sampai kebanyakan itu. Ya, sampai grup bercabang-cabang, ada grup ini, nanti pecah lagi ada grup ini, ada pecah lagi grup ini, ada yang grup besar, ada yang grup ini. Tapi kalau seandainya hatinya masih hampa, apa manfaatnya itu? Dan memang ini tidak bisa mewakili keharmonisan tepat. Tapi setidaknya seorang berusaha agar keteduhan ini didapat. Dan tenang sekali ketika seorang di tengah keluarganya akur, dia akan mendapatkan sebuah ketenangan yang dia bisa buktikan. Ya, ini hadis yang pertama, dan kita ingat ada seorang Yahudi yang masuk Islam. Beliau bernama Abdullah ibn Saba. Beliau ingat di antara pesan awal yang dia dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas. Ini beliau bernama Abdullah ibn Salam radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal-awal Islam yang aku dengar dan aku ketemu beliau, nasihatnya adalah ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Afsus salam, tebarkan salam. Wa at'imut ta'am, gampang untuk ngasih orang. Usahakan selalu ngasih orang makanan, bantuan, santunan, atau bantuanlah yang semacamnya begitu. Kemudian wasilul arham, sambunglah hubungan kekerabatan. Kemudian wasallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Dan berusahalah sholat malam ketika orang-orang tertidur, kamu akan masuk surga dengan keselamatan. Di sini ada catatannya, wasilul arham. Ya, berusahalah untuk menyambung hubungan kekerabatan. Dan subhanallah, kalau kita baca, di antara kebiasaan orang Arab jahiliyah, ternyata mereka suka untuk memutus silaturrahim. Ya, semoga Allah hindarkan kita dari yang seperti itu. Baik. Hadis yang kedua, nomor 109. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Hab ini Ibnu Hibban, kaf artinya Al-Hakim, dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu an. Dan dalam Musnad Imam Ahmad pun ini disebutkan hadisnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqullah wa sallu khamsakum wa sumu syahrakum wa addu zakata amwalikum tayyibatan biha anfusukum wa at'imu dha amrikum tadkhulu jannata rabbikum. Nah, ini ada empat pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam selain ketakwaan, karena memang hadis yang seperti kita sebutkan kemarin ini berkaitan dengan pesan-pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bertakwalah kalian kepada Allah, jadikan ada perisai dan tameng agar kalian tidak dihukum oleh Allah azza wajalla. Di antaranya dikatakan sallu khamsakum, peliharalah salat fardu 5 waktu. Ya, ini pesan pertama dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini pesan ini sebenarnya disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika haji wada, haji perpisahan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan wafat. Diceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan mengawali dengan khutbahnya, innahu la nabiyya ba'di wala ummata ba'dakum, ketahuilah bahwa setelah ini tidak ada seorang nabi setelah aku, setelah aku mati ini, setelah aku wafat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan ada nabi lagi setelah aku, dan kalian adalah umat nabi terakhir, karena tidak ada nabi lagi, tidak ada nabi lagi, maka umat nabi yang menjadi pengikut nabi ya sudah umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan memang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wabu'istu ilan nasi kafah au ammah, aku diutus bukan untuk kabilahku, bangsaku, atau kaumku saja, tetapi untuk semua orang, semuanya, sampai akhir zaman. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini pegangi pesanku ya, ingat-ingat wasiatku. Yang pertama, sallu khamsakum, jangan sampai ketinggalan, lupa, apalagi meremehkan salat lima waktu. Wasum syahrakum, dan jangan tinggalkan pula puasa Ramadan. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan kekuatan kita untuk mendapatkan bulan Ramadan di tahun ini. Dan semoga bulan itu akan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Ya. Dan orang yang panjang umur, kemudian sehat, dan dia tahu kewajiban Ramadan, dia akan melaksanakan itu. Mau tidak mau dia akan melaksanakan ibadah rutinitas tahunan itu. Akan tetapi bagaimana agar ibadah itu tidak hanya bernuansa rutinitas, akan tetapi ada sebuah kesempatan kompetisi yang kita tunggu, dan kita sudah jauh-jauh hari mempersiapkannya, agar sholat malam kita, agar sedekah dan puasa kita, baca Al-Quran dan doa kita bisa maksimal, dan akan mendapatkan jawaban dari Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya ini pesan, sumu syahrakum, puasalah dan manfaatkan ibadah di bulan itu. Wa addu zakata amwalikum tayyibatan biha anfusukum, dan tunaikan zakat yang menjadi hak Allah, diwajibkan kepada kalian di harta yang Allah titipkan, bukan punya kita, tapi Allah yang kasih untuk diujikan kepada kita, apakah kita tunaikan hak Allah atau tidak. Kalau sudah mencapai target minimal kekayaan seseorang, mencapai nisab istilah fikihnya, kemudian batas minimal kekayaan itu bertahan selama satu tahun, yang dikenal dengan al-hawl, ya, satu tahun, maka seorang wajib untuk menunaikan zakat. Nisab plus hawl, batas minimal kekayaan seseorang. Kapan orang dikatakan kaya? Minimalnya seberapa? Dia punya nisab 85 gram emas. Ada kisaran 200 juta. Itu orang kalau punya uang 200 juta, kemudian tidak dipakai karena ditabung terus-menerus sampai satu tahun, maka dia sudah wajib untuk membayar zakat. Termasuk ketika ada orang panen padi berhektar-hektar dia punya, maka ada zakatnya itu. Kemudian disebutkan pula ketika kita mengeluarkan bukan dalam keadaan dongkol, tapi tayyibatan biha anfusukum, hati kalian ridha ketika mengeluarkan, ini akan aku jadikan betul-betul hartaku. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, yaqulu ibnu adama mali mali, sering ada orang bilang, ah jangan dong, ini hartaku, ini kekayaanku, ini apa, dan disayang-sayang banget. Walaysalahu min malihi illa ma akala fa afna wa ma labisa fa abla wa ma tasaddaqa fa amda, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, hakikat kekayaan dia itu, rizki dia itu cuma tiga. Yang pertama yang dia makan, yang sampai habis tuh, kenyang, kemudian makanannya juga habis, bermanfaat atau tidak gitu. Yang kedua adalah pakaian yang dia pakai, itu hakikat rezeki dia, kelihatan. Ini karena dia punya uang dibeli bajunya, atau mungkin dikasih orang baju, lalu dia pakai dan dia manfaatkan. Maka itu hakikat jatah rezeki dia. Kemudian yang dia sedekahkan kepada Allah, itu yang akan bisa dia bawa dan menjadi persiapan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang akan tersisa, yang akan bisa diharapkan lebih banyak. Kalau pakaian kemudian usang, ya sudah dibuang, mungkin jadi gombal dulu atau mungkin kebuang atau mungkin apa. Makanan habis-habis sudah selesai. Terkadang orang kaya ketika membuat jamuan, semua meja dipenuhin. Apakah bisa dia makan semua yang ada di depan mejanya? Gak bisa. Maka rezeki dia ya sudah seukuran makan yang dia pakai. Nah, kalau dia pingin uang yang dia manfaatkan itu seperti tertabung dan betul-betul milik dia sampai hari kiamat, maka perlu dia sedekahkan, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, agar betul-betul itu bisa dibawa pergi. Seperti orang yang kerja di luar negeri, dia orang Indonesia asli, tapi dia ada kontrak, kemudian gajinya pakai mata uang asing sehingga lebih besar. Baik, dia di sana mikir, saya ini tinggal sebagai seorang pendatang, sebagai seorang pekerja, satu saat nanti saya akan pulang. Maka bagaimana hasil dari kerja saya di sini ini bisa saya kirim, entah bikin rumah di tanah air, di kampung halaman, atau dia ngirim keluarga yang ditinggalkan, atau dipakai untuk membantu ini dan seterusnya. Dia akan bahagia ketika gaji dia, kalaupun tidak 100%, paling tidak 80%, dia bisa manfaatkan untuk ditabung, dibawa ke rumah, kampung halaman. Tapi, kalau ada orang kerja kemudian, dia foya-foya untuk membeli barang-barang yang seperti orang pribumi. Beli mobil yang mewah, bahkan berusaha bikin rumah. Padahal dia gak pengen mati di sana. Dia hanya pengen mencari uang, kalau sudah cukup, maka dia akan pulang ke kampung halaman. Lalu orang bijak, dia tidak akan habiskan duit di situ, karena dia akan tinggalkan itu. Dia akan berupaya bagaimana kerja sampai menjauh dari keluarga, hasilnya bisa kelihatan, dikirim transfer, ketika pulang rumah sudah jadi, keluarga tenang dan seterusnya. Itu hanya contoh kecil. Ketika seorang ngerti akan kembali ke akhirat, maka dari titipan Allah ini, seberapa yang dia siapkan untuk dia betulan. Lalu ada orang ketika akan mati, dia mengatakan, nanti kalau saya mati, pokoknya rumah ini dikasih ke panti asuhan, mobil itu diwakafkan, nanti kasih anak miskin itu sekian juta dan seterusnya. Para ulama justru mengatakan, orang kalau sudah sakit keras dan diambang kematian, kata-katanya terhadap hartanya akan dihukumi seperti wasiat. Bukan warisan, tapi wasiat. Karena dia ngomong sudah di bagian akhir, dan seperti orang yang mau meninggal, sehingga yang diomongkan itu menjadi wasiat. Wasiat pun di dalam syariat tidak boleh lebih dari sepertiga. Kalau sudah mau mati aja, tolong ini berikan ini, ini berikan ini, berikan ini. Kenapa enggak kemarin ketika masih seger gitu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya. Ya. Ayyus shadaqati afdal? Shadaqah apa yang paling afdal? Maka beliau mengatakan, anta tasaddaqa wa anta sahihun syahihun takhshal faqr wa ta'malu al-ghina, atau kama qala sallam. Kamu bersedekah dalam keadaan sehat, dalam keadaan masih pelit, karena kamu pun masih takut, wah nanti saya kalau gak punya uang, saya miskin bagaimana. Ini kata-kata ini bukan dimiliki oleh orang-orang yang betul-betul gak punya dan sederhana atau pas-pasan, enggak. Orang yang sudah sukses, proyeknya bisa nutupin istilah orang tujuh turunan, masih gak usah makan, gak makan dari hasil proyek itu saja. Atau bahkan ada orang ngemis. Ngemis dan dia sudah sampai berhasil memiliki 6 bangunan gedung dari hasil ngemis. Nah, Allah alam kulli salah sampai 6 gedung. Atau satu gedung tapi tinggi sekali beberapa lantai hasil itu. Ini salah satu contoh pekerjaan. Tapi bukan itu poinnya. Ketika sebagian orang mengatakan, kalau saya berhenti kerja, meskipun sekarang sudah ada rumah, ada kendaraan, dan mungkin ada uang yang diterima dalam bentuk keuntungan dan semacamnya. tapi ternyata dia akan berpikir, ya kalau ini kita untung terus, kalau seandainya nanti tahu-tahu bangkrut bagaimana, kalau tahu-tahu miskin dan kekayaan saya harus mau tidak mau aku lepas satu persatu. Orang mikirnya begitu. Orang mikirnya dia khawatir, ya, khawatir akan jatuh miskin. Maka kalau sedekah dalam keadaan masih begitu, ini sedekahnya hebat sekali. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan anta tasaddaq wa anta sahihun shahih. Ketika kamu dalam keadaan sehat dan masih pelit, takhsyal faqar, kamu takut miskin. Nah, kalau orang sudah mau mati atau tua, dia enggak takut miskin. Sudah miskin-miskin enggak miskin, saya akan dikubur. Kamar utama saya, mobil koleksi saya, harta yang berjibun di rekening-rekening itu enggak bakal dibawa ke kuburan. Maka daripada mangkrak sekarang, saya pengen wasiatkan ke sini, saya ke sini, ke sini. Dari kemarin ngapain? Kalau sudah akan dalam kondisi sakaratul maut, sakit keras, sampai dihukumi sebagai wasiat, maka tidak boleh lebih dari sepertiga kekayaannya. Karena ahli waris lebih berhak untuk memanfaatkan kekayaan itu. Kalau mau sedekah, nah sekarang, mumpung masih ada kesempatan. Baik. Ini maksudnya ketika seorang bisa menunaikan zakat, sedekah, tayyibatan biha anfusukum, dalam keadaan ridha, lapang dada, dan dia tidak keberatan apalagi sampai menyesal. Wa ati'u dha amrikum, dan selalu taati pemerintah kalian, pemerintah muslim, apalagi ketika memerintahkan kepada sebuah undang-undang, peraturan yang ingin menghasilkan maslahat bersama. Maka seorang muslim mendapatkan tuntutan dalam syariat untuk taat. Selama perintah itu tidak bernuansa maksiat, maka kita memiliki kewajiban untuk mentaati dan menunaikan semua perintah yang tidak ada kaitannya dengan maksiat. Ya, Allah menyatakan ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Taati Allah, taati Rasul, dan taati pemerintah kalian. Maka para ulama mengatakan perintah itu ketika ada salahnya, maka yang kita jauhi adalah kesalahannya. Akan tapi perintah yang mubah atau perintah yang apalagi sunnah bahkan wajib, maka kita perlu merealisasikan demi kemaslahatan dan perintah syariat. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tadkhulu jannata rabbikum, kalian akan masuk surga yang dijanjikan oleh Rabb kalian. Baik. Kemudian hadis berikutnya ini ada 3 riwayat atau 3 redaksi dan 3 hadis, kita akan sebutkan sekaligus. Ya. Hadis yang ke-110 Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ittaqu al-la'inain, awas, waspadai dari dua hal yang bisa mengundang laknat. Ini nomor 110 ya. Hati-hati dari dua hal yang bisa mengundang laknat, itu artinya ittaqul la'inain. Dalam riwayat Sahih Muslim kalau tidak salah atau Sahih Bukhari dikatakan ittaqul la'anaini, waspadai dua yang bisa betul-betul membuat orang laknat kamu. Apa itu? Alladhi yatakhalla fi tariqin nas au fi dhillihim, orang yang buang hajat di tempat lewatnya orang lain, punya jalan dikotorin dengan najisnya dia, atau di tempat berteduh mereka, entah berteduh di kebun, di taman, di bawah pohon, apalagi di emperan rumah, tahu-tahu ada orang buang hajat di situ. Ini betul-betul mendatangkan laknat. Siapa ini begini? Terkadang kita bilang ini apa adanya ya, realita ya. Jangankan kotoran manusia, kotoran kucing saja tetangga akan mengatakan ini kucingnya si fulan, ya kan? Istilahnya orang nyangkanya ini kayaknya perilaku fulan yang pengen mainan kucing, memelihara kucing, tapi tidak mau tanggung jawab dengan kotorannya, sehingga seringkali mengganggu tetangganya.
6: Nanti kalau kucingnya disabet atau diapain, dilem atau diapa, marah-marahnya kayak salah satu keluarganya aja dilecehkan gitu. Nah, kita katakan berusahalah untuk tidak saling menyakiti. Ya. Kita tidak benarkan ketika ada orang yang menyiksa hewan, apalagi kalau hewan peliharaan tetangga, ya. Tetapi masalahnya ketika kotoran kucing aja bisa membuat orang mencak-mencak, ngamuk dan seperti sumpah serapah. Maka kalau kotoran manusia bagaimana? Disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini, hati-hati jangan sampai kamu melanggar dua hal yang mendatangkan laknat ini, yaitu buang hajat di tempat lewatnya orang atau di tempat berteduh mereka. Baik, ini hadis ke-110. Kemudian hadis yang kedua di 112. Ini intinya sama. Hadis yang ke-112 disebutkan dalam Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, kemudian Ha ini Ibnu Majah, kemudian yang ketiga Kaf itu Al-Hakim, kemudian Ha Qaf itu Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Ya. Disebutkan dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ittaqul mala'ina ats-tsalats. Ya, waspadai dari tiga. Kalau tadi dua, ini sekarang tiga. Tiga penyebab laknat. Ya, yang pertama al-buraza fil mawarid. Buang hajat. Buraz itu lebih ke buang air besar. Buang hajat di tempat air manusia. Entah itu tempat lewatnya orang atau di tempat berteduh mereka. Baik, ini hadis ke-110. Kemudian hadis yang kedua di 112. Ini intinya sama. Hadis yang ke-112 disebutkan dalam Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, kemudian Ha ini Ibnu Majah, kemudian yang ketiga Kaf itu Al-Hakim, kemudian Ha Qaf itu Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Ya. Disebutkan dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ittaqul mala'ina ats-tsalats. Ya, waspadai dari tiga. Kalau tadi dua, ini sekarang tiga. Tiga penyebab laknat. Ya, yang pertama al-buraza fil mawarid. Buang hajat. Buraz itu lebih ke buang air besar. Buang hajat di tempat air manusia. Entah itu sumber atau sungai. Ya. Jangan macam-macam di situ.

Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ittaqul mala'ina ats-tsalas. Ya, waspadai dari tiga. Kalau tadi dua, ini sekarang tiga. Tiga penyebab laknat. Ya, yang pertama al-buraza fil mawarid. Buang hajat. Buraz itu lebih ke buang air besar. Buang hajat di tempat air manusia. Entah itu sumber atau sungai. Ya. Jangan macam-macam di situ. Apalagi ketika sungai ini dipakai warga untuk cuci baju. Tahu-tahu ada kiriman. Ini siapa ini buang hajat di sini? Kenapa tidak ke sana? Misalkan di kampung itu biasanya punya kesepakatan. Kalau mau buang hajat, jangan di atas. Tapi turun ke bawah. Karena di sana sudah menjadi tempat kesepakatan. Nanti tidak akan ganggu orang yang nyuci baju di tengah. Tapi kalau mau buang hajat, tahu-tahu naik dulu ke sana. Kemudian nanti di lewatin gitu. Ada orang lagi nyuci, ada orang mandi bahkan. Cengkel banget ketika ada yang melakukan seperti itu. Padahal sudah ada kesepakatan dan seterusnya. Maka ini termasuk salah satu yang mendatangkan laknat. Ya, salah satu yang mendatangkan laknat. Ketika seorang membuang kotorannya di tempat-tempat yang diandalkan manusia. Dari air, sumber, dan sungai. Bahkan sumur. Kalau ada orang buang hajat di sumur. Wah, na'udzubillah. Ini kenapa tidak pakai perasaan. Atau bahkan orang ini nantang. Gitu. Ini bisa dilaknat. Ketika orang gak ngerti siapa pelakunya. Dia lihat tahu-tahu. Loh, kok ada kotoran begini? Dia akan melaknat langsung. Ini mudah-mudahan ya. Yang ngerjakan gak bisa lagi dia buang hajat kita. Nah, ini hati-hati kata Nabi SAW. Yang kedua, waqari'atit tariq. Qari'ah itu artinya bisa diartikan bagian tengah atau bagian inti. Yang biasanya orang kalau lewat akan milih wilayah itu. Ya, tempat itu. Ini namanya qari'atul tariq. Hati-hati juga jangan dipakai untuk buang hajat. Di tengah-tengah ada orang buang hajat di situ. Orang lihat langsung melaknat itu. Ini siapa yang bikin kayak gini? Gitu. Kemudian yang ketiga wadzil, seperti yang disebutkan dalam hadis yang pertama, yaitu tempat berteduhnya orang lagi capek, kemudian siang-siang pengen istirahat, kemudian duduk-duduk, bahkan mungkin gelar karpet, tahu-tahu ada kotoran najisnya. Larangan itu karena najis, karena bau, karena menjijikkan. Ya, ada orang jalan pagi sengaja biar jantungnya kuat, tidak pakai sandal. Seringkali marah karena nginjek ludah orang. Padahal ludah orang juga bukan yang kuning, tetapi yang putih tipis. Tapi karena ini tempat sudah disediakan untuk pejalan kaki, bahkan untuk olahraga. Kok ada orang ngeludah di situ? Ini kalau ludah, kalau kotoran orang bagaimana? Kotoran orang. Ya, maka ini termasuk salah satu yang diperingatkan keras oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awas, hati-hati. Tiga hal yang dapat mendatangkan laknat. Ini juga diulang lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan disebutkan dalam hadis yang ke-113. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ittaqul mala'ina ats-tsalats. Dalam 113 dikatakan hati-hati kalian dari sebab atau tiga sebab laknat. An yaq'uda ahadukum fi dhillin yustadhallu fih. Salah seorang di antara kalian duduk di tempat yang biasa dipakai untuk berteduh orang-orang. Ini maksudnya duduk. Maksudnya adalah buang hajat seperti yang ditafsirkan dalam hadis-hadis sebelumnya. Aw fi tariq, atau di tengah jalan. Aw fi naq'i ma, atau di tempat air tergenang. Air tergenang biasanya dipakai untuk bilas, atau untuk pemandangan, atau untuk mendinginkan kaki, cuci muka, dan seterusnya. Ketika misalkan ada sumber dan di bawah pohon, kemudian ada batu besarnya, lalu muncul mata air, dan orang sering datang ke situ untuk cuci muka, wudu, dan seterusnya. Tahu-tahu ada orang buang hajat di situ. Dilaknat itu benar. Orang lihatnya langsung nyumpahin dan tidak ridho. Bahkan doakan jelek.

0: di dalam syariat yang seperti ini termasuk yang dilarang, ditegur keras. Ya, ditegur keras, hati-hati. Dan ini untuk maslahat semuanya. Ya, maslahat semuanya. Maka larangan ini berlaku untuk setiap yang bisa melukai, mengotori, najisin dan menjijikkan dengan hal-hal yang disebutkan dalam hadis ini. Yang kedua, ini menunjukkan lawannya. Ada perintah dalam syariat untuk membahagiakan kaum muslimin, tidak menyakiti mereka, membahagiakan mereka. Bagaimana justru ketika seorang bisa membantu membersihkan, memperhatikan keindahan, bahkan berusaha untuk berkompetisi dalam berkhidmah, memberikan layanan kepada kaum muslimin lainnya. Ini luar biasa sekali. Bukan hanya tidak mengotori, tapi dia berusaha untuk membersihkan yang ada. Ini bagus sekali. Baik, ini tiga hadis yang maknanya sama. Ya. Artinya ini ada ancaman, dan Nabi SAW menyatakan orang yang buang hajat di tempat istirahat orang ini rata-rata akan mendatangkan kemarahan dan sumpah serapah dan laknat dari orang yang mendapatkan kotoran itu. Baik. Kembali ke hadis 111. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam At-Tarikh. Beliau mengatakan, "Ittaqul majdhum, hindari, jauhi, waspadalah dari orang yang kena penyakit kulit." Kalau diterjemahkan itu majdhum, atau orang yang kena penyakit juzam, itu adalah orang yang kulitnya terluka, bahkan bisa, mohon maaf, ini sampai tangan, kaki, badan menjadi tidak sempurna bentuknya, entah karena luka, entah karena membengkok, atau karena apa. Sampai orang mengatakan juzam itu artinya seperti lepra atau kusta. Baik, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan hindari dan waspadai orang yang berpenyakitan kulit seperti ini, karena khawatirnya menular. Ya. Kemudian, kama yuttaqal asad, sebagaimana singa harus dihindari, dijauhi, jangan sampai dekat-dekat, dicaplok nanti. Nah, hadis ini sahih. Bahkan maknanya ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la adwa wala tiyarata wala hamata wala safar وفر من المجذوز مجذوم عفوا وفر من المجذوم كما تفر من الأسد. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan enggak ada itu penyakit menular. Maksudnya bagaimana orang Arab jahiliyah dulu mengatakan bahwa sebagian penyakit ini membuat orang kualat sehingga bisa berpindah-pindah dengan sendirinya. Penyakit itu bisa dengan sendirinya tanpa ditakdirkan Allah akan ngenain ini, nanti pindah ngenain ini, nanti pindah ngenain ini. Ini tradisi dan keyakinan jahiliyah. Mereka nyangka bahwa penyakit itu bisa berpindah dengan sendirinya, menular dan berbahaya. Nah, ini dibantah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada penyakit menular itu. Tapi maksudnya penyakit menular tidak ada itu dengan keyakinan jahiliyah yang bisa berpindah dengan keinginan penyakit itu, enggak. Itu semua tidak lepas dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan wa firra minal majzumi firaraka minal asad au kama tafirru minal asad. Larilah, kaburlah, selamatkan dirimu dari orang yang kena penyakit lepra atau kusta itu, jangan deket-deketin sebagaimana kamu menjauh dari orang yang atau dari seekor singa. Berarti di sini ada penekanan, ya, ada penekanan untuk mencari upaya. Semua Allah yang tentukan, kesembuhan, pemeliharaan agar tidak kena sakit atau jangan sampai gampang ketularan. Maka di antara upayanya kita menjaga kebersihan, tidak dekat dengan yang kotor, apalagi orang yang sakit, kalau penyakit itu akhirnya menular gitu. Dan ini tidak masalah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan kalau ada yang kayak gini kamu pergi, jangan sampai ketularan. Dan ini tidak menafikan tauhid dan keyakinan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberikan peringatan, hati-hati dengan orang yang kena penyakit menular. Jangan sampai keyakinan jahiliyah yang meyakini penyakit itu bisa menular sendirinya, nanti akan menjangkit orang-orang lagi. Ya, itu semua karena Allah. Itu semua sudah Allah tentukan. Akan tetapi ada sebab-musababnya. Kenapa orang hati-hati di jalan? Ya, agar tidak jatuh. Kalau jatuh naik kecelakaan bisa mati. Ya, oh, mati kan takdir Allah, betul. Akan tetapi semua ada sebabnya. Maka dalam hadis ini ada perintah untuk menjaga diri, termasuk dari melaksanakan segala upaya. Baik. Yang berikutnya hadis 114 dan hadis 115 yang ini memiliki makna yang sama, sekaligus dua hadis ini menjadi penutup kajian malam hari ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis yang masyhur sekali ini, hadis ini terkenal banget ya. Ini dalam hadis yang ke 114 disebutkan qaf. Qaf itu artinya sahih Bukhari dan Muslim. Nun An-Nasa'i. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Adi bin Hatim. Kemudian Hamim Imam Ahmad meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Tas ini At-Tabarani fi Al-Mu'jam Al-Wasat atau Al-Awsat. Ad-Diya Ad-Diya Al-Maqdisi dalam kitab Al-Mukhtarat. Al-Awal Hadis Al-Mukhtarah, Al-Hadis Al-Mukhtarah dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Kemudian ada riwayat Al-Bazzar yang diriwayatkan oleh An-Nu'man bin Bashir dan Abu Hurairah. Kemudian Tab At-Tabarani dari Ibn Abbas dan dari Abu Umamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ittaqun nara walau bisyiqqi tamrah, selamatkan diri kalian dari api neraka sekalipun hanya dengan menggunakan biji kurma. Nah, bisyiqqi tamrah maksudnya bukan biji kurma, afwan, tapi kurma yang dibelek gitu. Kurma yang karena sedikitnya akhirnya dibagi dua. Kalau ini bisa disedekahkan karena memang dapatnya cuma segitu, ya sudah kasihkan. Karena memang itu ada manfaatnya juga. Bukan berarti tidak ada manfaatnya orang ketika memang memiliki harta yang terbatas, lalu dia sedekah. Maka Allah Azza wa Jalla tetap akan berikan pahala. Dan tidak boleh seorang meremehkan sebuah kebaikan. Karena yang menjadi inti penilaian bukan nominal atau jumlah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan wala tahqiranna minal ma'ruf syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talq. Jangan kamu remehkan kebaikan sekecil apapun. Lakukan sekalipun engkau harus atau tidak mampu untuk memberikan sumbangan berupa uang, materi, tapi setidaknya engkau bertemu dalam keadaan muka berseri. Ini sudah menjadi sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, senyummu di depan muka saudaramu adalah sedekah. Dan hadis yang kedua maknanya sama. Ittaqun nar walau bi syiqqi tamrah. Ya. Kalian jauhi neraka meskipun hanya dengan menggunakan sobekan kurma. Fa illam tajidu fa bi kalimatin thayyibah. Kalau ternyata kalian tidak mendapatkan bahan untuk sedekah, minimal engkau mengucapkan kata-kata yang baik. Dan kata-kata baik itu juga merupakan sebuah sedekah tersendiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan wal kalimatu thayyibatu sadaqah. Kata-kata yang baik itu adalah sedekah. Maka ketika seseorang ingin melakukan kebaikan, jangan sampai berkecil hati atau minder untuk melakukan kebaikan. Karena Allah Azza wa Jalla akan melihat keikhlasan. Ketika seorang melakukan sedekah, salat, baca Quran, tidak banyak, tidak apa-apa. Tapi kalau dia ingin merutinkan, membiasakan, bahkan ikhlas sekali, maka Allah akan besarkan pahala seseorang itu. Dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan was-sadaqatu tudfi'ul khathiyah kama yudfi'ul ma'un nar. Dan sedekah itu bisa meredupkan atau mematikan kesalahan, dosa, sebagaimana api itu bisa mematikan air bisa mematikan api. Maka sedekah ini akan membersihkan, ya, sedekah ini akan membersihkan kesalahan. dosa. Maka Allah Azza wa Jalla katakan, "Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim." Ambil, tunaikan zakat-zakat dari kaum muslimin itu agar zakat itu bisa membersihkan, ya, bisa membersihkan harta mereka. Baik, maka di dalam hadis ini ada pesan yang sama, hadis 114 dan 115, agar kita menjauhi neraka, kemudian beramal sebaik mungkin dan semaksimal mungkin untuk menjauhkan diri dari api neraka, sekalipun amal itu kelihatannya remeh, ya. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ketika dinukil, kebiasaan ibadah beliau itu ringan tetapi bisa dilakukan kontinu terus menerus, dan ini akan lebih baik dalam urusan sedekah maupun dalam urusan ibadah. Ketika seorang memiliki kebiasaan tidak berat, tidak banyak, akan tetapi dia bisa menjaga rutinitasnya, maka ini merupakan hal yang ideal. Baik, ini yang dapat kita pelajari, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas materi yang telah disampaikan saat di malam hari ini tentang hawas memutus silaturahmi. Ikhwatul Islam azani Allahu wa iyyakum, telah kita simak bersama kajian kita di malam hari ini. Dan untuk selanjutnya kita akan membuka sesi interaktif soal jawab dalam rangka memperdalam materi yang telah disampaikan oleh beliau. Dan kepada Anda semuanya, bagi Anda yang bertanya bisa bertanya secara langsung di 0218236543. Untuk Anda yang bertanya melalui telepon lokal, ataupun Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda melalui chat WA di 0218236543. Kita angkat yang pertama melalui telepon terlebih dahulu. Ya, silakan bagi Anda yang telah terhubung. Ya, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
2: Dengan Rudi di Surabaya.
1: Baik Pak Rudi, silakan Pak.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang ingin saya tanyakan begini Pak Ustaz, kalau misalnya ada orang yang mau meninggal itu berwasiat, wasiatnya itu jangan dekat-dekat sama si fulan gitu misalnya, karena dipercaya fulan ini yang dulu membuat hidupnya susah dan yang membuat dia sampai akhirnya menderita sakit Pak Ustaz. Itu gimana?
1: Baik, cukup Pak Rudi Pak ya. Baik, terima kasih Pak Rudi pertanyaannya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khairan. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, wasiat tidak boleh ditunaikan kecuali jika seandainya tidak bertentangan dengan syariat. Ketika wasiat untuk bersedekah memberikan harta lebih dari sepertiga, maka tidak boleh ditunaikan kecuali kalau ahli waris ridha. Kemudian wasiat yang isinya maksiat, nanti kalau saya mati tolong jangan dimandikan tapi dikasih parfum saja. Padahal dia orang muslim, kemudian harus disolatkan nantinya dan seterusnya. Maka wasiat yang menyelisihi syariat pun demikian, tidak boleh ditunaikan. Ketika orang mengatakan nanti proses pemakaman saya harus sesuai dengan begini dan begitu yang tidak sesuai dengan syariat Islam, maka ini pun dia tidak boleh dikerjakan. Termasuk ketika seorang mengatakan kamu jangan melakukan hubungan atau berinteraksi atau dekat dengan fulan dan fulan. Nah, kalau seandainya yang dipesankan itu adalah benih permusuhan murni, maka ya ini tidak boleh dilaksanakan. Tetapi kalau seandainya wallahu alam, pesannya bukan untuk memutus hubungan tetapi untuk waspada dan hati-hati. Karena misalkan ada alibi atau semacam sinyal atau bukti, bahkan kayaknya orang ini sering mencuri. Kalau datang di rapat, datang di pertemuan keluarga atau bahkan pengajian, kok mesti barang-barang hilang dan ternyata terbukti orang ini ngambil. Tapi mau negur gak enak. umumkan juga nanti ngerusak nama baik dan seterusnya, sudah waspada sendiri. Lalu ketika tahu, hati-hati, orang ini mencuri. Entah dia ketika mau meninggal sehingga menjadi wasiat, atau sebelum meninggal tapi ini menjadi tahdzir namanya, peringatan. Nah, wallahu alam, kalau memang seandainya terbukti dan untuk kewaspadaan, wallahu alam, tidak apa-apa. Tapi khawatirnya ketika misalkan yang tadi sering disebutkan di antara contohnya, ini yang sering membuat saya sengsara, maksudnya disihir. Nah, dia dapat dari mana berita bahwa yang nyihir adalah fulan? Gak tahu, kayaknya lihat mimpi itu terus yang datang ke mimpinya. Nah, ini gak menjadi dalil. Ya, tidak mesti menjadi dalil, kan bisa jadi khawatirnya pihak dari syaitan akan mengadu domba antara dia dengan saudaranya. Wallahu alam bisawab. Jadi intinya, kalau memang ada indikasi yang kelihatan orang gelagatnya, akhlaknya, interaksinya tidak baik, maka wallahu alam boleh-boleh saja kalau kita memberikan pesan untuk lebih waspada. Wallahu alam bisawab.
1: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz, dan kita akan angkat kembali pertanyaan berikutnya di 0218236543. Kita angkat kembali melalui telepon yang telah terhubung. Kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
3: Dengan Abu Khalid di Depok.
1: Silakan Abu Khalid.
3: Jazakallah khairan Ustaz, tarimu ini sampaikan warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberkahi Ustaz dan guru-guru Ustaz dan kita semua kaum muslimin.
1: Amin.
3: Terkait silaturahim Ustaz, kalau ada dua saudara yang bertengkar kemudian tidak mau bertegur sapa gitu, upaya islah sudah dilakukan, tapi mereka masing-masing kekeh dengan pendirian masing-masing Ustaz. Ya, mohon nasihat Ustaz untuk menghadapi saudara yang seperti ini, Ustaz. Jazakallahu khairan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abu Khalid atas pertanyaannya, dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama didoakan. Yang pertama didoakan, karena memang Allah yang ngatur untuk membuat orang menjadi akur atau bermusuhan. Yang kedua, dicarikan upaya dengan mendamaikan, sekalipun harus membayar. Bahkan dalam hadis yang sahih, kalaupun ada orang yang sampai menggelontorkan uang banyak dalam rangka mendamaikan dua kubu dan pihak yang berseteru, maka dia boleh untuk mengambil uang zakat. Dia membayar uang banyak dalam rangka mendamaikan dua kubu yang berseteru. Maka ketika dia sudah keluar uang banyak, dia boleh untuk mengambil uang zakat. Kalaupun dia minta pun dari Baitul Mal, kalau seandainya ada pun, wallahu alam boleh. Karena memang dia berhak untuk menerima ganti dari uang yang disumbangkan dalam rangka mendamaikan dua orang yang berselisih paham tadi. Yang ketiga, ketika seorang ingin mendamaikan bahkan dengan berbohong, tidak apa-apa. Laisal kadzab alladhi yuslihu bainan nas fayanmi khairan wa yaqulu khairan, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, tidak dikatakan pendusta orang yang berusaha untuk mendamaikan dua orang. Ya, ketika ada orang tidak akur, datang ke sini, antum dapat salam dari fulan, katanya minta maaf, dan antum orang yang lebih lapang dada, dia ngaku kesalahannya, datang ke orang satunya lagi, ngomong gitu lagi. Nah, ini bohong, tetapi bohongnya ada manfaatnya, maka tidak apa-apa ketika seorang memang tujuannya adalah untuk mendamaikan. Ah, intinya ketika melihat saudara yang seperti itu, ya selain diingatkan dengan cara yang paling bijak, dan masalah teknis biasanya orang dekat lebih paham, dipilih waktunya, kata-katanya, dan dari mana bisa orang ini dimasukin seperti itu. Nah, ini dinasehatin sambil mengingatkan. sambil mendoakan. Wallahu a'lam bissawab.
1: Naam Ustaz. Jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz, dan kita akan angkat pertanyaan berikutnya, dan kali ini kita akan angkat pertanyaan melalui pesan singkat yang sudah masuk di 0218236543. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, apakah boleh jika kita bersilaturahmi dengan adik yang telah berbeda keyakinan karena dia sudah menikah dengan orang yang di luar agama Islam, Ustaz? Barakallahu fikum Ustaz. Silakan Ustaz.
0: Bagaimana, boleh atau tidak apa?
1: Baik Ustaz, apakah diperbolehkan kita bersilaturahmi kepada adik kita yang sudah berbeda keyakinan, berbeda agama, disebabkan karena dia menikah dengan seorang yang di luar agama Islam, Ustaz? Silakan Ustaz.
0: Iya, wallahu alam boleh saja, karena bersilaturahim tidak dikhususkan untuk orang-orang yang satu agama. Boleh-boleh saja. Nabi SAW datang, bahkan bukan silaturahmi, tapi mengunjungi seorang anak Yahudi yang sakit. Didatangi oleh Nabi SAW. Kemudian pamannya Abu Talib, kafir. Didatangi oleh Nabi SAW. Tidak apa-apa. Ya, bahkan ketika kunjungan itu akan mendatangkan maslahat, ini maka lebih dianjurkan lagi. Datang sebagai keluarga dan hak yang masih dipertahankan karena hubungan nasab. Maka semoga dari sisi itu Allah Azza wa Jalla menyadarkan kembali sehingga tertarik dengan agama yang hanif, yang murni, jernih dan indah. Nah, datang ke sana dengan perilaku yang sopan, dengan perlakuan yang membahagiakan, maka orang pun akan simpati. Seperti itu. Jadi intinya boleh. Jangankan seperti itu. Bahkan ada orang yang mengunjungi keluarganya karena ada yang meninggal misalkan, kemudian keluarganya yang meninggal didatangi, tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Wallahu a'lam bissawab.
1: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz, dan kita akan angkat satu pertanyaan terakhir dan telepon 0218236543. Kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung untuk bertanya. Ya, silakan. Ya, silakan. Baik. Kita tunggu kembali kepada Anda semuanya. Khotbah Islam azan ya Allah wa iyakum. Kita akan angkat pertanyaan berikutnya Ustaz melalui chat WA kembali Ustaz, yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Satu pertanyaan dari Ana, jika kita selalu menghubungi saudara kandung kita, tapi mereka acuh saja dengan kita, karena sejak orang tua kita meninggal, maka hidup adik beradik ini jarang berjumpa, tapi tidak ada berseteru, hanya kita merasa tak diacuhkan saja. Jadi malas untuk menghubungi karena rasanya merasa diacuhkan. Bagaimana Ustaz dengan sikap begini? Apakah saran dari Ustaz? Syukran, jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Silakan Ustaz.
0: Baik, di dalam pepatah Arab mengatakan, jubilal insanu ila hubbi man ahsana ilaih. Seseorang secara naluri dan fitrah, kewajaran, dia akan cinta kepada orang yang berbuat baik, apalagi berjasa kepada dia. Pernah nyekolahkan, maka orang ini akan hormat sekali. Pernah membantu, orang ini akan hormat. Atau berbuat sopan, santun, akhirnya dia simpati dan nyaman untuk datang ke orang itu. Itu adalah yang wajar. Tapi sebaliknya, ketika seseorang diacuhin, bahkan kalau datang tidak selamat dari semprotannya, atau ketika berinteraksi dan kerjasama selalu merasa dikecewakan dan seterusnya, maka orang ketika menjauh ini dari sisi kewajaran adalah hal yang masuk akal. Tetapi dalam syariat tadi kita sebutkan, laisal wasilu bil mukafi, walakinnal wasila man idza qata'ta rahimahu wasalak. Ya, orang yang menyambung silaturahmi itu bukan orang yang membalas kebaikan dengan kebaikan serupa, kunjungan dengan kunjungan yang sama, akan tetapi orang yang bisa tetap mempertahankan nilai baik Islam ketika dia diboikot, tidak diperhatikan, bahkan dikucilkan. Maka ini berat sekali, tetapi manfaatnya besar ketika kita diacuhin, tapi kita cuek aja datengin. Gak nyapa, melengos, salamin. Nabi SAW mengatakan, afala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahababkum, mau enggak aku beritahu kalian, kalau kalian lakukan ini, kalian akan merasakan sifat yang saling mencintai. Apa itu? Afsus salama bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Nah, ini bisa dilakukan upaya, ya, ketika ada keluarga yang tidak memperdulikan, datang, assalamualaikum, siapa tahu Allah buka hatinya dengan ucapan salam itu. Wallahu a'lam bishawab.
1: Enam Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban telah diberikan Ustaz. Dan pertanyaan melalui chat WA adalah pertanyaan terakhir di perjumpaan kita malam hari ini Ustaz. Dan sebelum kita akhiri perjumpaan yang penuh dengan faedah yang telah kita simak bersama, kami meminta kepada Ustaz untuk menyampaikan ikhtitam. Silakan Ustaz.
0: Baik, kaum muslimin, pemirsa Rojak TV dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti pengajian malam hari ini, kita ini banyak kekurangan dan kita berupaya untuk mencari peluang. Mana ada yang bisa kita kerjakan, kita tidak ingin menyia-nyiakan. Ada amal soleh, kita berusaha untuk amalkan semampu kita. Ketika ada larangan, kita berusaha untuk menghindari sebisa mungkin. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan bimbingan dan kekuatan untuk itu. Maka sekarang kita banyak belajar, kita mengenal dan lebih akrab menyelami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita bisa mendapat peluang-peluang yang kita pelajari itu. Wallahu a'lam bissawab, semoga bermanfaat. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin.
4: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
5: Ikhwati Islam, wa'alaikumullah, sahabat Roja, alhamdulillah telah kita simak dengarkan satu program kajian ilmiah edisi siang disampaikan oleh Ustadz Dr. M.H. Hasan Ayatullah dalam format rekaman pembahasan dari kitab Sohi Jami As-Sogir dengan tema Hati-hati Memutus Silaturahmi. Semoga nasihat yang disampaikan menjadi pengingat bagi kita semua bahwa menjaga hubungan dengan keluarga, kerabat, dan sesama muslim adalah amalan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, memutus tali silaturahmi merupakan perbuatan dosa yang bisa menghilangkan keberkahan, menyempitkan hati, serta menjadi sebab datangnya murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberikan hati yang lembut, mudah memaafkan, dan dimudahkan untuk terus menyambung hubungan baik dengan orang tua, saudara, sahabat, maupun tetangga. Amin ya Rabbal Alamin. Saat ini pukul 14:29 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Berikut akan kami hadirkan tilawah Al-Quranul Karim dari Qori Syekh Ahmad As-Sahri di surat Qaf dengan nomor urut surat ke-50 beserta terjemahannya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
6: Qaf, wal Qur'anil Majid.

Qaf, demi Al-Quran yang sangat mulia. Mereka tidak menerimanya, bahkan mereka tercengang karena telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri. Maka berkatalah orang-orang kafir, ini adalah suatu yang amat ajaib.

0: Sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang dihancurkan oleh bumi dari tubuh-tubuh mereka. Dan pada sisi kami pun ada kitab yang memelihara, mencatat.
1: Bal

Maka, apakah mereka tidak melihat akan langit yang ada di atas mereka, bagaimana kami meninggikannya dan menghiasinya, dan langit itu tidak mempunyai retak-retak sedikitpun.

0: Dan kami hamparkan bumi itu, dan kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh. Dan kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang mata.
1: Tabang

0: tidak.
1: Untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi tiap-tiap hamba yang kembali, mengingat Allah. Dan kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam.

0: je.
1: Dan pohon kurma yang tinggi-tinggi, yang mempunyai mayang yang bersusun-susun, untuk menjadi rezeki bagi hamba-hamba kami. Dan kami hidupkan dengan air itu tanah yang mati, kering. Seperti itulah terjadinya kebangkitan.

0: Dan ditiuplah sangkakala, itulah hari terlaksananya ancaman. Dan datanglah tiap-tiap diri, bersama dengan dia seorang malaikat, penggiring, dan seorang malaikat penyaksi. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia, dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan, dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.
1: وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدَ.
0: Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari daripadanya.

0: Id.
1: Dan ditiuplah sangkakala, itulah hari terlaksananya ancaman. Dan datanglah tiap-tiap diri, bersama dengan dia seorang malaikat, penggiring, dan seorang malaikat penyaksi.

0: Tidak.
1: Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini. Maka, kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu. Maka, penglihatanmu pada hari itu amat tajam.

Dan yang menyertai dia berkata, inilah catatan amalnya yang tersedia pada sisiku. Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, yang sangat enggan melakukan kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu, yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah, maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat.

0: Yudha.
1: Allah berfirman, janganlah kamu bertengkar di hadapanku, padahal sesungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu. Keputusan di sisiku tidak dapat diubah, dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku.

Dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada Jahannam, apakah kamu sudah penuh? Dia menjawab, masih adakah tambahan? Dan didekatkanlah surga itu kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tiada jauh dari mereka.

0: طيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود.
1: Inilah yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah, lagi memelihara semua peraturan-peraturannya. Yaitu orang yang takut kepada Tuhan, yang maha pemurah, sedang dia tidak kelihatan olehnya, dan dia datang dengan hati yang bertaubat. Masukilah syurga itu dengan aman, itulah hal yang kekal.
0: Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid.
1: Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki, dan pada sisi kami ada tambahannya.
0: Wa kam ahli

dan berapa banyaknya umat-umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, yang mereka itu lebih besar kekuatannya daripada mereka ini. Maka mereka yang telah dibinasakan itu telah pernah menjelajah di beberapa negeri. Adakah mereka mendapat tempat lari dari kebinasaan?

Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya, sedang dia menyaksikannya.

0: Dan sesungguhnya telah kami ciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Dan kami sedikit pun tidak ditimpa keletihan.
1: Tasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbik. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب.
0: Maka bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan dan bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya.

0: يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج.
1: Dan bertasbihlah kamu kepadanya di malam hari dan setiap selesai sholat. Dan dengarlah seruan pada hari penyeru, malaikat menyeru dari tempat yang dekat, yaitu pada hari mereka mendengar teriakan dengan sebenar-benarnya. Itulah hari keluar dari kubur.

0: Sesungguhnya kami menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepada kamilah tempat kembali semua makhluk. Yaitu pada hari bumi terbelah-belah, menampakkan mereka, lalu mereka keluar dengan cepat. Yang demikian itu adalah pengumpulan yang mudah bagi kami.
1: Nahnu

0: Muhammad.
1: Kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan, dan kamu sekali-kali bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. Maka beri peringatanlah dengan Al-Quran orang yang takut kepada ancamanku.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keriduan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai.
1: Saudaraku, saudariku, ahli, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat? Ya.

0: تَبَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه.
1: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
2: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati?
3: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
4: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
3: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
5: Maka oleh sebab itu ikhwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga, dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
6: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, innar rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir, yarfa'u Allahu biha darajat, Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahannam.
7: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Fatwa al-Hajj. Fatwa-fatwa ibadah haji.

0: لبيك.
1: شيخ صالح، التفقه في المناسك في الحج له أثر في حياة الحاج وهو يطبق هذه الأحكام وفق المنهج النبوي، حتى أيضا لا يقع في المحظور. نجد كثير من الناس يرجع وقد أخطأ كثيرا في مناسكه. ما أهمية التفقه في مناسك الحج؟
2: نعم، كذلك لا بد أن يتفقه في العبادة وكيف يؤديها في الحج وغيره. والحج ولله الحمد كتبت فيه مناسك مختصرة ومطولة مأخوذة من الكتاب والسنة، فعلى من يريد الحج أن يقرأها ويتمعن فيها ويتأملها ويعرف ما المطلوب منه في حجه وعمرته، وما أشكل عليه يسأل أهل العلم عنه، لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلا يؤدي الحج ولا غير من العبادات على جهل، وإنما يؤدي كل عبادة كما أمر الله على علم من الكتاب والسنة، ما فهمه فالحمد لله، وما لم يفهمه يسأل عنه أهل العلم ليبينوا له ويوضحوا له، فلا يبقى في جهله ويأتي بالمناسك يقلد فيها فلانا أو علانا، وإنما يؤديها كما شرع الله ورسوله. وهذا إنما يكون بالقراءة وبالسؤال وبحضور الدروس وبمجالسة أهل العلم، كل ذلك مما يعينه على أداء مناسكه على علم وعلى بصيرة. نعم.
3: Memahami tata cara manasik haji memiliki pengaruh yang sangat positif terhadap kehidupan orang yang menunaikan ibadah haji, terlebih yang merealisasikan hukum-hukum syariat yang sesuai dengan metode Nabi, dan juga supaya tidak melanggar larangan-larangan dalam menunaikan ibadah ini. Karena realnya, banyak orang yang mengetahui kesalahan-kesalahannya sendiri setelah pulang dari Tanah Suci. Apa urgensi memahami tata cara manasik haji? Kemudian Syekh Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala menjawab, setiap orang harus mempelajari manasik haji dan ibadah-ibadah yang lainnya sampai faham. Dan tentang manasik haji secara khusus, sudah banyak Alhamdulillah buku-buku yang menjelaskannya, baik yang ringkas maupun yang penjelasannya panjang lebar, yang disertai dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Oleh karenanya, bagi yang ingin menunaikan haji, hendaknya untuk membacanya, mentelaahnya dengan baik sampai faham apa yang harus dilakukan baik saat pelaksanaan ibadah haji ataupun umrah. Dan jika ada masalah-masalah yang belum jelas, maka silakan tanyakan kepada para ulama. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Maka bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahuinya. Dan jangan sampai melakukan ibadah haji atau yang lainnya tanpa ilmu. Dan harus mengamalkan ibadah yang sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berdasarkan ilmu yang diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Yang bisa difahami alhamdulillah, dan yang belum bisa difahami silakan tanyakan kepada para ulama agar mereka bisa menjelaskannya, sehingga tidak dalam keadaan bodoh terus-menerus melainkan melakukan ibadah haji seperti yang banyak dilakukan oleh orang ikut-ikutan saja. Akan tapi dia harus melakukannya sebagaimana yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Dan ini tidak akan terrealisir kecuali dengan rajin membaca buku, bertanya kepada para ulama, belajar langsung di majelis ilmu dengan para ulama. Inilah yang bisa menolong seorang agar dapat menjalankan manasik haji ataupun umrah berdasarkan ilmu. Wallahu taala a'lam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: demi angin yang menerbangkan debu dengan sekuat-kuatnya, dan awan yang mengandung hujan, dan kapal-kapal yang berlayar dengan mudah, dan malaikat-malaikat yang membagi-bagi urusan.
1: Innama tu'aduna lasadiq, wa innad-din lawaqi'.
0: Sesungguhnya, apa yang dijanjikan kepadamu pasti benar. Dan sesungguhnya hari pembalasan pasti terjadi.

kutuklah orang-orang yang banyak berdusta, yaitu orang-orang yang terbenam dalam kebodohan lagi lalai. Mereka bertanya, bilakah hari pembalasan itu? Hari pembalasan itu ialah pada hari ketika mereka diazab di atas api neraka. Berbeda-beda pendapat. Dipalingkan daripadanya, Rasul dan Al-Quran, orang yang dipalingkan.

orang-orang yang banyak berdusta, yaitu orang-orang yang terbenam dalam kebodohan lagi lalai. Mereka bertanya, bilakah hari pembalasan itu? Hari pembalasan itu ialah pada hari ketika mereka diazab di atas api neraka. Dikatakan kepada mereka, rasakanlah azabmu itu. Inilah azab yang dahulu kamu minta supaya disegerakan.

Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan di mata air-mata air, sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah.

Dan pada harta-harta mereka, ada hak untuk orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Dan di bumi itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin, dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tiada memperhatikan?

Dan di langit terdapat sebab-sebab rizkimu, dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar akan terjadi seperti perkataan yang kamu ucapkan.

Sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tamu Ibrahim, malaikat-malaikat yang dimuliakan? Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salaman. Ibrahim menjawab, salamun. Kamu adalah orang-orang yang tidak dikenal.

Kemudian istrinya datang memekik tercengang, lalu menepuk mukanya sendiri seraya berkata, "Aku adalah seorang perempuan tua yang mandul." Mereka berkata, "Demikianlah Tuhanmu menfirmankan. Sesungguhnya Dialah yang Maha Bijaksana, lagi Maha Mengetahui."

Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk yang dibakar. Lalu dihidangkan kepada mereka. Ibrahim berkata, "Silakan kamu makan." Tetapi mereka tidak mau makan. Karena itu, Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu takut." Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim, Ishak.

Ibrahim bertanya, "Apakah urusanmu, hai para utusan?" Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa, kaum Lut, agar kami timpakan kepada mereka batu-batu dari tanah yang keras, yang ditandai di sisi Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas. Lalu kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di negeri kaum Lut itu. Dan kami tidak mendapati di negeri itu kecuali sebuah rumah dari orang-orang yang berserah diri. Dan kami tinggalkan pada negeri itu suatu tanda bagi orang-orang yang takut kepada siksa yang pedih."

dan juga pada Musa, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah ketika kami mengutusnya kepada Firaun dengan membawa mukjizat yang nyata. Maka dia, Firaun, berpaling dari iman bersama tentaranya dan berkata, dia adalah seorang tukang sihir atau seorang gila. Maka kami siksa dia dan tentaranya, lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut, sedang dia melakukan pekerjaan yang tercela.

0: Dan juga pada kisah Ad, ketika kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan. Angin itu tidak membiarkan sesuatu pun yang dilandanya, melainkan dijadikannya seperti serbuk.
1: وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ فَعَتَوْا عَنْ

Dan pada kisah kaum Tsamud, ketika dikatakan kepada mereka, bersenang-senanglah kamu sampai suatu waktu. Maka mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya. Lalu mereka disambar petir sedang mereka melihatnya. Maka mereka sekali-kali tidak dapat bangun dan tidak pula mendapat pertolongan. Dan kami membinasakan kaum Nuh sebelum itu. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik.

dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Dan bumi itu kami hamparkan, maka sebaik-baik yang menghamparkan adalah kami.

dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. Maka segeralah kembali kepada mentaati Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu. Dan janganlah kamu mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu.

Demikianlah, tidak seorang rasul pun yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka, melainkan mereka mengatakan, ia adalah seorang tukang sihir atau orang gila. Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu? Sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas. Maka berpalinglah kamu dari mereka, dan kamu sekali-kali tidak tercela, dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman.

Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku. Aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan. Sesungguhnya Allah, Dialah Maha Pemberi Rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh.

0: maka sesungguhnya untuk orang-orang zalim ada bagian siksa seperti bagian teman-teman mereka dahulu. Maka janganlah mereka meminta kepadaku menyegerakannya. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang kafir pada hari yang diancamkan kepada mereka.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.
2: Orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
3: khususnya pada sholat isya dan subuh.
2: Sangat berat sekali.

0: seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan.
1: Antum mau jadi perempuan.
0: Salat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid.
1: Laki-laki wajib ke masjid.
0: Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim salat 5 waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu gak?
1: Malu gak?
0: Malu gak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
2: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat asar untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Hampir-hampir neraka itu terpecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan?"

Mereka menjawab, "Benar ada. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan." Maka kami mendustakannya dan kami katakan, "Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar." Roja menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: معالي الشيخ، ما أفضل الأعمال الصالحة التي ينصح التمسك بها؟
3: الجواب يا أخي السائل، نقول في هذه النصيحة أو في هذا الإرشاد، أول ما يجب على المسلم والمسلمة التمسك به، التمسك بالإسلام، هو فعل الواجبات وترك المحرمات، فهذا هو طريق الفلاح والنجاح والسعادة في الدنيا والآخرة. فإذا أتى الإنسان بما وجب عليه وترك ما حرم الله عليه، فإنه بعد ذلك يجتهد فيما يقدر عليه من نوافل الأعمال الصالحة، والأعمال الصالحة كذلك. والأعمال الصالحة لا يمكن حصرها ولله الحمد، ولذا فإن الإنسان يعمل منها ما يستطيع وما يمكن أن يستمر عليه، وكل شخص قد يفتح له من النوافل ما لا يفتح على غيره. المهم أن الإنسان يحرص بقدر ما يستطيع على التزود بالأعمال الصالحة، فهذه قراءة قرآن، وهذه صلوات، وهذه صدقات، وهذه صيام، وهذا حج وعمرة، وهذا إحسان إلى الناس، وهذا إحسان إلى الناس، وهذه شفاعة لمن يحتاج إلى الشفاعة، وهذا إكثار من الذكر. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا، فبأي نتمسك به يكون جامعا؟ قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. رواه الإمام أحمد والترمذي وحسنه وصححه ابن حبان والحاكم، وبالله التوفيق والسداد.
2: بارك الله فيكم.
4: فتاوى فضيلة الشيخ أحمد سائر المباركية. Pertanyaannya, apa amal soleh yang layak untuk dijaga atau dinasihatkan oleh Anda untuk dijaga? Kemudian Syekh menjawab, dalam kesempatan ini saya sampaikan bahwa yang diutamakan dalam beramal soleh bagi seorang muslim ataupun muslimah adalah berpegang dengan ajaran Islam, yaitu melaksanakan segala kewajiban dan meninggalkan segala hal yang haram. Inilah cara yang tepat untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jika seorang sudah berusaha untuk meninggalkan yang haram dan melaksanakan yang wajib, maka bersungguh-sungguhlah dalam melaksanakan amalan yang sunnah. Dan alhamdulillah, amal-amal soleh itu sangat banyak, sehingga tidak mungkin untuk dibatasi. Oleh karenanya, seorang muslim itu harus berusaha untuk mengamalkan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Karena masing-masing individu itu juga berbeda-beda. Terkadang ada yang dimudahkan untuk melakukan sebagian amal soleh, akan tapi sebagian yang lain tidak. Yang jelas seorang muslim berusaha untuk beramal soleh sesuai dengan kemampuannya. Ada yang dimudahkan untuk membaca Al-Quran, ada yang dimudahkan untuk berpuasa, ada yang dimudahkan untuk bersedekah, ada yang bisa haji dan umrah, ada yang mudah dalam berbuat baik kepada orang lain, ada yang bisa menjadi perantara yang baik untuk orang lain yang membutuhkan, ada yang bisa memperbanyak zikir. Sebagaimana ada seorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta nasihat kepada beliau, kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, inna syara'i'al Islam qad kathurat 'alaina, fafi ayyin natamassaku bih? Wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam itu sudah banyak yang engkau ajarkan kepada kami. Lalu apa syariat yang baik untuk kami jadikan pegangan? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan jawaban yang singkat dan padat, faqala la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Hendaknya lisanmu selalu terbasahi dengan zikir kepada Allah azza wajal. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tirmidzi, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dan juga Al-Hakim, wabillahi taufiq.
0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
5: قال الرسول
6: صلى الله
5: عليه وسلم.
7: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس، فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحنا، فيقول: اتركوا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم.
8: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal diperiksa di hadapan Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada hari itu, Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali seorang yang antara ia dan saudaranya terdapat permusuhan. Maka Allah berfirman, tundalah pengampunan terhadap dua orang ini hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim. Al-qira'at. Al-qira'at. Al-qira'at. Al-qira'at. Al-qira'at.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya, memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
1: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: An Jabirin radhiyallahu anhu qala: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. رواه مسلم.
5: Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di Jazirah Arab. Akan tetapi, syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim.
6: Untayan Mutiara Nasihat.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد معاشر المسلمين bapak-bapak ibu-ibu saudara-saudariku rahimani wa rahmakumullah. Seorang yang ketika dia keluar dari rumahnya, dia pasti memiliki tujuan. Kemana dia akan melangkah? Kita pasti yakin, orang yang ketika melangkah keluar dari rumahnya tanpa tujuan, maka langkahnya akan jauh daripada impian yang dia inginkan. Orang yang hidup di dunia tanpa tujuan, maka dia akan banyak tersesat. Dia akan menyimpang dari jalan yang sebenarnya. Oleh karena itulah, sungguh sangat amat penting untuk seorang hamba mengetahui kemana tujuan sebenarnya dia hidup ini. Ketika orang itu tahu tujuan hidupnya, maka semua aktivitasnya akan terarah kepada tujuan tersebut. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Inilah, ma'asal muslimin, tujuan hidup kita yang sebenarnya. Untuk kita menghambakan diri kepada Allah. Untuk kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang menciptakan kita. Allah yang menghidupkan kita. Dan Allah telah mengatakan bahwasanya tujuan Allah menciptakan kita. Untuk kita beribadah hanya kepadanya. Allah juga berfirman, ayah sabul insanu an yutraka suda. Apakah manusia mengira mereka hidup begitu saja di dunia tanpa ada tujuan yang sebenarnya? Apakah manusia mengira dia hidup di dunia ini sia-sia begitu saja? Tentu jawabannya tidak. Manusia bukan sebagaimana binatang. Hewan, mereka hidup, makan, minum, bekerja, bersenang-senang, melampiaskan syahwatnya, kemudian mati begitu saja. Tidak, manusia lebih mulia daripada itu semuanya. Manusia Allah ciptakan dengan hikmah yang sangat mulia, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah ketika memberitahukan kepada manusia tujuan hidupnya untuk beribadah kepadanya, Allah pun memberikan rambu-rambu, memberikan aturan kemana dia atau dengan apa dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala berkata, annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan. Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, namun Allah tidak membiarkan kita begitu saja sia-sia hidup di atas muka bumi ini. Bal arsala ilaina rasulan, bahkan Allah mengutus kepada kita seorang rasul. Faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Barang siapa mentaati rasul, maka dia akan masuk surga, dan barang siapa menyelisih rasul, memaksiati rasul, maka dia masuk ke dalam api neraka. Inilah ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, suatu hal yang sangat prinsip, yang sangat urgen untuk kita mengetahuinya, yaitu bahwasanya tujuan hidup kita di atas muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah. Marilah kita bersama-sama melangkahkan kaki kita menuju kepada tujuan yang satu, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama melangkahkan kaki kita untuk kita menelusuri jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhiri hidup kita dengan husnul khatimah. Aqul qali hadza wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Untayan Mutiara Nasihat.
8: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
9: An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal yahuda wan nasara la yasbighun فخالفوهم متفق عليه.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasoro tidak mengubah warna uban mereka, maka selisilah mereka. Muttafaqun alaih.
9: An Jabirin radhiyallahu anhu qala أتي بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنهما يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا واجتنبوا السواد. رواه مسلم.
5: dari جابر رضي الله عنه dia berkata, pada hari penaklukan Mekah, Abu Quhafah, ayah Abu Bakar As-Siddiq, datang dalam keadaan kepala dan jenggotnya telah memutih seperti kapas. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ubahlah uban ini, tetapi hindarilah warna hitam." Hadis riwayat Muslim.

0: السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad lillahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idha

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: يا الله، engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي, وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaib wasy-syahadah, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli syai'in wa malika, أشهد أن لا إله إلا أنت, أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu ya Qayyum, برحمتك أستغيث, أصلح لي شأني كله, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, Wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Min azkaril masa.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ.
1: مِنْ أَذْكَارِ الْمَسَاءِ.
5: قال الرسول
6: صلى الله عليه وسلم
7: عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. متفق عليه.
8: Dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang muslim untuk membiarkan saudaranya lebih dari 3 hari. Keduanya bertemu, tetapi saling memalingkan muka. Dan yang terbaik dari keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Muttafaqun alaih.
9: Ayatun minal Qur'an.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu, dan mengampuni dosa-dosamu. Dan siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim.
3: An Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها رواه مسلم.
4: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.
5: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
0: Hadis Nabawi dalam ibadah haji.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوا. رواه مسلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berseru kepada kami: "Wahai manusia, telah diwajibkan atas kalian berhaji. Maka berhajilah." Kemudian ada seorang bertanya, "Apakah setiap tahun, wahai Rasulullah?" Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab sampai ditanya 3 kali. Barulah setelah itu beliau menjawab, "Jika aku katakan iya, maka niscaya akan diwajibkan setiap tahun, belum tentu kalian sanggup. Maka biarkanlah apa yang sudah aku tinggalkan untuk kalian. Karena sesungguhnya telah binasa orang-orang sebelum kalian akibat banyaknya pertanyaan dan penyelisihan mereka terhadap nabi mereka. Maka jika aku perintahkan kalian dengan sesuatu, kerjakanlah darinya sesuai dengan kemampuan kalian. Dan jika aku telah melarang kalian akan sesuatu, maka tinggalkanlah." Hadis riwayat Muslim.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: Wan-najmi idza hawa.
1: Demi bintang ketika terbenam.
2: Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa.
1: Kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru, dan tiadalah yang diucapkannya itu Al-Qur'an menurut kemauan hawa nafsunya.

Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat, yang mempunyai akal yang cerdas. Dan Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli, sedang dia berada di ufuk yang tinggi.

0: Kemudian dia mendekat, lalu bertambah dekat lagi. Maka jadilah dia dekat pada Muhammad sejarak dua ujung busur panah atau lebih dekat lagi. Lalu dia menyampaikan kepada hambanya Muhammad apa yang telah Allah wahyukan.
1: Ma kadzaba al-fu'adu ma ra'a afatumarunahu 'ala ma yara.
0: Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Maka apakah kamu, musyrikin Mekah, hendak membantahnya tentang apa yang telah dilihatnya?

0: Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratil Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal.
1: Iz yaghsha sidrata ma yaghsha ma zagha al-basar wa ma tagha.
0: Muhammad melihat Jibril ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya.
1: Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra afara'aytumul

0: Sesungguhnya, dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Maka apakah patut kamu, hai orang-orang musyrik, menganggap Al-Lata dan Al-Uzza dan Manah yang ketiga yang paling terkemudian sebagai anak perempuan Allah? Apakah patut untuk kamu anak laki-laki dan untuk Allah anak perempuan?
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikana wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'd. Ikhwati salam azakumullah, sahabat Roja, dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami, alhamdulillah di kesempatan Selasa sore yang berbahagia ini kita masih bisa bersua kembali di radio kesayangan kita bersama, Radio Roja Merbar Cahaya Sunnah. Saat ini pukul 16:16 waktu Indonesia Barat. Menemani aktivitas di sore hari Anda, berikut akan kami hadirkan suatu program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Ustaz Anas Burhanuddin MA Fidahullah dalam pembahasan dari kitab Wasaya wa Taujihat fi Fiqhi At-Ta'abud li Rabbi Al-Bariyat dengan tema waspada terhadap tipu daya syaitan. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kembali kita berjumpa dalam majlis ini dalam rangka dalam agama Allah Subhanahu wa taala dan meneruskan kebaikan yang sudah kita mulai bersama, yaitu mempelajari kitab Wasaya wa Taujihat fi Fiqhi At-Ta'abbud li Rabbil Bariyat, wasiat-wasiat dan arahan seputar fikih dalam beribadah kepada Allah Tuhan semua makhluk, karya Fadilatul Syekh Profesor Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizallahu taala. Dan ini adalah sesi yang keenam dari kajian ini. Pada sesi atau halaqah yang kelima, telah kita pelajari bersama bahwasanya tidaklah kita melakukan suatu ibadah kecuali Allah Subhanahu wa taala memiliki nikmat yang besar, anugerah yang luas kepada kita dalam nikmat ibadah tersebut. Jadi kita tidak lepas dari nikmat dari Allah Subhanahu wa taala saat menjalankan ibadah kita dari awal sampai akhir. Maka kalau kemudian setelah kita beribadah kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melakukan ibadah yang lain, ini juga adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saat kita ingin bersyukur, ternyata syukur yang kedua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Saat kita ingin syukur lagi, maka syukur yang ketiga ini juga merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kadang-kadang seseorang sampai bingung, kalau begitu terus kapan kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Namun Syekh menjelaskan bahwasanya justru ketika seorang muslim merasa tidak pernah bersyukur, ketika seorang muslim merasa tidak pernah bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan syukurnya selalu terasa kurang, maka saat itulah dia dianggap sudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kalau kita merasa berjasa kepada Islam, kita merasa sudah banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita merasa sudah memberikan banyak hal kepada Islam atau kepada Allah Subhanahu wa taala, justru itu adalah perasaan dan kondisi yang tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti itu justru malah berbahaya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengharapkan kita untuk terus tawadhu, terus merendah, terus merasa tidak bisa memenuhi hak besar Allah Subhanahu wa taala dan tidak merasa bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi justru itulah yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga bahwasanya kalau kita melihat di luar sana, maka ternyata masih ada banyak orang yang tidak lebih beruntung dari kita dalam urusan akhirat. Banyak yang sampai akhir hayat yang tidak pernah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah bersujud untuknya. Atau yang sudah beriman, banyak yang tidak komitmen dengan iman dan Islamnya. Maka saat melihat itu, hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan syukur kita tidak boleh sama dengan syukurnya orang-orang itu. Ya, syukur kita harus lebih besar dari mereka. Cinta kita kepada Allah harus lebih besar daripada cinta mereka kepada Allah. Dan ibadah kita kepada Allah juga harus lebih banyak daripada ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun pada sesi yang keenam ini, kita akan membahas tentang renungan yang ketujuh. Jadi pada sesi-sesi sebelumnya kita telah mengkaji pada setiap sesi satu renungan. Namun pada sesi yang kelima kita mempelajari dua renungan. Karena renungan yang keenam adalah renungan yang pendek saja, namun terkait erat dengan renungan yang kelima terkait syukur kepada Allah. Maka kita membahas dua renungan tersebut, yaitu renungan ke-6, renungan ke-5 dan ke-6 pada sesi atau halaqah kajian yang ke-6. Adapun pada sesi yang ketujuh ini kita akan membahas maksud saya adalah bahwasanya renungan yang ke-5 dan ke-6 sudah kita kaji pada sesi yang ke-5. Maka ini sekarang adalah sesi yang ke-6, dan pada sesi yang ke-6 atau halaqah yang ke-6 ini kita akan mempelajari renungan yang ke-7. Mohon maaf agak terbolak-balik, namun semoga bisa dipahami dengan baik oleh para pemirsa dan pendengar. Dan renungan yang ke-7 ini adalah bahwasanya setan adalah musuh nyata manusia. Sebagaimana telah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya di surat Yusuf ayat 5, "Innasyaitana lil insani aduwwun mubin." Sungguh setan itu bagi manusia merupakan musuh yang nyata. Nah, ini adalah salah satu ayat yang sifatnya kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita melewati ayat berisi kabar, kewajiban kita adalah mengimani kabar tersebut. Nah, jadi dengan sekedar mengolah hati, kita katakan, aku beriman bahwasanya setan adalah musuh nyataku, sebagaimana dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf ayat 5 ini. Maka sekedar olah hati begitu, kita sudah mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Sebaliknya kalau kita menolak, kalau kita tidak menerima kabar ini, mendustakannya, mengabaikan kabar ini, maka sekedar dengan amalan hati berupa penolakan dan pendustaan itu, kita sudah mendapatkan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban kita adalah meyakini kabar ini, menerima kabar bahwasanya setan adalah musuh yang nyata untuk kita, untuk kemudian kita waspada dengan kabar ini. Setelah kita mengimani, kita mempercayai bahwasanya setan adalah musuh yang nyata untuk kita, maka kemudian kita mengambil sikap yang tepat, yaitu dengan waspada dengan godaan dan tipu daya setan. Kenapa? Karena setan senantiasa bersemangat untuk menyesatkan kita. Setan tidak akan ridho kepada kita sampai kita dijebloskan oleh mereka ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi setan akan terus menggoda kita, mengganggu kita, menghalang-halangi kita. Satu-satunya yang membuat dia akan berhenti dan ridho adalah kalau kita sudah mengikuti jalannya, kita tersesat dan kita dijerumuskannya ke dalam api neraka. Dan ini sebagaimana dikabarkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Shad ayat 83 dan 82. Qala fa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in. illa ibadaka minhumul mukhlasin. Setan atau iblis mengatakan, maka dengan keagunganmu ya Allah, aku akan menyesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hambamu yang mukhlas, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Nah, jadi di sini setan bersumpah dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dia akan menyesatkan kita, dia akan menghalang-halangi kita, dia akan membelokkan kita. Dia mengatakan di sini, la ughwiyannahum ajma'in, niscaya aku akan sesatkan anak manusia semuanya. Nah, yang tidak disesatkan adalah mereka yang bisa ikhlas. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu di antara mereka yang mukhlas. Mukhlas artinya adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memiliki sifat ikhlas. Jadi Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang menyebutkan kata mukhlisin, yaitu orang-orang yang ikhlas, dan kadang-kadang menyebutkan kata mukhlasin. Perbedaan keduanya adalah yang pertama itu orang-orang yang ikhlas, mukhlis. Sedangkan mukhlas adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memiliki sifat ikhlas. Buahnya sama, tapi di sini ada penekanan yang berbeda. Kalau mukhlis itu menekankan bahwasanya orang tersebut yang memang berusaha untuk melakukan keikhlasan, berikhtiar untuk bisa ikhlas. Dia yang berikhtiar. Sedangkan untuk mukhlasin di sini penekanannya adalah bahwasanya sifat ikhlas ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memilih siapa saja orang-orang yang bisa dan layak untuk mendapati sifat ikhlas, karena sifat ikhlas ini tidak mudah. Yaitu ikhlas di mana kita hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Hati kita murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hati kita murni mengisahkan Allah Subhanahu wa taala saja, itu adalah ikhlas. Maka ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya di antara jalan agar kita bisa terhindar dari godaan setan, atau agar kita bisa terhindar dari banyak godaan setan, adalah dengan menjadi orang yang ikhlas. Menjadi orang yang hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala saja, tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, memiliki tauhid yang kuat dan juga ikhlas dalam ibadah-ibadahnya kepada Allah, di mana dalam ibadah-ibadahnya seperti salat, puasa, haji, umrah dan yang lain, dia tidak mengharap kecuali hanya pahala dari Allah Subhanahu wa taala saja. Dan sifat ini adalah sifat yang agung, yang tidak mudah untuk diwujudkan. Ada banyak halangan dan rintangan. Allah Subhanahu wa taala memilih sebagian hambanya untuk bisa berhias dengan sifat ikhlas ini. Dan kalau dia sudah berhias dengan sifat ikhlas ini, maka dia akan terhindar dari godaan setan. Setan akan kesulitan untuk bisa menggoda mereka. Maka di sebagian komunitas kita bisa melihat orang-orang yang tauhidnya tidak kuat, orang-orang yang masih kadang-kadang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan mudah diganggu oleh setan. Sebaliknya mereka yang memiliki tauhid yang kuat, maka setan kesulitan untuk menggoda mereka. Contoh yang paling mudah adalah ketika seseorang menempati rumah yang baru, maksudnya yang baru ditempati meskipun barangkali bangunannya sudah lama. Ada banyak kisah di masyarakat bahwasanya pada rumah tersebut ya ada penampakan-penampakan, ada gangguan-gangguan. Nah, bagi orang yang imannya lemah, tauhidnya lemah, maka mereka akan sangat mudah digoda oleh setan di rumah tersebut. Tapi ketika ada seorang mukmin yang memiliki tauhid yang kuat, dia memiliki keikhlasan yang luar biasa, maka setan akan takut untuk menggoda dia. Setan akan kesulitan untuk menggoda dia. Ketika dia di situ, ya, dia pasrahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berlindung kepada Allah sejak awal pertama dia memasuki rumah itu. Dia mengucapkan zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Atau dia berdoa, a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Maka seperti yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau kita membaca zikir-zikir seperti ini, maka kita tidak akan diganggu dimanapun kita tinggal, dimanapun kita menginap, dimanapun kita mampir. Nah, itu adalah praktek dari tauhid yang kuat, keikhlasan yang tinggi. Ketika kita bisa menjadi orang yang memiliki, ketika kita bisa menjadi orang yang memiliki tauhid kuat, ikhlas yang tinggi, maka setan akan kesulitan untuk menggoda kita. Nah, ini adalah contoh yang sering kita temui di masyarakat. Bukti bahwasanya orang-orang yang memiliki tauhid yang tinggi, mereka akan kesulitan digoda. Dan ada juga contoh yang masyhur yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya sebagian sahabat Nabi Muhammad SAW itu setan lari terbirit-birit ketika berjumpa dengan mereka. Seperti yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW tentang Umar bin Khattab, di mana beliau menyebutkan bahwasanya tidaklah Umar melewati suatu jalan kecuali setan akan memilih jalan yang lain. Mereka takut pada Umar bin Khattab. Ini juga kabar yang harus kita imani, bahwasanya ada orang-orang dengan kualitas seperti ini. Ada orang-orang dengan kemampuan yang luar biasa, dalam arti tauhidnya kuat, imannya tinggi, ikhlasnya tebal. Maka jangankan menggoda mereka, setan sampai takut lari terbirit-birit dan menghindar dari jalan yang mereka lalui. Ini tentunya kabar gaib yang kita tidak bisa lihat dengan kasat mata. Tapi karena yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih, maka kita harus mengimani hal itu. Dan ini adalah bukti, ini adalah terkait dengan ayat yang disebutkan tadi, yaitu perkataan iblis, qala fa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in illa 'ibadaka minhumul mukhlasin, yang intisarinya adalah bahwasanya mereka orang-orang mukhlas, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki keikhlasan yang tinggi, maka mereka tidak akan bisa digoda oleh para setan dan iblis. Ya, dan setan serta iblis ini, mereka mengganggu anak manusia. Mereka menggoda Bani Adam, ya, atau anaknya, anak dan keturunan Nabi Adam alaihi salam, pada setiap ketaatan yang akan mereka lakukan, agar mereka bisa dijauhkan dari amalan-amalan tersebut. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, yaitu dalam surat Al-A'raf ayat ke-16 dan 17, Dia berfirman, qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratal mustaqim thumma la atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam dua ayat ini, yaitu surat Al-A'raf ayat 12, ayat 16 dan 17, iblis mengatakan, jadi di sini Allah menceritakan, Allah mengabarkan tentang sumpahnya iblis, janjinya iblis bahwasanya dia akan menggoda dan menyesatkan umat manusia. Dia mengatakan, maka ya Allah, karena engkau telah menghukumi aku sebagai makhluk yang sesat, niscaya aku akan menghalangi manusia dari jalanmu yang lurus. Nah, inilah janjinya iblis. Inilah sumpahnya iblis. Dia mengatakan, karena Allah Subhanahu wa taala sudah menghukumi dia sebagai makhluk yang sesat, qala fa bima aghwaytani, ya Allah, karena engkau sudah menghukumi aku sebagai makhluk yang sesat, maka aku akan menghalangi umat manusia dari jalanmu yang lurus. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari arah depan mereka, dari arah belakang mereka, dari arah kanan mereka dan kiri mereka. Dan engkau akan mendapati, dan engkau tidak akan mendapati sebagian, dan engkau tidak akan mendapati sebagian besar mereka bersyukur. Nah, jadi setan juga secara lebih detail dia akan menggoda kita, Dia bersumpah bahwasanya dia akan menggoda kita dari semua arah. Dari arah depan kita, dari arah belakang kita, dari kanan kita, dari kiri kita, dari atas, dari bawah. Ini menunjukkan semangatnya mereka untuk tidak membiarkan kita. Semua jalan akan mereka tempuh, semua arah akan mereka lalui. Dan kita juga harus mengimani hal ini untuk kemudian kita waspada dengan godaan mereka. Jadi mereka itu tidak main-main, mereka seserius ini. Mereka bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka mengkaitkan sumpah mereka ini dengan fakta bahwasanya Allah sudah menyesatkan mereka dan menghukumi mereka sebagai makhluk yang sesat. Maka mereka tidak terima dengan hal itu, dan sebagai balasannya, ya, mereka ingin ada banyak orang yang sesat bersama mereka. Mereka ingin agar manusia juga banyak yang tersesatkan dan ikut jalan mereka. Maka mereka bersumpah bahwasanya mereka akan menghalangi umat manusia dari jalan lurusnya Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan mendatangi kita dari semua arah. Ya, wala tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau ya Allah tidak akan mendapati sebagian besar mereka bersyukur. Jadi ini menunjukkan bahwasanya sebagian besar umat manusia itu tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah sumpahnya setan. Setan akan membuat kondisinya seperti itu. Bahwasanya nanti Allah akan mendapati bahwasanya sebagian besar umat manusia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, wa qalilun min ibadiyasyakur, dan hanya sedikit saja dari hamba-hambaku yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kesimpulan dari dua ayat ini adalah bahwasanya setan menegaskan bahwasanya dia akan menghalangi kita dari jalan Allah yang lurus, dan dia akan menggoda kita dari semua arah agar kita menjadi orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi orang-orang yang kufur dengan nikmat Allah. At-Tabari rahimahullahu taala menafsirkan dua ayat ini dengan mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan pada dua ayat di atas bahwasanya iblis akan menghalangi anak Adam. Iblis akan menghalangi keturunan Nabi Adam alaihi salam dari jalan lurus yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iblis akan datang kepada umat manusia pada perkara-perkara yang Allah perintahkan. Jadi pada ketaatan-ketaatan, pada amalan-amalan yang Allah anjurkan dan perintahkan, mereka akan hadir di situ. Mereka akan menghalangi kita dari ibadah-ibadah dan amalan-amalan itu. Dan untuk bisa menghalangi kita dari jalan yang lurus dan amalan-amalan soleh itu, maka mereka akan mendatangi kita dari semua arah. Dari depan kita, dari belakang kita, dari kanan kita, dari kiri kita, dari bawah kita, dari atas kita. Semata-mata agar apa? Agar kita tersesat dan menjadi teman mereka dalam kesesatan. Mereka mengaitkan sumpah ini dengan apa? Dengan fakta bahwasanya Allah sudah menghukumi mereka sebagai makhluk yang sesat. Maka mereka ingin ada semakin banyak hamba Allah Subhanahu wa taala yang sesat bersama mereka. Nah, jadi fakta-fakta ini Allah kabarkan. Ini di renungan ini saja, di renungan yang ke-7 ini, penulis hafizullah taala menyebutkan 3 ayat. Yang pertama bahwasanya setan adalah musuh utama kita. Setan adalah musuh kita yang nyata. Kemudian bahwasanya setan bersumpah dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya mereka akan menyesatkan kita kecuali hamba-hamba Allah yang mukhlas atau yang dipilih untuk bisa memiliki sifat ikhlas. Dan pada ayat yang ketiga ada penjabaran tentang bagaimana setan akan menyesatkan kita, di mana mereka akan menghalangi kita dari jalan yang lurus dan amal-amal soleh yang telah Allah perintahkan kepada kita. Maka mereka akan menghalangi kita dari amalan-amalan ini dengan menyerang kita dari semua arah agar kita meninggalkan amalan tersebut. Jadi setan memiliki tipu daya yang sangat besar yang mereka lakukan kepada umat manusia, dan mereka memiliki ashalib, mereka memiliki langkah-langkah yang panjang untuk bisa menyesatkan umat manusia. Jadi mereka tidak hanya menghalangi kita daripada satu posisi saja, tapi mereka akan menghalangi kita dari berbagai posisi, dari berbagai tahapan yang akan dilewati oleh seseorang ketika dia beramal dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ketika kita sedang ingin melakukan suatu amalan atau ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menghalangi kita untuk tidak jadi melakukan amalan tersebut. Ini adalah langkah pertama setan. Jadi ini tahap pertama setan menggoda kita, yaitu bagaimana dia menghalangi kita agar tidak jadi beramal. Jadi langkah pertama dia adalah menghalang-halangi kita, menghambat kita untuk tidak jadi melakukan suatu amalan yang sudah kita niatkan. Ini yang pertama. Jadi saat kita ingin melakukan suatu amalan, dia halangi dulu. Target dia adalah bagaimana agar kita tidak beramal sama sekali. Kita berpaling dari amalan tersebut, ya, dan kita tidak jadi menjalankan ibadah itu. Kemudian yang kedua, kalau seandainya kita tetap kekeh, kita tetap tegar, kita tetap teguh untuk menjalankan amalan tersebut, maka langkah kedua setan adalah dengan mengajak kita, menyeru kita untuk taswif, ya, mengucapkan saufa saufa, nanti dulu, nanti dulu. Jadi misalnya ketika kita mendengar azan dikumandangkan dan kita sudah berazam untuk memenuhi panggilan azan tersebut dan berangkat ke masjid, maka setan datang. Setan menggoda kita, membisik-bisiki kita agar kita tidak perlu datang ke masjid. Bahkan agar kita tidak sholat. Agar kita tidak sholat, agar kita tidak berangkat ke masjid. Dan ketika kita kuat untuk menghadapi godaan ini, kita tepis godaan ini, ya, kita abaikan godaan dia, maka dia akan berpindah kepada opsi yang selanjutnya, yaitu bagaimana agar kita tidak segera berangkat ke masjid. Dia akan mengatakan, tunggu dulu, nanti saja kalau sudah mendekati iqamat. Kalau kita sudah mendekati iqamat, dia undurkan lagi, nanti saja kalau sudah rakaat kedua. Nanti saja kalau sudah kira-kira masuk rakaat ketiga. Nanti saja, dan seterusnya. Sehingga akhirnya kita terlambat untuk mengerjakan ibadah tersebut, atau bisa jadi dia membuat kita lupa dengan ibadah tersebut. Asyik dengan HP kita, asyik dengan tontonan kita. Ini sayang nih kalau enggak kita selesaikan dahulu. Atau membuat kita sibuk dengan pekerjaan yang lain selain ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya kita tidak jadi berangkat ke masjid, atau kalau berangkat kita sudah terlambat. Baik, ini adalah langkah pertama dan kedua. Menghalangi kita dari ibadah sama sekali. Yang kedua, kalau dia gagal untuk membelokkan kita, maka dia akan mengundur-undurkan atau membuat kita lupa dan terlambat melakukan ibadah tersebut. Adapun langkah yang ketiga adalah kalau dia tidak berhasil menjalankan rencana yang pertama dan kedua, dia akan berpindah ke rencana yang ketiga, yaitu menyibukkan kita saat kita menjalankan sholat tersebut atau ibadah tersebut dengan berbagai godaan dan bisikan-bisikan agar sholat tersebut menjadi batal, atau paling tidak sholat tersebut pahalanya berkurang. Kalau tidak bisa berkurang banyak, maka paling tidak ya berkurang meskipun hanya sedikit, yang penting pahalanya tidak sempurna. Nah, jadi ini adalah langkah yang ketiga. Ketika kita kekeh, kita berangkat ke masjid, kita tolak untuk diakhir-akhirkan, sehingga akhirnya kita berangkat ke masjid pada awal waktu. Bahkan mungkin sebagian orang sudah berada di masjid sebelum azan berkumandang. Sebagian orang selalu di saf pertama. Ya, ini adalah mereka yang bisa mengalahkan godaan yang pertama dan kedua. Ketika kita gagal, maka jangan berpikir bahwasanya setan putus asa untuk kemudian, ya sudah, ini orang tidak bisa digoda. Nah, dia masih punya opsi dan langkah yang ketiga, yaitu menggoda kita saat beramal. Ketika kita sudah sampai di masjid, kita sudah takbiratul ihram, maka di situ dia kembali masuk. Dia kembali goda kita dengan berbagai bisikan dan godaan, sehingga akhirnya sholat kita batal, atau paling tidak sholat kita berkurang pahalanya. Ini seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim, bahwasanya kadang-kadang setan datang masuk pada sholat seseorang, kemudian dia goda, dia bisikkan, sehingga orang ini sampai tidak tahu dia sudah sholat berapa rakaat dan apa saja yang sudah dia baca. Dia buat ragu apakah dia sudah baca Al-Fatihah atau belum. Dia akan mengatakan, ingatlah ini, ingatlah itu. Ya, sehingga akhirnya orang tersebut menjadi lupa bahwasanya dia sedang sholat. Dia tidak fokus lagi. Bahkan jumlah rakaatnya dia tidak tahu. Sehingga dia sampai ragu, ini rakaat yang ketiga atau rakaat yang keempat, rakaat yang kedua atau rakaat yang ketiga. Bahkan ketika suatu saat, misalnya ketika kita sudah sampai di rakaat terakhir, ya, kita merasa, wah ini setan sudah banyak mengganggu kita dalam sholat kita. Hanya tersisa satu rakaat, maka kemudian kita berazam, ya, menghindari godaan setan, kita kembali khusyuk, kita kembali fokus. Kita niatkan, oh nanti tadi yang kelupaan tadi, tasyahud awalnya kelupaan, nanti akan saya ganti dengan sujud sahwi misalnya. Ternyata ketika kita sudah mendekati salam, seharusnya kita sujud sahwi, ternyata kita lupa lagi untuk melakukan sujud sahwi. Atau ketika kita tadi ragu, dua atau tiga, tiga atau empat, kemudian kita tidak bisa mengingat dengan baik, akhirnya kita putuskan, oh kalau begitu kita hitung angka yang paling rendah. Kalau ragu antara 2 dan 3, kita ambil angka 2. Kalau ragu antara 3 dan 4, kita ambil angka yang lebih kecil, yaitu angka 3. Dan kita berazam nanti insyaAllah sebelum salam, saya akan sujud dengan 2 sujud, yaitu sujud sahwi. Nah, ternyata setan datang lagi menggoda, sehingga ketika kita mendekati waktu sujud sahwi, kita kembali lupa dan akhirnya tidak melakukan sujud sahwi. Nah, ini adalah plan setan yang keempat, yang ketiga maksud saya. Jadi menggoda kita, membisikkan, mengganggu kita selama sholat atau selama melakukan ibadah yang lain, sehingga akhirnya ibadah tersebut menjadi batal atau paling tidak berkurang pahalanya. Kalau dia tidak berhasil, ya, kalau dia gagal mengganggu kita, membisikkan kita, misalnya karena kita selalu fokus, kita selalu sadar. Karena pada dasarnya setan itu kalau kita fokus, kalau kita khusyuk, maka dia akan menjauh. Dan dia akan datang menggoda kita kalau kita sedang lalai. Dan inilah sifat al-khannas yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mensifati setan. Min syarril waswasil khannas. Dari kejahatan setan yang suka mengganggu, yang dia memiliki sifat khannas. Khannas itu saat kita sadar, saat kita berzikir, kita khusyuk, maka dia akan menjauh. Tapi saat kita sedang lalai, saat kita sedang lupa, saat kita sedang kosong, maka dia akan mendekat ke hati kita, kemudian menggoda hati kita lagi. Nah, misalnya kita adalah orang yang bisa khusyuk dalam sholatnya, sehingga setan kesulitan untuk menggoda kita. Maka kita bisa menyelesaikan sholat kita dengan baik. Nah, kemudian kita ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai sholat kita. Jadi plan A, plan B, plan C gagal semuanya. Ingin menghambat kita untuk datang ke masjid, gagal. Ingin mengakhirkannya, gagal. Menggoda kita selama kita sholat juga gagal. Nah, dia masih punya plan D. Dia masih punya rencana keempat. Yaitu apa? Dia menghias-hiasi ibadah kita, sehingga kita merasa ibadah kita begitu bagus. Kita merasa ujub dengan sholat kita yang khusyuk, sehingga akhirnya kita sombong. kita sombong kepada orang-orang, kita merasa berjasa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita merasa sudah menunaikan hak besar Allah Subhanahu wa taala atas kita, dan kita merasa sudah melakukan banyak hal untuk Islam atau untuk Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah kondisi yang dilarang. Kita tidak boleh sampai pada posisi takabur dan sombong seperti ini. Justru yang membuat ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kalau kita merasa kerdil. Kalau kita merasa muqassir, merasa kurang dalam ibadah kita. Merasa tidak bisa melaksanakan sholat dengan baik. Justru itulah yang membuat ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena setan tahu bahwasanya kita tidak boleh untuk sombong, kita tidak boleh ujub, kita tidak boleh merasa sudah beribadah dengan baik. Nah, setelah kita menyelesaikan ibadah kita, kita diganggu dengan perasaan seperti ini. Dia bisik-bisikkan, ayo, sholatmu begitu indah, kamu berhak untuk sombong pada orang-orang, kamu berhak untuk merasa berjasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujublah, ujublah, ujublah. Kamu harus takjub dengan ibadahmu ini yang begitu khusyuk. Nah, maka kalau kita tidak hati-hati, kita bisa jadi terpeleset pada rencana setan yang keempat ini atau plan D-nya. Yaitu menggoda kita setelah kita beramal sehingga kita ujub dengan ibadah kita sendiri. Nah, kalau kita selamat juga dari plan D atau rencana yang keempat ini, maka setan juga masih punya rencana yang kelima. Yaitu dia akan membuat kita menceritakan amalan-amalan kita, menceritakan ibadah-ibadah kita, ya, sharing, ya, mungkin dengan, ya, dengan godaan yang halus. Ya, ini adalah agar orang-orang meniru ibadah kita misalnya. Tapi kalau kita tidak hati-hati, maka kita bisa terpeleset pada plan A atau rencana setan yang kelima ini, yaitu setelah sholat, setelah kita bisa menuntaskannya dengan baik, setelah kita tidak ujub, setelah kita tidak ujub saat kita menyelesaikan ibadah kita, maka setan menggoda kita untuk mencerita-ceritakan, ya, menceritakan amalan-amalan kita yang sudah lalu, yang sudah agak lama. Nah, ini kalau kita niatnya adalah agar dipuji oleh orang lain, agar kita mendapatkan kedudukan yang tinggi di mata mereka, maka ini adalah riya, ini adalah sum'ah yang akan membatalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ternyata kita bisa selamat dari godaan setan, yaitu godaan-godaannya yang lima yang sudah disebutkan tadi, plan A, B, C, D, E, rencana 1, 2, 3, 4, 5, sehingga setelah kita selesai beribadah kita tidak ujub, setelah itu pun kita enggak pernah bercerita-cerita pada orang lain, kita berusaha tutupi ibadah kita, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Maka plan F atau rencana setan yang keenam adalah dia mengajak kita untuk bermaksiat setelah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermaksiat setelah kita menjalani ketaatan. Atau musyrik setelah kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia tidak putus asa. Dia tidak berhenti di situ, dia masih terus menggoda kita. Dan langkah-langkah ini sudah dijelaskan oleh para ulama. Ya, mereka menyebutkan bahwasanya setan punya langkah-langkah ini, langkah-langkah yang panjang. Sejauh ini sudah ada plan A, B, C, D, E, F. Sejauh ini sudah ada rencana 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ya, jadi, rencana yang keenam adalah, maksud saya, jadi khutwat, ya, atau plan atau rencana setan yang enam ini disebutkan oleh para ulama dalam beberapa karya khusus tentang godaan setan, seperti Talbisu Iblis, ya, godaannya iblis, karya Ibnu Jauzi rahimahullahu taala. Kemudian Dhammul Muwaswasin, yaitu celaan untuk mereka yang memiliki penyakit waswas, karya Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Juga Ighathatul Lahfan min Masayidi Syaitan, karya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Ya, pada kitab-kitab seperti ini, para ulama menjelaskan bahwasanya langkahnya setan panjang. Planningnya setan jauh. Yang tidak hanya 1, 2, 3, tapi bisa A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya. Maka kita harus hati-hati. Jadi, kalau setan gagal untuk menggoda kita, baik di awal sholat, di tengah-tengah sholat, ataupun setelah kita selesai sholat, maka setan masih bisa menggoda kita dengan plan yang selanjutnya, itu rencana yang keenam. Yaitu apa? Mengajak kita untuk bermaksiat setelah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena setan tahu bahwasanya bermaksiat setelah kita beribadah adalah tanda bahwasanya ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ibadah kita sah, tapi belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tandanya apa? Tanda diterima adalah kita melaksanakan ibadah setelah ibadah yang pertama. Tanda ditolak adalah kita bermaksiat setelah kita menyelesaikan ibadah kita. Dan karena setan tahu itu, maka dia akan menggoda kita, membisik-bisiki kita, sehingga saat kita sudah menyelesaikan ibadah kita, kita diajak dia untuk jatuh dalam maksiat. Dia akan mengatakan, kamu sudah beribadah banyak, sekarang waktunya untuk sejenak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa jadi dia akan membisikkan kepada kita sebuah kalimat yang baik, tapi dia pakai untuk makna yang batil. Dia akan mengatakan, bukankah Nabi kalian sudah pernah mengatakan kepada Hamdalah al-Usaidi, sa'atan fasa'ah. Ya, satu jam, satu jam. Sesaat, sesaat. Satu jam beribadah, kata setan, satu jam bermaksiat. Sesaat beribadah, sesaat bermaksiat. Nah, ini tafsirannya setan untuk hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal yang dimaksud oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak seperti itu. Yang dimaksud oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sesaat kita beribadah dan serius, sesaat kita santai dan menjalankan amalan-amalan yang mubah. Seperti misalnya bercengkrama dengan keluarga, bermain dengan anak-anak kita. Ya, sejenak melakukan halal yang mubah, refreshing. Itu maksud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sejenak kita taat, sejenak kita bermaksiat, atau satu jam kita beribadah, satu jam kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti itu. Dan perlu kita pahami bersama bahwasanya amalan buruk itu bisa menghapuskan pahala amalan baik kita. Nah, kita sudah sering mendengar bahwasanya amalan kebaikan itu menutupi amalan keburukan. Ini sesuatu yang masyhur yang pernah kita kaji juga dalam kajian-kajian kita. Wa'tabi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan akan menghapuskan keburukan kita. Nah, sebaliknya keburukan bisa menghapuskan kebaikan kita. Maksiat bisa menghapuskan pahala kita juga. Dan ini adalah sesuatu yang disepakati oleh para ulama. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menyebutkan, ya, sallallahu wasallam, bukan sejenak kita taat, sejenak kita bermaksiat, atau satu jam kita beribadah, satu jam kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti itu. Dan perlu kita pahami bersama bahwasanya amalan buruk itu bisa menghapuskan pahala amalan baik kita. Nah, kita sudah sering mendengar bahwasanya amalan kebaikan itu menutupi amalan keburukan. Ini sesuatu yang masyhur yang pernah kita kaji juga dalam kajian-kajian kita. Wa'tabi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan akan menghapuskan keburukan kita. Nah, sebaliknya keburukan bisa menghapuskan kebaikan kita. Maksiat bisa menghapuskan pahala kita juga. Dan ini adalah sesuatu yang disepakati oleh para ulama. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menyebutkan, ya, satu dosa besar tidak, ya,

وَأَتْبِئِ سَيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا. Ikutilah keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan akan menghapuskan keburukan kita. Nah, sebaliknya, keburukan bisa menghapuskan kebaikan kita. Maksiat bisa menghapuskan pahala kita juga. Dan ini adalah sesuatu yang disepakati oleh para ulama. Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyebutkan, ya, satu dosa besar tidak, ya, beliau mengatakan al-kabiratul wahidah la tuhbitu jami'al hasanat. Satu dosa besar itu tidak membuat semua kebaikan sia-sia. Walakin qad tuhbitu ma yuqabiluha 'inda aktsari ahli sunnah. Tapi bisa jadi satu dosa besar itu membuat satu ibadah yang selevel dengannya menjadi sia-sia. Jadi satu dosa atau satu dosa besar tidak bisa menghapuskan semua kebaikan. Tapi satu dosa bisa menghapuskan pahala satu kebaikan. Dan ini adalah pendapat sebagian besar ulama ahlu sunnah. Nah, jadi ini adalah sesuatu yang dikenal dengan baik oleh para ulama, di mana tidak hanya kebaikan yang menghapuskan keburukan, tapi keburukan juga bisa menghapuskan pahala kebaikan. Nah, maka kita harus waspada dengan tipu daya setan ini. Mereka tahu bahwasanya maksiat bisa menghapuskan pahala kebaikan kita. Maka mereka ketika gagal menggoda kita pada awal amalan, di tengah amalan, setelah beramal, karena mereka tahu bahwasanya keburukan bisa menghapuskan kebaikan, dosa bisa menghapuskan pahala amal soleh, maka dia menggoda kita setelah kita beramal. Dia mengajak kita untuk jatuh dalam maksiat atau dosa besar yaitu kabair atau bahkan kemusyrikan dan kekufuran, sehingga ibadah kita menjadi sia-sia. Betul bahwasanya refreshing itu tidak diingkari. Ya, refreshing itu boleh. Refreshing, istirahat sejenak dari penatnya ibadah itu adalah sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengeluh dan curhat kepada beliau. Mereka mengeluhkan bahwasanya kondisi mereka berubah ketika mereka sudah pulang ke rumah. Mereka membandingkannya dengan kondisi saat mereka masih berada di majlis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, wahai Rasulullah, kami ketika hadir di majlismu, kami dengar surga dan neraka, engkau menasihati kami, maka iman kami menjadi naik. Tapi ketika kami sudah kembali kepada keluarga kami, kami berbicara tentang anak-anak kami, kami berbicara tentang harta-harta kami, maka akhirnya hati kami berubah, iman kami berkurang, takwa kami menipis, wahai Rasulullah. Dan salah satu daripada sahabat itu adalah Hamdalah al-Usaidi. Bahkan beliau mengatakan nafaqu Hamdalah. Beliau datang kepada Abu Bakar As-Siddiq, nafaqu Hamdalah. Hamdalah telah munafik, wahai Abu Bakar. Kenapa, kata Abu Bakar? Ini kondisi saya ketika di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hati begitu tenang, iman begitu tinggi. Tapi ketika sudah sampai di rumah, ketika kita tenggelam dalam urusan dunia, maka hati ini menjadi gersang dan iman menjadi melemah. Maka Abu Bakar mengatakan, kami semua juga mengalami hal seperti itu. Akhirnya keduanya berangkat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Hamdalah kembali menceritakan hal tersebut. Nafaqu Hamdalah ya Rasulullah, ya Rasulullah, Hamdalah al-Usaidi telah munafik. Maka kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya kondisinya tidak seperti itu. Itu bukan kemunafikan. Ya, beliau mengatakan walladzi nafsi biyadih. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Lau tadumuna ala ma takununa 'indi wa fi dzikr la safahatkumul malaikatu 'ala furushikum wa fi turuqikum. Kalau seandainya kalian tetap berada pada kondisi seperti kondisi kalian saat berada di depanku, dan saat kalian berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yakni kalau kondisi kalian sama dengan kondisi kalian saat sedang berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka niscaya para malaikat akan menyelami kalian di atas kasur-kasur kalian dan di jalan

0: dan kalian. Kata para syurah, kata para ulama yang mensyarah hadis ini, maksudnya adalah kalian akan menjadi temannya para malaikat. Kalian berjumpa dengan mereka dan mereka menjumpai kalian. Kalian mengucapkan salam kepada mereka dan kalian mengucapkan salam kepada mereka. Ya, mereka mengucapkan salam kepada kalian dan kalian mengucapkan salam kepada mereka. Jadi kalau kalian bisa seperti itu, maka kalian akan menjadi temannya para malaikat. Itu adalah kondisi yang sangat tinggi, itu adalah kondisi iman yang sangat tinggi. Tapi kata beliau, walakin ya hamdalah sa'atan wa sa'a. Tapi wahai hamdalah, sesaat dan sesaat. Ya, jadi sesaat kalian serius beribadah, sesaat kalian istirahat. Sesaat kalian beramal, sesaat kalian santai. Sesaat kalian serius, sesaat kalian santai, ini maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kita butuh istirahat, kita butuh refreshing, ya kita butuh berwisata, ya kita butuh rehat sejenak agar nanti kita kembali bersemangat untuk beribadah dan beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya adalah seperti ini. Sesaat serius, sesaat santai. Sesaat beribadah, sesaat melakukan hal-hal yang mubah seperti refreshing. Bukan seperti yang ditafsirkan oleh setan dan iblis bahwasanya maksudnya adalah sesaat beribadah kepada Allah dan sesaat bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah penafsiran yang salah yang dipakai oleh iblis atau setan untuk menggoda umat manusia agar mereka sia-sia amalan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi yang dimaksud adalah sesaat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian sesaat berikutnya seorang muslim melakukan refreshing atau istirahat sejenak dengan bercengkrama bersama keluarganya, ya, atau menemani anak-anaknya, yaitu pada perkara-perkara yang dibolehkan dalam agama kita. Jadi mubah, ya, bukan wajib, bukan yang sunnah, bukan ibadah yang serius, tapi hal-hal yang mubah tapi juga sekaligus menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hal-hal ini, refreshing ini, ya, bercengkrama dengan keluarga ini, kalau kita niatkan, ya, untuk membahagiakan mereka, maka itu akhirnya juga bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak seperti yang dipahami oleh setan dan iblis yang menggoda kita dan membisik-bisikkan kepada kita bahwasanya yang dimaksud dengan sa'atan fasa'ah atau sa'atan wasa'ah adalah sesaat beribadah dan sesaat bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena maksiat kepada Allah itu sama sekali tidak pernah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksiat kepada Allah sama sekali tidak pernah diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mereka mengklaim bahwasanya Allah membolehkan bermaksiat setelah kita banyak beribadah, maka ini adalah klaim yang batil. Ini menyelisihi kaidah umum dalam Islam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membolehkan umat manusia untuk menjalankan maksiat meskipun hanya sesaat. Meskipun hanya sebentar, tidak boleh. Maka kewajiban umat Islam adalah waspada dengan berbagai tipu daya dan jaring-jaring serta perangkap setan yang akan dia pasang dan terus akan dia pasang. Kenapa? Karena dia sudah bersumpah akan menyesatkan kita. Maka kita harus waspada dengan hal ini. Dan ini sebagaimana dinasihatkan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, inna min fiqhil abad an ya'lama ma zada min imanihi wa ma naqas, wa inna min fiqhil abad an ya'lama amuzdadun huwa am muntaqis, wa inna min fiqhil abad an ya'lama nazaghati syaitani anna ta'ti. Jadi tanda kefakihan seorang hamba itu ada tiga, kata beliau. Yang pertama adalah dia mengetahui cabang-cabang iman mana saja yang berkurang dan mana yang bertambah. Kita mengetahui bahwasanya iman kita bertambah dengan kebaikan dan maksiat kita berkurang, dan iman kita berkurang dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang hamba kalau dia bisa mengetahui, oh ini amalku yang bertambah hari ini dan ini adalah imanku yang berkurang hari ini. Ini adalah cabang iman yang bertambah, misalnya salat, puasa, zakat bertambah. Dan ini imanku yang berkurang hari ini, atau cabang imanku yang berkurang hari ini, zikir, silaturrahim, misalnya berkurang. Nah, kita introspeksi, kita hitung, kita mawas diri. Nah, ini adalah tanda kefaqihan seorang hamba. Tanda yang kedua adalah an ya'lama amuzdadun huwa am muntaqis. Dia mengetahui bahwasanya pada hari itu dia bertambah atau berkurang. Iman dia bertambah atau berkurang. Kalau tadi berbicara tentang syu'abul iman, cabang ini bertambah, cabang ini berkurang. Dan yang kedua ini kalau di total, secara global, apakah hari itu dia bertambah iman atau berkurang? Nah, kalau dia bisa tahu itu, maka itu menunjukkan kefaqihan dia. Karena dia perhatian dengan amalnya, dia menghitung-hitung. Dia bisa menyimpulkan, oh di akhir hari, hari ini imanku bertambah. Atau hari ini imanku berkurang. Ini adalah tanda yang kedua menurut Abu Darda. Sedangkan tanda yang ketiga dari kefaqihan seorang hamba adalah an ya'lama nazaghati syaitani anna ta'ti. Dia mengetahui dan memahami dari mana godaan setan akan mendatangi dia. Apakah setan akan menggoda dia dari syubhat atau syabhat? Apakah dari syubhat atau dari pintu syahwat? Kalau dari pintu syahwat, maka dari syahwat yang mana? Apakah dari syahwat harta, syahwat tahta, atau syahwat lawan jenis? Kita tentunya bisa saja tergoda dari semua pintu ini, dari syubhat atau dari syahwat. Tapi biasanya ada yang kita lebih lemah menghadapinya, maka kita harus lebih waspada di situ. Demikian juga saat kita menghadapi godaan syahwat, maka dari sekian banyak pintu syahwat ini, maka biasanya juga ada salah satu yang kita lebih lemah di situ. Maka kita harus lebih waspada saat menghadapinya. Nah, ini adalah beberapa paragraf pada renungan yang ke-7 dari renungan yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Ibrahim bin Amir Ruhairi hafizahullah taala dalam karya beliau Wasaya wa Taujihat fi Fiqh At-Ta'abbud li Rabbil Bariyat. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Wallahu taala a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Jazakumullah khair kami sampaikan pada Ustaz Anas Burhanuddin Fidakullahu ta'ala ya atas syarah dan penjelasan dari butir-butir atau poin-poin renungan dan nasihat yang bermanfaat. Kita berikan kesempatan selanjutnya bagi ikhwan dan akhwat pilihan yang bertanya. Silakan di 021-823-6543 dan pertanyaan via chat WhatsApp di 0819-896543. Dan kami angkat untuk via chat WhatsApp terlebih dahulu, Ustaz. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair atas nasihatnya dan kajiannya. Ustaz, terkait dengan riwayat dari Hamzah yang tadi disebutkan, ketika ada kondisi di mana ada fluktuatif keimanan, terkadang naik atau terkadang turun, bagaimanakah kiat-kiat sunnah di dalam menjaga keistiqomahan iman, terutama dalam kondisi surut dan jatuh? Apakah meninggalkan kewajiban dari sholat dapat berpengaruh atau diberikan uzur dalam kondisi seperti ini? Mohon nasihatnya, jazakallah khair.
0: Ya, meninggalkan sholat adalah salah satu dosa besar dalam Islam. Bahkan menurut sebagian ulama, meninggalkan sholat itu adalah perbuatan yang membuat kita kafir atau keluar dari Islam. Maka kita harus hati-hati dengan dosa yang satu ini. Jangan sampai orang ketika turun iman sampai dia meninggalkan sholatnya. Saat kita tidak berpuasa di bulan Ramadan, itu parah. Tapi para ulama mengatakan itu tidak membuat pelakunya kafir. Kalau kita tidak melaksanakan zakat, padahal kita sudah mampu untuk mengeluarkan zakat dan sudah wajib, maka itu parah. Tapi itu tidak sampai membuat pelakunya kafir. Tapi kalau kita sampai meninggalkan sholat, maka sebagian ulama berpendapat bahwasanya meninggalkan sholat itu membuat pelakunya kafir. Abdullah bin Syaqiq rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, ma kunna nara syai'an minal amali tarkuhu kufrun illa shalah. Kami tidak pernah melihat ada satu amalan yang kalau ditinggalkan membuat pelakunya kafir kecuali hanya sholat. Nah, jadi ini adalah satu-satunya ibadah yang kalau ditinggalkan itu membuat pelakunya kafir menurut sebagian ulama. Jadi selemah apapun iman kita, maka kita tidak boleh berpikir untuk meninggalkan sholat, karena itu adalah satu dosa yang besar yang oleh sebagian ulama dianggap sebagai mukaffir, ya, sesuatu yang membuat pelakunya kafir. Justru saat kita berkurang iman, maka yang harus kita lakukan adalah berusaha untuk meningkatkannya kembali. Dan karena kita tahu bahwasanya meninggalkan dan ketika kita tahu bahwasanya iman kita bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan maksiat, maka saat iman kita berkurang, maka kita harus mengurangi maksiat dan menambah ketaatan. Jadi itu yang membuat iman kita naik kembali. Jadi kalau misalnya kita sedang malas-malas-malasnya, kita ingin agak santai dulu misalnya, maka yang harus kita lakukan adalah sa'atan fasa'ah tadi itu. Jadi gak masalah kita tambah refreshing kita dahulu, tapi sebatas pada perkara yang mubah. Ya mungkin kalau mungkin butuh refreshing, ya, orang sekarang menyebutnya healing, ya. Kalau mau butuh santai dulu, ya, mau mungkin pergi ke pantai atau mendaki gunung atau mancing atau yang semacamnya, boleh. Tapi jangan berpikir untuk berbuat maksiat, apalagi sampai meninggalkan sholat. Nah, jadi boleh kita tambah waktu istirahat kita sejenak, tapi nanti begitu azan berkumandang kita berangkat ke masjid mengerjakan sholat. Nah, satu hal yang kita tidak sadari kadang-kadang, padahal ini sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika kita sedang jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala, kita merasa iman kita lemah. Nah, kemudian kita kuatkan azam, ya, untuk mendekat kepada Allah. Misalnya dengan ya sudahlah, pokoknya nanti saya akan ke masjid untuk mengerjakan sholat fardu saja. Misalnya kita azamkan untuk nanti sholat sunnah enggak dulu deh. Ya qobliyah enggak dulu, ya ba'diyah juga enggak dulu. Bahkan kalau kita mengatakan zikir setelah sholat pun enggak dulu, pokoknya saya ingin hanya sholat saja, enggak apa-apa. Yang penting kita datang ke masjid sholat. Dan tanpa kita sadari, ternyata dengan mendekat kepada Allah, ya, dengan sejengkal dua jengkal itu, ternyata Allah sudah lebih dekat dari kita. Dan ini ternyata sudah Allah jelaskan dalam hadis qudsi yang sahih. Man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi ba'an, ya. Barang siapa yang mendekatkan diri kepadaku dengan satu jengkal, maka aku akan mendekatkan diri kepadanya dhira'an, ya, satu dhira', ya, satu hasta. Wa man taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilayhi ba'an. Kalau dia mendekatkan diri kepadaku dengan satu hasta, maka aku akan mendekatkan diri dengan satu depa. Wa man atani yamshi ataituhu harwala. Dan barang siapa yang mendekatkan diri kepadaku dengan berjalan, maka aku akan mendekatkan diri kepadanya dengan berlari. Ya, jadi ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya caranya tersendiri untuk merangkul kita kembali. Jadi yang diminta dari kita adalah untuk mendekat dengan langkah-langkah kecil, mendekat dengan satu jengkal, dengan satu syibr. Nanti silakan dilihat, ternyata kita sudah jauh lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhtiar kita hanya kecil, hanya satu jengkal, hanya satu hasta. Tapi ternyata kita dapat, oh ternyata Allah Subhanahu Wa Taala sudah lebih dekat kepada kita. Iman kita ternyata sudah naik lagi, jauh dari apa yang kita ekspektasikan. Itulah cara Allah Subhanahu Wa Taala yang unik untuk merangkul kembali hambanya yang sedang futur, yang sedang melemah imannya. Nah, jadi kiat kita adalah melakukan langkah-langkah kecil, dan yang salah satu kiat yang penting adalah melakukan ibadah-ibadah yang tidak dilihat oleh manusia, ya, mengerjakan sholat sunnah di tengah malam, ya, mengerjakan sedekah yang tidak dilihat orang lain. Para ulama menjelaskan bahwasanya ibadah-ibadah yang kita lakukan secara tersembunyi ini poinnya besar, pahalanya besar, sehingga dia akan sangat cepat mengangkat iman kita kembali yang sedang melemah. Yaitu adalah beberapa kiat kita bisa kembali bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kembali memiliki iman yang tebal dan takwa yang tinggi. Barakallahu fikum.
1: Nah, Ustaz, jazakallah khair atas nasihat dan jawaban yang disampaikan. Ini menjadi jawaban bagi sejumlah pertanyaan yang sama dari hamba Allah di Depok, di Jakarta, dan juga di tempat yang lain. Semoga bermanfaat. Kami angkat selanjutnya, Ustaz, pertanyaan selanjutnya masih dari via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi. Izin bertanya, Ustaz, bagaimana kita bisa selamat dari godaan syaitan pada saat sakaratul maut? Bukankah syaitan terus menggoda dari kanan, dari kiri, dari atas, bahkan pada menjelang kematian hamba? Mohon nasihatnya dan kiat-kiatnya. Jazakallah khair wa barakallahu fiki, Ustaz.
0: Ya, baik, agar kita bisa selamat dari setan yang akan terus menggoda bahkan saat kita sakaratul maut, maka yang pertama adalah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilindungi saat sakaratul maut, ya. Kita mintakan kepada Allah agar diberikan husnul khatimah, ya, diberikan istiqamah, ya, sehingga kita bisa selamat dari godaan setan termasuk saat sakaratul maut. Kemudian yang kedua adalah kita melakukan berbagai ibadah dan ketaatan saat kita masih longgar. Ya, karena insya Allah dengan menjaga kebaikan-kebaikan kita, dengan istiqamah di atas kebaikan-kebaikan kita, maka itu adalah kiat untuk bisa husnul khatimah. Kita semuanya berpikir untuk husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Dan insya Allah, ya, orang yang su'ul khatimah itu sedikit. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwasanya kejadian su'ul khatimah itu sedikit. Jadi kalau kita baik, kalau kita taat, kita taqwa sepanjang hayat kita, saat kita masih kecil, saat kita masih muda, saat kita sudah tua, kita terus berbuat baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka insyaAllah kemungkinan besar kita akan husnul khatimah. Kata beliau, kejadian su'ul khatimah itu lebih sedikit. Yang lebih banyak adalah kalau kita baik saat kita hidup, maka kita akan husnul khatimah. Bahkan beliau mengatakan ada banyak orang yang dahulu mereka buruk, tapi mereka malah menjadi husnul khatimah. Namun ingat bahwasanya su'ul khatimah itu ada. Su'ul khatimah itu ada dan bisa menggapai siapa saja. Beliau mengatakan su'ul khatimah itu ada, tapi sedikit dan jarang. Namun ini bisa terjadi pada siapa saja termasuk pada diri kita sendiri. Maka kita tidak boleh merasa aman dari su'ul khatimah. Dan para ulama menjelaskan bahwasanya sebab su'ul khatimah adalah kemunafikan dan dosa-dosa yang tidak dilihat oleh manusia. Jadi orang melihat kita secara zahir baik, tapi ternyata kita menyembunyikan amalan-amalan buruk. Wal'iyadzu billah, seperti hasad. Kemudian dengki, amalan-amalan hati, dosa-dosa hati, ya, kemudian juga adalah maksiat-maksiat yang kita lakukan dalam keadaan menyendiri, ya. Termasuk juga kemunafikan, karena kemunafikan adalah menyembunyikan kekufuran dalam hati kita. Nah, ini adalah sebab su'ul khatimah. Nah, kalau kita terbiasa baik, kemudian kita juga tidak memiliki dosa-dosa tersembunyi seperti ini, maka insyaAllah, ya, bi'idhnillahi ta'ala, kita akan selamat dari godaan setan termasuk saat dia ingin menyesatkan kita di akhir hayat kita. Semoga bisa dipahami dengan baik.
1: Nah, Ustaz, jazakallah khair atas nasihat dan jawabannya, barakallahu fiik, dan sebagainya bermanfaat. Bagi yang bertanya, kami berikan kesempatan pertanyaan via telepon.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, umur di mana?
2: Dari Ibu Reni Pamulang, Tangsel.
1: Baik, Ibu Reni, silakan pertanyaannya.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
1: Assalamualaikum. Nah, silakan.
2: Apa bertanya? Ana dapat dari info dari medsos, ada mengatakan bahwa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Afwan, Ustaz, Ana dapat info dari medsos, katanya banyak share kalau setan itu menguasai isi-isi Al-Quran. Apakah itu benar, Ustaz?
1: Menguasai apa, Umu?
2: Isi dari ayat-ayat suci Al-Quran.
1: Baik.
2: Ya, syukran, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz, sedikit menyambung pertanyaan yang mungkin sama dari pendengar dan pemirsa. Bagaimanakah ketika seseorang dirukiah akan tapi bacaan-bacaan dan lafad-lafad tersebut juga diikuti oleh orang yang dirukiah? Apakah tetap kita terus membacanya, Ustaz? Jazakallah khair.
0: Ya, baik. Jadi apakah setan menguasai ayat-ayat Al-Quran dan kandungannya. Ya, jadi setan itu adalah bangsa yang satu, apa ya maksudnya, setan itu adalah alam lain selain alam manusia. Kita dan bangsa jin itu disebut sebagai sebagai as-saqalain, ya, dua alam yang berbeda, ya. Jadi ada alam jin, ada alam manusia. Kemudian setan adalah orang yang membangkang atau jin yang membangkang. Nah, jadi kalau pertanyaannya apakah setan menguasai ayat-ayat Al-Quran, ya, maka ini kita harus lihat, ya. Jadi setan dari kalangan manusia, ya, ada sebagian mereka yang memahami kandungan ayat-ayat Al-Quran. Ya, jadi mereka adalah manusia, ya, jadi mereka bisa jadi belajar, mereka bisa jadi membaca. Bisa jadi setannya adalah dari bangsa Arab sendiri yang sangat menguasai bahasa Arab, sehingga mereka sudah membaca banyak ayat Al-Quran, tapi hidayah tidak menyapa hati mereka. Nah, maka berarti ada kemungkinan, ya, setan-setan yang menguasai ayat-ayat Al-Quran atau memahami kandungan Al-Quran, tapi tidak semua mereka. Ada sebagian, dan bisa jadi mereka adalah banyak. Nah, dari kalangan jin juga seperti itu. Setan dari kalangan jin, ya, mereka juga banyak yang memahami ayat-ayat Al-Quran. Ya, mereka memahami kandungan Al-Quran, tapi tidak semuanya. Ya, yang mau belajar, maka mereka akan memahami. Dan mereka yang belajar tapi bukan untuk diamalkan, ya, mereka belajar mungkin untuk gagah-gagahan, atau mereka belajar untuk menggoda kita, maka siapa tahu, ya. Nah, berarti ada kemungkinan banyak dari mereka yang juga belajar dan memahami Al-Quran. Makanya tadi kalau dari penjelasan para ulama, ya, kita mendengar bahwasanya karena setan paham fakta ini, maka mereka begini. Nah, maka itu adalah menunjukkan pemahaman mereka. Mereka memahami agama Islam dengan cukup baik. Jadi ketika mereka paham dan menyadari bahwasanya ujub itu bisa membatalkan amalan, mereka goda kita setelah kita selesai beramal. Karena mereka paham bahwasanya maksiat setelah beribadah itu bisa menghancurkan pahala amalan ibadah, maka mereka menggoda kita setelah kita beramal. Karena mereka tahu bahwasanya tidak khusyuk dalam sholat itu bisa mengurangi pahala ibadah kita, mereka menggoda kita dalam sholat. Karena mereka tahu bahwasanya sholat itu adalah ibadah yang paling utama, yang kalau ditinggalkan membuat pelakunya kafir menurut sebagian ulama, maka mereka menggoda kita pada ibadah sholat, menghambat kita agar kita tidak mengerjakan ibadah tersebut. Nah, ini menunjukkan pemahaman mereka, ini menunjukkan kefaqihan mereka. Nah, bahkan disebutkan bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, pernah diajari oleh setan ketika beliau diamanati untuk menjaga harta zakat. Maka pada suatu malam harta zakat itu kecurian, ada yang mencuri, dan ternyata yang mencuri adalah setan. Nah, dan kemudian Abu Hurairah bercerita kepada Nabi Muhammad SAW bahwasanya beliau diajari setan untuk membaca sesuatu yang kalau beliau baca maka beliau akan terhindar dari godaan setan itu, termasuk zakat beliau, harta zakat yang beliau jaga akan aman. Nah, maka ketika mendengar hal itu, Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Sodaqoka wahuwa kadzib, wahuwa kadzub." Setan sudah jujur, setan sudah benar dalam perkataannya itu, meskipun dia sering bohong. Nah, ini juga mengisyaratkan bahwa setan itu paham. Dia paham tentang zikir, dia paham tentang hal apa yang bisa melindungi manusia dari godaan mereka. Mereka tahu itu. Apalagi umur mereka sangat panjang, ya, lebih panjang daripada umur manusia. Maka mereka punya waktu lebih banyak untuk bisa belajar. Meskipun banyak dari mereka belajar bukan untuk diamalkan, tapi belajar untuk bisa menyesatkan manusia. Ya, maka kita harus waspada dengan kepintaran dan kemahiran mereka, termasuk juga penguasaan mereka yang bagus untuk ilmu agama itu. Kita harus waspada. Ya, demikian, semoga bisa dipahami dengan baik, ya. Kemudian yang kedua tentang ruqyah, apakah saat kita meruqyah, kemudian ternyata yang diruqyah ikut membaca bacaan tersebut. Ya. Nah, jadi itu adalah salah satu cara dia untuk distraksi. Ya. Cara dia untuk membuat kita tidak fokus. Nah, jadi kalau kondisinya seperti itu, maka kita terus baca saja. Dia bermaksud untuk menggoda kita, biar kita enggak fokus. Ya. Agar kita berhenti dari bacaan tersebut. Ya. Maka kalau kita paham hal seperti ini, hendaknya kita terus baca saja. Ya. Kita tambah kekhusyuan kita tambah tawakal kita. Kita niatkan bacaan itu sebagai ruqyah. Ya. Maka insya Allah bacaan itu akan bermanfaat. Ya. Jadi insya Allah itu adalah cara dia untuk menggoda dan membuat kita tidak fokus. Maka teruskan saja. Ya, insya Allah nanti bacaan ruqyah akan memberikan manfaat yang besar insya Allah untuk orang yang sedang diruqyah itu. Barakallahu fikum.
1: Wa barakallahu fik. Jazakallahu khair atas jawaban dan nasihat yang disampaikan. Demikian pertanyaan yang sudah kami sampaikan di kesempatan sore hari ini. Dan demikian pertanyaan terakhir kami, Ustaz, sebagai kesimpulan serta ikhtitam kajian sore hari ini, kami persilakan.
0: Ya, baik, kesimpulan dari renungan yang ke-7 dari kitab Wasaya wa Tawjihat fi Fiqh At-Ta'abbud li Rabbil Bariyat adalah bahwasanya setan adalah musuh kita yang nyata, dan dia sudah bersumpah akan menggoda kita dengan maksimal, ya, menggoda kita dari semua arah. Maka kita wajib untuk waspada dengan godaan setan, dan kita harus bersiap untuk menghadapi godaan mereka dengan berbagai tahapannya. Tidak hanya di awal sholat, tapi juga di tengah-tengah sholat dan ibadah-ibadah kita yang lain. Bahkan juga setelah kita beramal, setan masih akan terus menggoda. Ya, maka kita harus waspada dengan godaan setan, ya, dengan berbagai cara, berbagai tahapan, berbagai plan dan perencanaan yang sangat panjang. Kita harus waspada dengan semua itu, dan kalau kita bisa waspada dan tahu pintu-pintu mana yang akan dipakai setan untuk masuk menggoda kita, maka itu adalah tanda kefakihan seorang hamba. Baik, semoga bermanfaat dan menginspirasi.
3: Al-kalimatu at-tayyibah. Alam tara

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر جهاية سنة.
1: إخواتي السلام عليكم الله. Sahabat Roja dimanapun Anda berada, Alhamdulillah telah kita simak dengarkan satu program kajian ilmiah edisi sore disampaikan oleh Ustaz Anas Burhanuddin MA Fidhahullah dalam pembahasan dari kitab Wasaya wa Taujihat fi Fiqhi At-Ta'abud li Rabbi Al-Bariyat dengan tema waspada terhadap tipu daya syaitan. Semoga ilmu yang telah disampaikan menjadi nasihat yang bermanfaat bagi kita semua, dapat membuka hati kita untuk semakin berhati-hati terhadap godaan syaitan yang senantiasa berusaha menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga hati-hati kita di atas keimanan, memberikan kekuatan untuk istiqomah dalam ketaatan, serta melindungi kita dari bisikan syaitan, hawa nafsu, dan berbagai fitnah kehidupan dunia. Amin ya Rabbal Alamin. Saat ini pukul 17:32 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikut akan kami hadirkan jeda Radio Roja, dilanjutkan tilawah Al-Quranul Karim yang mubarakah dari Qori Syekh Khalifah Tunaiji di Surat Al-Qamar dengan nomor urut surat ke-54. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
0: Radio Roja
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: لبيك لا شريك لك لبيك.
0: فتاوى الحج. فتاوى الحج. فتوى إبادة.

0: أحسن الله إليكم، ما المقصود بالرفث والفسوق في الحج؟
1: الرفث هو التحدث بالجماع، الرفث هو الجماع ودواعيه من الكلام واللمس وغير ذلك، والفسوق هو المعاصي، سميت فسوقا لأن الفسق معناه الخروج في اللغة، سميت المعاصي فسوقا لأنها خروج عن طاعة الله عز وجل، وهذا محرم في الحج وفي غيره، لكنه من الحج من الحاج والمحرم أشد تحريما، لأنه يؤثر على حجه ونسكه وقد يبطله إذا وصل إلى حد المبطلات. نعم.
2: Pertanyaannya, apa arti rafath dan fusuq dalam ibadah haji? Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan untuk Anda. Kemudian Syekh Al Fauzan hafizahullah taala menjawab, rafath artinya berbicara tentang senggama, karena hakikat rafath adalah berjima dan hal-hal yang bisa motivasi untuk melakukannya, baik berupa obrolan ataupun bersentuhan dan lain-lain. Adapun fusuk maksudnya adalah bermaksiat, karena asal kata fusuk berarti keluar, artinya keluar dari lingkup taat menjadi bermaksiat. Dan hal ini diharamkan baik saat haji ataupun di luar haji. Namun larangannya pada saat haji jauh lebih besar bagi orang yang berihram haji ataupun umrah. Setidaknya akan berpengaruh terhadap haji ataupun umrah seorang. Bahkan bisa membatalkannya jika maksiat tersebut sampai pada maksiat-maksiat yang bisa membatalkannya. Wallahu ta'ala a'lam.
3: نور من القرآن.
4: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟

0: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Iqtarabatis sa'atu wanshaqqal qamar. وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ

عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر.

إن خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد

0: qayyimah.
1: Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Ikhwatal Islam, kumandang azan sholat maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. رواه البخاري.
1: Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, apakah amalan yang paling utama? Beliau menjawab, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Beliau ditanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, berjihad di jalan Allah. Beliau ditanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, haji yang mabrur. Hadis riwayat Al-Bukhari.
2: Hiduplah di dunia seolah-olah Anda itu seorang asing.
3: Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alukum amwalakum.
2: Tidak akan menetap lama di dunia itu. Atau Anda sedang dalam perjalanan atau menyeberang jalan, Anda punya tujuan. Dunia ini hanya persinggahan. Seperti Anda letih dan lelah, berhenti sejenak berteduh di bawah sebuah pohon. Setelah rasa letih itu hilang, Anda harus kembali melanjutkan perjalanan agar sampai kepada tujuan.
3: Qala illa bistum illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un.
4: Apabila kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, apalagi kalau kita membuka lembaran-lembaran hadis, kita akan terkejut ketika kita menemukan Allah di dalam Al-Quran tidak pernah memuji dunia sekalipun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang mulia tidak pernah memuji dunia sekalipun.
5: Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia ini dilaknat oleh Allah. Dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah dan orang yang mengajarkan kebaikan dan orang yang belajar.
6: Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang mu'min dan surga buat orang kafir.
7: Kata Nabi SAW, andaikan dunia lebih berharga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan sayap seekor. Niscaya Allah tidak akan memberikan walaupun hanya seteguk air kepada orang kafir.
8: Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan apa yang dia inginkan tersebut tanpa dikurangi. Mereka itu tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat nanti kecuali api neraka saja. Amalan mereka batal dan sia-sia usaha mereka.

0: saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Kita memang hidup di dunia. Kita berjalan di atas bumi. Kita merasakan segala bentuk kenikmatan dan kelezatan. Kita menyaksikan keindahan-keindahan alam semesta. Tetapi satu hal yang harus kita ingat. Ini hanyalah jembatan menuju akhirat. Ini hanyalah tempat bercocok tanam. Di akhirat kelak kita akan menuai.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Jabir radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna ash-shaytan قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di jazira Arab. Akan tetapi syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim.
5: Ya.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluk-Nya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن جابر رضي الله عنه قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا متفق عليه.
3: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, tidak pernah sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta sesuatu kemudian mengatakan tidak. Muttafaqun alaih.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
5: Ar-Rahman 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan.
6: Tuhan yang Maha Pemurah yang telah mengajarkan Al-Qur'an. Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara.
5: Asy-syamsu wal qamaru bihusban wan-najmu wasyahu
2: 'alaihi wasallama syai'an qat faqala la muttafaqun 'alaihi.
3: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, tidak pernah sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta sesuatu kemudian mengatakan tidak. Muttafaqun 'alaihi.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
5: Ar-Rahman 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan.
6: Tuhan yang Maha Pemurah yang telah mengajarkan Al-Qur'an. Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara.

0: Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Ar-Rahman 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan.
0: Tuhan yang Maha Pemurah yang telah mengajarkan Al-Qur'an. Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara.

matahari dan bulan beredar menurut perhitungan, dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan kedua-duanya tunduk kepadanya, dan Allah telah meninggikan langit, dan Dia meletakkan neraca keadilan

supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.

Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluknya. Di bumi itu ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang, dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Dan
1: Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar, dan Dia menciptakan jin dari nyala api. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Rob yang memelihara kedua tempat terbit matahari, dan Rob yang memelihara kedua tempat terbenamnya. Maka nikmat Rob kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: lautan.
1: Dia membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya, ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

dan kepunyaannya lah bahtera-bahtera yang tinggi layarnya di lautan, laksana gunung-gunung. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Semua yang ada di bumi itu akan binasa, dan tetap kekal wajah Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya, melainkan dengan kekuatan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Al-Quran.
1: Kepada kamu, jin dan manusia, dilepaskan nyala api dan cairan tembaga. Maka, kamu tidak dapat menyelamatkan diri daripadanya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Maka, apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilapan minyak, maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Pada waktu itu manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Inilah neraka Jahannam yang didustakan oleh orang-orang berdosa. Mereka berkeliling di antaranya dan di antara air yang mendidih, yang memuncak panasnya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Rabbnya, ada dua syurga. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Kedua syurga itu mempunyai pohon-pohonan dan buah-buahan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Mereka bertelekan di atas permadani yang sebelah dalamnya dari sutra, dan buah-buahan kedua surga itu dapat dipetik dari dekat. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Di dalam syurga itu, ada bidadari-bidadari yang sopan menundukkan pandangannya. Tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, penghuni-penghuni syurga yang menjadi suami mereka, dan tidak pula oleh jin. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Seakan-akan bidadari itu permata yakut dan marjan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Dan selain dari dua surga itu, ada dua surga lagi. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Kedua surga itu kelihatan hijau tua warnanya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Di dalam kedua surga itu, ada dua mata air yang memancar. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam keduanya, ada macam-macam buah-buahan dan kurma, serta delima. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Di dalam surga-surga itu, ada bidadari-bidadari yang baik-baik, lagi cantik-cantik. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Bidadari-bidadari yang jelita, putih bersih dipingit dalam rumah. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Mereka tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, penghuni-penghuni surga menjadi suami mereka, dan tidak pula oleh jin. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Mereka bertelekan pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Maha agung nama Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan karunia.
1: Nurun min al-Qur'an.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: 101.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Ikhwati Islam wa'azakumullah, sahabat Roja, alhamdulillah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan malam yang berbahagia ini kita masih bisa bersua kembali. Berikut akan kami hadirkan satu program kajian ilmiah dalam format rekaman, disampaikan oleh Ustaz Abu Yahya Badrussalam Al-Syafidahullah dalam pembahasan tafsir Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat ke-254. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita lanjutkan masih di ayat 254 ya. Allah berfirman يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه wala khullatu wala syafa'ah wal kafiruna humul zalimun. Hai orang-orang yang beriman, berinfaklah dari sebagian rezeki yang kami berikan kepada kalian sebelum datangnya hari yang tidak ada padanya jual beli, tidak pula khullah, ya, tidak pula bermanfaat kekasih, wala syafa'ah, tidak pula bermanfaat syafa'at. Maksudnya, ya, sudah kita jelaskan bahwa syafa'at yang dimaksud di sini, yang ditiadakan, yaitu syafa'at untuk orang-orang yang musyrik. Karena syarat untuk mendapatkan syafa'at, yaitu wafat di atas tauhid. Ya. Dari ayat ini kita ambil faedah, kata Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah, min fawaidil ayah fadilatul infaq mimma a'tana Allah, keutamaan berinfak, ya, dari sebagian apa yang Allah berikan kepada kita. Karena Allah memanggil dengan mengatakan ya ayyuhallazina amanu. Berarti infak ini adalah merupakan, ya, bagian dari keimanan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan as-sadaqatu burhan, sedekah itu burhan. Apa burhan? Itu bukti akan keimanan seorang hamba. Kenapa sedekah itu disebut burhan, Pak? Karena manusia pasti mencintai harta. Itu tabiat manusia. Allah mengatakan zuyyina lin-nasi hubbu syahawat minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantar. Nah, ketika dia menginfakkan apa yang ia cintai, ia berupa harta, itu tanda keimanan dia kepada Allah. Sebab orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, dia tidak akan mau berinfak. Tapi ketika dia mau memberikan cuma-cuma kepada fakir miskin, ya, itu menunjukkan bukti bahwa dia beriman kepada Allah dan kehidupan apa? Akhirat. Aminah, faedah yang kedua, kata beliau, annal infaqu min muqtadal iman wa annal bukhla naqsun fil iman walihada la yakunul mu'min bakhilan. Al-mu'minu jawadun bi'ilmi, jawadun bi-jahi, jawadun bimalih wa jawadun bibadanih. Infak ini adalah konsekuensi iman. Sedangkan bakhil itu menunjukkan kekurangan apa? Iman. Makanya kata beliau, tidak pantas seorang mukmin menjadi bakhil. Iya, seorang mukmin itu tidak pantas untuk memiliki sifat apa? Bakhil. Mukmin itu pantasnya apa? Dia dermawan. Dermawan dengan apa? Dengan ilmunya. Dermawan dengan apa lagi? Dengan kedudukan. Ya, dermawan dengan kedudukannya, dermawan dengan hartanya, dermawan dengan badannya. Maksudnya dermawan dengan badannya, ya akhirnya dia bantu orang susah, bantu ngangkat-ngangkat dan yang lainnya misalnya. Ya. Dermawan dengan kedudukannya, dia punya kedudukan, kemudian dengan kedudukan itu dia gunakan untuk berbuat kebaikan, membela dakwah dan yang lainnya. Nah, ini akal Islam. Faedah yang ketiga, wa minha bayanu minnatillahi alaina fir rizqi. Penjelasan tentang pemberian Allah kepada kita, di mana Allah yamunnu menyebutkan kenikmatan, mengungkit kenikmatan itu kepada kita. Mengungkit kenikmatan bagi Allah itu hak Allah. Sedangkan bagi kita mengungkit kenikmatan itu Pak, tidak baik. Tapi kalau Allah mengungkit kenikmatan dan Allah mengingatkan kepada hamba-hambanya tentang kenikmatan supaya mereka bersyukur, itu hak Allah Azza wa Jal. Allah mengatakan di situ, ya, anfiqu mimma razaqnakum. Berinfaklah dari sebagian rezeki yang telah kami berikan kepada kalian. Sumalil amri bi infaq fi sabilih. Dan ini memberikan apa? Ya, perintah agar kita berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wal isaba alaih, dan Allah pun akan memberikan pahala besar bagi orang yang berinfak. Allah berfirman, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha." Perumpamaan orang yang berinfak, yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah seperti apa, Pak? Seperti orang yang menanam biji. Lalu ia menumbuhkan tanaman yang mempunyai 7 cabang. Setiap cabangnya ada 100 biji. Berarti infak itu dilipat gandakan sampai berapa, Pak? 700 kali lipat pahalanya. Ya, sebagian orang, Pak, mengiming-imingi katanya, berarti kalau kamu berinfak 10 ribu, mas 10 ribu dikali 700. Nanti Allah ganti itu. Jadi berapa tuh? 10 ribu kali 700 berapa? Hah? 70 juta. Kalau kamu berinfak 1.000, berarti diganti sama Allah 700.000. Kita katakan ini penafsiran salah. Allah tidak pernah mengiming-iming hambanya dengan pahala dunia. Selalu yang Allah imingkan kepada manusia, sebutkan pahala apa? Akhirat. Iya. Karena pahala akhirat jauh lebih besar. Pahala akhirat jauh lebih baik dibandingkan dengan pahala apa? Dunia. Ya. Dan tentunya seorang mukmin, akhi, lebih semangat ketika mendengar pahala akhirat dibandingkan mendengar pahala apa? Dunia. Kalau ternyata kita masih lebih semangat mendapatkan pahala dunia, berarti kita masih cinta dunia yang berlebihan. Amin. Faedah yang keempat. At-tanbih ala anna al-insan la yahsulu rizqu bimujarradi kasbih. Al-kasbu sabab, lakinnal musabbib wallah. Peringatan bahwa manusia itu dapat rezeki bukan sebatas usaha doang. Dari hasil usahanya bukan. Usaha itu hanya sebab. Yang memberi rezeki siapa? Allah. Karena Allah mengatakan mimma razaqnakum, dari rezeki yang kami berikan kepada kalian. Ada terkadang orang ya Pak, usahanya sudah maksimal loh Pak. Cari rezeki sana sini, banting tulang, tapi ternyata tetap aja rezekinya seret. Ada enggak yang kayak gitu Pak? Ada, bahkan banyak. Itu kan menunjukkan bahwa rezeki itu bukan sebatas dari usaha. Memang usaha itu sebab, betul. Tapi tetap yang memberikan rezeki siapa? Allah. Ada orang yang dia usahanya biasa-biasa saja. Gak terlalu banyak, gak perlu, gak sampai larut malam, sampai gak sampai ini ya. Paling dia jualan misalnya dari pagi sampai siang, dia sampai pulang. Tapi alhamdulillah, dikasih oleh Allah rezeki banyak. Yang ngasih rezeki siapa? Allah. Namun kewajiban kita memang harus usaha. Tapi bukan usaha yang memberi rezeki kepada kita. Fala yang bagi an ya'jabal insan binafsih. Oleh karena itu kata beliau, jangan sekali-kali seorang insan merasa ujub ya dengan rezeki yang dia peroleh. Merasa ujub dengan rezeki yang dia peroleh. Dengan mengatakan seperti kata si Qarun apa, innama utitu ala ilmin indi, aku diberikan kekayaan ini karena keilmuan saya, karena kecerdasan saya, karena kehebatan saya dalam berbisnis misalnya. Ini namanya ujub, akhi, enggak boleh, haram hukumnya. Ingat yang ngasih rezeki siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hatta yaj'al maktasabahu min rizqin min kasbihi wa amalihi. Sehingga akhirnya dia menganggap rezeki ini hasil usahanya. Nah, kewajiban dia menisbatkan semua nikmat kepada siapa? Allah. Dengan mengatakan fadlum minallah. Ini semua karunia dari apa? Allah. Kalau bukan karena karunia Allah, saya enggak bakal dapat sebanyak ini. Iya. Ini kita terkadang Pak, baru dapat rezeki dikit aja udah ngerasa anak soleh, Pak. Lumayan rezeki anak soleh. Masya Allah, ya. Baru dapat rezeki dikit udah ngerasa soleh. Gimana? Imam Syafi'i saja gak merasa soleh. Imam Syafi'i, rahimahullah. Ya. Ini faedah selanjutnya. Al-isyaratu ila annahu la minnata lil 'abdi 'ala Allah mimma anfaqahu fi sabilihi. Ayat ini memberikan isyarat bahwa hamba tidak berhak untuk mengungkit-ngungkit ya infaknya kepada Allah. Aku kan sudah berinfak ya Allah. Enggak boleh mengungkit-ngungkit. Kecuali dalam rangka tawasul melalui amalan soleh. Karena itu diizinkan. Tapi itu bukan dalam rangka mengungkit-ngungkit, bukan. Tapi sebatas tawasul, ya Allah. Ya, aku dahulu berbuat amalan soleh begini-begini, kalau memang itu ikhlas, tolonglah saya selamatkan dalam marabaya ini misalnya. Gitu. Seperti halnya yang menimpa 3 orang yang masuk ke dalam gua. Ya, kemudian batu besar jatuh dan menutup pintu gua. Masing-masing kemudian bertawasul melalui amalan soleh. Dan itu tidak termasuk mengungkit. Ya. Inilah faedah yang ke-6. Annal mayyit idza mata fa ka'annama qamatil qiyamah fi haqqihi. Bahwa orang kalau meninggal dunia itu seakan-akan sudah tegak hari kiamat pada dirinya. Karena Allah mengatakan di situ yauma la yanfa'u la bai'u wala khullatu wala syafa'ah. Berinfaklah kalian dari sebagian rezeki yang kami berikan kepada kalian sebelum datangnya hari yang tidak ada padanya apa? Ya, jual beli. Tidak pula ada padanya apa? Khullah, tidak pula syafa'ah. Aminah faedah yang ketujuh. Ana dzalika al-yaum laisa fihi imkan an yasila ila matlubihi bi ayyi sababin min asbabil wusul ila al-matlub fid dunya kalbay' wa sadaqah wa syafa'ah, wa innama yasiru matlubihi bi ta'atillah. Bahwasanya hari itu, hari kiamat, hari kematian, tidak mungkin seseorang bisa mendapatkan atau meraih yang ia inginkan kecuali dengan ketaatan kepada Allah. Iya. Di hari kiamat sudah tidak ada lagi manfaatnya jual beli, tawar menawar, tidak ada. Tidak ada lagi manfaatnya pertemanan, Pak. Iya. Kecuali pertemanan yang benar-benar karena Allah. Ya, sebagaimana Allah mengatakan, Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduun illa al-muttaqun. Pada hari kiamat, orang-orang yang saling berkasih sayang karena dunia, mereka saling bermusuhan satu sama lainnya, kata Allah. Kecuali orang yang bertakwa. Kata Ibn Katsir ketika menafsirkan ayat ini apa? Kullu sadaqatin laisat lillah, setiap pertemanan yang bukan karena Allah, maka ia akan berubah menjadi permusuhan nanti pada hari kiamat. Iya. Adapun pertemanan karena Allah, kita berteman karena memang ya karena Allah, karena untuk membela agama Allah. Nah, pertemanan yang seperti ini yang bermanfaat nanti pada hari kiamat. Ya, sebagaimana pernah kita sampaikan hadis tentang kaum mukminin nanti pada hari kiamat pun memberi apa? Syafaat dengan izin Allah ya, kepada teman-temannya. Aminah faedah yang ke-8. Annal kafirina la tanfa'uhum asy-syafa'ah. Bahwa orang-orang kafir tidak bermanfaat syafaat untuk mereka. Karena syafaat tidak halal ya, untuk orang-orang yang berbuat syirik. Rasulullah SAW sabda, ukhtirtu baina an yudkhal nisfu ummatil jannah wa baina syafa'ah. Aku diberikan oleh Allah pilihan antara separuh umatku masuk surga atau aku diberikan syafaat. Fakhtartu syafa'ah wa hiya liman mata la yusyrik billahi syai'a. Maka aku memilih syafaat, kata Rasulullah, dan syafaatku itu bagi orang yang meninggal dalam keadaan tidak berbuat syirik. Syaratnya cuma satu untuk dapat syafaat Rasulullah. Mati dalam keadaan apa? Tauhid. Dan tidak berbuat syirik, Pak. Ini yang kita harapkan ya. Kita wafat di atas tauhid. Dalam keadaan kita tidak berbuat apa? Syirik. Faedah selanjutnya wa minha. Annal kufra a'zamu dhulmi. Bahwa kekafiran itu kezaliman yang paling besar. Kekafiran itu kezaliman yang paling apa? Besar. Karena Allah mengatakan di situ, wal kafiruna humul zalimun. Dan orang-orang kafir itulah, mereka lah orang-orang yang zalim. Di situ Allah menghasar. Apa itu hasar? Membatasi kezaliman kepada orang kafir. Bukan berarti bahwasanya zalim itu sebatas kekafiran. Tidak. Akan tetapi menunjukkan kepada ikhtisos, kekhususan, dan bahwasannya itu yang paling berat, itu yang paling apa? Besar. Dan hasar itu pembatasan ya, dalam bahasa Arab ada dua makna. Makna yang pertama hasrun lil itlaq, dan yang kedua hasrun lil ikhtisos. Iya. Maka Allah mengatakan wal kafiruna humud zalimun. Orang-orang kafir itulah, mereka lah orang-orang zalim. Artinya kezaliman yang paling besar, yang paling agung di sisi Allah adalah kekafiran. Aminah faedah selanjutnya. Annal insana la yantafi'u bimalihi ba'da mautih. Bahwa seorang insan tidak akan bisa mengambil manfaat dari hartanya setelah meninggalnya. Sebagaimana juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insan inqata'a anhu sa'iru amalihi illa min salah." Ya. Apabila seorang insan meninggal dunia, maka terputus darinya semua amalnya kecuali apa? Tiga saja. Apa saja? Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang mendoakan. Ya. Makanya setelah kematian, hartanya tidak ada manfaatnya kecuali yang sudah dia infakkan. Sedekah jariah. Misalnya sedekah jariah apa, Pak? Hah? Sedekah jariah contohnya apa? Pembangunan masjid. Selama masjid itu dipakai buat sholat, buat kajian, dan yang lainnya, maka itu pahalanya ngalir terus. Walaupun dia sudah meninggal dunia. Bukan dalam hadis Rasulullah mengatakan, ya, sab'atun tajri li sahibih yu'in kana ya ba'da mautih. Abu Kamakal. Ada 7 amal yang pahalanya terus mengalir walaupun sudah meninggal dunia pelakunya itu. Di antaranya apa? Yang pertama tadi membangun masjid. Yang kedua ilmu yang dia sebarkan dan bermanfaat untuk manusia. Ya. Yang ketiga sumur yang ia gali. Lalu kemudian airnya diwakafkan. Yang keempat, sungai yang ia alirkan untuk pengairan. Ia mengaliri kebun-kebun, ya, pesawahan, dan itu diwakafkan. Kemudian, mushaf yang diwariskan. Kemudian juga, pohon, Pak. Pohon yang berbuah. Yang antum tanam, kemudian buahnya diwakafkan. Silakan yang mau makan. Maka tidak ada burung yang makan, atau pencuri yang makan, atau siapapun yang makan, kecuali itu pahala buat dia. Nah, ini yang kita penting perhatikan, kita ini sudah ada belum sedekah jariahnya, Pak. Karena setelah kita meninggal dunia ini, kita sangat membutuhkan apa? Pahala. Ya. Harta yang kita miliki sekarang belum tentu jadi milik kita. Makanya hakikat harta kita adalah yang sudah kita sedekahkan. Itu harta kita yang akan kita bawa sampai hari kiamat. Ya. Faedah selanjutnya minha ar-raddu 'alal jabariyah. Ayat ini membantah kaum Jabariyah. Karena Allah mengatakan anfiqu, berinfaklah. Dan itu dinisbatkan kepada orangnya. Sedangkan orang-orang Jabariyah mengatakan bahwa manusia tidak punya kemampuan apa-apa. Tidak punya pilihan. Aminha ar-raddu al-qadariyah. Dan ayat ini juga membantah firqah Qadariyah. Iya. Yang mengatakan bahwa segala sesuatu belum apa? Ditakdirkan. Karena Allah mengatakan anfiqu mimma razaqnakum, dari rezeki yang kami berikan kepada kalian. Berarti rezeki itu sudah diberikan oleh Allah, sudah ditakdirkan. Berarti ini bantahan kepada siapa? Qadariyah. Yang menolak adanya apa? Takdir. Aminha faedah selanjutnya. Anna infaqo jami'il mal la ba'sa bih. Bahwa menginfakkan seluruh harta boleh. Ya, jika min dalam ayat tadi mimma razaqnak, min di sini bayaniyah. Karena min dalam bahasa Arab itu, Pak, min itu maknanya banyak. Terkadang min mempunyai makna tab'id sebagian. Ini pendapat jumhur dalam ayat ini. Ya, sebagian ulama mengatakan min di sini sebagian. Artinya berinfaklah dari sebagian rezeki yang kami berikan kepada kalian. Sebagian ahli tafsir ada yang menjelaskan mengatakan bahwa min di sini bukan menunjukkan tab'id sebagian, tapi menunjukkan kepada bayaniyah penjelasan untuk menjelaskan tentang apa yang perlu diinfakkan. Apa yang diinfakkan? Yaitu yang berrezeki yang Allah berikan kepada kamu. Sehingga konsekuensinya kalau ini bayaniyah, berarti boleh dong menginfakkan seluruh apa? Harta. Tapi ini juga disyaratkan bagi mereka yang yakin kalau dia infakkan seluruh hartanya, tawakalnya kuat. Kayak Abu Bakar. Iya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, bahwa Umar mengatakan hari ini aku akan kalahkan Abu Bakar. Maka Umar membawa separuh hartanya, Pak. Lalu dia berkata, ya hai Rasulullah, ini separuh hartaku, aku infakkan di jalan Allah. Tak lama kemudian Abu Bakar datang dan berkata, hai Rasulullah, ini seluruh hartaku, aku infakkan di jalan Allah. Kata Umar, aku memang enggak bisa ngalahin Abu Bakar. Iya. Berarti boleh menginfakkan seluruh harta, tapi bagi mereka yang thiqah billahnya kuat, Pak. Keyakinannya kepada Allah apa? Kuat. Adapun kalau kita keyakinannya kuat, lemah gitu ya. Kita infakkan semuanya jadi minta-minta ke orang, jadi nyusahin orang. Ini jangan. Iya. Baik, kita lanjutkan ke ayat berikutnya, yaitu ayat yang paling agung dalam Al-Quran. Ya, ayat kursi namanya. Allah Ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Lahuma fis samawati wa ma fil ard. Man zal ladhi yashfa'u indahu illa bi'idhni. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض. ولا يؤوده حفظهما. وهو العلي العظيم. Ini adalah ayat yang paling agung dalam Al-Quran. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih. Ya. A'zamu ayah fil Quran. Itu ayat apa? Kursi. Dan keutamaannya pun agung. Ya, di mana disebutkan dalam hadis, orang yang membaca ayat kursi sebelum tidur, maka ia akan terjaga dari setan sampai pagi hari. Disebutkan dalam hadis, siapa yang membaca ayat kursi setelah sholat, setiap setelah sholat fardu, dia baca ayat kursi, maka tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Iya. Ini ayat yang sangat agung sekali, akhul Islam, yang Rasulullah sangat menganjurkan untuk sering membacanya di waktu pagi dan petang. Kita disuruh untuk baca ayat kursi setelah sholat, mau tidur. Iya. Kenapa ayat kursi ini disebut dengan ayat yang paling agung, Pak? Karena ya, ayat ini isinya seluruhnya tentang sifat Allah. Ayat ini seluruhnya isinya tentang apa? Sifat Allah. Dan mengandung nama-namanya yang paling agung. Makanya ayat-ayat Al-Quran itu berderajat-derajat. Ayat yang paling agung, ayat kursi. Iya. Apa yang menyebabkan, sudah kita sebutkan tadi, Pak. Bahwa yang menyebabkannya bahwa karena ayat ini isinya semuanya tentang sifat Allah. Dibandingkan dengan ayat yang lain yang berbicara tentang makhluk-makhluknya. Tapi ini ayat, satu ayat khusus tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan tentunya perbandingan Allah dengan makhluknya sangat tidak bisa dibandingkan. Iya. Allah berfirman, Allah, La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, ini nama yang paling agung. Nama yang paling agung. Iya, nama yang paling agung itu apa? Allah. Sebutkan dalam riwayat Tirmizi, bahwasanya Rasulullah SAW mendengar seorang laki-laki berdoa, Allahumma inni as'aluka bi annaka antallah la ilaha illa ant as-samad lam yalid wa lam yulad ya wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfirali. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau dengan melalui nama-Mu bahwasanya Engkau adalah Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang Samad. Ya. Yang tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Apa kata Rasulullah? Laqad sa'ala bismihil a'zam. Alladhi idza du'iya bih ajab. Wa idza su'ila bih a'ta. Sungguh orang ini sudah minta kepada Allah dengan nama yang paling agung. Ya. Yang apabila seseorang berdoa dengan nama ini, pasti Allah ijabah. Dan tidak ada seorang pun yang meminta kepada Allah melalui nama ini, pasti Allah beri. Nanti Allah, kata Ibnu Qayyim, bukti bahwasanya Allah nama yang paling agung, seluruh nama dinisbatkan kepada Allah dan tidak sebaliknya. Ar-Rahman nama Allah, Ar-Rahim nama Allah, tidak sebaliknya. Allah nama Ar-Rahim. Berarti itu menunjukkan Allah nama yang paling apa? Agung. Dan para ulama berbeda pendapat apakah Allah ini isim jamid atau isim mustaq. Apa sih jamid? Jamid itu tidak berasal dari kata lain. Sedangkan mustaq artinya yang berasal dari kata. Kebanyakan ulama mengatakan bahwa ya Allah itu mustaq. Diambil dari kata al-ilah. Ya, diambil dari kata apa? Al-ilah. Sebagai yang dikatakan Ibn Abbas. Allahu dhul uluhiyah. Allah adalah pemilik uluhiyah. La ilaha illahu. Ini kalimat yang sangat agung sekali. Ya, afdalu dzikri la ilaha illallah. Al-hayyu al-qayyum. Ini dua nama apa yang menunjukkan kepada kesempurnaan sifat dan kesempurnaan perbuatan. Kata Syekh Utsaimin, wa huma jami'an li kamalil awsaf wal af'al. Dua nama ini mengumpulkan kesempurnaan dalam sifat dan perbuatan. Fa kamalul awsafil hayy. Kesempurnaan sifat yaitu dalam nama Allah Al-Hayy yang Maha Hidup. Wa kamalul af'al dan kesempurnaan perbuatan terkandung dalam nama Al-Qayyum. Ya, Al-Qayyum. Kan Al-Hayy artinya apa, Pak? Idzul hayatil kamilah, artinya pemilik kehidupan yang sempurna. Ya. Pemilik kehidupan yang apa? Yang sempurna. Berarti apa yang terjadi, Pak? Kalau Allah hidupnya sempurna, mengharuskan apa, Pak? Allah tidak akan mati. Hidupnya Allah ya, berbeda dengan hidupnya manusia. Allah hidup, manusia hidup. Tapi apakah berarti hidupnya Allah sama dengan hidupnya manusia? Tidak. Hidupnya Allah sempurna. Tidak ditimpa kematian, tidak ditimpa sakit ataupun yang lainnya. Ya. Allah tidak butuh makan, tidak butuh apa? Minum. Ya. Dan yang namanya hidup berkonsekuensi kepada seluruh sifat. Orang yang hidup pasti memiliki sifatnya enggak, Pak? Sifatnya berupa sifat, semua sifat. Maka dari itulah semua sifat itu terkandung pada nama Allah Al-Hayy. Yang maha apa? Hidup. Adapun Al-Qayyum, ya, dari kata qiyam, qoma yakumu qiyaman, berdiri. Fahuwal qa'im ala nafsi fala yahtaj ila ahadin min khalqi. Al-Qayyum artinya apa, Pak? Yang sendirian, berdiri sendiri dalam mengurus makhluknya. Enggak butuh bantuan siapapun. Al-Qayyum itu yang bersendirian, yang berdiri sendiri. Tidak butuh yang lain. Beda dengan manusia. Manusia butuh orang lain. Manusia butuh yang lainnya. Tapi Allah tidak butuh kepada hamba-hambanya. Allah tidak butuh kepada makhluknya. Allah butuh kepada malaikatnya, kepada manusia, ketaatan, dan yang lainnya Allah tidak butuh. Kenapa? Karena Allah qayyum. Ya. Wal qa'im ala ghairihi. Ya, demikian pula yang bersendirian dalam mengurus makhluknya. Ya, fakullu ahadin muhtajun ilaih. Maka setiap orang pasti butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. La ta'khudhuhu, tidak ditimpa apa? Sinah. Apa sinah itu? Ngantuk. Wa la naum, tidak pula apa? Tidur. Kalau bagi manusia, Pak, tidur itu sifat sempurna. Ya enggak? Mana yang lebih sempurna? Manusia yang bisa tidur dengan manusia yang enggak bisa tidur. Hah? Bisa tidur. Bagi manusia sempurna. Kenapa? Karena manusia lemah. Manusia butuh istirahat. Ya. Sedangkan Allah tidak butuh istirahat. Allah tidak lemah. Maka Allah tidak butuh, tidak ditimpa tidur, tidak pula ngantuk. Sedikit pun. Itu menunjukkan kesempurnaan kehidupan Allah. Ya, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, menunjukkan kepada apa? Kesempurnaan kehidupan Allah subhanahu wa ta'ala. Beda dengan manusia. Manusia hidup. Tapi dia butuh tidur. Dia ngantuk. Bahkan pas kajian aja banyak yang ngantuk. Lalu Allah mengatakan, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah lah, miliknya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Semua milik Allah. Iya. Lalu Allah mengatakan lagi, man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Maka siapakah yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya? Siapapun yang mau memberi rekomendasi syafaat harus dengan izin Allah. Beda dengan manusia. Antum ngasih syafaat buat teman antum tanpa izin sang direktur enggak masalah. Antum misalnya kenal sama direktur personal dia di sebuah perusahaan. Kenal baiklah. Terus teman antum ngelamar di perusahaan itu. Terus antum telepon. Pak, teman saya titip ya, tolong diterima. Itu namanya antum ngasih syafa? Antum ngasih syafaat namanya. Kepada siapa? Untuk teman antum kepada sang direktur. Nah, tanpa izin direktur enggak masalah. Tapi di hari kiamat, siapapun yang mau ngasih syafaat, enggak ada. Enggak bisa, kecuali dengan izin Allah. Ya. Allah juga berfirman, wa kam min malakin fis samawat la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di ayya'zanallahu liman yasha' wa yarba. Berapa banyak malaikat di langit, enggak ada manfaat syafaat mereka. Kecuali setelah Allah berikan izin dan ridha. Dan Allah hanya memberikan izin kepada orang-orang yang mentauhidkan Allah saja. Dan ridho Allah hanya untuk kepada orang-orang yang wafat di atas tauhid. Lahu ma fi man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idzni. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa yang ada di depan mereka dan di belakang mereka. Itu menunjukkan kepada apa, Pak? Kesempurnaan ilmu Allah sebagai konsekuensi daripada nama Allah Al-Hayy dan Al-Qayyum. Ya. Maka Allah mengetahui seluruhnya. Tidak ada yang terluput dari ilmu Allah subhanahu wa ta'ala sedikit pun juga. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. Dan mereka tidak bisa meliputi ilmu Allah sedikit pun kecuali dengan apa yang Allah kehendaki. Kata Syekh Utsaimin, laha maknayan, ini ada dua makna. Al-makna al-awwal, makna yang pertama, La yuhithuna bi syai'in min ilmi nafsih, ay la ya'lamuna 'anillah wa min asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi illa bima syaa'a an yu'allimahum iyyah fa ya'lamunahu. Artinya mereka tidak bisa meliputi ilmu tentang Allah, tentang namanya, tentang sifatnya, tentang perbuatannya, kecuali apa yang Allah kehendaki untuk Allah ajarkan. Iya. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, wala yuhithuna bi syai'in min ma'lumihi ay mimma ya'lamu fis samawati wal ard illa bima syaa'a an yu'allimahum iyyah fa ya'lamuna. Artinya manusia tidak bisa meliputi ilmu pengetahuannya Allah sama sekali, karena ilmu Allah sangat luas, sedangkan manusia hanya diberikan ilmu sedikit saja, Pak. Iya. Maka mereka tidak akan bisa mengetahui ilmu Allah yang begitu luas, ya, kecuali apa yang Allah kehendaki saja untuk diajarkan. Af'ali illa bima syaa'a an yu'allimahum iyyah fa ya'lamunahu. Artinya mereka tidak bisa meliputi ilmu tentang Allah, tentang namanya, tentang sifatnya, tentang perbuatannya, kecuali apa yang Allah kehendaki untuk Allah ajarkan. Iya. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, wala yuhithuna bi syai'in min ma'lumihi ay mimma ya'lamu fis samawati wal ard illa bima syaa'a an yu'allimahum iyyah fa ya'lamuna. Artinya manusia tidak bisa meliputi ilmu pengetahuannya Allah sama sekali, karena ilmu Allah sangat luas, sedangkan manusia hanya diberikan ilmu sedikit saja, Pak. Iya. Maka mereka tidak akan bisa mengetahui ilmu Allah yang begitu luas, ya, kecuali apa yang Allah kehendaki saja untuk diajarkan. Ya Allah berfirman, wa ma utitum minal ilmi illa

0: Artinya manusia tidak bisa meliputi ilmu pengetahuannya Allah sama sekali, karena ilmu Allah sangat luas, sedangkan manusia hanya diberikan ilmu sedikit saja, Pak. Iya. Maka mereka tidak akan bisa mengetahui ilmu Allah yang begitu luas, ya, kecuali apa yang Allah kehendaki saja untuk diajarkan. Ya, Allah berfirman, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Kalian tidaklah diberikan ilmu kecuali apa? Sedikit saja. Enggak banyak ilmu kita ini. Makanya jangan merasa pintar loh, Pak. Merasa paling berilmu, padahal ilmu kita sebetulnya sedikit sekali yang Allah ajarkan. Yang kita tidak tahu jauh lebih banyak dibandingkan yang kita tahu. Makanya kalau kita disebut bodoh, memang bodoh sebetulnya kita itu. Tapi kok banyak orang yang kalau disebut bodoh ngambek, Pak. Bodoh kamu, kurang ajar, saya disebut bodoh. Ya, emang ente pinter lah. Sehebat apapun ilmu kita, sedikit ilmu kita itu. Sedikit. Ya. Baik, kita lanjutkan nanti pada pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwati Islam wa'azakumullah, sahabat Roja, alhamdulillah telah kita simak dengarkan program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Ustaz Abu Yahya Badru Salam al-Syafidahullah dalam pembahasan tafsir Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat ke-254. Semoga bermanfaat. Berikut kita akan simak kumandang azan sholat isya bagi wilayah Jakarta dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hiduplah di dunia seolah-olah Anda itu seorang asing.
1: Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alukum amwalakum.
0: Tidak akan menetap lama di dunia itu. Atau Anda sedang dalam perjalanan atau menyeberang jalan, Anda punya tujuan. Dunia ini hanya persinggahan. Seperti Anda letih dan lelah, berhenti sejenak berteduh di bawah sebuah pohon. Setelah rasa letih itu hilang, Anda harus kembali melanjutkan perjalanan agar sampai kepada tujuan.
1: Qala illa bistum illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un.
2: Apabila kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, apalagi kalau kita membuka lembaran-lembaran hadis, kita akan terkejut ketika kita menemukan Allah di dalam Al-Quran tidak pernah memuji dunia sekalipun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang mulia tidak pernah memuji dunia sekalipun.
3: Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia ini dilaknat oleh Allah, dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah, dan orang yang mengajarkan kebaikan dan orang yang belajar.
4: Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang mukmin dan surga buat orang kafir.
5: Kata Nabi SAW, andaikan dunia lebih berharga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan sayap seekornya, niscaya Allah tidak akan memberikan walaupun hanya seteguk air kepada orang kafir.
6: Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan apa yang dia inginkan tersebut tanpa dikurangi. Mereka itu tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat nanti kecuali api neraka saja. Amalan mereka batal dan sia-sia usaha mereka.

0: Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kita memang hidup di dunia. Kita berjalan di atas bumi ini. Kita merasakan segala bentuk kenikmatan dan kelezatan. Kita menyaksikan keindahan-keindahan alam semesta. Tetapi satu hal yang harus kita ingat, ini hanyalah jembatan menuju akhirat. Ini hanyalah tempat bercocok tanam. Di akhirat kelak kita akan menuai.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala: أنفق يا ابن آدم ينفق عليك. متفق عليه.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah Ta'ala, berinfaklah wahai anak Adam, niscaya engkau akan diberi balasan. Muttafaqun alaih. Hadis Nabawi dalam ibadah haji.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق أرجع كيوم ولدته أمه. متفق عليه.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menunaikan haji dengan tidak melakukan rofat dan tidak berbuat kefasikan, maka akan kembali dalam keadaan sebagaimana dia dilahirkan ibunya. Muttafaqun alaihi.

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah.
1: Apabila terjadi hari kiamat, terjadinya kiamat itu tidak dapat didustakan.

0: ثَلَاثَةٌ.
1: Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Apabila bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya, dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya, maka jadilah dia debu yang berterbangan, dan kamu menjadi tiga golongan.

Mereka berada di atas dipan yang bertakhtakan emas dan permata. Seraya bertelekan di atasnya, berhadap-hadapan. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda. Dengan membawa gelas, cerek, dan sloki berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir. Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk.

Dan di dalam syurga itu, ada bidadari-bidadari yang bermata jeli, laksana mutiara yang tersimpan baik, sebagai balasan bagi apa yang telah mereka kerjakan.

mereka tidak mendengar di dalamnya perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan yang menimbulkan dosa. Akan tetapi mereka mendengar ucapan salam

dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu berada di antara pohon bidara yang tidak berduri dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya dan naungan yang terbentang luas.

dan air yang tercurah, dan buah-buahan yang banyak, yang tidak berhenti buahnya, dan tidak terlarang mengambilnya, dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk.

Sesungguhnya kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu, dengan langsung. Dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan, penuh cinta lagi sebaya umurnya. Kami ciptakan mereka untuk golongan kanan, yaitu segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan besar pula dari orang-orang yang kemudian.

Dan golongan kiri, siapakah golongan kiri itu? Dalam siksaan angin yang amat panas, dan air yang panas yang mendidih, dan dalam naungan asap yang hitam, tidak sejuk dan tidak menyenangkan.

Sesungguhnya mereka sebelum itu hidup bermewah-mewah. Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar. Dan mereka selalu mengatakan, apakah apabila kami mati dan menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Apakah bapa-bapa kami yang terdahulu akan dibangkitkan pula?

Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang kemudian benar-benar akan dikumpulkan di waktu tertentu pada hari yang dikenal.

Kemudian sesungguhnya kamu, hai orang yang sesat lagi mendustakan, benar-benar akan memakan pohon zakum dan akan memenuhi perutmu dengannya. Sesudah itu kamu akan meminum air yang sangat panas. Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum.

Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan. Kami telah menciptakan kamu, maka mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit? Maka terangkanlah kepadaku tentang nutfah yang kamu pancarkan. Kamukah yang menciptakannya? Atau kamikah yang menciptakannya?

Kami telah menentukan kematian di antara kamu, dan kami sekali-kali tidak dapat dikalahkan. Untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu dalam dunia, dan menciptakan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.

Dan sesungguhnya kamu telah mengetahui penciptaan yang pertama. Maka mengapakah kamu tidak mengambil pelajaran untuk penciptaan yang kedua? Maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam. Kamukah yang menumbuhkannya, ataukah kami yang menumbuhkannya?

sambil berkata, "Sesungguhnya kami benar-benar menderita kerugian. Bahkan kami menjadi orang yang tidak mendapat hasil apa-apa. Maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum. Kamukah yang menurunkannya dari awan, ataukah kami yang menurunkannya?"

Maka terangkanlah kepadaku tentang api yang kamu nyalakan dari gosokan-gosokan kayu. Kamukah yang menjadikan kayu itu, atau kamikah yang menjadikannya? Kami menjadikan api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musafir di padang pasir. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang Maha Besar.

Maka aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang besar, kalau kamu mengetahui. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia. Pada kitab yang terpelihara, tidak menyentuhnya, kecuali hamba-hamba yang disucikan, diturunkan dari Rabb semesta alam.

Maka apakah kamu menganggap remeh saja Al-Quran ini? Kamu mengganti rezeki yang Allah berikan dengan mendustakan Allah. Maka kalau begitu, mengapa kamu tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan? Padahal kamu ketika itu melihat.

Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat. Maka mengapa, jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah, kamu tidak mengembalikan nyawa itu kepada tempatnya, jika kamu adalah orang-orang yang benar?

Adapun jika dia, orang yang mati, termasuk orang yang didekatkan kepada Allah, maka dia memperoleh ketenteraman dan rizki serta syurga kenikmatan. Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan, maka keselamatan bagimu, karena kamu dari golongan kanan.

0: Dan adapun, jika dia termasuk golongan orang-orang yang mendustakan lagi sesat, maka dia mendapat hidangan air yang mendidih dan dibakar di dalam neraka. Sesungguhnya yang disebutkan ini adalah suatu keyakinan yang benar. Maka, bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang maha besar.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة متفق عليه.
3: Dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, selamatkanlah diri kalian dari api neraka walaupun dengan bersedekah sepotong kurma. Muttafaqun alaih.

وَلِلَّهِ

0: فضيلة الشيخ، هذا يسأل يقول: ما هي أشهر الحج ولماذا سميت بهذا الاسم؟
1: أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشرة أيام من ذي الحجة، هذه أشهر الحج. سميت بأشهر الحج لأنها يحرم فيها بالحج، يعني من بداية شوال إلى قابل الفجر من ليلة عيد النحر، كل هذا وقت للإحرام بالحج. نعم.
2: Apa yang dimaksud dengan Ashhurul Hajj, bulan-bulan haji, dan mengapa dinamakan dengan nama tersebut? Kemudian Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala menjawab, Ashhurul Hajj, bulan-bulan haji itu adalah Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Inilah bulan-bulan haji. Dinamakan dengan bulan-bulan haji sebab orang yang melaksanakan ibadah haji berihram pada bulan-bulan tersebut, yaitu pada permulaan bulan Syawal sampai malam Id sebelum tiba waktu fajar di hari Idul Adha. Semua waktu yang disebutkan ini adalah waktu untuk melaksanakan ihram haji. Wallahu ta'ala alam.
3: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abu Hazim rahimahullah berkata, semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, maka ia adalah bencana. Untayan Mutiara Nasihat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين. Masing-masing kita adalah perindu sorga. Masing-masing kita adalah pendamba kenikmatan yang abadi di akhirat nanti. Akan tetapi, apakah semua perindu menempuh jalan sesuai apa yang dirindukannya? Mengikuti jalur sesuai apa yang didambakannya? Jawabannya, tidak. Dan sangat disayangkan, banyak yang tidak menempuh jalur yang benar dalam meraih sorga. Renungkan ucapan seorang penyair yang mengatakan, Tarjun najata walam tasluk masalikaha, inna safinata lam tajri alal yabasi. Kamu mengharapkan keselamatan, tapi kamu tidak menempuh jalannya, mengikuti jalurnya. Sesungguhnya kapal di lautan tidak akan mungkin bisa berjalan di atas daratan yang kering. Coba perhatikan, merindukan sorga semua bisa mengaku, tapi menempuh jalan untuk mengikuti atau mendapatkannya, banyak manusia yang tidak menempuh jalur yang benar. Allah subhanahu wa ta'ala yang menjanjikan sorga, dialah juga yang memudahkan sebab-sebab bagi hambanya untuk meraih sorga tersebut, yang luasnya seperti langit-langit yang bumi dan bumi, dan semua kenikmatan kekal abadi yang ada di dalamnya. Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan kemudahan bagi hamba-hambanya dengan taufiknya untuk menempuh jalan tersebut selama mereka mau mengikuti petunjuknya. Wallahu yad'u ila daris salam. Allah subhanahu wa ta'ala mengajak manusia kepada negeri keselamatan, yaitu surganya. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, belajar petunjuk Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Artinya, surga itu ada jalannya. ada jalur yang harus ditempuh agar sampai kepada tujuan yang kita dambakan tadi. Ketika dikatakan dalam hadis ini, siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, belajar petunjuk Allah, memahami agamanya dengan benar, kemudian mengamalkannya, dia akan dimudahkan jalan menuju sorga. Berarti orang yang tidak mau mempelajari petunjuk Allah, jalur-jalur menuju sorga, bagaimana dia akan dimudahkan untuk sampai kepada apa yang didambakannya, kepada apa yang dicita-citakannya. Makanya kemudahan yang Allah berikan dengan menuntut ilmu itu kemudahan yang berhubungan dengan perkara-perkara yang dialami di dunia. Ada godaan syaitan, tarikan hawa nafsu yang selalu berusaha memalingkan kita dari jalur yang benar. Dengan ilmu Allah mudahkan lagi, hilang halangan-halangan tersebut. Cobaan-cobaan dalam kehidupan dunia, bahkan di akhirat, peristiwa-peristiwa yang dialami manusia, dengan ilmu Allah akan mudahkan dilalui semua itu, yang kemudian dia akan mudah mencapai cita-cita yang didambakannya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan menjadikan diri Anda pada golongan yang jauh dari petunjuk untuk mengetahui jalur menuju surga. Sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dalam sebuah pernyataan yang terkenal yang diriwayatkan dengan sanad yang sahih, pernah mengungkapkan, "An-nasu thalatha." Manusia ada tiga golongan. Fa muta'allimun, fa 'alimun rabbaniyun, yang pertama 'alim rabbani. Orang yang berilmu, yang ilmunya bersumber dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, yang selalu mendidik manusia dengan pendidikan yang sesuai dengan tahapan-tahapan Islam. Inilah tingkatan yang tertinggi. Para nabi dan para rasul dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka. Yang kedua, wa muta'allimun ala sabilin najah. Orang yang belajar, mau mengikuti kajian tentang Islam, kajian tentang Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, dialah orang yang belajar, yang berjalan di atas jalur keselamatan, tetap berada di atas jalan menuju surga, diistilahkan dengan muta'allimun ala sabilin najah, orang yang selalu belajar dan dia berada di jalur keselamatan. Dua golongan ini yang selamat. Yang ketiga, hamajun ra'a, orang-orang rendahan, tidak peduli dengan ilmu, tidak perhatian untuk mengetahui jalur yang membawanya kepada keselamatan. Dia adalah orang-orang yang tidak ada artinya, sehingga pantas untuk dikembalikan kepada tempat yang rendah. Thumma radadnahu asfala safilin, kemudian kami kembalikan orang-orang yang berpaling, orang-orang yang kufur, orang-orang yang ingkar, ke dalam neraka yang serendah-rendahnya. Na'udzubillahi min dzalik. Dalam ungkapan lain dari sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu taala anhu atau Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, disebutkan ada golongan yang ketiga yang selamat. Setelah yang kedua muta'allim, ada yang namanya mustami'an. Beliau berkata, "Kun 'aliman au muta'alliman au mustami'an wala takunir rabi'." Jadilah orang yang berilmu, atau belajar ilmu, atau minimal mendengarkan ilmu, ketertarikan sama ilmu ada, kemauan untuk mengkaji ada, kemauan untuk mendengarkan nasihat ada. Jangan menjadi orang yang keempat, tidak ada hubungannya sama ilmu sama sekali. Bagaimana mau selamat? Bagaimana bisa meraih keselamatan? Ingat, Allah menjamin seorang hamba akan selalu menempuh jalan yang lurus selama dia berpegang teguh dengan tali Allah, yaitu petunjuk yang diturunkan oleh Allah dari sisinya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi apa ini, dalil, rambu-rambu bagi manusia agar dia selamat dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu Wa Taala, menuju kenikmatan surganya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, "Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim." Barang siapa yang selalu berpegang teguh dengan petunjuk Allah, maka sungguh dia telah mendapatkan petunjuk, selalu diberikan bimbingan untuk bisa menempuh jalan yang lurus. Maka inilah bingkisan bagi perindu surga, bingkisan bagi pendamba kenikmatan yang hakiki, yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita dengan belajar Al-Qur'an, hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, pemahaman salafus saleh, generasi terbaik umat ini yang semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita semua dengan taufik dan karunia-Nya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita di atas jalan ilmu sampai di akhir hayat kita, karena orang yang selalu berpegang teguh dengan ilmu yang hak maka dia akan terbimbing, sebaliknya orang yang berpaling dari ilmu yang hak, ilmu yang benar, maka dia akan tersesat jalannya. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, man faraqa dalila dhalla sabil, barang siapa yang menjauhkan dirinya dari dalil, dari ilmu, dalil dalam petunjuk agama, maka sungguh dia akan tersesat jalannya. Demikianlah, semoga bermanfaat. Sallallahu wasallam barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Untayan Mutiara Nasihat. Hadis Nabawi dalam ibadah haji.

0: متفق عليه.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dari umroh ke umroh berikutnya adalah penghapus di antara keduanya, dan haji mabrur tidak ada pahala baginya kecuali surga. Muttafaqun alaih.
2: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 100.1 FM, Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'da. Ikhwati salam wa'alaikumullah, sahabat Roja, alhamdulillah. Di kesempatan malam yang berbahagia ini, berikut akan kami hadirkan program kajian ilmiah dalam format rekaman menemani istirahat Anda bersama keluarga, disampaikan oleh Ustadz Armen Halim Naro rahimahullah dalam pembahasan dari tema cara bersyukur. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran ila yaumiddin wa ba'd. Pembagian syukur, kemarin kita telah membagi bahwa syukur kepada Allah Azza wa Jal ada dengan hati, dengan lisan, dan dengan anggota badan. Jadi syukur kita kepada Allah Azza wa Jal itu kita buktikan dengan tiga anggota badan kita: hati, lisan, dan anggota badan. Asyukru bil qalb, syukur dengan hati. Setelah kita menerangkan beberapa waktu yang lalu tentang faedah syukur, tentang keagungan syukur kepada Allah Azza wa Jalla, sekarang kita masuk ke dalam kaifiyah, bagaimana mensyukuri Allah Azza wa Jalla dengan hati kita, dengan lisan kita, dan dengan anggota badan kita. Syukur dengan hati yaitu mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memberi nikmat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhan nas uzkuru ni'matallah, uzkuru ni'matallahi 'alaikum, hal min khaliqin ghairillahi yarzukukum minas sama'i wal ardh. Wahai sekalian manusia, ingatlah nikmat Allah kepada kalian. Apakah ada pencipta selain dari Allah yang memberikan kepada kalian rizki dari langit dan bumi? La ilaha illahu, tidak ada ilah kecuali Allah. Fa anna tu'fakun, dan kenapa pula kalian mengada-ada kepada Allah? Afabil batil yu'minuna wa bi ni'matillahi yakfurun. Apakah dengan batil kalian baru beriman dan dengan nikmat Allah kalian kafir? Ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini kita dapat pahamkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita untuk bersyukur kepada Allah, dan ingat adalah amalan hati. Ingat, mengingat nikmat Allah adalah amalan hati. Allah mengatakan, hal min khaliqin ghairullah, apakah ada zat yang mencipta selain dari Allah? Pertama, seorang hamba mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla dengan hatinya adalah menyadari nikmat ijad wal khalq, nikmat penciptaan manusia, penciptaan kita ke alam bumi. Nikmat yang terbesar, nikmat yang terbesar adalah nikmat Allah telah menciptakan kita, telah menganugerahkan kepada kita rizki, telah menurunkan kepada kita segala nikmat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alam tarau anna Allah sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbagha alaykum ni'amahu zahiratan wa batinah.

Innal insana ladzalumun kafar. Tidakkah kalian melihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan untuk kalian semua yang ada di bumi dan di langit, dan Dialah yang melimpahkan untuk kalian segala nikmat-Nya yang zahir maupun yang batin. Dialah yang telah menurunkan dari langit air sehingga dari air tersebut keluar buah-buahan rizki untuk kamu. Dia pula lah yang telah menaklukkan. Dia pula yang telah menaklukkan sungai, dan dia pula yang telah menaklukkan matahari dan bulan secara istiqamah. Dia pula yang telah menaklukkan untuk kalian malam dan siang. Dan Dia pula lah yang memberi kalian setiap sesuatu yang kalian minta. Sekiranya kalian menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak dapat menghitungnya. Sesungguhnya manusia adalah zalim dan kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah ayat ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmat-nikmat-Nya. Yang sering kita lupa, nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat turunnya air, nikmat diciptakannya langit dan bumi dan semacam. Nikmat buah-buahan, nikmat matahari dan bulan. Nikmat itu semua. Kenapa manusia sering lalai dengan nikmat-nikmat seperti itu? Manusia sangat egois. Ia hanya mementingkan apa yang ada di benaknya. Ia hanya mementingkan apa yang ada di benaknya. Ia tidak pernah menghitung apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Makanya sifat manusia sebagaimana Allah sebutkan, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia diciptakan dalam keadaan gelisah. Yang ia paham gelisah, bagaimana menjauhkan kegelisahan pada dirinya. Itu saja yang dia paham. Akan tetapi siapa yang menjaganya dari kesukaran, bagaimana siapa pula yang membuatnya hidup, siapa pula yang membuatnya bergerak, siapa pula yang mengadakan dia ada, dia lupa. Idza massahu syarru jazua wa idza massahu alkhairu manua. Jika seandainya ditimpakan kesusahan, dia bakhil. Allah mengingatkan nikmat itu semua. Allah ciptakan bumi. Seorang muslim tentu ia memahami ketika bumi Allah Subhanahu wa taala goncangkan saja, maka apa yang bisa dia perbuat untuk dunia ini? Kalau seandainya ia berjalan di atas bumi ini seperti berjalannya di atas gelombang, Allah ciptakan seperti itu, bagaimana dia? Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala tenangkan dunia ini? Wal arda madadnaha wa alqayna fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij. Dan bumi kami bentangkan dan kami letakkan gunung-gunung sebagai pondasi, dan kami bentangkan pula tanaman-tanaman dari segala bentuk buah-buahan yang luar biasa. Subhanallah, begitu besar nikmat Allah. Allah turunkan air dari langit. Kalau seandainya kita hendak mengerti bagaimana nikmatnya air, cobalah tidak mandi sehari, dua hari, tiga hari. Kemudian masuklah ke kamar mandi, kemudian nikmati air yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kalau seandainya Allah berkehendak, Allah akan jadikan air itu darah, sebagaimana yang terjadi pada Bani Israel. Kalau seandainya Allah menjadikan bumi ini semuanya belalang, tidak ia buka kecuali belalang. Dia buka makanannya, belalang ada di dalamnya dan semacam. Sebagaimana yang terjadi pada Bani Israel. Jika seandainya Allah berkehendak, maka Allah ciptakan pada seluruh dunia ini katak-katak dan kodok. Sehingga kemana ia berangkat ada kodok dan semacam. Akan tetapi Allah bersihkan itu. Allah timpakan nikmat. Jika seandainya anda memiliki usaha dan semacamnya, butuh untuk menjaga usaha itu 10 atau 15 orang, bagaimana dengan Allah Azza wa Jalla yang telah menjaga bumi, yang telah menjaga langit agar tidak jatuh,
yang telah menciptakan bintang, bintang yang bersinar. Subhanallah al-Azim. Nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengetahui nikmat besar itu. Zahirat wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dia limpahkan kepada kalian nikmat yang zahir dan batin. Nikmat zahir dan batin adalah nikmat Allah. Allah berikan nikmat kepada kita. Apa itu zahir dan batin? Zahir adalah kesehatan badan. Kesehatan badan. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala cabut saja satu saraf dari jutaan saraf yang ada di tubuh kita, maka niscaya kita akan meraung-meraung, akan berobat mengeluarkan uang jutaan rupiah untuk menggantikan satu syaraf yang Allah cabut dari jutaan syaraf yang Ia beri nikmat. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kalian menghitung nikmat Allah, satu syaraf. Allah Subhanahu wa taala berikan batin, kebatinan iman, hidayah, dan itu adalah nikmat terbesar. Asbagha alaikum ni'amah. Buah-buahan. Ma'an fa'akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Semua ayat-ayat yang seperti ini banyak sekali di dalam Al-Quran. Sehingga kita mengharuskan mentadabburinya. Anda baca itu di dalam Al-Quran bahwasanya Allah menceritakan tentang buah. Pergilah anda ke pasar buah. Nikmati nikmat Allah SWT tersebut. Pergi anda ke hutan. Lihat berapa banyak Allah SWT keluarkan buah dari tanaman-tanaman yang ada. Kemudian syukuri. Itu yang disebut dengan mentadabburi ayat Allah. Baik yang matluah yang kita baca maupun yang kauniyah yang kita lihat. Semuanya adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jika seandainya anda ingin tahu bagaimana nikmat sehat, maka pergilah ke rumah sakit. Maka kita akan tahu bahwa si anu mengerang kesakitan karena ia telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala satu nikmat dari banyak nikmatnya. Yang satu lagi mengeluh karena ia telah mendapatkan musibah yang anda tidak mendapatkannya. Beri. Di saat itu kita mengetahui kesehatan sangat berharga. Jadi salah satu nikmat yang paling besar yang harus kita hadirkan itu adalah nikmat penciptaan, nikmat rizki, nikmat pakaian. Nikmat pakaian. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya bani Adam, khudzu zinatakum inda kulli masjid." Wahai anak Adam, ambillah pakaian kalian untuk setiap masjid. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan tentang nikmat pakaian. Allah katakan, "Wa huwa alladhi sakhkhara al-bahra litakulu minhu lahman tariyya wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha wa taral fulka mawakhira fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun." Dialah yang telah memudahkan untuk kalian lautan untuk makan dari lautan tersebut, dari ikan-ikan, dan agar kalian bisa mengeluarkan dari laut tersebut mutiara yang hendak kalian pakai. Dan engkau lihat bagaimana bahtera berjalan di atas laut tersebut agar kalian bisa mencari rizki Allah, dan mudah-mudahan kalian bisa bersyukur kepada Allah. Coba Allah Subhanahu wa taala menyebutkan juga nikmat rumah. Wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa zilalan wa ja'ala lakum minal jibali aknana wa ja'ala lakum sarabila taqikumul harra wa sarabila taqikum ba'sakum. Kadzalika yutimmu ni'matahu 'alaykum la'allakum tuslimun. Allah lah yang telah menjadikan untuk kalian tempat berteduh, dan Dia pula yang menjadikan gunung tempat kalian masuk ke dalam goanya. Dia pula yang menjadikan pakaian untuk kalian untuk menghalangi kalian dari panas, dan pakaian menghalangi kalian dari dingin. Begitulah Allah Subhanahu wa taala telah sempurnakan nikmat-Nya. Semoga kalian menyerah diri. Coba lihat Allah Subhanahu wa taala mengingat. Dan ayat ini sangat banyak sekali. Anda sangka mudah masuk rumah di saat ribuan orang tidak memiliki rumah? Kita sangka begitu mudah kita berpakaian di saat ratusan orang tidak mempunyai pakaian? Kita sangka bahwa minum begitu mudah
sehingga kita tidak mensyukurinya di saat ribuan orang tidak bisa minum. Ketika kita tidak memiliki, baru kita rasakan nikmat tersebut. Akan tetapi kebiasaan manusia begitulah, setiap sesuatu tersebut sudah terbiasa. Sesuatu nikmat yang besar itu sudah menjadi kebiasaan, sehingga ia sudah tidak menjadi luar biasa lagi. Ini dengan membaca Al-Quran, dengan melihat alam, mentadabburi alam, pergi melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bertamasya dan semacamnya, adalah salah satu sebab kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan nikmatnya di dalam hati. Jadi mengetahui nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mengetahui nikmat Allah Subhanahu. Dan yang kedua adalah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan lisan. Karena lisan seseorang adalah corong dari ada yang ada di hati. Sesungguhnya bejana tersebut akan mengeluarkan yang apa di dalam bejana, yang apa yang ada di dalam bejana. Kalau seandainya di dalam bejana itu kolak, maka ketika dia menggelegak akan keluar kolak juga, tidak akan mungkin keluar makanan lainnya. Kullu ina'in bima fihi yandahu. Setiap bejana yang ada di dalamnya dia akan keluar. Nah, jika seandainya seseorang memiliki hati yang syakir, yang bersyukur kepada Allah, berarti biasanya ia memiliki lisan yang syakir pula, lidah yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Jika seandainya hati telah penuh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan penuh pula lidah untuk memanjatkan puja dan puji zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya orang yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, ketika ia terbangun dari tidurnya, yang ia panjatkan adalah doa segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala telah menjaganya dari tidurnya. Qul may yaqla'ukum bil-laili wan-nahar. Qul may yaqla'ukum bil-lail. Katakan, siapa yang menjaga kalian pada malam hari? Menjaga dari angin buruk dan menjaga dari binatang-binatang yang masuk ke dalam rumah, menjaga dari semua hal-hal yang tidak bisa kita sadari. Siapa yang menjaganya? Allah. Maka lidah seorang muslim ketika ia paham, ketika ia terbangun bahwa adalah nikmat Allah, Allah yang memberikan nyawa dia kembali setelah ia wafat. Huwallazi yatawaffakum bil-lail. Dialah zat yang mematikan, mewafatkan kalian pada malam hari. Ketika Allah Subhanahu wa taala kembalikan ruhnya, ketika ia terbangun, dia ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah zat yang telah memberikan kepada kami kehidupan setelah ia wafatkan kami, dan kepadanya lah kami kembali. Ketika dia hendak tidur pun, ia panjatkan puji syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia serahkan hatinya, karena ia akan meninggalkan hati tersebut, ia serahkan kepada Allah sebagai pemiliknya. Ia mengatakan alhamdulillah alladhi at'amana wa saqana wa awana fakam mimman la kafi'a lahu wa la ma'wa. Dan segala puji bagi Allah yang telah memberikan kami makan, yang telah kami minum seharian penuh, dan telah memberikan kepada kami tempat. Makanya ia selalu berzikir pagi dan sore. Setiap pagi terucap olehnya ucapan Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukur. Ya Allah, tidaklah saya berpagi hari ini yang saya merasakan nikmat yang Engkau anugerahkan, atau Engkau berikan nikmat tersebut kepada seseorang dari hamba-hamba-Mu, maka semuanya nikmat tersebut adalah dari-Mu semata, tidak ada syarikat bagi-Mu, maka untuk-Mulah pujian dan untuk-Mulah syukur. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukur. Ia ucapkan dari batin yang ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla, yang menghayati nikmat yang Allah anugerahkan kepadanya. Apa kata Rasulullah SAW, barang siapa yang berpagi hari mengucapkan hal itu, berarti ia telah menunaikan syukurnya pada malam hari tadi.
Kalau seandainya ia ucapkan itu sore harinya, berarti ia telah tunaikan syukurnya pada siang hari tadi. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukur. Masya Allah, alangkah indahnya kita bisa membaca zikir pagi dan sore, kemudian kita hayati, tidak ada lagi gundah, tidak ada lagi kesedihan. Coba lihat, ya Allah, pada hari ini kami berpagi dengan nikmat-Mu, atau Engkau telah berikan kepada seseorang nikmat-Mu, itu semua karena kurnia-Mu. Coba lihat, itu semua karena kurnia-Mu, terucap oleh lisannya, karena ia paham bahwa itu semua bukan dari usahanya, bukan dari daya upayanya, akan tapi dari semua dari nikmat Allah Azza wa Jalla. Falakal hamdu wa lakal syukur. Maka untukmu lah pujian dan syukur, sehingga ia mengenal betul bahwa dia adalah hamba dan yang dia doakan adalah Rabb. Dia tidak akan memiliki beban hidup karena ia telah menggantungkan hidupnya kepada Zat yang Maha Kuasa. Kalau seandainya seseorang yang tidak memperhatikan harinya dengan zikir-zikir seperti ini, alangkah letihnya ia. Dunia ini begitu besar fitnah. Ketika ia gantungkan kepada dirinya yang lemah itu, sungguh tidak kuat dia. Orang mukmin bagaikan penggantung baju. Ketika dia telah menggantungkan di sebuah tempat yang kokoh, maka dia tidak akan berpikir lagi bagaimana beratnya baju tersebut, karena ia telah gantungkan kepada tempat yang kokoh. Anggap tapi bayangkan jika seandainya tempat gantungan tersebut tidak ada gantungannya, alangkah sedihnya ia. Jika seandainya ia memikul beban berat yang telah menyangkut ke dalam dirinya. Beban berat manusia sangat banyak. Kalau seandainya ia tidak gantungkan dirinya kepada Allah Azza wa Jal, maka alangkah lemahnya, maka alangkah rapuhnya, alangkah begitu kokohnya ia bersabar di atas kesengsaraan. Subhanallah al-Azim. Alhamdulillah, Allahumma ma asbaha bi min ni'mah. Makanya doa istighfar yang disebut dengan sayyidul istighfar, penghulunya istighfar. Kalau seandainya banyak doa-doa minta ampun kita kepada Allah, maka dia mempunyai penghulu, ada induknya, induk istighfar. Induk istighfar seseorang mengucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi. Salah satu doanya tersebut, abu'u laka bi ni'matika 'alayya. Aku mengakui kepadamu segala nikmat yang Engkau anugerahkan kepadaku. Aku akui semuanya itu, bahwa itu adalah Engkau yang memberikan. Bukan karena peluhku, bukan karena usahaku, bukan bagusnya strategiku, bukan keahlianku, bukan kepintaranku. Banyak yang pintar, banyak yang ahli, banyak yang lebih bagus strateginya, banyak yang lebih banyak waktunya menghabiskan. Berapa banyak pula orang yang telah menjengkal panjang, akan tapi tetap satu meter. Berapa banyak pula yang satu jengkal Engkau meterkan yang sangat panjang. Engkau yang memanjangkan yang memendek. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi. Dan aku serahkan, aku akui semua dosaku karena kesalahanku. Salah satu bentuk doa sayyidul istighfar ada kalimat yang seperti itu, yaitu pengakuan seorang hamba atas nikmat Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya. Makanya barang siapa yang melihat zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya, itu tidak lain adalah bentuk pengikatan seorang hamba selalu kepada Allah Azza wa Jalla. Semua zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, zikir keluar masjid, zikir masuk masjid, zikir masuk rumah, keluar rumah, zikir ketika hendak tidur, ketika bangun tidur, ketika berwudu, ketika salat, semua zikir-zikir tersebut menunjukkan bahwa seorang hamba tidak akan bisa lepas dari Allah Subhanahu wa taala sedetik pun. Jika seandainya ia berusaha lepas dari Allah Subhanahu wa taala satu detik, maka ketengsaraan baginya, maka kehancuran baginya. Makanya doa seorang mukmin, Rabbi la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, jangan serahkan urusanku kepadaku satu kejap pun.
Jangan serahkan urusanku kepada aku satu kejap. Satu kejap jangan bisa. Makanya semuanya zikir berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Agar zikir tersebut mengikat seorang hamba dengan Allah. Ketika seorang hamba sudah dekat dengan Allah, maka tidak ada sesuatu pun yang perlu ia takutkan. Bahkan syaitan. Bahkan iblis. Bahkan maksiat. Bahkan dosa tidak akan melekat kepadanya. Kelengahan inilah pintu besar jatuhnya manusia di mata Allah Azza wa Jalla. Kelalaian inilah yang menyebabkan manusia terjerumus menjadi bala tentara syaitan. Pengikutan terhadap hawa nafsu inilah penyebabnya manusia jauh dari menikmati ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi syukur dengan lisan. Dan yang berikutnya, syukur dengan anggota badan. Bersyukur kepada Allah Azza wa Jal dengan anggota badan adalah memberikan semua fasilitas yang Allah berikan pada anggota badan ini untuk ketaatan kepada Allah. Dan tidak memberi celah semua fasilitas badan ini untuk berbuat pengingkaran dan maksiat kepadanya. Ini bentuk pensyukuran. Dan manusia di dalam ini berderajat, bertingkat-tingkat. Antara mereka yang bawah dan yang atas, antara langit dan bumi. Famin mustaksir wa mustaqil, kata para ulama. Ada yang banyak, yaitu banyak orang di dalam kehidupannya, ibadahnya ia berikan seluruhnya kepada Allah. Sehingga sebanyak itu pula ia mendapatkan puji syukur dari Allah. Sehebat itu pula syukurnya kepada Allah. Jika seandainya syukurnya itu dengan anggota badannya, yaitu dengan memberikan sedikit ketaatan kepada Allah, lebih banyak maksiatnya, berarti sedikit itu pula rasa syukurnya kepada Allah. Dan itu tergantung orang-orang. Antara satu dengan yang lainnya, antara langit dan bumi. Ada yang sudah derajatnya setinggi langit dan bumi, bahkan sampai ke Sidratul Muntaha. Ada rasa syukur seseorang dengan menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan ketaatan di daerah Sijjin, di lapisan ketujuh, dekat neraka Jahannam. Subhanallah. Dan antara itu semua berderajat. Si fulan dengan si fulan berbeda derajatnya. Karena berbeda ketaatannya kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang berbahagia adalah orang yang bisa memberikan seluruh anggota tubuhnya untuk bisa beribadah kepada Allah. Semakin banyak ibadah anggota tubuhnya kepada Allah, semakin sempurna rasa syukur badannya kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kesimpulan dari syukur dengan anggota badan, yaitu menjadikan anggota badan itu amal saleh. Lihat bagaimana doa seorang muslim yang telah berumur 40 tahun. 40 tahun adalah nikmat badan yang sangat sempurna. 40 tahun adalah puncak-puncak kesempurnaan penciptaan manusia. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'matak أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. Sampai ketika ia telah sampai pada puncak-puncak penciptaannya dan ia telah berumur 40 tahun, baru ia panjatkan, maka ia memanjatkan doanya, Rabbi, wahai Rabbku, anugerahkanlah aku kemudahan untuk mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepada aku dan kepada kedua orang tuaku, dan anugerahkan pula aku agar aku bisa beramal saleh yang Engkau ridai. Masya Allah. 40 tahun kemudian dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ia bisa dianugerahkan bisa bersyukur kepada Allah. Seseorang bertanya kepada seseorang, telah berapa engkau punya umur? 40 tahun.
Kemudian dia mengatakan kepada saudaranya, wahai fulan, doakan aku biar aku bisa mensyukuri nikmat Allah dari umur 40 tahun ini. 40 tahun mensyukuri nikmat Allah. Dengan apa wahai fulan? Yaitu dengan mulai memaksimalkan amal saleh yang Allah ridai. Wa an a'mala salihan tardah. Agar beramal saleh yang engkau ridai ya Allah. Maka hamba yang saleh ini meminta amal saleh setelah ia meminta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kepadanya sifat syukur. Tidak cukup dengan lisannya saja, akan tetapi harus dengan amal saleh. Dan dari sarana cara bersyukur anggota badan adalah sebagaimana yang disebutkan diterangkan dalam hadis. Kullu ibnu Adam yusbih wa ala kulli salamin wa mifsalin sadaqah. Setiap anak Adam akan berpagi dan setiap engsel-engsel dan setiap syaraf-syaraf anak Adam ada sedekahnya. Dan jumlah engsel-engsel yang ada di manusia 360 engsel. Bagaimana semua anggota badan kita bisa menjalankan nikmat Allah Subhanahu wa taala seperti ini sehingga setiap engsel mendapatkan pahala? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu tahmidatin sadaqah wa kullu tahlilatin sadaqah wa amrin bil ma'ruf sadaqah wa imatatil adha 'anil tariq sadaqah." Caranya adalah setiap tahmid adalah sedekah. Setiap tahlil adalah sedekah. Setiap amar ma'ruf adalah sedekah. Setiap mengambil duri di tengah jalan adalah sedekah. Setiap gerakan yang ada ketika kita sedang melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal, maka gerakan tersebut akan diberikan pahala oleh Allah Azza wa Jalla. Ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati oleh Allah, agar kita lebih mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jal, maka hendaklah kita memiliki poin-poin di bawah ini. Agar bertambah syukur kita kepada Allah, maka hendaklah kita melihat poin-poin di bawah. Pertama, cobalah kita belajar melihat orang yang berada di bawah kita dalam hal nikmat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdar alla tazdaru ni'matallahi alaikum." Lihatlah kepada orang-orang yang berada di bawahmu dan janganlah lihat kepada orang-orang yang berada di atasmu. Sesungguhnya hal itu sangat layak agar tidak mencela nikmat Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Jika seandainya rezeki suami kita 1 juta, jangan lihat yang ke atas yang 10 juta. Sehingga kita sulit mensyukuri yang 1 juta, lihat yang 500 ribu. Alhamdulillah masih bersisa 500 ribu. Alhamdulillah tetangga si fulan, gaji suaminya 500 ribu. Gaji suami saya alhamdulillah 1 juta. Kalau seandainya melihat ke atas, subhanallah, yang ada pada kita ini tidak akan kita syukuri. Subhanallah. Itu di dalam jumlah. Dan sering kita lupa bahwa kita memiliki kekayaan. Kita tidak melihat secara global. Coba lihat. Kita sering mengukur orang dalam nikmatnya, tapi tidak mengukur orang dengan apa yang Allah ambil dari nikmatnya. Kita sering mengukur orang dari rumahnya, tapi tidak mengukurnya dengan yang Allah berikan kepadanya dari musibah yang ada pada dirinya. Rumahnya memang besar, tapi kita sulit melihat ia kiranya cacat di dalam rumah tersebut. Padahal memang rumah kita kecil, tapi alhamdulillah kaki kita sehat, kita bisa berlangkah dan semacamnya. Kita juga sering melihat bahwa tetangga si fulan gajinya besar, sedangkan suami kita gajinya kecil.
Tapi kita enggak melihat bagaimana gajinya besar ini, dia harus bersafar berbulan-bulan untuk mendapatkan gaji besar. Ia harus bercerai dengan anak istrinya. Ia tidak bisa meninabobokan anak-anaknya pada malam hari. Anda bisa. Anda menikmatinya dengan suami walaupun gaji sedikit. Melihat yang lebih luas seperti itu harus agar kita mensyukuri nikmat Allah. Alhamdulillah ya Bang, walaupun gaji kita 2 juta, 3 juta, tapi kita malam ini bersama. Alhamdulillah. Ibu-ibu sangka bahwa bermalam suami dan istri satu malam di rumah itu bisa dibayar dengan uang? Sebagian orang yang dipenjara seperti Imam Samudra yang hampir sudah berapa tahun itu, mau beli dia satu malam itu berapa juta? Atau orang-orang yang lain masuk penjara itu? Nikmat yang harus disyukuri. Subhanallah al-azim. Jadi pada manusia ini ada kelebihan dan ada kekurangan. Jika seandainya Anda ingin melihat, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, lihat kekurangan yang ada pada dirinya dan syukuri. Sehebat apapun yang terjadi pada ustaz, keluarga ustaz, istrinya harus diajarkan bahwa alhamdulillah, sehebat apapun keuangan, sehebat apapun goncang dapur dan semacam, kita masih memiliki yang lebih dari yang lain. Kita masih membaca kitab. Alhamdulillah. Masih bisa menikmati membaca Al-Quran dengan mentadabburi dan menghayati maknanya. Dan begitu seterusnya. Syukur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihat yang di bawah. Yang dimaksud oleh Rasulullah SAW melihat yang di bawah ini adalah perihal dunia. Jadi perihal ke akhirat, perihal kebaikan itu harus dilihat ke atas. Sehingga kita berlomba-lomba. Dan tidak masalah hasad dalam masalah ini. Berlomba-lomba dengan akhirat tidak masalah hasad. Tidak masalah dalam kebaikan hasad. Berlomba-lomba. Oh si fulan, dia salat malam terus. Saya harus salat malam lah. Berlomba-lomba dan kita hasad. Itu tidak hasad dalam artian yang terlarang. Itu yang disebut dalam syariat ghibah. Dan itu dianjurkan dan diperbolehkan. Untuk dalam rangka fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dengan kebaikan. Dan yang kedua, untuk menambah syukur kita kepada Allah Azza wa Jal, bahwa hendaklah kita pahami bahwa semua nikmat akan dipertanggungjawabkan oleh kita. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menghisab nikmat tersebut. Sampai air dingin yang kita minum di waktu panas, di waktu terik matahari itu akan dihisab. Bayangkan kalau jus yang ibu-ibu kasih ke saya ini akan diminta oleh Allah Subhanahu wa taala pertanggungjawabannya. Bagaimana dengan harta? Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tusalunna yauma idzin anin na'im, dan pasti mereka akan ditanyakan pada waktu itu tentang nikmat. Semua nikmat. Semua nikmat. Sampai makanan yang ibu makan 20 tahun yang lampau, 30 tahun yang lampau yang kita sudah melupakannya, Allah tidak melupakan. Akan Allah hisab dan Allah akan tanyakan untuk apa makanan tersebut dimakan. Subhanallah. Dan Rasulullah SAW mengatakan, وَمَنْ نُوْكِسَ الْحِسَابَ عُذِّبْ. Dan barang siapa yang telah ditegakkan di hadapan mizan, di atas neraca mizan, maka dia berarti sudah sama diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita meminta agar kita dihisab dengan mudah. Dan di antara bentuk yang ketiga, di antara bentuk memudahkan kita bersyukur dari apa yang kita telah jelaskan adalah berdoa kepada Allah agar Allah membantu kita bisa bersyukur kepada Allah. Apa kata seorang muslim ketika hendak berdoa tentang masalah syukur? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku dalam mengingatmu. Ya Allah, bantulah aku dalam mengingat. Bantu pula aku dalam bersyukur kepadamu.
dan bantu pula aku memperbagus ibadahku kepadamu. Dan suatu hari Rasulullah SAW ditanyakan, barang apa yang paling berharga yang seharusnya seseorang memiliki, harta apa yang paling berharga? Maka Rasulullah SAW melihat kepada yang bendanya tersebut dan dia mengatakan, liyattakhidha ahadukum qalban syakiran wa lisanan dzakira wa zaujatan mu'minah tu'ina ahadukum ala amri dinihi wa dunyah. Yaitu barang yang paling berharga yang harus kita ambil adalah jika seandainya seseorang telah memiliki hati. Dalam hadis disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah la yarda 'ala al-'abd ay ya'kula al-aklah fa yahmaduhu 'alayhi aw yashrabu ash-shurbah fa yahmaduhu 'alayhi." Sesungguhnya Allah sangat redha kepada seorang hamba makan satu suap kemudian ia memuji Allah, atau minum satu suap kemudian ia memuji Allah. Subhanallah. Alhamdulillah. Bagaimana tidak memuji Allah? Kalau seandainya sedikit saja nikmat itu digeser oleh Allah, maka dia tidak akan bisa menikmati makanan satu suap itu. Sebagian orang-orang yang di rumah sakit, berapa kali mereka berharap untuk disuap dan mereka makan menikmati, kan tapi tidak bisa. Allah memaksa mereka makan dari nadi mereka itu. Allah tidak menginginkan kecuali memasukkan dari perut mereka. Alhamdulillah, Anda menikmatinya, masya Allah. Jadi setiap kali makan, alhamdulillah. Maka berkata Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala, qayyidu ni'amallah bisyukrillah. Ingatlah, ikatlah nikmat Allah dengan bersyukur kepada Allah. Ikatlah nikmat Allah dengan bersyukur kepada Allah. Pahamkan itu kepada suami. Ketika duduk makan bersama-sama, semuanya sehat walafiat, tidak ada yang sakit, dan tidak ada yang digundahkan, tidak ada yang disedihkan, tidak ada hutang yang harus dilunaskan, tidak ada orang yang mengejar kita dan semacamnya. Ketika duduk ingatkan. Ingatkan masa-masa susah dan semacamnya. Dan sebutkan bahwa bersyukurlah kita pada hari ini kita bisa menikmati hidup dengan baik. Masya Allah. Kecuali memasukkan dari perut mereka. Alhamdulillah, Anda menikmatinya, masya Allah. Jadi setiap kali makan, alhamdulillah. Maka berkata Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala, qayyidu ni'amallah bisyukrillah. Ingatlah, ikatlah nikmat Allah dengan bersyukur kepada Allah. Ikatlah nikmat Allah dengan bersyukur kepada Allah. Pahamkan itu kepada suami. Ketika duduk makan bersama-sama, semuanya sehat walafiat, tidak ada yang sakit, dan tidak ada yang digundahkan, tidak ada yang disedihkan, tidak ada hutang yang harus dilunaskan, tidak ada orang yang mengejar kita dan semacamnya. Ketika duduk ingatkan. Ingatkan masa-masa susah dan semacamnya. Dan sebutkan bahwa bersyukurlah kita pada hari ini kita bisa menikmati hidup dengan baik. Masya Allah. Berkata Mutarrif bin Abdullah, li an u'af

semuanya sehat walafiat, tidak ada yang sakit dan tidak ada yang digundahkan, tidak ada yang disedihkan, tidak ada hutang yang harus dilunaskan, tidak ada orang yang mengejar kita dan semacamnya. Nah, ketika duduk ingatkan, ingatkan masa-masa susah dan semacamnya, dan sebutkan bahwa bersyukurlah kita pada hari ini kita bisa menikmati hidup dengan baik. Masya Allah. Berkata Mutarrif bin Abdullah, li'an u'afiya fa'ashkur ahabbu ilayya min an ubtiliya fa'asbir. Apa kata Mutarrif bin Abdullah? Sesungguhnya Allah memberikan aku kesehatan dan aku syukuri lebih baik bagiku daripada musibah kemudian aku bersabar di atasnya. Kemudian berkata Mutarrif bin Abdullah, ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan aku kesehatan dan aku mensyukurinya lebih baik daripada Allah memberikan aku musibah dan aku bersabar di atasnya. Dan di antara bentuk mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yaitu sujud syukur. Sujud syukur. Ada di antara ibu-ibu yang pernah sujud syukur? Berapa orang? Ada di antara ibu-ibu yang belum pernah sujud syukur? Berapa orang? Sujud syukur. Akan tapi sujud syukur memang seharusnya diletakkan sesuai dengan keadaan. Zaman sekarang ini saya tidak melihat adanya sujud syukur kecuali ketika suaminya mendapat jabatan yang layak, menteri atau presiden. Bahkan sujud bersamanya, keluarganya, familinya, kerabatnya, orang kampungnya, dan semacamnya. Semuanya sujud syukur. Dia sangka jabatan itu adalah makanan yang sedap, nikmat yang harus disyukuri, subhanallah. Salaf menganggap jabatan tersebut musibah. Musibah. Suatu hari Umar bin Abdul Aziz mendapatkan surat dari gubernurnya di Afrika. Kemudian Umar bin Abdul Aziz menulis, Salamullah alaika, dari Umar bin Abdul Aziz, dari Fulan bin Fulan, gubernur Afrika. Telah sampai suratku kepadamu, adapun apa yang engkau sampaikan dari kesusahan hidup, dari kurangnya gaji, maka sesungguhnya aku tidak bisa menambah gaji lebih dari apa yang telah aku tentukan. Dan mintalah ganjaran dari Allah. Dan yang kedua aku melihat bahwa tulisanmu itu, yang kau tulis itu sangat besar, maka perkecilkan, karena itu adalah harta kaum muslimin. Sesampainya surat Umar bin Abdul Aziz tersebut kepadanya, dia mengirim surat lagi, Assalamullah alaika ya amirul mu'minin, ketahuilah sesampainya suratku ini di tanganmu, aku tidak lagi menjadi gubernurmu. Tak mau lagi jadi gubernur. Ampun. Orang zaman sekarang musibah, tak apa yang mereka syukurkan, subhanallah. Entah apa yang mereka syukurkan. Kalaupun yang mereka syukurkan itu adalah dunia, maka dunia, Masya Allah, alangkah luar biasanya hati jika seandainya seseorang bersyukur dengan pejabatan yang ia di bawahnya adalah kaum muslimin. Di bawahnya adalah kaum muslimin. Berkata Umar bin Abdul Aziz kepada Fatimah, ketika Fatimah bintu Abdul Malik melihatnya dalam kesendiriannya di musallanya, di mihrabnya, keadaan kakinya terangkat, kemudian ia letakkan kedua tangannya dan air matanya mengalir. Berkata Fatimah, ya Amirul Mukminin, apa yang membuat engkau menangis? Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Wahai Fatimah, bagaimana pula aku tidak menangis? Perkara umat ini, aku adalah penanggung jawabnya. Dan semuanya tanggung jawabku. Wahai Fatimah, bagaimana nanti di yaumil mahsyar? Jika seandainya semua mereka berada di hadapanku dan yang membela mereka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Fatimah, jika seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta hujjah dan dalil kepadaku nantinya terhadap apa yang aku perbuat kepada mereka dan hujjahku tidak kuat, maka celakalah diriku wahai Fatimah. Itulah yang membuatku menangis. Itulah yang membuatku menangis. Akan tapi sunnah.

dalam masalah sujud syukur ini bukan berarti setiap ada kita merasakan syukur kita sujud. Nanti tidak bisa-bisa bekerja. Karena setiap detik ada nikmat Allah. Sama halnya dengan bertaubat. Ada orang lagi keranjingan melakukan salat sunat taubat. Subhanallah. Kalau seandainya setiap dosa harus dilakukan salat sunat, kapan berhentinya ia dari salat sunat taubat? Jadi kita katakan bahwa sujud syukur yang perlu itu adalah sujud syukur yang benar-benar kita mendapatkan nikmat yang paling besar. Abu Bakar sujud syukur ketika mendengar matinya Musailamah Al-Kadzdzab. Rasulullah SAW sujud syukur mendengar berita yang datang kepadanya. Ali radhiyallahu anhu sujud syukur ketika ia mendapatkan Dzulfidyah, salah seorang yang disebut oleh Rasulullah SAW sebagai pemimpin Khawarij, yang disebut oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya meninggal yang mana ia membunuhnya atau kelompoknya yang membunuhnya, yaitu kelompok Ali. Meninggal, dia dapat, akhirnya dia sujud syukur bahwa dia mengetahui bahwa yang Dzulfidyah tersebut meninggal melalui tangannya. Naam. Ka'ab bin Malik sujud syukur karena ia mendengar suara kuda atau mendengar suara sahabatnya yang dari Gunung Sila mengabarkan tentang penerimaan taubat Ka'ab bin Malik oleh Allah yang diturunkan dalam Quran dalam surat Taubah. Maka Ka'ab bin Malik di atas waktu itu di atas safah, di atas rumah, ketika ia mendengar suara dari Gunung Sila bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menerima taubatnya, beliau sujud syukur. Jadi tidak ada sunnah yang menerangkan bahwa sujud syukur itu setiap hari atau setiap nikmat yang terus menerus atau semacamnya. Makanya nikmat yang harus disyukuri, yang harus dengan sujud syukur, misalnya dengan matinya orang yang zalim atau diangkatnya orang yang adil, sujud syukur. Berkata Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, ad-dinu nisfan, nisfu syukrin wa nisfu sabrin, fahuwa qa'idah kulla khair, wa syukru mimma yuhibbuhullah, fahuwa yuhibbu an yushkaru aklan wa syar'an wa fitrah. Agama terbagi dua, setengahnya syukur dan setengahnya sabar, dan dia adalah qa'idah bagi semua kebaikan. Dan syukur, sifat syukur adalah dari sifat yang Allah cintai, dan Allah subhanahu wa ta'ala sangat mencintai orang yang mensyukurinya, baik secara akal maupun secara syariat maupun secara fitrah. Nah, jadi dengan demikian selesailah kajian kita tentang masalah syukur. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Nah. Silakan, ada ibu-ibu dan para akhwat yang bertanya, silakan. Allah taala. Sini ada pertanyaan, apabila Allah Subhanahu wa taala mencabut nikmatnya pada hambanya, apakah itu berarti Allah Subhanahu wa taala murka pada hambanya tersebut? Nikmat Allah atau musibah yang Allah timpakan kepada seorang hamba tidaklah menjadi standar benci atau sayangnya Allah. Kalau seandainya Anda ingin mengetahui bagaimana cinta dan sayangnya Allah kepada Anda, lihatlah di mana kita di dalam istiqamah di jalan Allah. Di mana kita dengan ketaatan kepada Allah. Jadi kita katakan bahwa musibah dan nikmat bukanlah tolak ukur cinta dan sayangnya Allah kepada kita. Berapa banyak para nabi dan rasul yang mereka adalah orang-orang mustafain, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, rasul, mukhtar, rasul dan orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka ditimpakan kepada mereka musibah. Ditimpakan kepada mereka musibah. Ini Ayyub ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala musibah sakit. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi anak yatim. Ini Nabi Yahya yang disembelih oleh orang Yahudi.
ini Isa yang dikejar-kejar sehingga diangkat ke langit. Semua orang-orang saleh. Dan ini Rasulullah SAW, demamnya tidak sama dengan demam laki-laki lain. Apa kata Rasulullah SAW? Inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Sesungguhnya aku demam sebagaimana dua orang kalian demam. Dua kali lipat demamnya Rasulullah SAW. Berarti musibah dengan nikmat bukan tanda sayang atau benci Allah. Bahkan jika seandainya seseorang hanya selalu mendapatkan nikmat, tidak ada musibah padanya, perlu dipertanyakan keimanannya. Perlu dipertanyakan keimanannya. Subhanallah. Nikmat terus. Saya sepanjang 40 tahun ini rasanya tidak ada sedikit, tidak ada musibah. Ah, ini perlu dipertanyakan. Takut ini istidraj. Penguluran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati dunia, kemudian sisanya adalah azab. Masya Allah, ini musibah. Seorang muslim, seorang mukmin, musibahnya di dunia sedangkan akhiratnya semuanya nikmat. Seorang mukmin, seorang muslim, musibahnya di dunia sedangkan nikmatnya semuanya di akhirat. Subhanallah. Jadi jika seandainya kita ingin tahu bagaimana kasih sayang Allah kepada kita, lihat di mana kita dengan ketaatan kepada Allah. Di mana hubungan kita dengan Allah, jauhkah atau dekatkah? Lalaikah kita kepadanya ataukah selalu mengingatnya? Selalukah kita taat kepadanya atau kita selalu mengingkarinya? Kita selalukah memenangkannya atau selalu mengalahkan Allah dan semacamnya? Lihat itu. Saat itu Allah Subhanahu wa taala akan mencintai atau membenci kita. 6. Bagaimana bila ujian dan musibah itu kita syukuri? Mensyukuri musibah dan ujian adalah derajat yang lebih tinggi lagi daripada mensyukuri nikmat. Ini pelajarannya 10 tahun. Atau lebih atau kurang. Mensyukuri musibah adalah hal yang sangat luar biasa. Dalam artian, dalam kaidah, sebagaimana yang disebutkan Rasulullah SAW, innal aina la tadma, wa innal qalba la tahzan, wa la naqulu illa bima yurdi rabbuna. Sesungguhnya hati bisa saja sedih, mata bisa saja mengeluarkan air, akan tetapi kami tidak akan mengucapkan kecuali apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kaidah tersebut, musibah bisa disyukuri. Bagaimana caranya? Caranya adalah menghadirkan nikmat musibah tersebut. Sehebat apapun musibah, maka dia bisa nikmat. Salah seorang sahabat, ketika ia membawa anaknya kepada Muawiyah, kemudian anaknya merangkak sampai ke kandang kuda, kemudian kuda tersebut mengamuk sehingga membunuh anaknya tersebut. Kemudian, berapa hari setelah itu, tabib memutuskan untuk memutuskan mengamputasi kakinya. Kemudian dia mengatakan, Alhamdulillah, ya Allah, engkau memberikan kepada aku 4 anak, kemudian engkau ambil 1, maka masih tersisa 3. Dan segala puji bagimu. Dan sekarang engkau akan mengambil 1 kakiku dan masih tersisa 3, yaitu 2 tangannya dan 1 kaki. Dan Alhamdulillah. Kemudian ketika kakinya sudah terlepas dari badannya, kemudian dia ambil. Apa katanya? Bersaksilah engkau wahai kaki, sesungguhnya engkau tidak pernah aku langkahkan pada maksiat pada Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Ni'mat, mensyukuri ni'mat adalah menghadirkan ni'mat-ni'mat Allah Subhanahu wa taala dari apa yang telah Allah ambil. 6. Kajiannya agak berat karena untuk mencium dan membaui orang-orang yang sudah sederajat ini adalah sebuah ni'mat juga. Dan bertemu dengannya adalah sebuah nikmat yang besar. Wallahu a'lam apakah kita bisa bertemu dengan orang yang seperti ini atau tidak. Kan tapi insyaallah taala yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang berbahagia. Ustaz, kalau dapat musibah ada jugakah sujud syukurnya? Enggak ada. Musibah ada sujud syukur? Musibah enggak ada. Dan juga enggak ada sujud musibah. Jadi musibah tidak ada sujud syukur.
alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia hanya berucap dengan ucapan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah. Ustaz, apa solusinya menurut Islam jika seandainya suami diberi suatu jabatan? Apa yang harus saya lakukan sebagai istri Ustaz? Selama ini yang saya lakukan adalah membantu saudara dan selalu mengingatkan suami tentang jabatan itu adalah amanah dari Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbanyak istri-istri semisal ibu yang bertanya ini. Seharusnya seperti itulah seorang istri kepada suaminya. Yaitu jika seandainya ia mendapatkan nikmat rezeki, ia bagi-bagi kepada saudaranya. Dan lalu mengingatkan suami tentang beratnya amanah yang ia pikul. Jabatan itu adalah amanah. Apa kata Rasulullah SAW kepada Abu Dzar? Ya Abu Dzar, sesungguhnya imarah adalah hasratun wa nadamah. Sesungguhnya kepemimpinan jabatan itu adalah hasrah, kesedihan dan penyesalan pada hari kiamat nanti. Dalam kata lain, ya Abu Dzar, sesungguhnya engkau adalah laki-laki yang lemah. Inni la araka dha'ifa. Aku melihat engkau adalah laki-laki yang lemah. Abu Dzar dianggap lemah oleh Rasulullah SAW. Coba lihat. Dengan keagungan Abu Dzar, dengan keluar biasaan Abu Dzar, dengan ketakwaannya dan kezuhudannya, dia lemah. Jadi tidak semua orang bisa memiliki. Nah, bagi seorang istri, hendaklah selalu mentalkinkan beratnya amanah itu. Menghadirkan selalu kepadanya akhirat, menghadirkan kepadanya selalu hisab dan semacamnya. Naam. Jazakallahu khairan. Terima kasih banyak. Agar selalu mengingatkan suami hal-hal yang seperti itu. Naam. Ustaz, bagaimana kalau suami kita penghasilannya cukup tapi ia pelit? Apa yang harus dilakukan? Berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla agar dijauhkan dari sifat pelit, bakhil. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal bukhli wal jubn. Aku berlindung kepadamu dari bakhil dan penakut. Wa a'udzubika min ghalabati ad-dain wa qahri ar-rijal. Doa kepada Allah seperti doa itu. 8 kesedihan dunia, di antaranya adalah bakhil. Jika seandainya seorang istri menemukan suaminya berpenghasilan cukup tapi ia pelit, maka hadisnya, kejadiannya persis dengan Hindun binti Utbah yang datang kepada Rasulullah SAW mengadukan suaminya, yaitu suaminya Abu Sufyan, ayahnya Muawiyah. Apa kata Hindun? Ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan memberiku dan anak-anakku sesuatu yang tidak cukup bagiku dan anak-anakku. Apa yang harus aku lakukan? Apa kata Rasulullah SAW? Khudhi ma yakfiki bil ma'ruf. Ambillah wahai Hindun dari suamimu tersebut yang cukup bagimu dan keluargamu. Jadi boleh bagi seorang istri mengambil harta suaminya tanpa sepengetahuan suaminya jika seandainya apa yang ia beri tersebut tidak cukup. Akan tetapi dengan ma'ruf, dengan baik, dengan benar, dengan secukupnya, tidak berlebihan. Kalau seandainya secukupnya 1 juta, ambil 1 juta, jangan lebih. Ini kebetulan 3 juta ada, ambil semua. Anda boleh. Jangan pula sebut pula ini kajian Ustaz Armen. Nah, jadi khudhi ma yakfiki bil ma'ruf. Ambillah untukmu dan anak-anakmu yang secukupnya tanpa sepengetahuannya. Nah. Ustaz, ada hadis Rasulullah SAW yang mengatakan banyaknya wanita yang masuk neraka lantaran tidak bersyukur pada suaminya. Bagaimana penjelasannya? Itulah yang kita terdorong untuk membahas masalah syukur. Karena seorang wanita yang pandai bersyukur kepada Allah, niscaya ia pandai bersyukur kepada suaminya. Penyakit ini yang harus diobati dan dipelajari. Saya katakan kepada ibu-ibu dan para akhwat bahwa mempelajari syukur tidak selesai dengan 2 pertemuan ini.
tapi ia akan selesai dengan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan sampai 10 tahun. Baru ibu menamatkan belajar syukur kepada Allah, yang nantinya akan berpengaruh kepada syukur kepada suami. Rasulullah SAW mengatakan, لا يشكر الله من لا يشكر الناس. Allah tidak akan mensyukuri manusia yang mana manusia tersebut tidak mensyukuri manusia lainnya. Nah, jadi bagaimana penjelasannya? Penjelasannya bahwa tabiat manusia itu sering menutupi kebaikan yang nampak olehnya kesulitannya saja. Kalau seandainya ibu-ibu dan para akhwat, yang nampak adalah tuntutannya saja. Mana open yang belum dibeli? Mana kulkas yang belum dibeli? Mana motor yang kemarin mau dijanjikan? Mana rumah yang belum dikreditkan? Mana? Yang itu yang dia paham. Akan tapi apa yang telah diberi oleh suaminya? Lupa. Padahal baru ia baru mendapatkan rezeki dari suaminya. Baru ia mendapatkan tempat fasilitas yang baru dan lainnya. Jadi sering begitu. Dan ini bukan hanya tabiat ibu-ibu, akan tapi juga tabiat bapak-bapak dan semacamnya sebagai manusia. Akan tapi seharusnya syukur kepada suami ini harus dipertebal, khususnya di kalangan ibu-ibu, karena banyaknya wanita masuk ke dalam neraka disebabkan kurang syukurnya seorang wanita atau seorang istri kepada suaminya. Wallahu ta'ala alam. Naam. Ustaz, apakah seseorang berdosa jika menolak suatu jabatan pemerintahan sementara dia tahu bahwa yang akan menduduki jabatan tersebut adalah orang kafir atau non muslim? Apakah jabatan tersebut harus ia terima atau ia tolak? Dalam hal ini ada dua kepentingan yang harus dia selamatkan. Pertama, kepentingan dirinya dari tanggung jawab jabatan tersebut, dan yang kedua, kepentingan masyarakat yang dibawahinya dalam perihal jabatan itu. Dan kedua-duanya penting. Akan tetapi di dalam kaidah Islam, menyelamatkan diri lebih baik daripada menceburkan diri dan menyelamatkan orang lain. Dan itu sudah ada konsepnya di dunia sebelum ada di Islam syariat. Kalau seandainya ibu pergi menggunakan pesawat, itu cara penyelamatan yang benar ketika kita membawa anak, ketika oksigen turun, adalah memasang oksigen kita dahulu baru anak kita sendiri. Tidak boleh memasang anak dulu baru kita. Jadi menyelamatkan diri lebih baik daripada menyelamatkan orang banyak. Itu kaidah awal. Dalilnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian. Baru wa ahlikum, dan keluargamu dari api neraka. Jika seandainya ada dua tawaran, wahai fulan, engkau akan masuk neraka, tapi 10 orang akan masuk surga gara-gara engkau masuk neraka. Atau 10 orang ini masuk neraka, engkau masuk surga sendirian. Mana yang engkau pilih? Kira-kira yang dipilih mana itu, ibu-ibu? Peduli apa kita dengan orang? Masukkanlah ya Allah, terserah engkau. Engkau yang memiliki neraka. Akan tapi yang penting bagiku adalah diriku. Tidak tahan aku neraka tersebut dah. Jadi permasalahannya seperti itu. Akan tetapi, ini konsep jika seandainya kita kalah dengan jabatan tersebut. Maksudnya suami kita itu kalah, lemah, dan selalu tidak bisa menunaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi, jika seandainya ia merasa mampu untuk menjalankan jabatan tersebut sesuai dengan amanah, kemudian ia bermusyawarah dengan ahli ilmu dan para cendekiawan yang bisa memberi solusi untuknya, kemudian dia minta tolong kepada Allah Azza wa Jalla, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi taufik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi taufik. Sufyan Tsauri rahimahullahu taala, ketika beliau ditunggu oleh Harun ar-Rasyid dan beliau tidak datang-datang juga. Kebetulan ia berkunjung seperti daerah di Pekanbaru ini, SBY datang. Sudah itu ada Sufyan Tsauri tidak mau datang. Ulama-ulama lain datang kepada Harun al-Rashid, khalifah waktu itu. Kecuali Sufyan al-Thawri. Apa kata Harun al-Rashid? Saya melihat ada yang kosong nih. Ada berapa ulama yang tidak datang? Atau ada satu ulama yang tidak datang? Maka mereka menjawab, tuanku Harun al-Rashid yang tidak datang adalah Sufyan al-Thawri. Apa kata Harun al-Rashid? Datangkan Sufyan al-Thawri. Maka dipanggillah Sufyan al-Thawri. Kemudian berkata,
Ar-Rasyid, "Ya Sufyan, kenapa engkau tidak datang? Bukankah aku telah mengunjungi negerimu?" Apa kata Sufyan? "Ya Amirul Mukminin, engkau tidak memerintahkan aku datang sehingga aku perlu datang. Dan apa pula gunaku untuk datang kepadamu?" Oh. Apa kata Harun Ar-Rasyid? "Wahai Sufyan, ini cincinku." Cincin itu adalah ibarat cap khalifah. Jadi cap itu yang akan mengesahkan semua perintah dan larangan dan undang-undang yang di bawah negara Islam. Dikeluarkannya cincin tersebut, diberikannya kepada Sufyan Ats-Tsauri. "Ambillah ini. Berikanlah umat ini hukum sesuai dengan Allah dan Rasulnya, yang diinginkan oleh Allah dan Rasul." Berarti sekarang perintah kepemimpinan umat sudah diserahkan oleh Harun Ar-Rasyid kepada Sufyan Ats-Tsauri. Apa kata Sufyan Ats-Tsauri? "Ya Amirul Mukminin, apakah engkau izinkan aku berbicara?" "Berbicaralah. Aku izinkan engkau." "Apakah engkau izinkan aku berbicara dan darahku aman? Dan darah ini tidak engkau tumpahkan?" "Ya. Aku berjanji darahmu tidak akan aku tumpahkan." "Ya Amirul Mukminin, yang pertama izinkan aku agar tidak datang kepadamu dan jangan coba-coba lagi engkau memanggilku." Itu pertama. Meradang Harun Ar-Rasyid, dia sebagai khalifah. Yang pertama, "Saya harap engkau tidak lagi memanggilku. Dan yang kedua, ini cincinmu, ambillah, sesungguhnya aku tidak membutuhkannya." Ia talak jabatan. Kemudian dia keluar. Izzatul ulama, kibibaan para ulama. Tersinggung berat Harun Ar-Rasyid. Apa kata Harun? "An-nata, an-nata." An-nata itu adalah berupa tikar dari kulit yang biasanya khalifah-khalifah jika seandainya murka itu langsung dieksekusi di tempat itu. Apa kata pengawalnya, penasehatnya? "Ya Amir, bukankah engkau telah memberikan aman kepada Sufyan Ats-Tsauri?" Maka tenang lagi Harun Ar-Rasyid. Ketika keluar, datang ulama-ulama lain dan murid-muridnya. Dia mengatakan, "Ya Imam." Mereka mengatakan, "Ya Imam, kenapa engkau tolak? Bukankah Harun Ar-Rasyid telah memberi jabatan yang sangat luar biasa kepadamu?" Apa kata Sufyan Ats-Tsauri? "Subhanallah, subhanallah, maukah kalian hendak menceburkanku di dalam lautan yang luas sedangkan aku tidak bisa berenang?" Dia bilang begitu. "Sungguh, sesungguhnya Harun Ar-Rasyid hendak menceburkanku dalam kelautan, kemudian dan aku sendiri tidak pandai berenang, kemudian ia menyesanakan. Demi Allah, aku tidak akan mau melakukan hal yang seperti itu." Itu Harun Ar-Rasyid. Dan itu pula Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Jadi ini dilihat dan ditimbang kemampuan kita. Jika seandainya Allah SWT memberi taufik dan kita merasa mampu untuk melakukannya, maka Masya Allah, ini sebuah keutamaan yang sangat juga sangat luar biasa. Wallahu ta'ala alam. Na'am. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الكلمة الطيبة. ألم تر

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر جهاية سنة.
1: Ikhwati Assalamualaikumullah, sahabat Roja. Alhamdulillah telah kita simak dengarkan satu program kajian ilmiah edisi malam disampaikan oleh Ustaz Armin Halim Naru rahmahullah dalam pembahasan dari tema cara bersyukur. Semoga nasihat yang penuh hikmah ini dapat melembutkan hati kita, menyadarkan bahwa seluruh nikmat yang kita rasakan berasal dari Allah Subhanahu wa taala, serta memotivasi kita untuk menjadi hamba yang senantiasa bersyukur dalam keadaan lapang maupun sempit. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang pandai mensyukuri nikmat iman, kesehatan, waktu luang, keluarga, dan kesempatan untuk terus menuntut ilmu syar'i. Allahumma amin. Saat ini pukul 21:30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikut akan kami hadirkan jeda Radio Roja, dilanjutkan tilawah Al-Quranul Karim yang mubarakah dari Qori Syekh Khalifah Tuneji di Surat Al-Anbiya dengan nomor urut surat ke-21. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya prasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.

0: Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها متفق عليه.
4: Dari ابن مسعود رضي الله عنه, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara, yaitu kepada seseorang yang Allah karuniakan harta kekayaan, lalu ia membelanjakannya dalam kebenaran, dan kepada seseorang yang Allah karuniakan ilmu, hingga ia memberi keputusan dengannya dan mengajarkan ilmu tersebut. Muttafaqun alaih.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarruk kepada Allah Azza wa Jal? Mana air mata di dalam doa dan tadarruk kepada Allah Azza wa Jal?

Hamba Rob yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri.

0: Sesungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati. Wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul aqrabu ma yakunu ar-rabb min al-'abd fi jawfi al-layl al-akhir fa in istata'ta an takuna mimman yadhkuru Allah fi tilka as-sa'ah fakun. Hadith hasan sahih gharib.
2: Dari Amr bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.
1: مؤمن سجاتي tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
2: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
1: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
3: menjaga harga diri,
1: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan pemintar. Seorang mukmin bekerja
3: untuk menafkahi anak, istri dan keluarga yang ditanggungnya.
1: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
3: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
1: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
3: Itulah tujuan mukmin bekerja.
2: Bagaimana mukmin bekerja?
3: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
1: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
3: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer. Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
4: Roja menebar cahaya sunnah.
5: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya wad-din. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwati sunnah ma'azakumullah, para pendengar Radio Roja, terima kasih jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda di kesempatan hari ini dari pagi hingga malam harinya untuk tetap setia menyimak dan mengikuti program yang kami hadirkan. Tentunya semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Melengkapi perjumpaan kita, berikut akan kami hadirkan satu program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Ustadz Maududi Abdullah Al-Syafidahullah dalam pembahasan dari tema Pilihan Allah yang Terbaik. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
6: Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. معاشر المسلمين والمسلمات الحاضرين والحاضرات والمشاهدين والمشاهدات dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala telah memberikan kepada kita semuanya, segala-galanya. Kita dan apapun yang kita miliki, pemberian Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Tidak ada nikmat apapun yang ada pada kalian, kata Allah, melainkan nikmat itu sesuatu yang datang dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Nikmat apapun yang ada pada kalian, semua itu anugerah dari Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Karena memang Allah lah yang telah memberikan kepada kita Ar-Razzaq, yang telah memberikan rezeki itu kepada kita. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita, Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang umat Islam sepakat bahwa beliaulah suri tauladan yang terbaik. Suri tauladan yang terbaik adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Secara lisan umat Islam sepakat. Tanyakan kepada umat Islam dimanapun mereka, siapapun mereka, dengan aneka ragam nama dan kelompok, siapa suri tauladan terbaik, semua sepakat menjawab dengan lisan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ketahuilah saudaraku, saudariku, bahwa ungkapan lisan apabila tidak diiringi amalan anggota badan, maka yang dinilai oleh Allah adalah amalan anggota badan, bukan apa yang dinyatakan lisan. Perkataan yang tidak sesuai dengan amalan itulah dusta. Perkataan tidak sesuai dengan amalan itulah dia perkataan dusta. Dan ini kaidah disepakati manusia dari timur sampai barat, dari utara sampai selatan. Bahkan orang muslim dan non muslim sepakat, perkataan anda tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi, itulah dia dusta. Maka saya mengajak diri sendiri dan mengajak saudaraku, saudariku muslimin dan muslimat yang sampai kepada mereka suara ini, baik sekarang langsung melalui atau melalui media yang dimudahkan Allah, yang tidak Allah mudahkan untuk umat Islam sebelum kita, generasi-generasi umat Islam sebelum kita. Mari jangan berdusta dalam pernyataan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah suri tauladan. Jangan berdusta dalam itu. Jangan hanya sampai kepada pernyataan yang tidak ada dalam amalan. Karena realita nyata, di zaman kita sekarang ini, tidak sedikit kita mengajak kaum muslimin, begini yang diamalkan Rasul anda sallallahu alaihi wasallam, bukan seperti yang anda amalkan sekarang. Berbeda amalan anda dengan apa yang diamalkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, berbeda. Mari tinggalkan amalan anda untuk mengikuti amalan Rasul anda. Mereka mengatakan, enggak ada salahnya kami bertahan dalam amalan yang seperti ini. Telinga ini
7: mendengarkan mereka mengatakan amalan yang seperti ini kami lakukan di masjid ini Ustaz sudah 30 tahun lebih. Baru sekarang kami mendengar bahwa amalan yang seperti ini harus ditinggalkan. Dan alasan-alasan lainnya. Intinya adalah ketika diajak meninggalkan amalan yang tidak sesuai dengan apa yang diamalkan Rasul kepada amalan yang diamalkan Rasul. Tidak mau. Padahal lisannya mengatakan Rasulullah adalah suri tauladan yang terbaik. Di sini pernyataan lisan tidak sesuai dengan kenyataan dalam amalan. Tidak hanya sampai di situ, bahkan mereka menyerang secara lisan orang-orang yang mengajak kepada mari jadikan Rasulullah SAW uswatun hasanah. Na'udzubillahi thumma na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Sebagai seorang manusia yang hidup di permukaan bumi ini, kita sebagai seorang insan bisa memilah menurut kita ini yang baik dan ini yang buruk. Melalui ilmu yang telah Allah turunkan, yang kita bisa serap dari syariat Allah, melalui pendidikan, melalui pengalaman, melalui kehidupan, melalui adat istiadat, dan yang lainnya, terkumpul dalam diri manusia, intinya manusia tanpa terkecuali, dia menilai ini baik dan ini buruk. Walau beraneka ragam cara menilai individu masing-masing, daerah masing-masing, dan generasi masing-masing, dari generasi manusia. Intinya manusia semuanya memiliki sesudut pandang kebaikan dan keburukan. Ini terlepas dari baik dan benar, benar dan salah. Semua individu manusia punya sudut pandang. Ini menurut saya baik, ini menurut saya buruk. Sehingga di dalam perjalanan kehidupannya, dia selalu mengejar sesuatu yang menurut dia baik. Dan selalu menghindar dari sesuatu yang menurut dia buruk. Akal yang telah Allah berikan, yang membedakan antara kita dengan makhluk-makhluk Allah lainnya, dia gunakan untuk menilai sesuatu yang ada di hadapannya, kemudian menentukan pilihan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita ingin mengajak kaum muslimin kepada beberapa poin yang ada dalam agama Allah. Ada dalam Al-Quran, ada dalam sunnah Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Yang intinya adalah, belum tentu apa yang Anda katakan baik, itu adalah baik. Dan belum tentu apa yang Anda katakan buruk, itu adalah buruk. Penilaian Anda kepada sesuatu itu baru di tahap penilaian individu pribadi sendiri. Dan hendaknya jangan itu dijadikan patokan utama untuk berbuat dan bertindak. Karena sifat yang seperti ini bisa dimasuki oleh iblis. Dan iblis bermain di dunia itu. Bahkan iblis itu merubah yang baik menjadi buruk, yang buruk menjadi baik. Dan itu telah ia lakukan dan telah Allah tunjukkan kepada kita ketika dia menipu ayah kita Adam alaihissalam. pemutarbalikan fakta 180 derajat. Pohon yang kalau Nabi Adam makan dari buahnya akan terusir dari surga, dinamakan iblis pohon khuldi. Dinamakan iblis pohon apa? Pohon khuldi. Umat Islam sekarang ini, kalau ditanya, Nabi Adam makan buah apa di surga? Jawabannya, buah khuldi. Salah. Penamaan itu buah khuldi, penamaan iblis. Itu bukan buah khuldi. Yang menamakannya buah khuldi, iblis untuk menjebak Nabi Adam. Khuldi apa artinya? Kekal. Ini pohon kekekalan. Ini buah kekal. Kalau engkau makan dari pohon ini, buah ini, engkau akan kekal di surga Allah. Jadi penamaan itu khuldi adalah penamaan iblis. Maka umat Islam jangan ikut iblis. Jangan ikut menamakan buah itu buah khuldi. Buah itu bukan buah khuldi. Lalu buah apa Ustaz? Saya gak tahu. Tidak ada keterangan di dalam Al-Quran hadis yang ana ketahui bahwa apa nama buah itu. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalal menyampaikan kita ke pohon tersebut nanti di surga Allah. Gak tahu nama pohonnya apa, nama buahnya apa, gak tahu. Tapi iblis menamakannya khuldi. Untuk apa? Untuk menipu Nabi Adam alaihissalam. Kalau engkau makan dari buah ini, engkau akan kekal di surga. Dan Allah tidak mau engkau kekal di surga. Allah mau engkau keluar dari surga. Tertarik? Hawa nafsu ingin, syahwat menginginkan kebaikan di surga Allah, dan takdir Allah tabaraka wa ta'ala segala-galanya, Nabi Adam akhirnya memakan dari pohon, yang dari buah pohon tersebut, yang akhirnya itulah pelanggaran yang beliau lakukan, yang dengannya malah beliau dikeluarkan dari surga Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau hanya logika manusia, kalau hanya pengalaman hidup, kalau hanya adat istiadat yang digunakan untuk menilai kebaikan dan keburukan, masih besar kemungkinan iblis bermain di sana. Dan akan sulit bagi manusia berhadapan dengan iblis. Oleh karena itu Allah turunkan petunjuk. Oleh karena itu Allah turunkan hidayah. Allah turunkan syariat. Agar kemudian kita tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Agar kemudian kita juga tahu ketika yang baik dikatakan buruk oleh manusia, itu tipu daya iblis. Dan ketika yang buruk dikatakan baik oleh manusia, hal yang sama. Maka jangan kembalikan kebaikan dan keburukan hanya kepada logika berpikir, hanya kepada warisan masa lalu, hanya kepada pendidikan dan pengalaman hidup. Dan wallahi, telinga ini pernah mendengar langsung dari orang yang menyampaikannya. Dulu saya fahamnya begini. Kemudian suatu saat saya mengalami ini, akhirnya saya pindah. Disebabkan pengalaman ini, saya pindah pemahaman. Padahal pemahaman yang dulunya itu sesuai dengan apa yang diamalkan Rasul. Yang dulu yang dia tinggalkan itu, justru itu yang sesuai dengan apa yang diamalkan Rasul tercinta, Sallallahu Alaihi Wasallam, dan diajarkan oleh Rasul tercinta, justru itu yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang wajib sebenarnya dijadikan uswatun hasanah. Tetapi karena pernah terjadi begini-begini dalam hidup saya, lalu saya dari situ membuat kesimpulan yang benar adalah yang ini, yang itu salah, lalu saya pindah. Subhanallah. Apa yang terjadi di sini? Pengalaman hidupnya lebih didahulukan dibanding ilmu yang datang kepada manusia dari Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, sering manusia itu ketika melihat itu adalah kebaikan, ketika Allah alihkan dia dari kebaikan yang dia inginkan itu, protes. Gak terima. Gak ridho. kalau tidak dikembalikan kepada agama, kalau tidak diikutkan perasaan ini, hati ini kepada tuntunan Al-Quran dan Hadis, manusia itu manusia egois. Saya dan Anda sama. Semua kita akan egois. Ikut maunya kita, sukanya kita, baik menurut kita, dan yang menyalahi itu kita tidak ridho, kita tidak rela, kita tidak mau, kita protes, karena kita maunya adalah apa yang menurut kita baik untuk kita. Sampai-sampai apa yang menurut Allah terbaik pun kita tetap tidak mau terima. Karena kita maunya begini, kenapa Allah berikannya begini? Kita maunya begini, kenapa Allah tidak kabul-kabulkan? Sampai manusia-manusia zaman sekarang dijadikan itu sebagai alasan untuk mengingkari keberadaan Allah. Salah satu alasan mereka mengatakan bahwa Allah tak ada, pengatur alam tak ada, pengatur alam semesta tak ada. Apa kata mereka? Salah satu argumentasi logika berpikir mereka yang salah dan keliru. Saya sudah sering meminta, meminta, meminta, meminta kepadanya, tapi tidak dikabul-kabulkan. Berarti dia tidak ada. Subhanallah. Anda meminta, lalu tidak dikabulkan. Dengannya Anda punya kesimpulan, Allah tak ada. Pengatur alam semesta tak ada. Buktinya saya sudah minta, gak dikabulkan. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah min dzalik. Intinya adalah, sampai saking egoisnya manusia, permintaannya kepada Allah yang tidak dikabulkan, membuat dia mengatakan, tak ada pengatur alam semesta. Kalau Anda minta sesuatu kepada Pak Presiden, tidak dikabulkan, kemudian minta lagi, tak dikabulkan, minta lagi, tak dikabulkan, minta lagi, tak dikabulkan, lalu ambil kesimpulan Presiden itu tak ada. Gitu kah? Apakah tidak dikabulkannya permintaan itu artinya dia tak ada? Na'udzubillahi min dzalik. Kesimpulan yang aneh dari sebuah cara berpikir yang aneh. Anda tidak dikabulkan bukan berarti tak ada. Nah, beberapa poin berikut ini mudah-mudahan dengannya mengobati dan mengarahkan apa yang ada pada psikologis manusia soal kebaikan dan keburukan dan egois yang ada di dalam dirinya. Dan egois yang ada di dalam dirinya ini bisa menjadi besar apabila dia bertemu dengan orang lain dengan tujuan yang sama. Lalu membuat sebuah komunitas, lalu punya ingin keinginan yang sama. Akhirnya egois komunitas. Sehingga apabila ada pendapat orang lain berbeda dengan keinginan komunitas ini, semua pendapat itu salah. Yang benar adalah apa yang ada pada saya, apa yang ada pada komunitas saya. Itu juga egois, egois berjamaah. Berikut beberapa poin-poin yang ingin Anda sampaikan, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan mengobati sifat tersebut dan menuntun kita kepada hal yang seharusnya kita lakukan di permukaan bumi. Poin yang pertama, Anda itu hamba, Allah itu Rabb. Sadari bahwa engkau itu hamba. Dan engkau itu bukan Rabb, pencipta, pengatur, pemilik. Setiap hari kita mendengarkan, setiap hari kita membaca, setiap hari kita wajib mengucapkannya, alhamdulillahi rabbil alamin, sekaligus iyyaka na'bud. Dua-duanya menunjukkan sesuatu hal kepada poin yang ingin Anda sampaikan di poin pertama ini. Yang Rabb siapa? Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabb itu ya. Maknanya luas, tapi mencakup aneka ragam bahasan dari hal yang terbesar sampai hal yang terkecil. Sampai saya sekarang berbicara itu, Rabb itu yang ngatur. Antum bisa hadir, Rabb yang ngatur. Antum bisa mendengar, Rabb yang mengatur. Antum bisa melihat, Rabb yang mengatur. Acara ini terjadi, terwujud, Allah yang ngatur. Walau ada usaha daripada kita, namun Allah yang menentukan segala-galanya. Dan sangat tidak tertutup kemungkinan adanya saudara-saudara kita ingin hadir, tapi Allah takdirkan dia tidak bisa hadir, atau antum sudah hadir, ustadznya tak hadir, ada. Atau sudah hadir ustadznya, sudah hadir jamaahnya, setelah itu kena usir. Gak jadi juga, jemaah sudah datang, ustadz sudah datang. Allah takdirkan tidak, ya tidak. Setiap hari loh, setiap hari Rabbul Alamin itu Allah. Rabbul Alamin adalah Allah. Rabbul Alamin adalah Allah. Kita apa? Iya, karena abud. Kami hambamu. Ini poin yang sangat teramat penting, saudaraku. Anda sadari bahwa diri Anda itu yang diatur oleh Rabbul Alamin. Kalau tidak, egois kita naik. Saya yang ngatur. Apalagi ditambah dengan sesuatu yang menghiasinya. Boleh jadi andalah kepala sekolah, boleh jadi andalah pimpinan perusahaan, boleh jadi andalah pemimpin daerahnya ketika itu, andalah orang yang memiliki kursi nomor satu di daerah tersebut. Semakin jauh dari makna hamba. Hati-hati. Jadi sadar terus bahwa Allah itu Rabb. Dia yang mengatur seluruh yang ada di langit dan di bumi. Apalagi saya yang sangat kerdil ini. Dia yang ngatur. Saya ini hamba yang harus patuh dan taat kepada perintah dan larangannya. Dan harus patuh kepada apa yang dia putuskan dalam hidupku. Jadikan ini sesuatu yang selalu ada dan tertanam di dalam jiwa kita, di dalam hati kita, untuk hidup di permukaan bumi kalau ingin sesuai dengan syariat. Poin yang pertama mengarahkan kita kepada titik di mana kita mengikuti keinginan Allah. Aku adalah hamba, dia adalah Rabb. Aku harus patuh kepada perintah Rabb. Sehingga dia yang menentukan kepada kita, ini yang baik kerjakan, ini yang buruk tinggalkan. Jangan kembalikan kepada diri kita. Kembalikan kepada keinginan Rabb Anda dalam hidup. Dan dia telah menurunkan panduan kebaikan dan keburukan. Al-Quran telah diturunkan, Rasul telah diutus, syariat telah disempurnakan, dan semuanya telah diterangkan. Tidak ada kebaikan yang belum diperintahkan, dan tidak ada keburukan yang belum dilarang. Itulah agama Allah. Itulah agama Allah. Kebaikan dan keburukan telah diterangkan kepada kita secara sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ustaz, saya mau begini, mau begini, mau begini. Oke, enggak ada masalah. Tapi kembalikan dulu kepada panduan. Apakah itu baik? baik, silakan. Buruk, tinggalkan. Karena apa yang menurut Anda baik, ternyata dilarang di dalam agama, di dalam agama Allah oleh Rabb Anda, di dalam agama Allah Tabarak, dalam agama ini, maka sebenarnya angka Anda telah tertipu oleh iblis. Sesuatu yang Anda anggap baik di dalam agama itu dilarang, itu artinya buruk. Terlalu banyak yang bisa kita angkat ke permukaan, salah pandangnya manusia, sehingga masuk kepada sesuatu yang mereka anggap baik, padahal itu adalah keburukan. Terlalu banyak. Maka kembalikan penilaian baik dan buruk tidak kepada diri Anda, tapi kepada Rabb Anda.

Di dalam kitab para ahli ilmu, para ulama mengatakan agama ini Allah turunkan. Satu, untuk mengantarkan manusia kepada masalih. Mengantarkan manusia kepada maslahat-maslahat dalam hidup mereka. Dua, menjauhkan manusia dari mafasid. Dari hal-hal yang akan merusak mereka. Jadi agama ini Allah turunkan, tujuannya adalah untuk mendatangkan maslahat dan menjauhkan manusia dari mudarat. Dan yang paling tahu maslahat dan mudarat itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Hal yang menurut manusia maslahat boleh jadi mudarat. Hal yang menurut manusia mudarat boleh jadi manfaat. Kenapa? Karena Allah yang paling tahu maslahat dan mudarat untuk manusia. Iringi ini dengan poin kedua, yaitu Allah lebih tahu dan kita tidak tahu. Allah yang tahu, kita tidak tahu.

Pertama, manusia itu hanya tahu keinginan dirinya dan dia tidak tahu akibat dari keinginan itu apa. Sementara Allah tabaraka wa taala tahu kalau ini yang kau lakukan akibatnya akan begini, akan begini, akan begini. Oleh karena itu dilarang. Manusia ketika ingin menginginkan sesuatu dan ingin mewujudkan yang satu yang baik menurut dia, boleh jadi sudah terpengaruh oleh bisikan iblis. Masuk ke dalam logika, masuk ke dalam adat istiadat, masuk ke dalam pengalaman hidup, masuk ke dalam sesuatu yang salah dalam dunia pendidikan yang dia pernah jalani dalam dunia pendidikan itu. Ada sesuatu yang salah dalam teori pendidikan itu sendiri, dalam rumus pendidikan itu sendiri. Karena segala sesuatu yang tidak dalam jalur yang diturunkan Allah dalam syariat, iblis bisa bermain. Iblis bisa bermain. Oleh karena itu hadis yang sahih dari Imam Bukhari, Abdullah bin Mas'ud mengatakan ketika Nabi membuat jalan yang lurus dan membuat jalan yang banyak di kiri dan di kanannya, dan Nabi mengatakan inilah jalanku yang lurus. Satu jalan yang lurus. Adapun jalan-jalan yang lain, ada syaitan yang mengajak kepada jalan tersebut. Hanya satu jalan yang syaitan tidak bisa bermain di situ. Iblis tidak bisa bermain di situ. Jalan yang diajarkan Allah kepada Nabi yang tercinta, jalan yang lurus yang kita minta di dalam ihdinas siratal mustaqim, dan ihdinas siratal mustaqim adalah jalan yang pernah di jalan, yang Rasul kita pernah berjalan di atas jalan itu, dengan rekomendasi dari Allah dalam surat Yasin, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim, Rasul telah berjalan di atas jalan itu, dan Allah juga merekomendasi bahwa Nabi Muhammad SAW mengajak manusia ke jalan itu dalam surat Asy-Syura, kalau anda tidak khilaf, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, engkau benar-benar telah mengajak manusia ke jalan yang lurus. Jadi kita minta jalan yang lurus kepada Allah, Rasul dinyatakan telah di atas jalan yang lurus itu, dan Allah mengatakan Nabi Muhammad SAW mengajak manusia kepada jalan yang lurus itu, itulah jalan yang lurus, inilah jalanku yang lurus, kata Nabi. Adapun jalan yang banyak yang ada di kiri dan kanan ini, tidak ada satu jalan pun, melainkan ada syaitan yang mengajak manusia untuk masuk ke jalan itu. Artinya apa? Hanya ada satu jalan yang syaitan dan iblis dan syaitan tidak bisa bermain di sana. Itu syariat. Apapun yang selain syariat, pengalaman, pendidikan, kecerdasan, adat istiadat, dan rumus-rumus hidup yang beraneka ragam, semua itu bisa jadi sesuatu yang mainan iblis. Hati-hati. Di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 216, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kuruhun lakum, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Lalu Allah tutup dengan wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Telah diwajibkan untuk kalian jihad, berperang di jalan Allah tabaraka wa ta'ala, wa huwa kurhul lakum, dan itu kalian tidak sukai. Wa asa an takrahu syai'an, boleh jadi ada sesuatu yang kalian tidak sukai, wa huwa khairul lakum, itu lebih baik untuk kalian. Yang di kalian, yang tidak kalian sukai, itulah disitulah kebaikan. Oleh karena itu Allah suruh, karena di dalamnya ada kebaikan. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, dan boleh jadi ada sesuatu yang kalian cintai padahal itu adalah buruk untuk kalian. Ayat Allah tutup dengan wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Itu poin kedua yang kita katakan tadi. Yang tahu itu adalah Allah, sementara kita tidak tahu. Antum baca surah Al-Kahfi, ada tiga kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir, yang ketiga-tiganya secara zahir buruk untuk keadaan itu, secara zahir. Tetapi diperintahkan Allah Nabi Khidir untuk melakukannya, karena itulah kebaikan untuk kondisi itu. Pertama apa? Nabi Khidir merusak
merusak kapal. Ada bagian kapal yang dibocorkan, bukan bagian yang ke air ya. Kalau ke air tenggelam. Tapi ada yang dirusak, ada yang dilobangi. Nabi Musa protes. Ada apa? Kenapa engkau bolongi kapal ini? Ini bisa masuk air, bisa tenggelam mereka. Ternyata itu yang terbaik untuk pemilik kapal. Karena kalau kapalnya tidak dirusak, ada yang dicacatkan, maka kapal itu di dermaga akan dirampas oleh raja yang zalim. Karena melihat cacat enggak jadi diambil. Yang kedua, membunuh anak. Nabi Musa protes lagi. Kecil, sudah dibunuh, ada apa? Ternyata Allah tahu, Allah perintahkan. Ternyata itu perintah Allah, Allah tahu, lalu Allah perintahkan. Anak ini kalau besar, akan menarik orang tuanya kepada kekufuran. Dan orang tua ini orang tua yang saleh, Allah jaga orang tua ini. Allah yang maha tahu. Dan Allah akan gantikan untuk mereka anak yang akan berbakti kepada mereka. Yang satunya lagi penduduk kampung yang bakhil. Tamu minta diberikan hak tamu tidak diberikan. Dalam keadaan lapar dan lelah, ada sebuah dinding yang sudah mau jatuh dibenarkan oleh Nabi Khidir. Tanpa minta upah. Padahal kaum telah bakhil kepadanya. Andai engkau minta upah sehingga kita bisa, ternyata itu adalah kebaikan karena anak yatim yang orang tuanya saleh dan di bawahnya ada harta yang akan Allah berikan kepada si anak pada waktunya. Ala kulli hal, zahir penampakan awal adalah buruk, namun di dalamnya ada maslahat, maka Allah perintahkan dan Allah datangkan Nabi Khidir dan Nabi Musa untuk melakukan itu di keadaan tersebut. Ala kulli hal, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Oleh karena itu, apapun yang terjadi dalam dirimu, kehidupanmu, biografi hidupmu, dan sesuatu yang anda hadapi di permukaan bumi ini, masyarul muslimin, kalau terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, kembalikan kepada ayat ini. Allahu ya'lamu wa antum la ta'lam. Allah yang tahu, saya tidak tahu. Asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi sesuatu yang saya inginkan itulah yang buruk untuk saya. Wa asa antakrahu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi ada sesuatu yang buruk yang terjadi pada diri kalian, maka ternyata itu adalah kebaikan untuk kalian. Tidak sedikit dalam hidup kita yang singkat ini, kita bertemu beberapa orang yang mendapatkan hidayah dalam penjara. Yang dapat hidayah di mana? Di mana? Di dalam penjara. Ada kejadian dalam hidupnya, ada sesuatu yang terjadi dalam hidupnya, dan akhirnya diputuskan masuk penjara. Dan tak ada yang merasakan pedihnya hidup di penjara, kecuali orang yang sudah di penjara. Kalau kita ini ngomongnya enak, masuk penjara, kita gak pernah merasakan pedihnya dalam penjara. Sekali ngomong lah sama orang yang pernah masuk penjara. Gimana sih penjara itu? Apa sih perasaan di dalam? Bagaimana merasa diri dikurung? Gak bebas begitu. Intinya adalah datang kepadanya musibah besar menurut dirinya. Anak-anaknya namanya tercemar, istrinya nama tercemar, si bapak masuk penjara. Apalagi kalau sampai di masuk ke dalam media sekarang ini yang sangat dimudahkan Allah, menyebar. Padahal belum tentu juga yang masuk penjara pasti orang jahat. Boleh jadi difitnah, boleh jadi, dan yang lainnya. Ala kulli hal, intinya adalah terjadi hal yang pada dirinya buruk masuk penjara. Ternyata di penjara itulah hidayah datang. Dan keluar dari penjara, dia kembali ke jalan Allah. Awalnya tidak kenal masjid menjadi kenal masjid, awalnya tidak kenal kajian jadi kenal pengajian, awalnya tidak kenal majelis taklim menjadi penggerak majelis taklim, bahkan menjadi orang-orang yang berbuat hal yang banyak untuk agama Allah Subhanahu wa taala, bahkan sampai keluar negeri.
Di antara mereka yang dakwahnya sampai ke luar negeri, dari Indonesia ini dia berdakwah dan dakwahnya diterima di luar negeri, pernah masuk penjara. Di penjara dia dapat hidayah. Tak perlu kita sebut siapa orangnya, walau kalau anda sebut mungkin antum tahu nama-nama teman, tidak perlu disebutkan. Intinya adalah dalam penjara lah, dalam terali penjara lah mereka mendapatkan, dalam jeruji penjara lah mereka mendapatkan hidayah. Maka kaidahnya adalah musibah. Kaidahnya adalah musibah yang menimpamu, musibah dunia yang menimpamu, yang dengannya Allah berikan hidayah, itu adalah kebaikan. Musibah dunia yang menimpamu, yang dengannya hidayah menyapamu, itu adalah kebaikan. Dibanding anda lanjutkan hidupmu yang tanpa hidayah datang dalam hidupmu. Jadi musibah dunia, kalau musibah dunia itu adalah batu loncatan dirimu untuk kenal Rabbmu, kenal Allah Tabaraka wa Ta'ala, kenal agama Allah Tabaraka wa Ta'ala, itu adalah kebaikan. Musibah itu sendiri adalah kebaikan. Bahkan apabila musibah itulah yang menjaga agamamu, menjaga hidayahmu, itu adalah kebaikan. Seperti penjaranya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf masuk penjara bukan hidayah menyapa dalam penjara, tapi Allah menjaga Nabi Yusuf supaya tidak terjerumus kepada permintaan-permintaan wanita-wanita jahat dengan dimasukkan ke dalam penjara. Allah menjaga Nabi Yusuf dengan cara itu. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kalian tidak suka sesuatu padahal sesuatu itulah yang baik untuk kalian. Yang tahu yang baik dan yang buruk bukan kita. Yang baik dan yang buruk yang hakiki, yang sebenarnya bukan kita. Allah tabaraka wa ta'ala. Maka serahkan kepada Allah. Ketika Allah memutuskan sesuatu, ridhoi sesuatu itu, yakini bahwa inilah keputusan Allah dan Allah memutuskan yang terbaik untuk kita. Ketika hati ini belum bisa mengetahui kenapa ini ya, sabar. Sabar sampai waktunya, insyaAllah ta'ala, anda akan bertemu kenapa dan mengapa dan mengapa. Untuk saat ini, panas, biarkan panas. Sabar dulu. Tapi jangan sampai protes kepada keputusan Allah. Jangan sampai menganggap bahwa apa yang Allah tentukan untuk dirimu adalah keburukan. Suatu hari, sekitar tahun 2012, 11 atau 12, lebih kurang. Di perjalanan umroh bersama sebagian kaum muslimin, ada seorang bapak yang kita ketika bercerita, mengatakan, Ustadz, ya, umroh saya ini umroh untuk merevisi doa, Ustaz. Gimana, Pak? Umroh saya untuk revisi doa. Maksudnya apa, Pak? Saya ini, Ustaz, orang yang sudah salah berdoa di Raudhah. Saya semakin bingung. Apa sih maksud Bapak? Kita dengerin aja. Terus, dulu Ustaz, saya punya anak pertama perempuan. Ya, anak kedua perempuan. Nah, minta ya Allah kasih anak laki-laki, minta anak laki-laki. Lahir lagi anak yang ketiga, perempuan lagi. Ya Allah minta anak laki-laki, minta anak laki-laki. Istri hamil, lahir lagi anak yang keempat, laki-laki lagi. Perempuan lagi. Minta lagi ya Allah minta anak perempuan, ya Allah minta anak laki-laki. Ya Allah lahir lagi anak yang kelima, laki-laki, perempuan. Ketika itu saya pergi berhaji, saya berdoa di Raudhah. Doa saya seperti ini. Ya Allah, berikan saya anak laki-laki. Karena saya benar-benar ingin punya anak laki-laki, ya Allah. Walaupun anak laki-laki yang doyan berantem. Begitu doa.
pulang haji, istrinya hamil, lahir anak laki. Laki, Masya Allah, Ustaz. Setiap saya dipanggil ke sekolah dari SD, itu semua 100% urusan berantem. Setiap saya ke kantor polisi, setelah dia besar, itu pasti urusannya urusan berantem. Gak ada urusan lain. Jadi, teringat oleh saya, kayaknya saya salah doa. Makanya saya umroh lagi sekarang, otak revisi doa. Akhirnya revisi doa, Masya Allah. Revisi doa, Ya Allah. Ya. Dan subhanallah, pulang. Ya, mudah-mudahan dikabulkan Allah doanya. Karena setahun setelah itu anaknya umroh bareng saya. Anak yang dikatakan si bapak itu umroh bareng saya. Dan sepulang umroh, kita sering lihat dia di pengajian. Mudah-mudahan gak berantem lagi. Kita hanya sampaikan kepada Allah kemauan kita. Dan kita tidak tahu kalau apa yang terjadi. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Kalau Allah berikan kepada kalian, lalu kalian menderita, kalian tidak akan tahu. Biarkan Allah yang memutuskan. Biar Allah yang memutuskan untuk hidupmu. Toh pada dasarnya engkau adalah makhluk hamba yang di bawah aturan Allah. Alam ini akan bergerak, berbuat, terjadi di dalamnya sesuai dengan kehendak penciptanya, bukan kehendak dirimu. Camkan itu baik-baik. Alam ini akan berbuat, terjadi apa yang terjadi di alam ini, akan terjadi, dia akan patuh kepada perintah Rabb-nya, bukan perintah Anda. Maka biarkan alam ini bergerak sesuai dengan keinginan Rabb. Keinginan Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalala. Dan Allah tabaraka wa ta'ala telah berkehendak pertolongan datang setelah kesulitan. Kemudahan datang setelah kesempitan. Allah berkehendak begitu. Nanti ada satu lagi bahasan di bawah insyaallah taala. Intinya adalah serahkan kepada Allah. Jangan serahkan kepada keinginan kita, belum tentu keinginan kita itulah yang baik. Allah Maha tahu, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu dan kalian tidak tahu. Serahkan kepada Allah yang Maha tahu. Kalau toh pun pada dasarnya belum diberikan kemauan kita, bersabar. Jangan tergesa-gesa. Karena mengambil sesuatu ketika belum waktunya, itu juga keburukan. Sesuatu yang belum matang lalu telah dipetik, itu juga bukan kebaikan. Maka Allah yang Maha tahu dan Allah yang Maha mengatur, dan biarkan Allah yang mengatur. Para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kemenangan, bahkan dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah mereka umat Islam ini pasti akan menguasai Persia dan Romawi. Namun sudah 10 tahun lebih masih teraniaya, masih terazab, ada yang terbunuh, ya atau tidak? Padahal Nabi menjanjikan sallallahu alaihi wasallam kemenangan. Islam ini akan menang. Agama yang kita yakini ini akan menguasai dunia. Bahkan Persia dan Romawi akan tunduk kepada. Namun realita di kota Mekah masih tertindas dan ditindas, dianiaya dan seterusnya. Sampai mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, mata Nasrullah? Kapan datang pertolongan Allah? Jawaban Nabi, kalian itu terlalu tergesa-gesa. Innakum qaumun tasta'jilun. Kalian itu tergesa-gesa minta pertolongan Allah. Biarkan Allah yang ngatur kapan Allah memberikan pertolongan itu. Jangan tergesa-gesa. Allah ketika berjanji akan memberikan pertolongan pasti. Namun biarkan Allah yang ngatur kapan datangnya. Sesungguhnya kaum-kaum sebelum kalian di apa namanya ini?
pakai besi yang ada parutannya, lalu diparut dagingnya sehingga berpisah antara daging dan tulang. Daging keluar, tinggal tulang saya di badan ini. Dan ada yang digergaji dari kepalanya. Dan itu tidak membuat mereka meninggalkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kalian sekarang, yang sekarang saja kalian sudah minta ini, minta itu, minta pertolongan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, innakum qaumun tastajilun, kalian terlalu tergesa-gesa. Nabi yakin akan janji Allah, biarkan Allah yang mengatur. Kalian, kita harus yakin dengan pertolongan Allah, biar Allah yang mengatur. Oleh karena itu, apapun yang terjadi dalam hidup kita ini, kalau seandainya tidak sesuai dengan yang kita inginkan, ridho dengan keputusan Allah. Karena Allah Maha tahu dan kita tidak tahu. Poin berikutnya, belum kalian di apa namanya ini, pakai besi yang ada parutannya, lalu diparut dagingnya sehingga berpisah antara daging dan tulang. Daging keluar, tinggal tulang saya di badan ini. Dan ada yang digergaji dari kepalanya. Dan itu tidak membuat mereka meninggalkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kalian sekarang, yang sekarang saja kalian sudah minta ini, minta itu, minta pertolongan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, innakum qaumun tastajilun, kalian terlalu tergesa-gesa. Nabi yakin akan janji Allah, biarkan Allah yang mengatur. Kalian, kita harus yakin dengan pertolongan Allah, biar Allah yang mengatur. Oleh karena itu, apapun yang terjadi dalam hidup kita ini, kalau seandainya tidak sesuai dengan yang kita inginkan, ridho dengan keputusan Allah. Karena Allah Maha tahu dan kita tidak tahu. Poin berikutnya,

Nabi yakin akan janji Allah, biarkan Allah yang mengatur. Kalian, kita harus yakin dengan pertolongan Allah, biar Allah yang mengatur. Oleh karena itu, apapun yang terjadi dalam hidup kita ini, kalau seandainya tidak sesuai dengan yang kita inginkan, ridho dengan keputusan Allah. Karena Allah Maha tahu dan kita tidak tahu. Poin berikutnya. Bumi yang kita huni ini memang negeri ujian. Bukan negeri kenikmatan. Maka hal yang salah, kalau kita inginnya apa yang kita suka, yang kita anggap nikmat, yang kita anggap kebaikan, itu saja yang kita mau untuk diri kita. Tidak akan dapat di dunia ini. Tidak akan dapat. Karena memang bukan ini negerinya. Dunia ini bukan negeri kenikmatan. Dia negeri kesusahan. Dunia ini bukan negeri pembalasan dari kebaikan. Namun negeri ini adalah negeri bertungkus lumus untuk mencapai kebaikan. Itulah takdir dunia. Maka ketika Anda mencari sesuatu yang menurut Anda yang baik terus di negeri ujian, salah tempat hidup. Salah apa? Salah tempat hidup. Atau salah bersikap di tempat yang salah. Allah berkehendak negeri yang serba nikmat itu akhirat, surga. Itu yang diinginkan Allah. Dan untuk mencapai surga itu ada negeri yang namanya negeri ujian. Itulah dia sekarang ini. Di negeri ujian Anda ingin mendapatkan kebaikan, serba kebaikan, serta kebaikan, serta kebaikan. Dan Anda ingin terhindar dari serta aneka ragam keburukan, aneka ragam keburukan, aneka ragam keburukan. Salah tempat, bukan di sini tempatnya. Paham yang Anda maksud? Nabi Adam, Allah turunkan ke permukaan bumi karena membalas kebaikan yang beliau lakukan atau menghukum karena kesalahan yang beliau lakukan. Yang mana satu? Yang pertama atau yang kedua? Lalu ada apa di negeri hukuman antum mencari kenikmatan? Ayolah. Saya ulangi. Nabi Adam, Allah turunkan dari sana ke sini, dari surga ke bumi, walaupun ada khilaf di kalangan para ulama itu surga, apakah surga yang akan dimasuki manusia nanti di hari akhirat, atau ada surga yang lain. Itu ada khilaf di kalangan para ulama. Ada khilaf, walaupun yang sahih adalah surga itu juga. Namun ada khilaf, apakah surga itu atau tidak. Kita nanti... Semoga kita salah satu di antaranya. Manusia nanti pasti masuk surga? Manusia pasti masuk surga? Apakah surga itu, dari surga itu Nabi Adam diturunkan? Atau ada surga yang bukan surga itu? Ada khilaf di kalangan para ulama, akan tapi yang paling kuat insya Allah adalah surga itu juga. Beliau diturunkan dari surga ke bumi karena penghargaan atas amal, balasan kebaikan atas amal yang beliau lakukan, atau hukuman atas kesalahan. Hukuman atas kesalahan. Berarti ini negeri apa untuk Nabi Adam? Itulah nasib kita. Terima nasib. Kita memang sedang hidup di negeri ujian. Negeri hukuman. Nabi Adam diturunkan ke sini karena dihukum dari kesalahan yang beliau lakukan. Maka bukan di sini tempatnya untuk mencari kenikmatan. Ini tempat untuk bertungkus lumus. Ini tempat untuk berbuat dan berbuat. Ini tempat kepedihan untuk kebaikan. Begitu yang Allah takdirkan. Begitu yang Allah takdirkan. Coba lihat biografi Nabi Nuh, lihat biografi Nabi Ibrahim, lihat biografi Nabi Musa, lihat biografi Nabi Isa, lihat biografi Nabi Yahya, Nabi Zakaria, lihat biografi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyaknya kepedihan yang Allah berikan dalam kehidupan mereka yang

ada apa-apanya dengan kepedihan kita sekarang ini. Padahal mereka adalah orang-orang yang sangat dicintai Allah Tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Karena itu memang sunnatullah di permukaan bumi. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah kalau sudah mencintai suatu kaum, Allah uji mereka. Allah berikan kepada mereka kepedihan. Kenapa? Karena pahala terbesar di akhirat, pahala terbanyak di akhirat, pahala sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisabin. Sesungguhnya di akhirat Allah akan curahkan pahala untuk orang-orang yang sabar tanpa dihisab-hisab. Tanpa dihisab-hisab. Tanpa takaran dari Allah yang Maha Pemberi, yang Maha Dermawan, yang Maha Pemberi rezeki, yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang Maha Kaya. Pahala sholat nih takarannya, pahala puasa nih takarannya, pahala zakat nih takarannya, pahala infak nih takarannya, pahala majelis taklim nih ada takaran. Namun giliran sabar tanpa ditakar-takar. Oleh karena itu, kenapa orang yang banyak menderita di dunia lah yang akan pertama kali masuk surga dibanding yang lainnya? Namun permasalahannya kita gak maunya begitu. Saya maunya Ustaz, dunia nyaman-nyaman aja. Di akhirat, surga Ustaz. Itu kan maunya kita, karena egois tadi loh. Cobalah tanya umat Islam ini, mayoritas. Bagaimana hidup yang terbaik? Yang terbaik ya, kita bicara terbaik ya. Mereka katakan begini, dunia kaya raya, di akhirat masuk, itulah yang terbaik. Sebenarnya bukan yang terbaik, itu maunya Anda. Wallahi itu bukan yang terbaik. Itu maunya Anda begitu. Hidup di dunia kaya raya, di akhirat masuk, surga. Jadi Rasul enggak dapat yang terbaik. Menurut kaedah Anda, kalau itu yang terbaik, Rasul di luar kaedah dirimu. Berarti Rasul tak yang terbaik. Sementara beliaulah uswatun hasanah. Faham yang saya maksud? Kita coba fokuskan kepada kalimat terbaik. Coba fokuskan kalimat terbaik. Harusnya kalau terbaik, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam nomor satu. Ya atau tidak? Sekarang, kaidah terbaik menurut kita dan menurut banyak umat Islam, terbaik ya. Terbaik. Dunia kaya raya. Ningrat luar biasa. Miliarder luar biasa. Di akhirat, masuk surga. Itu yang terbaik. Rasul tak termasuk, berarti Rasul tak terbaik. Begitukah? Ini menunjukkan bahwa kaidah ini batil sebagai kaidah yang terbaik. Dengannya kita mengatakan kaidah terbaiknya salah. Soal baik, gak apa-apa. Kalau baik, Anda setuju. Tapi no. Tidak. Karena kaidah kalau itu yang terbaik, Anda telah mencampakkan Rasul Anda Sallallahu Alaihi Wasallam dari kaidah yang terbaik dan meletakkan Utsman bin Affan di atas Rasul tercinta. Ya atau tidak? Ayo, coba gerakkan sedikit logikanya. Kalau itu yang terbaik, berarti Utsman terbaik, Rasul kalah. Berarti Abdurrahman bin Auf terbaik, Rasul kalah. Berarti Nabi Sulaiman terbaik, Rasul kalah. Ya atau tidak, kaidah itu? Padahal, Rasul terbaik, Nabi Sulaiman kalah. Rasul terbaik, Utsman kalah. Betul atau tidak? Tapi kalau itu baik, gak ada masalah. Benar, kalau baik iya. Itu baik. Tapi bukan yang terbaik.
Maka negeri Anda ini negeri ujian, negeri kepedihan, negeri yang didatang dalam di dalamnya musibah, negeri yang datang dalam negaranya di dalamnya problematika kehidupan, negeri yang di dalamnya Anda harus menangis, negeri di dalamnya Anda harus meringis, di negeri yang di dalamnya Anda harus merintih, negeri yang di dalamnya Anda harus menderitakan sakit. Menderita sakit itu. Merasakan derita sakit itu. Itulah negeri ini. Ini negeri yang seperti itu. Walau di dalamnya ada juga tawa, walau di dalamnya ada juga bahagia, namun dia bercampur dengan kesedihan, kepedihan, dan semua orang merasakannya tanpa terkecuali. Anda ketika ditimpa musibah, kesalahan Anda adalah melihat orang lain yang tidak ditimpa musibah tersebut. Contoh, musibah yang ada pada Anda misalnya tak punya anak. Musibah atau tidak? Musibah. Karena kita merasa hidup kita sempurna kalau seandainya diberikan Allah tabaraka wa ta'ala keturunan. Karena menurut kita orang yang tidak memiliki keturunan punya kekurangan dalam hidupnya. Kesalahan kita adalah mata kita itu selalu menatap orang yang ada anak. Sehingga akhirnya kepedihan itu makin tebal, makin kenceng, makin dalam. Karena mata kita terlatih melihat, kita tajamkan untuk melihat kawan-kawan, tetangga, sahabat, rekan kerja yang punya anak. Akhirnya makin terasa, makin dalam. Padahal terlalu banyak nikmat Allah yang lainnya yang Allah berikan kepadamu, orang lain tak punya. Tapi engkau tidak menajamkan pandanganmu pada nikmat-nikmat itu. Sebenarnya bahasan berikutnya, karena bahasan itu saling terkait. Semua orang pada dasarnya punya kepedihan. Kalau Anda tidak diberikan anak, yang lain tidak diberikan ini. Yang lain tidak diberikan mata, yang lain tidak diberikan kaki. Yang lain tidak diberikan hidayah, yang lain tidak diberikan harta. Yang lain tidak diberikan rumah, yang lain tidak diberikan pekerjaan. Yang lain tidak diberikan kesehatan, yang lain tidak diberikan istri malah. Antum sudah punya istri, alhamdulillah. Sudah punya suami, alhamdulillah, walau tidak punya anak. Ada jomblowan-jomblowati di sini. Alhamdulillah. Semua kita yang ada di sini, semuanya punya masalah. Semua punya problematika hidup. Tak ada yang tidak. Jangan antum kira, hanya antum sendiri yang punya petaka gitu loh. Ini kan kalau kita dapat petaka dari Allah itu kayaknya kita yang diberi Allah petaka gitu. Kayaknya kepala manusia semua ini aman dari petaka. Hanya kita aja gitu. Itu salah dirimu berpandang. Semua orang ini punya masalah. Ini berapa kepala yang ada di sini yang dewasa ini? Punya masalah semua ini. Kalau kita dengarkan curhatan masalah mereka, seminggu gak kelar ini. Gak kelar. Saya masalah saya di sini Ustaz. Ada masalah di sini Ustaz. Masalahnya di sini Ustaz. Di sini Ustaz. Di sini Ustaz. Di sini Ustaz. Macam-macam. Dan tempat yang paling nyaman orang curhat ustaz. Kasihan jadi ustaz sebenarnya, antum hati-hati. Dan itu salah satu petaka jadi ustaz. Yang ini ngeluhkan orang tuanya, yang ini ngeluhkan anaknya, yang ini ngeluhkan istrinya, yang ini ngeluhkan suaminya, yang ini ngeluhkan suaminya nikah lagi, yang ini ngeluhkan ini, yang ini ngeluhkan hutang. Hutang pun ustaz ngeluhnya, heran gitu. Bismillah. Anda tahu yang saya mau. Pas, racikannya pas. Jadi dunia ini negeri apa? Negeri ujian. Artinya apa? Kalau datang kepadamu hal yang tidak engkau sukai, pilihan Allah, ya itulah yang terbaik untuk dirimu. Allah tahu, engkau tidak tahu negeri ini, negeri ujian Allah ingin
berikan kepadamu ujian. Sabarlah dan yakinlah di balik kesabaranmu ada pahala besar yang menanti. Allah menguji kita, semua kita diuji dengan dua hal. Diuji dengan sesuatu yang membutuhkan sabar dan diuji dengan sesuatu yang membutuhkan syukur. Semua kita dapat ujian yang sama. Sama. Jangan kira bahwa kita aja yang diuji oleh Allah untuk bersabar, yang lain diuji untuk bersyukur. Enggak, salah. Semua manusia punya jatah ujian sabar, punya jatah ujian syukur. Anda bisa tak bersabar atas yang saya berikan kepadamu? Anda bisa tak bersyukur terhadap sesuatu yang saya berikan kepadamu? Semua kita dapatkan itu tanpa ada yang tidak mendapatkannya. Jadi ketika ada sesuatu yang tidak nyaman hidup di dunia ini, sadari memang itulah dunia, inilah negeri saya, negeri yang saya hidup sekarang ini yang begini. Maka jangan menghayal, andai saya tidak dapatkannya, jalani saja. Lakukan ikhtiar, minta petunjuk kepada Allah, tanya pada ustaz kalau Anda bingung menentukan mana jalan baik dan mana jalan yang buruk, sesuai dengan syariat, setelah ikhtiar dapat, lanjutkan, dan biarkan Allah tabaraka wa ta'ala yang memilihkan untuk dirimu, apa yang akan Allah takdirkan dalam dirimu. Hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu dari Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Tirmidzi yang dihasankan oleh Syekh Al Albani di dalam silsilah Sahihah. Rasulullah SAW bersabda, yawaddu ahlul afiyati yawmal qiyamah hina yu'ta ahlul bala'i ath-thawab law anna juludahum kanat quridat fid dunya bil maqarid. Orang-orang yang di dunia banyak dapatkan afiat, banyak dapatkan kenikmatan dan keselamatan, pada hari kiamat ketika melihat apa yang diberikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala kepada ahlul bala, kepada orang yang banyak mendapatkan bencana di dunia. Hitungan antar manusia dengan manusia, lebih banyak dapat bencana kelompok ini dibanding yang ini. Nah, ketika yang lebih banyak, lebih sedikit bencananya, lebih banyak nikmatnya, melihat pahala yang Allah berikan dan ganjaran yang Allah berikan kepada orang yang banyak diberikan bala, bencana dan petaka di permukaan bumi dan kesulitan dan air mata dan kesedihan, yawaddu, mereka ingin, law anna juludahum kanat quridat fid dunya bil maqarid, andai dulu mereka juga dapatkan bala sehingga tubuh mereka ini dikukus, adi apa namanya? Apa tadi? Diparut dengan pemarut sehingga berpisah antara daging dan tulang mereka. Itu di akhirat. Saking melihat betapa besarnya pahala yang mereka dapatkan, betapa banyaknya ganjaran yang Allah berikan. Bahkan hadis yang sahih yang semua antum tahu, umat Nabi Muhammad yang miskin menghuni surga lebih dulu daripada umat Nabi Muhammad yang kaya. Berapa lamanya? 500 tahun. Antum kaya di dunia dibanding orang fakir dunia berapa tahun? Tak taruhlah yang antum inginkan itu terwujud, antum kaya. Kaya ya. Kaya dibanding yang miskin. Oke. Berapa tahun? Yakin anak enggak sampai 40 tahun. Yakin anak enggak sampai 40 tahun. Orang rata-rata kaya di usia berapa? 40 lah, yang kaya-kaya itu rasanya 40 baru mulai kaya. Maka jarang yang usia 80 kan? Berarti enggak sampai 80 tahun dia menikmati kekayaannya. Itu satu. Yang kedua, dari 40 tahun waktu yang tersisa, berapa tahun dia gunakan untuk tidur? Mau tidur itu enggak rasa kaya, enggak kaya itu. Waktu tidur itu enggak ngerasa diri kaya, itu enggak ngerasa pasti itu. 8 jam sehari? 40 tahun kurang saja 8 jam. 8 jam sehari. 40 tahun bagi 3. 24, 8, 1/3. 40 tahun bagi 3 sekitar 12 tahun, 13 tahun. Dari 40 tahun itu Anda tidak bisa merasakan diri Anda kaya atau bukan. Karena kaya dan tidak kaya ketika miskin gak terasa. Ketika tidur gak terasa. Berarti ada 13 tahun dari 40 tahun dirimu tidak bisa merasakan kekayaan. Kurang 43 tahun dari 40, sisanya berapa? 27.
setahun doang ngerasakan kaya. Itu pun kaya kita, itu biasanya sudut pandang orang lain. Kita apa gak merasa kaya-kaya sudut pandang orang, enggak. Percayalah, kata orang kita kaya, itu menurut sudut pandang dia. Tak sama dengan sudut pandang si kaya yang dipandang kaya orang tadi. Dia gak sama, sudut pandangnya beda. Lihat, 500 tahun lebih dahulu orang yang miskin hidup masuk surga. Sementara si kaya berapa tahun tadi? 27, taruhlah 40 tahun. Nah ya, taruhlah 40 tahun. Masuk surga 500 tahun. Jadi di dunia mau kaya apa mau miskin? Berikutnya. Berikutnya sebenarnya tadi sudah saya sampaikan, tapi tidak dijadikan poin. Selalulah memandang yang di bawah. Jangan memandang yang di atas. Dengannya Anda akan bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepadamu dan bersabar atas musibah yang diberikan kepadamu. Ternyata nikmat yang Allah berikan kepada Anda, banyak orang yang tidak mendapatkannya, dan ternyata musibah yang diberikan kepada Anda, banyak orang yang dapat musibah lebih besar daripada musibah itu. Maka Nabi SAW dalam hadis yang sahih mengatakan, "Unzuru ila man huwa asfala minkum." Selalulah lihat kepada orang yang di bawah kalian. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Jangan rajin melihat orang yang di atas kalian. Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Itu nanti akan membuat kalian mudah untuk tidak menyepelekan nikmat Allah kepada kalian. Jadi bersyukur kepada nikmat Allah mudah didapatkan manakala kita melatih untuk selalu melihat ke bawah. Oleh karena itu, Allahu a'lam, ini dari saya saja ya. Mata itu lebih nyaman kalau dilihat ke bawah. Pegel kalau lihat ke atas. Ya enggak? Mata ini yang saya maksud tuh, mata ini. Nyamannya kalau lihatnya ke bawah. Coba lihat ke atas terus kalau enggak pegel. Hal yang sama mata yang ada di sini. Mata yang ada di sini kalau lihatnya ke bawah terus bersyukur dia, nyaman hidupnya. Tapi kalau lihatnya ke atas terus pegel. Hidup manusia tanpa terkecuali ada plus ada minus. Tanpa terkecuali. Siapapun Anda, apapun posisi dirimu, dimanapun engkau ada, ada plus, ada minus. Tugas Anda adalah lihat yang plus. Tajamkan mata kepada melihat yang itu adalah plusnya kita. Dan tumpulkan kepada sesuatu yang itu adalah minusnya kita. Jangan terbalik. Jangan mata itu ditajamkan melihat kepada minusnya kita dan ditumpulkan untuk melihat plusnya kita. Bahasa lain, tajamkan matamu kepada apa yang Allah berikan kepadamu, tidak Allah berikan kepada orang lain. Tajamkan matamu untuk melihat apa yang Allah berikan kepadamu yang tidak Allah berikan kepada orang lain. Ke situ hendaknya ditajamkan mata. Jangan tajamkan mata melihat apa yang Allah berikan kepada orang lain yang tidak Allah berikan kepadamu. Itu dua-dua kalimat ini tadi, itu semuanya adalah yang hadis Nabi tadi, lihat kepada orang di bawah kalian, jangan lihat kepada di atas. Iya, lihat orang yang tidak punya mata. Allah berikan kepada kita kaki, lihat orang yang tidak punya kaki. Allah berikan kepada kita wajah yang tampan, rajin lihat yang tidak tampan. Allah berikan kepada kita rumah, lihat yang tidak punya rumah. Allah berikan kepada kita kendaraan, lihat yang tidak punya kendaraan. Dan begitu terus latih. Jangan terbalik. Orang punya, kok saya enggak. Orang punya, kok saya enggak. Orang punya, kok saya enggak. Pegel hidup. Hidup enggak nyaman. Dan Allah tabaraka wa ta'ala ingin kita hidupnya nyaman.
Maka kalau ingin bahwa Allah tabaraka wa ta'ala selalu memilihkan untuk kita yang terbaik, terlalu banyak nikmat Allah yang harus kita puja dan puji Allah atas nikmat itu dibanding kepedihan yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita tidak bersuudzon kepada Allah bahwa Allah telah memberikan yang buruk kepada kita. Ana rasa ini yang bisa ana sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, lebih kurang 1 jam atau lebih 1 jam ya, dari bahasan ini, dan waktu yang tersisa sampai waktu yang tadi ditentukan kita akan gunakan untuk menjawab beberapa pertanyaan dari antum dan antunna. Dan silahkan dengan pertanyaannya seperti yang tadi kita dengarkan, pertanyaannya tertulis, dan apa yang bisa ana jawab dari pertanyaan tersebut, ana punya ilmu untuk menjawabnya, insyaallah ana akan jawab. Kalau ana tidak tahu jawaban dari pertanyaan antum, ana lewatkan dan ana enggak bacakan karena ana enggak tahu jawabannya. Nah, atau ana sedang tidak ingin menjawabnya. Silakan dengan pertanyaan-pertanyaannya. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk mencoba mengerti wahyu Allah. Memang akal diciptakan untuk itu. Akal diciptakan untuk tempat yang layak datangnya wahyu Allah, dan mengarahkannya kepada cara akal yang benar. Oleh karena itu, orang yang tidak punya akal tidak diberikan dosa. Karena memang syariat diturunkan kepada akal. Dan aneka ragam kewajiban di dalam agama kita, syaratnya adalah datang kepada orang yang akil. Datang kepada orang yang akalnya sehat. Maka sejauh mana akal digunakan untuk memanfaatkan syariat, totalitas 100%. Hal yang tidak boleh adalah akal lebih mendahului syariat. Itu yang tidak boleh. Akal lebih mendahului syariat. Syariat mengatakan ini adalah baik, lalu akal kita menyelisihinya. Ah, enggak mungkin itu baik. Syariat mengatakan itu buruk, lalu akal kita menyelisihinya. Atau kita berpendapat sesuai dengan akal yang syariat, kita tidak melihat dulu kepada syariat, itu enggak boleh. Maka pada dasarnya akal itu adalah sesuatu yang wajib untuk dipakai, namun diarahkan oleh Allah dan Rasulnya melalui wahyu, agar dia tidak dimasuki oleh iblis dan bala tentaranya untuk diarahkan ke jalan yang salah. Itu saja sebenarnya. Wallahu a'lam. Jika walimah hanya dihadiri oleh pihak keluarga saja, bolehkah ketika selesai pernikahan, ijab kabul dan pembatas, lelaki dan perempuan dilepas? Wallahu a'lam. Ya. Kalau memang keluarga saja yang menghadirinya, maka tidak ada kewajiban untuk membuat tapal batas laki-laki dan wanita. Wallahu a'lam. Tinggal dikelompokkan saja keluarga laki-laki, keluarga yang laki-laki sana, yang perempuan di sini. Saya pernah membaca hadis tentang dunia ini diisi oleh empat golongan. Bukankah dalam hadis tersebut tingkat paling baik adalah seorang hamba yang dikaruniai Allah harta dan ilmu? Maksudnya ingin bantah yang tadi antum? Maksudnya itu ya? Hadisnya berbunyi, terjemahannya begini, ada orang yang Allah berikan kepadanya ilmu, lalu dia mengajarkannya siang dan malam. Dan ada orang yang tidak Allah berikan ilmu, tapi dia sangat ingin dapat ilmu itu sehingga berbuat, sehingga dia dapat pahala yang sama. Ada orang yang Allah berikan kepadanya harta.
Dia infakkan siang dan malam. Ada orang yang tidak Allah berikan harta, tapi dia sangat menginginkan pahala infak, dan itu seandainya dia mendapatkan harta itu, dia benar-benar terus dalam hatinya, maka mereka dalam pahala sama. Di mana dia kalimat yang antum katakan tadi ini? Di mana dia kalimat ini? Coba dengarkan lagi. Dunia ini diisi oleh 4 golongan. Bukankah di dalam hadis tersebut yang paling baik adalah orang yang hamba yang diberi karuniakan Allah harta dan ilmu? Di mana letaknya kalimat itu? Hah? Antum sudah menambahkan makna dari diri antum sendiri. Dalam hadis tadi enggak ada loh. Ada orang yang Allah berikan ilmu dan dia mengajarkan, dan ada orang yang menginginkan pahala ilmu tersebut. Padahal Allah tidak berikan dia ilmu, tapi dia sangat ingin, andai hatinya itu sangat, sangat, azamnya sangat, sangat cemburu dia dengan orang yang diberikan Allah ilmu. Dan ada orang yang Allah berikan harta dan dia menginfakkan harta. Dan ada orang yang tidak diberikan, tapi cemburu dapat pahala sedekahnya itu tinggi. Yang nomor dua tadi, dapat pahala ilmunya. Yang nomor empat, dapat pahala bersedekah walau dengan hatinya sangat ingin untuk bersedekah itu. Ada pahala yang Allah berikan. Lalu yang tadi itu yang mana? Yang terbaik menggabungkan ilmu dan apa tadi? Ilmu dan harta. Itu di mana letaknya dalam hadis tadi? Hati-hati dengan riba dalam pemahaman. Hati-hati terhadap riba dalam pemahaman, perlamahan berlebih daripada hadis. Riba artinya berlebih. Ini sudah berlebih. Ya, hati-hati. Jika kita memiliki kekurangan pada diri kita, perlukah kekurangan itu kita ceritakan kepada istri dan keluarga, atau kita simpan sendiri saja? Wallahu'alam, pertanyaan antum terlalu global sehingga sulit bagi anak untuk menjawab ya atau tidak. Pertanyaan itu terlalu apa? Terlalu global. Yang mana satu yang dimaksud? Kekurangan apa yang dimaksud? Karena ya atau tidaknya berhubungan dengan jenis kekurangan itu. Kata para ulama begini, kalau antum ingin menikah dan kekurangan yang ada pada antum menghambat sesuatu makna pernikahan, itu enggak boleh didiamkan. Harus diceritakan. Karena maslahat pernikahan A, B, C, D, dan kekurangan antum menghadang itu, maka kalau antum jalani pernikahan itu padahal kekurangan itu ada pada antum, tidak antum sampaikan, itu namanya khianat dalam pernikahan. Dan oleh karena itu kita mengatakan tadi bahwa terlalu global pertanyaannya, nanti tidak bisa jawab. Bagaimana menyikapi anak-anak yang belum ikut kajian sunnah sementara orang tuanya sudah? Dakwah itu menyampaikan apa yang kita ketahui daripada kebenaran tanpa harus sampai kepada titik orang yang dinasihati itu ikut kepada dakwah kita. Enggak. Yang pertama yes, kedua enggak. Dakwah itu adalah menyampaikan apa yang kita ketahui daripada kebenaran. Bukan orang yang kita dakwahi harus ikut apa yang kita perintah, apa yang kita dakwahkan. Enggak. Yang kedua enggak. Buktinya paman Rasul dan keluarga besar Rasul di kota Mekah banyak yang wafat di atas kekafiran. Keluarga besar maksudnya ya. Paman Rasul sendiri 2 orang. Ayah Nabi Ibrahim, anak Nabi Nuh. Itu poin yang kedua, karena mereka tidak punya kewajiban, orang yang didakwahi harus ikut dakwah. Enggak. Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. Wa ma amana ma'ahu illa qalil, di dalam Al-Qur'an. Tidaklah beriman kepada Nabi Nuh kecuali sedikit. Dalam riwayat
40 orang. Dalam riwayat lain 18 orang. 950 tahun. Kalau 40 orang saja, antum coba bagi, mana yang punya kalkulator? Yang punya kalkulator pegang sekarang, manfaatkan kalkulatornya untuk kebaikan. 950 bagi 40 berapa, Pak? 20 berapa jatuhnya? 23,7. Berarti sekitar 24 tahun berdakwah beriman satu. 24 tahun berdakwah beriman satu. Kalau tahun ini beriman dua, berarti 50 tahun lagi beriman satu. 950 tahun berdakwah. Per 20 tahun di angka rata-rata, diambil rata, per 20 tahun beriman satu. Bayangkan betapa hebatnya dakwah walau tak ada yang ikut. Kesalahan kita sekarang, dakwah itu kita anggap sukses kalau yang didakwahi ikut. Kalau yang didakwahi tidak ikut, kita anggap dakwah kita gagal. Yang mengatakan gagal siapa? Kalau Anda mengatakan gagal, katakan Nabi Muhammad gagal kepada pamannya. Katakan Nabi Ibrahim gagal kepada ayahnya. Katakan bahwa Nabi Nuh gagal kepada anak dan istrinya. Dan itu kalimat yang batin. Allah tidak menyuruh kita untuk merubah manusia. Allah menyuruh kita untuk menegakkan agama Allah by lisan kita. Itulah dia dakwah, maka berdakwahlah. Apakah ujian dari Allah kepada hamba yang dicintainya hanya berupa kesusahan dan penderitaan, Ustaz? Apakah yang hidupnya nyaman, harta cukup, pertanda Allah tidak mencintai hamba tersebut? Ujian ada dua. Ujian yang dengannya Allah ingin melihat syukur kita, dan ujian yang dengannya Allah ingin melihat sabar kita. Dua-duanya ujian. Dua-duanya apa? Ujian. Ana sudah sampaikan tadi. Ada yang diuji untuk Allah lihat sabarnya, dan ada yang diuji untuk Allah lihat syukurnya, dan kesemua kita dapat. Namun untuk orang-orang yang Allah cintai, lebih banyak Allah berikan ujian. Begitu yang ada dalam hadis. Tapi semua kita dapat hal yang sama. Dapat ujian yang membutuhkan sabar, dapat ujian yang membutuhkan syukur. Jadi hal-hal yang Allah berikan kepada kita, kesulitan dan kesusahan dan kepedihan, dengan ini Allah inginkan dari kita apa? Sabar. Ada hal-hal yang itu adalah kebaikan, hal yang kita sukai, hal yang nyaman, maka di sini Allah menginginkan kita apa? Bersyukur. Yang lulus adalah orang yang menjawab sesuai dengan kebutuhan keadaannya. Kalau kebutuhannya sabar, dia bersabar. Kalau kebutuhannya syukur, dia bersyukur. Dan hidupnya itu gonta-ganti. Kadang dia bersyukur, kadang dia bersabar. Bersyukur dan bersabar, bersyukur dan bersabar. Kita berasa bahwa sabar-sabar aja syukurnya gak ada. Syukur-syukur aja sabarnya gak ada. Gak begitu ya dunia itu. Dunia itu izdiwajiyah. Mereka akan saling, apa namanya, saling tadakhul, saling masuk. Ada hal yang membutuhkan syukur, ada hal yang membutuhkan sabar. Di dalam hal-hal kenikmatan juga ada kepedihan. Dalam kepedihan juga ada kenikmatan. Wallahu a'lam. Naam. Ketika melaksanakan rukun haji tahun 2001, merasa kurang khusyuk dalam beribadah. Apakah harus direvisi ibadahnya jika ada rezeki untuk ibadah haji lagi? Kalau ingin lakukan lagi dengan hal yang lebih rasanya maksimal, ya silakan. Tidak ada masalah. Tapi wajib untuk haji lagi? Tidak. Karena haji hanya wajib sekali seumur hidup. Tapi kalau ingin berhaji lagi, silakan. Ingin beribadah maksimal lagi di Arafah yang dulu rasanya tidak maksimal, ingin lebih maksimal lagi di Masjidil Haram yang dulunya tidak maksimal, silakan. Tapi wajibnya sudah tidak ada. Wallahu a'lam. Apakah sistem belajar agama yang ada di sekolah yang nantinya bisa menjadi murabbiyah dapat diikuti? Kajian tersebut dilakukan rutin tiap pekannya.
Kalau yang dimaksud adalah liqa, dalam pertanyaan tidak ditulis. Tapi kalau yang dimaksud adalah liqa, liqa yang diadakan sekali dalam sepekan, berkumpul beberapa orang, ada murabbi, ada mutarabbi. Nah, duduk saya. Sayang duduk. Kalau itu yang dimaksud dalam pertanyaan ini, maka nasihat ana tinggalkan. Maka nasihat ana adalah tinggalkan. Karena sistem yang sedang anda jalani itu sistem muhdats yang dibuat-buat. Dan tidak begitu belajar agama. Masalahnya panjang. Anda tidak ingin membahas secara panjang, tapi intinya adalah kalau itu yang ditanyakan, ya, karena disebut tadi ada mutarabbiyah, ada murabbiyah. Berarti ada murabbiyah, ada mutarabbiyah, ada murabbiyah, ada mutarabbi dan semacamnya, dan ada panduan bukunya. Kemudian 10, ada satu di atasnya murabbi. Murabbi punya 10 lagi, ada murabbinya di atas. Murabbi ya 10 di atas, 10 lagi ada 10-nya di atas. Kemudian pindah pakai surat transfer. Ya, transfer murabbi. Dari murabbi ini pindah, dari murabbi pindah ke murabbi lain. Yang seperti itu dalam agama kita tidak ada. Maka belajar ilmu agama tidak seperti itu. Dan pola seperti itu wallahu alam. Wallahu alam, Rasul tidak jalani, para sahabat tidak jalani, dan baru ada sekitar satu abad lebih. Wallahu alam. Ustadz, rumah tangga ana sekarang di ujung tanduk. Mohon nasihatnya Ustadz, karena sudah hampir 3 pekan ana pisah rumah dengan pasangan ana. Mohon nasihatnya Ustadz. Apa yang mau ana nasihati coba? Masalahnya ana enggak tahu. Problematikanya apa ana enggak tahu. Ana hanya tahu sekarang ini bahwa sedang di ujung tanduk. Mudah-mudahan tanduknya luas sehingga tidak jatuh dia. Di antara curhatan yang paling sulit menyelesaikannya, curhatan pernikahan dan curhatan rumah tangga itu yang paling sulit untuk menasihatinya. Walaupun yang curhat sudah datang dan bercerita kepada kita lebih setengah jam tentang masalahnya, tetap sulit untuk dinasihati, apalagi by pertanyaan 5 garis pertanyaan. Bagaimana cara anda menasihati coba? Paling anda nasihat umum ya, sabar, ya kan? Husnuzon kepada Allah, jangan emosi. Kalau ada kesalahan pasangan, sadari juga bahwa anda juga bersalah. Jangan kesalahan pasangan saja yang banyak dilihat, dan lihat ke depan. Jangan terlalu yakin bahwa kalau bercerai pasti keadaan akan semakin nyaman. Belum tentu juga. Tanya pengalaman kepada jandawan dan jandawati, bagaimana sulitnya hidup setelah menjanda dan menduda. Wallahu a'lam, itu yang paling bisa ana nasihati ya. Wallahu a'lam.

0: Bagaimana cara yang baik memberitahu kepada suami kalau sholat itu wajibnya di masjid? Maka cara yang baik adalah beritahu dengan cara yang baik. Udah, selesai. Dengan akhlakul karimah, ngomongnya baik-baik, ya. Itu cara memberitahu yang baik. Lemah lembut, jangan dihardik, jangan pakai marah, jangan pakai emosi. Berikan kepada beliau bahwa pahalanya lebih besar di masjid. Bila perlu, Anda ikut ke masjid, narik tangan suami. Ya, Mas, kita beli sate, tapi sebelum sate, kita sate masjid dulu ya, gitu. Tarik tangan suaminya lemah lembut, doakan. Tapi tetap berbicaranya harus lemah lembut ya. Dakwah itu harus lemah lembut. Nah, saya baru mendapatkan hidayah sunnah di usia yang sudah tidak muda lagi. Kadang saya merasa, kenapa tidak belajar agama dari muda? Seperti yang saya katakan tadi, bahwa rasakan nikmat Allah dan lihat orang lain yang tidak mendapatkan nikmat itu. Alhamdulillah dapat hidayah walau di usia sudah tua, lihat orang lain. Alhamdulillah. Dan jangan pernah merasa terlambat, karena semua kita yang hidup sekarang ini belum ada yang sampai garis finish. Garis finish itu kapan? Garis finish itu adalah ketika Anda wafat husnul khatimah. Itulah dia garis finish. Dan semua kita ingin sampai ke garis finish itu. Dan belum ada di antara kita yang sampai, maka belum ada yang terlambat. Begitu cara paham yang benar, saudaraku. Begitu cara paham yang benar. Tak ada kata terlambat. Yang duluan sampai kepada husnul khatimah, dialah yang duluan sampai ke garis finish. Dan tidak menjadi jaminan, kalau belajar agama di masa muda, lebih dulu sampai ke garis finish, lebih awal, enggak ada jaminan. Dan tidak ada juga jaminan kalau terlambat dapat hidayah, terlambat ke garis finish. Enggak ada jaminan. Enggak ada jaminan. Tidak menjadi sebuah kepastian. Maka tidak ada kata terlambat. Karena tujuan semua kita wafatnya husnul khatimah. Dan itu tidak menjadi hambatan kapan datangnya hidayah. Maka bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan lihat orang lain yang sampai sekarang belum dapat hidayah. Saat ini lagi viral di Timur Tengah adanya ustadz yang bisa mentakwilkan mimpi seperti Nabi Yusuf. Ana tidak tahu, karena ana termasuk orang yang tak ngerti dunia viral. Ana berusaha menjauhi viral-viralan, karena membuat kita sibuk membicarakan hal yang seharusnya tak perlu disibukkan. Salah satu hal yang banyak menyibukkan kita sekarang ya viral. Sehingga tersedot perhatian, tersedot pembicaraan untuk hal yang pada dasarnya hasilnya kepada kita hanyalah nihil. Wallahu a'lam. Saya tidak tahu sama sekali. Bolehkah menghadiri tunangan adik laki-laki? Karena untuk mewakili ibu yang sudah meninggal. Mungkin yang ditanyakan adalah lamaran, bukan tunangan. Karena dalam agama kita tunangan tidak ada. Di dalam agama kita tidak ada acara apa? Tunangan. Kalau lamaran ya, khitbah namanya. Di mana keluarga laki-laki dan laki-lakinya datang untuk menyatakan kepada orang tua bahwa dia meminang putri orang tua tersebut yang bernama Fulanah. Itu namanya tuh pinangan, lamaran, bukan tunangan. Di dalam agama kita tidak ada tunangan. Wallahu a'lam, boleh, enggak ada masalah. Pertanyaan terakhir, Ustaz. Orang tua ana ingin kriteria calon pendamping harus suku tertentu. Apakah saya boleh tidak menuruti permintaan tersebut, Ustaz? Kalau itu keinginan orang tua, kenapa tidak berusaha kita untuk menunaikannya sebagai bakti kita kepada orang tua kita? Kenapa tidak? Kalau memang bisa, kenapa tidak? Sehingga tak bertabrakan keinginan orang tua dengan syariat. Pada dasarnya, kita diizinkan syariat nikah dengan sesuku dengan kita, tidak sesuku dengan kita, tidak senegara dengan kita, diizinkan syariat. Nah, ketika orang tua meminta sesuatu yang secara syariat juga diizinkan, kenapa tidak digabungkan izin syariat dengan permintaan orang tua? Kenapa tidak? Kalau bisa, kenapa tidak? Apa halangannya? Apa yang membuat seolah-olah permintaan orang tua ini kok posisinya salah gitu? Sehingga harus nanya ke ustadz. Takut-takutnya antum sudah punya calon. Ini yang jadi masalah. Yang jadi masalah itu adalah punya calon belum nikah-nikah. Nah, itu yang jadi masalah. Sudah ada calon tapi enggak nikah-nikah. Namanya pacaran. Allah takdirkan sukunya enggak sesuai dengan suku yang diinginkan orang tua. Baru pertanyaan ini bagaimana ustaz? Permasalahan saya, tinggalkan pacarannya. Supaya antum bebas memilih. Tidak terikat kepada suku tertentu. Ini sering terjadi seperti itu. Dia sudah punya calon yang kemudian terjadi komunikasi yang terlalu jauh padahal belum nikah. Namun ternyata permintaan orang tua bertabrakan dengan calonnya. Sehingga minta fatwa dari ustaz. Fatwa ustaz, tinggalkan pacarannya. Tinggalkan diskusi sebelum pernikahannya. Itu yang sering membuat orang akhirnya durhaka kepada orang tua. Nanti kalau sudah saatnya antum ingin menikah, cari, gak ada masalah. Kalau memang itu yang dapat dan beda dengan orang tua, usahakan orang tua untuk ridho. Tapi kalau antum sudah punya, sudah jalin hubungan, sudah diskusi panjang lebar, sudah saling membangunkan tahajud, itu yang salah. Itu yang keliru. Sehingga akhirnya berat bagi antum untuk mewujudkan keinginan orang tua. Kalau antum free, gak ada masalah. Apa salahnya? Tapi sekarang saya belum menikah, papa dan mama. Belum ingin menikah. Nanti kalau saya ingin menikah, mudah-mudahan dapat suku seperti yang diinginkan oleh papa dan mama, abi dan ummi. Aman. Kalau orang gak pacaran itu aman loh. Iya, enggak. Bahkan kalau enggak jadi pun udah melamar, enggak jadi aman juga. Karena mereka enggak pernah pacaran. Walaupun sudah melamar kemudian ditolak, aman, cari lagi yang lain. Bukan kayak orang sekarang pacaran, sudah mati berkali-kali, sudah cerai berkali-kali pada belum pernah nikah. Tahu enggak maksudnya? Sudah putus berkali-kali padahal belum pernah menikah. Sehingga nangisnya pun lebih banyak daripada walimahnya. Kenapa? Karena telah melakukan hal yang diharamkan sebelum diizinkan. Wallahu a'lam. Kalau bisa, wujudkan sebagai bakti kita kepada orang tua kita. Kalau ada hal yang menghalangi dari hal yang diharamkan Allah, tinggalkan hal yang diharamkan Allah itu. Namun, sekiranya suatu saat Anda memang ingin menikah dan Allah sedang mudahkan sesuatu yang di luar itu sukunya, minta izin dan minta ridho orang tua untuk ini calon saya. Minta ridho ke orang tua. Biasanya orang tua lebih gampang ridho daripada anak meridhoi apa yang diakun dengan orang tuanya. Wallahu a'lam. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa taala menjadikan kita hamba yang selalu menyerahkan urusan kita kepada Allah dan tidak memaksa Allah untuk mengikuti apa yang kita inginkan. Karena sesungguhnya Allah yang lebih tahu dan kita tidak tahu. Dan sesungguhnya ketika Allah mentakdirkan sesuatu, banyak hal yang di luar perhitungan kita yang kita tidak mengerti. Oleh karena itu berhusnuzan kepada pilihan Allah dan ikuti kemauan Allah dalam setiap syariat yang Allah berikan kepada kita. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'ama ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: قال الرسول
4: صلى الله عليه وسلم
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحد فيعطيه أو يمنعه. متفق عليه.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang dari kalian pergi mencari kayu bakar yang dipikul di atas pundaknya itu lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik ia diberi atau tidak. Muttafaqun alaih.
0: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Karena jalannya satu.
7: Jalannya sama.
8: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
0: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: Kerana apa ini yang kita minta? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, ya Allah, kau berikan nikmat, mereka akan merasakan kenikmatan di dalam jalan hidayah itu.
1: Berarti hidayah memberikan nikmat.
0: Hidayah memberikan kebahagiaan.
2: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita. Kebahagiaan bukan diukur dengan kekayaan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan kekayaan, seharusnya Qarun lebih bahagia daripada Nabi Musa. Kebahagiaan bukan diukur dengan status sosial atau jabatan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan status sosial dan jabatan, seharusnya Namrud lebih bahagia daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun kebahagiaan yang sejati adalah milik Allah, dan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia.
0: Dan orang-orang yang berjalan di atas jalan hidayah akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat. Ya akhirati hasanah
3: wakila azabannar. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
5: An Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, لأن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. رواه البخاري.
3: Dari Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya, seorang di antara kalian membawa tali-talinya, kemudian pergi ke bukit untuk mencari kayu bakar yang diletakkan di punggungnya untuk dijual sehingga ia bisa menutup kebutuhannya. Itu adalah lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik ia memberi atau tidak. Hadis riwayat Bukhari.

101.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ada sebuah perkara atau sebuah keutamaan yang sangat besar sekali yang hendaknya kita bergembira dengannya. Apa itu? Yaitu 10 awal bulan Dzulhijjah. Ini sebuah kesempatan yang sangat agung, kesempatan yang sangat emas sekali untuk kita meraih keutamaan pahala yang sangat besar, mendulang pahala sebanyak-banyaknya. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW mengabarkan dalam hadisnya yang sahih bahwa hari-hari 10 awal bulan Dzulhijjah itu hari yang sangat utama beramal saleh. Beliau bersabda, "Ma min ayyamin." Tidak ada hari-hari. "Al-amalu salihu fihi ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr." Tidak ada hari-hari yang amalan saleh lebih dicintai oleh Allah dari 10 awal bulan Dzulhijjah. Insyaallah Rasulullah mengatakan tidak ada hari-hari yang amalan saleh lebih dicintai oleh Allah dari 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Luar biasa. Oleh karena itu banyak para ulama ketika menafsirkan firman Allah wal fajri walayalin ashar, demi waktu fajar dan demi 10 malam, bahwa yang dimaksud dengan 10 malam di sini adalah yaitu 10 awal bulan Dzulhijjah. Subhanallah. Betapa besar dan betapa agungnya akhlak Islam, azakumullah, kesempatan yang sangat luar biasa ini untuk banyak beramal saleh di hari-hari seperti itu. Lalu apa amalan saleh yang bisa kita amalkan di hari-hari itu? Yang pertama adalah bertakbir. Adalah Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu an. Mereka apabila idza dakhala al-ashru, apabila telah masuk bulan 10 awal bulan Dzulhijjah, ya mereka pun bertakbir. Bahkan mereka pergi ke pasar sehingga orang-orang pun ikut bertakbir. Akhirnya Mina pun ya penuh dengan pasar pun penuh dengan gemah bertakbir. Subhanallah. Maka kita banyak bertakbir karena takbir pada waktu itu ya. Di kata para ulama ada dua macam. Yang pertama yang disebut dengan takbir mutlak, yaitu kapan saja kita melakukannya. Dan ini dimulai dari semenjak awal bulan Dzulhijjah sampai tanggal 13. Yang kedua yaitu takbir muqayyad. Apa itu takbir muqayyad? Yaitu takbir yang dimulai yang dilakukan setelah sholat berjamaah atau sholat berjamaah apa sholat fardu. Dan ini disyariatkan dimulai dari semenjak pagi hari tanggal 9 Dzulhijjah sampai tanggal 13 sore hari, yaitu sholat asar. Kemudian diantara amalan saleh yang lainnya yang bisa kita amalkan pada waktu itu, ya akhal Islam azakumullah, berpuasa. Memang para ulama berbeda pendapat apakah boleh kita berpuasa 10 hari dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Namun pendapat yang kuat insyaallah diperbolehkan. Kenapa? Karena dalam riwayat satu riwayat yang sahih, ya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'an min Dzulhijjah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa 10 hari bulan Dzulhijjah. Walaupun ada hadis Aisyah yang mengatakan aku belum pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa 10 hari sekalipun juga. Namun ini sesuai dengan apa yang diketahui oleh Aisyah, ya. Dan kaidah mengatakan al-muthbit muqaddam 'alan nafi, yang mengatakan ada lebih didahulukan daripada yang mengatakan tidak ada. Terlebih akhi puasa hari Arafah. Di mana puasa hari Arafah sangat dianjurkan bagi mereka yang tidak berhaji dan pahalanya besar sekali. Kata Rasulullah SAW, "Saumu yaumi Arafah," puasa hari Arafah itu tukaffiru sanatal madhiyah wal qadimah, atau kama qal. Bahwa puasa hari Arafah itu bisa menggugurkan dosa-dosa tahun yang telah lalu dan tahun yang akan datang. Kalau begitu kesempatan emas untuk kita melakukan dan berlomba-lomba untuk puasa hari Arafah ini, ya akhal Islam azakumullah. Kemudian di antara amalan yang lain yang bisa kita amalkan pada waktu itu yaitu ibadah kurban, yaitu menyembelih kambing. Itu pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Ia adalah merupakan sembelihan yang agung. anaknya yang Allah menyebutkan dalam Al-Quran, ya dalam firman-Nya, wafadainahu bidzibhin azim, dan kami gantikan dengan sembelihan yang agung, yang besar. Allah mengatakan ini adalah sembelihan yang besar. Dan subhanallah, yang diinginkan daripada ibadah menyembelih bukan dagingnya, akhi. Ya. Akan tetapi yang diinginkan adalah ibadah menyembelihnya itu. Makanya Allah mengatakan la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah daging dan darahnya, akan tetapi sampai kepada Allah yaitu ketakwaan dari kalian. Yang diinginkan adalah yaitu ibadah menyembelihnya. Karena menyembelih itu adalah ibadah yang agung di sisi Allah. Sebagaimana Allah berfirman, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan, sesungguhnya sholatku, nusukku. Apa itu nusuk? Apa itu nusuk? Sebagian ulama mengatakan nusuk artinya dzabihati, yaitu sembelihanku. Katakan, sesungguhnya sholatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Ini menunjukkan betapa besarnya ibadah menyembelih kurban itu. Orang yang diberikan oleh Allah keluasan harta, tapi ia tidak mau berkorban, kata Rasulullah, fala yaqrabanna musallana. Jangan ia mendekati musala kami. Artinya, ya tercela orang yang punya kemampuan, kemudian ia tidak berkorban. Padahal kurban itu sesuatu yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis yang mengatakan bahwasanya ya orang yang berkorban nanti ia akan melewati jembatan Shirath dengan menunggangi hewan kurbannya. Ya. Maka ini semua adalah hadis-hadis yang tidak ada asalnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara amalan yang bisa kita amalkan pada 10 awal bulan Dzulhijjah, bersedekah. Kita memperbanyak sedekah. Terlebih sedekah besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Baqarah, bahwa orang yang berinfak, yang bersedekah itu diberikan oleh Allah pahala 700 kali lipat. Subhanallah. Disebutkan juga dalam hadis yang sahih, kata Rasulullah SAW, "Idza anfaqar rajul bi adli tamratin min kasbin thayyib." Apabila seseorang berinfak dengan sebutir kurma dari usaha yang halal, taqabbalallahu bi yamini, Allah akan terima dengan tangan kanannya. Fayurabbiha, lalu ia pun ya kemudian Allah pun mengembangkan sedekahnya. Hatta takuna mislal jabal, sehingga menjadi sebesar gunung. Bayangkan akhi, ya, sedekahnya dengan satu butir kurma dengan menjadi sebesar gunung. Kalau begitu betapa besarnya pahala sedekah. Maka di saat itu kita banyak-banyak bersedekah. Demikian pula kita banyak berzikir kepada Allah, bertasbih, bertahlil, bertahmid. Dan pada di hari-hari itu memang sangat dianjurkan sekali banyak-banyak berzikir kepada Allah. Ya. Sebagaimana Allah berfirman, "Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat." Berzikirlah kamu kepada Allah di hari-hari yang terhitung. Sebagian ulama menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan ayat itu adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Ikhwata Islam, a'azakumullah. Seorang mukmin ketika diberikan oleh Allah kesempatan yang besar seperti ini, dia bergembira. Seorang mukmin melihat kesempatan yang emas seperti ini, dia pun merasa ya dia harus siap-siap menghadapinya. Karena bagi seorang mukmin tidak ada yang lebih indah daripada ketaatan kepada Allah. Makanya kata Rasulullah SAW, "Man sarratuhu hasanatuhu wa sa'atuhu sayyi'atuhu fa huwa mukmin." Siapa yang merasa bergembira dengan kebaikan-kebaikan dan amalan salehnya dan merasa bersedih hati dengan kesalahan-kesalahan dan dosanya, maka dia seorang mukmin, kata Rasulullah. Ya. Seorang mukmin melihat kesempatan yang besar seperti ini, dia tidak akan menyia-nyiakan. Dia ingin berusaha untuk beramal saleh, beramal saleh, beramal saleh untuk mendapatkan surga yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ya akhi, mari kita gunakan kesempatan 10 awal bulan Dzulhijjah ini untuk banyak berzikir kepada Allah, untuk banyak beramal saleh, untuk banyak bertakbir. Kalau kita bisa berpuasa pada waktu itu, kita lakukan puasa. Sehingga kita mendapatkan kemenangan yang besar berupa pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Aku qulu qali hadza subhanakallah bihamdik Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat. Hadis Nabawi dalam ibadah haji.

زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada, jika kita berbicara tentang masalah jemu, bosan, yang akhirnya malas pun melanda diri kita, tentu ini merupakan salah satu sifat yang memang sudah ada pada diri manusia. Dan sifat ini tidak ada pada malaikat. Allah subhanahu wa ta'ala firman, usabbihuna al-layla wan-nahar la yafturun. Dan malaikat itu bertasbih pada pagi hari, pada malam hari dan siang hari, la yafturun. Tak pernah mereka merasakan jenuh sedikit pun. Tidak merasa bosan, bahkan tidak ada sedikit pun perasaan surut untuk tidak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu malaikat. Namun tentunya manusia tidak sama dengan malaikat. Terkadang kita merasakan rasa semangat, namun terkadang kita merasakan lesu, lesu, lemas, terkadang juga malas untuk melakukan aktivitas-aktivitas. Kaum muslimin, rahimani Allah wa iyyakum. Namun tentunya kita harus pandai memanajemen, mengatur hal ini semua. Jangan sampai perasaan jemu, malas yang sedang melanda diri kita, menyebabkan diri kita akhirnya jauh dari ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menjadikan hal itu, atau membuat hal itu membuat kita menjadi sangat jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala, atau intensitas ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala menjadi sangat menurun. Tentu kita tidak ingin seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bi kulli amalin syarratan." Setiap amal, setiap aktivitas itu, yaitu ada masa semangatnya. "Wa li kulli syarratin fatrah." Namun setiap perasaan semangat, setiap amalan yang kita lakukan dengan semangat, pasti akan sampai pada titik jemu. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Faman kana fatratuhu ila sunnati faqad naja." Barang siapa yang ketika dia dilanda rasa jemu, namun dia tetap berada di atas sunnahku, kata Rasulullah, faqad naja, berarti dia tetap, berarti dia telah selamat. "Wa illa wa man kana fatratuhu ila ghairi dhalik," dan barang siapa yang fatrahnya, jemunya, tidak kepada sunnahku, faqad halak, berarti orang ini telah celaka. Ikhwati fiddin rahimani Allah wa iyyakum. Tentunya kita tidak ingin termasuk orang-orang yang celaka. Kita ingin menjadi orang-orang yang selamat. Selamat dari azab Allah, selamat dari neraka yang disiapkan Allah subhanahu wa ta'ala untuk orang-orang yang ingkar. Kita ingin mendapatkan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita harus fahami bahwasanya pembatas antara suatu penyimpangan dengan ibadah, dengan ketaatan, itu adalah masa fatrah ini, ataupun di saat seorang itu malas, ataupun jemu, ataupun bosan. Bosan ini merupakan awal dari sebuah petaka sebenarnya. Penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh seseorang itu diawali dari
ketika dia merasakan sebuah kebosanan, ketika dia merasakan sebuah kejemuan. Inilah awalnya. Hingga akhirnya sedikit demi sedikit kejenuhan itu bertambah, bertambah, bertambah, hingga tanpa dia sadari dia pun semakin jauh menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin sampai pada titik terakhir di mana dia terjerumus pada kekufuran, pengingkaran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang merasakan jemu ini, yang tadinya semangat, akhirnya semangatnya surut. Yang tadinya sangat rajin, akhirnya dia menjadi malas. Orang-orang yang seperti ini ada dua jenis. Jenis yang pertama yaitu seorang yang ketika dia merasakan jemu, ketika dia merasakan malas, kemudian malasnya pun bertambah, kejemuannya pun bertambah, hingga dia tidak melakukan kebaikan sama sekali. Seperti tadinya dia rajin menghadiri majelis-majelis ta'lim, rajin menghadiri majelis-majelis ilmu, kemudian dia terserang penyakit jemu ini, hingga akhirnya dia tak mengaji sama sekali. Yang tadinya dia sangat rajin, datang ke masjid, sholat berjamaah, kemudian pada satu saat dia pun terhinggap, terjangkit penyakit ini, akhirnya dia tidak pernah ke masjid sama sekali. Ini jenis yang pertama. Ada jenis kedua, ya, di mana penyakitnya ini tidak sekronis yang pertama. Yaitu ketika dia terserang penyakit jemu ini menyebabkan dia lemah, tapi tidak sampai meninggalkan kebaikan itu sama sekali. Yang tadinya dia menghadiri majelis ta'lim seminggu 3 kali, berkurang akhirnya hanya seminggu sekali misalnya. Atau berkurang akhirnya hanya sebulan sekali misalnya. Dia tidak meninggalkan ketaatan kepada Allah itu sama sekali. Namun ketaatan itu dia tinggalkan sebahagiannya. Ikhwati fiddin, rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian, untuk mengetahui hal ini, gejala-gejala seorang yang sudah terkena penyakit jemu, bosan. Kalau dia bosan dengan satu jenis makanan, tidak ada masalah. Tapi kalau dia bosan atas satu aktivitas, yang aktivitas itu sebenarnya mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, ini sebuah malapetaka. Apalagi hingga dia melakukan lawannya, atau dia meninggalkan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadinya dia sholat, kemudian akhirnya tak sholat sama sekali. Ini sebuah malapetaka, ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu, kita harus mengetahui apa gejala-gejalanya, sehingga kalau kita rasakan ini, kita dapat menghindarinya sejak dini. Karena bagaimanapun yang namanya jemu itu bisa semakin lama semakin menjauhkan diri kita kepada dari ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu gejalanya yaitu kita merasakan mulai malas dalam beribadah kepada Allah. Malas dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ini gejala awal yang mungkin bisa kita rasakan. Ketika kita mau baca Quran, yang tadinya setiap pagi dibaca Quran setengah juz misalnya, mulai terasa malas, bahkan terasa mengantuk sekali. Yang tadinya rutin mulai ditinggalkan. Yang tadinya datang ke masjid lebih awal, sekarang mulai terlambat misalnya. Yang tadinya sholat rajin sekali sholat sunnah, ya, akhirnya mulai ditinggalkan. Yang tadinya giat berinfak, akhirnya mulai bakhil, tidak lagi berinfak. Yang tadinya gemar mengikuti kegiatan-kegiatan kebaikan, kegiatan-kegiatan sosial yang bermanfaat untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk masyarakatnya, akhirnya dia tinggalkan.
mulai malas dia mengikuti itu semua. Perhatikan, ini merupakan gejala penyakit ini mulai terjangkit pada diri seorang. Mulai malas melakukan ibadah, malas melakukan kebaikan, malas. Ikhafiddin rahimanallah wa iyyakum. Itu dia yang pertama. Yang kedua, gejala yang kedua yaitu mudah sekali jatuh kepada sebuah kemungkaran. Mudah jatuh pada sebuah kemungkaran dan mudah, mulai mudah melakukan sebuah kemaksiatan. Yang tadinya dia sangat menjaga dirinya agar tidak jatuh kepada sebuah kemaksiatan, tapi kali ini kok mudah sekali. Mudah sekali jatuh kepada sebuah dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau tidak ada rasa benci ketika dia melihat sebuah kemungkaran yang dilakukan di hadapan dirinya. Ini merupakan gejala-gejala penyakit ini, ikhafidin rahimanallah wa iyyakum. Sementara kita ketahui Allah Subhanahu wa taala firman, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sesungguhnya rana ala qulubihim, hatinya itu ron, kotor. Akibat apa? Akibat dosa yang telah dia lakukan. Otomatis ketika seorang melakukan dosa demi dosa, ya, dan itu akan mengotorkan dirinya, mengotori dirinya. Semakin kotor hati seseorang, semakin hitam hati seseorang, otomatis semangat ketaatannya menuju Allah Subhanahu wa taala juga akan semakin melemah, akan semakin surut. Karena tidak mungkin orang yang banyak maksiatnya dengan apa namanya bisa bergabung dengan orang yang banyak kebaikan, itu tidak mungkin. Setiap orang yang semangat dalam mentaati Allah, pasti kemaksiatan yang dia lakukan akan semakin sedikit. Sebaliknya, semakin banyak sebuah kemaksiatan dilakukan oleh seseorang, maka ketaatannya pun akan semakin surut. Ketaatannya kepada Allah akan semakin surut. Kemudian ikhwatiddin a'azinallah wa iyyakum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man ra'a minkum munkaron falyughayyir biyadi. Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaklah dia rubah dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Artinya jika dia melihat kemungkaran itu ada pada dirinya, tentunya dia punya kuasa untuk merubah itu, maka rubah. Atau dia lihat kemungkaran itu ada pada anaknya atau pada istrinya, maka dia bisa merubah kemungkaran itu karena anak dan istrinya berada di bawah kekuasaannya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, dia rubah dengan kekuasaannya. Fa in lam yastati' fa bi lisani. Kalau dia tidak sanggup, maka dia boleh rubah dengan lisannya. Fa in lam yastati' fa bi qalbi. Kalau tidak sanggup, maka dia bisa merubah dengan hatinya. Ketika dia ingin merubah dengan lisannya, dia datang, dia beri nasihat dengan hikmah wal mau'izatul hasanah. Ya. Dengan nasihat yang baik, dengan masukan-masukan yang lemah lembut, itu dengan lisan, karena dia tidak mampu merubah dengan kekuasaannya, maka dengan lisannya, hanya dia bisa dengan lisan. Misalnya kalau dia melihat tetangganya ada yang tidak sholat, dia hanya bisa beri nasihat. Kemudian kalau toh dia tidak bisa juga merubah dengan lisannya, artinya tidak semua orang bisa berbicara dengan lisan, berbicara dengan baik. Mungkin kalau dia bicara, malah pertengkaran yang akan muncul. Maka dengan hatinya. Ketika kita melihat sebuah kemungkaran, hati kita itu harus merasa kita tidak suka dengan kemungkaran ini. Harus seperti itu. Itu tandanya kita mengingkari kemungkaran dengan hati. Dan satu hal yang perlu kita ketahui bahwasanya, ketika kita mengingkari sebuah kemungkaran dengan hati,
kita harus meninggalkan majelis tersebut. Tidak ada orang yang tidak suka dengan satu majelis atau perbuatan mungkar, namun dia tetap di situ. Dia bisa betah duduk di situ. Tidak akan mungkin. Seorang kalau tidak suka dengan sebuah kemungkaran, kadang dia tidak bisa merubah dengan tangannya, tidak mampu juga merubah dengan lisannya, maka dia keluar dari situ. Dia tinggalkan majelis seperti itu. Kemudian ikhwatiddin, wa dzalika min adhafil iman. Yang demikian itu, ikhwatiddin, wa dzalika adhaful iman, yang demikian itu merupakan keimanan yang paling lemah. Baik. Ketika kita tahu sebuah perbuatan itu sebuah perbuatan mungkar yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu dilakukan di hadapan kita. Kita tidak suka. Tadinya kita tidak suka. Tapi kali ini kok tidak ada ya perasaan itu di hati kita. Perasaan kita biasa-biasa saja. Kalau dulu-dulu kalau kita lihat kemungkaran itu ada di hadapan kita, kita merasa tidak enak. Ya, karena tidak bisa ngomong juga tidak bisa. Tapi hati kita tidak enak. Tapi kali ini kok tidak ada. Perasaan benci tidak ada sama sekali. Berarti hati kita itu sedang bermasalah. Gejala penyakit jemu bosan, bosan dalam dari sebuah kebaikan, ya, sedang menerpa hati kita. Mengapa demikian? Karena tidak ada sedikit pun rasa benci, khususnya tentunya pada perbuatan tersebut, ya, khususnya pada perbuatan yang sedang berlaku, yang sedang berlangsung di hadapan kita. Kemudian ikhwatiddin azzaallahu wa iyyakum, gejala yang lain yaitu kita mulai tidak suka ataupun risih kalau berteman dengan orang-orang soleh. Tadinya kita kalau duduk dengan teman-teman yang soleh, kita merasa tenang hati, ya. Karena di dalamnya ada watawasaw bil haq, watawasaw bis sabr, sama-sama ingin menegakkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada diri, keluarga dan masyarakat, sama-sama berjuang. Tapi kali ini terasa risih. Risih kalau duduk bersama orang-orang soleh. Risih. Kepinginnya mau kita tinggalkan saja ini majelis. Kalau sudah seperti itu, berarti ini merupakan tanda-tanda. Tanda-tanda ikhwatiddin azzaallahu iyyakum. Adi bin Zaid al-Ibadi pernah berkata, ikhwatiddin azzaallahu iyyakum, anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa kullu qarinin bil muqarani yuqtada. Kata beliau, jangan kamu tanya tentang seseorang, tapi tanyalah temannya, karena masing-masing teman itu akan mengikuti temannya. Artinya ikhwatiddin, kalau seorang merasa risih hatinya duduk bersama orang-orang soleh, berarti kan sebaliknya, dia merasa tenang, merasa nyaman jika dia duduk dengan orang-orang yang tidak soleh. Itu pasti itu. Karena di dunia ini hanya dua. Kalau dia gak soleh, maka dia soleh begitu. Ketika dia risih duduk berteman dengan orang soleh, berarti dia akan nyaman dengan orang-orang yang tidak soleh. Demikian ikhwatiddin. Makanya Adi bin Zaid al-Ibadi mengatakan, kamu jangan lihat orang, jangan tanya orangnya, tapi lihat saja siapa temannya. Karena teman itu mengikuti temannya. Seorang itu, ya, dia pasti akan mencari teman yang cocok dengan dia. Tidak akan mungkin dia bisa berteman dekat kecuali jika teman itu sangat cocok dengan dirinya. Itu pasti. Kalau tidak cocok, ini pasti enggak akan mungkin bisa berteman dekat. Paling kenalan begitu saja. Tapi kalau cocok, baik cocok dalam tabiat atau mungkin sefikroh, ya, atau mungkin satu manhaj, atau mungkin satu akidah, atau mungkin sama-sama dalam kelompok yang menyimpang misalnya, ya, ini pasti akan bisa dekat. Kemana-mana dia akan bersama. Kemana-mana pasti dia akan bersama. Contohnya ikhwatiddin, seorang muslimah yang pakaiannya bagus, jilbabnya dalam, pasti akan risih kalau dia berjalan misalnya ke mall, misalnya mau belanja,
dengan seorang muslimah, dengan seorang wanita yang buka aurat, kemudian rambutnya diwarna-warnikan dengan apa dandanan yang menyolok seperti artis misalnya, berdua berdampingan, ini enggak akan mungkin, pasti risih. Yang muslimah yang pakai jilbab akan risih berjalan bersama yang ini yang tidak pakai jilbab, demikian juga ini pasti akan risih, pasti mereka tidak akan mau berdampingan berjalan. Mengapa? Karena memang enggak cocok, ikhwatiddin. Karena memang enggak cocok. Seorang yang malas sholat tidak akan mungkin bisa sama berdampingan dengan orang yang sholat. Pasti yang enggak sholat ini akan merasa risih. Karena setiap kali dia berjalan, dia akan katakan ketika masuk sholat, dia akan ajak, ayo kita sholat. Sementara orang ini malah sholat. Pasti tidak akan mungkin bisa berdampingan. Oleh karena itu, ikhafidin azzallahu iyyakum, Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, i'tabirun nas bi'akhdanihim. Kamu bisa menilai seseorang itu dengan teman dekatnya. Siapa teman dekatnya? Ya. Kenapa? Al-muslimu yattabi'ul muslim, wal-fajir yattabi'ul fajir. Dan karena seorang muslim itu ya, seorang muslim pasti dia akan mengikuti yang muslim juga. Seorang durjana, orang-orang yang durhaka, al-fajiru yattabi'ul fajir. Dan orang yang durhaka pasti dia akan bergabung mengikuti orang-orang yang durhaka juga. Itu dia ikhwatiddin rahimani Allahu wa iyyakum. Qatadah rahimahullah pernah juga berkata, inna wallahi ma ra'aina rajulu yusahibu minan nas illa mithluhu aw syakluhu. Demi Allah, kami tak pernah melihat seseorang itu berteman dengan orang lain kecuali temannya ini pasti sama dengan dia. Itu pasti. Ya. Oleh karena itu, ketika kita merasa risih duduk bermajelis dengan orang-orang soleh, berarti kitanya sedang bermasalah. Berarti hati kita itu sedang cenderung kepada yang tidak soleh. Oleh karena itu, kalau kita rasakan itu, segeralah ikhafidin rahimani Allah wa iyyakum, ya, segeralah untuk menghilangkan gejala-gejala ini. Terkadang memang ada sebab-sebab tertentu sehingga seorang itu menjadi malas duduk bersama orang-orang yang soleh. Karena bagaimanapun ikhwatiddin, orang yang soleh itu bukan malaikat. Ya, orang yang soleh itu bukan malaikat. Yang rajin ngaji itu bukan malaikat. Bukan malaikat. Sedikit banyak pasti melakukan hal-hal, sedikit atau banyak pasti melakukan kesalahan. Karena kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'ina tawwabun. Sebaik-baik anak Adam, semua anak Adam itu pasti pernah bersalah. Namun, yang terbaik itu adalah yang bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi seorang yang soleh mungkin pernah melakukan kesilapan dengan temannya. Yang akhirnya temannya ini, karena melihat ternyata orang soleh itu begini ya, misalnya begitu ya, tidak sebagaimana yang dia inginkan. Akhirnya, dia ini pun menghindar, menjauh, menjauh. Jadi syaitan itu mulai apa ya? Mulai menghiasi, mulai membujuk dia. Untuk apa sih duduk di situ toh udah orang ini katanya soleh, tapi seperti itu akhlaknya, misalnya seperti itu ikhwatiddin. Syaitan ketika dia memberitahu sebuah kebaikan, dia ingin menutup ratusan puluhan pintu kebaikan yang lainnya dari kita. Ketika kita tidak suka dengan seorang misalnya di majelis pengajian, kemudian kita pun akhirnya meninggalkan majelis tersebut. Sebenarnya yang rugi itu siapa? Ya, yang rugi siapa? Kita atau dia? Tapi syaitan apa namanya? Membisikkan terus. Untuk apa kamu dengan dia begini? Akhirnya udahlah. Enggak usah lagi ngaji, misalnya begitu ya. Ya. Enggak usah lagi kamu sholat. Toh orang-orang yang sholat itu juga seperti itu. Enggak usah lagi sholat. Justru ketika kamu berteman dengan orang-orang yang suka mabuk-mabuk, gak ada seperti ini. Misalnya seperti itu ya. Akhirnya dia pun mulai menjauh dari majelis orang-orang yang soleh. Padahal kalau dipertimbangkan ya, orang-orang pasaran ya, yang gak ngerti agama, dengan orang-orang yang rajin mengaji, itu pasti
pasti kesalahannya itu jauh lebih sedikit ketimbang orang-orang kasaran. Pasti itu. Namun begitulah, syaitan melihat satu kekurangan, terus kekurangannya ini dibesar-besarkan oleh syaitan, sehingga kita membenci majelis tersebut. Ikhafiddin azimallahu iyyakum. Akhirnya kita pun malas, jemu, atau makan enggak, atau bahkan mungkin tak suka dengan orang tersebut. Tak suka hadir di majelis tersebut dikarenakan apa? Ada orang yang tidak kita suka. Ya, dia memboikot majelisnya gara-gara ada orang yang tidak dia suka. Ini rugi-rugi sendiri, ikhafiddin rahimani Allah wa iyyakum. Al-Hasan Al-Basri, Imam Asy-Syafi'i berkata bahwasanya seorang berkata kepada As-Sufyan bahwasanya dia berkata, kami datang dari jauh. Kami datang dari jauh. Dan kamu telah membuat kami marah. Hingga kami hampir saja meninggalkan majelis kamu. Katanya kepada Sufyan rahimahullah. Kemudian apa kata Sufyan? Kalau begitu kamu dan mereka itu sama bodohnya. Karena meninggalkan sesuatu yang bermanfaat untuk kamu hanya gara-gara akhlakku yang buruk. Karena bagaimanapun ikhwafidin, manusia tidak ada satupun yang sempurna. Tidak ada satupun yang sempurna. Bahkan orang yang paling kita cintai, coba perhatikan, kita cinta kepada dia itu, suka kepada kita, favorit lah kita katakan. Kalau kita menyukai seorang ustadz misalnya, favorit sekali, subhanallah, sangat kita agung-agungkan, kita eluk-elukan. Itu karena kita belum melihat aibnya. Karena belum melihat aibnya. Ya, orang mana yang tidak ada aib? Orang mana yang tidak ada aib? Itu saja ikhwatiddin. Ya. Nah, kita kembali kepada topik kita. Kalau kita merasakan seperti ini, itu tandanya kita sedang terjangkit penyakit jemu bosan yang akan membawa kita kepada sebuah malapetaka. Oleh karena itu, mari kita kita singkirkan ataupun kita hilangkan gejala-gejala penyakit ini. Kemudian ikhwatiddin, gejala yang lain, kita mulai sibuk dengan dunia. Sibuk dengan dunia akhirnya meninggalkan perkara-perkara yang sifatnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadinya ketika ekonominya pas-pasan, rajin mengaji, subhanallah, rajin baca Quran, menghafal Quran, rajin membawa anak dan istri ke majelis-majelis taklim, subhanallah, luar biasa, mengajak kawan-kawannya supaya menuntut ilmu, membuat kebaikan, berinfak ketika ekonominya sulit. Tapi Allah Subhanahu wa taala sedikit demi sedikit memberi kelapangan dia. Akhirnya setelah dia memiliki kelapangan ekonomi, malah dia disibukkan dengan dunia tersebut dan dia mulai menjauh dari kebaikan, menjauh dari ibadah kepada Allah, menjauh dari majelis-majelis orang-orang yang soleh, menjauh dari majelis-majelis ilmu. Ini dia. Karena sibuk. Mungkin syaitan akan membisikkan, mungkin syaitan membisikkan padanya, kamu cari harta sebanyak-banyaknya, kamu kan bisa berinfak. Kalaupun kamu tidak ikuti majelis-majelis ta'lim, kamu bisa berinfak. Dengan infak itu kamu bisa, sehingga ikhwafidin seolah-olah dia mengandalkan infak saja walaupun dia enggak ta'lim. Misalnya, dia hanya mengandalkan infaknya walaupun dia enggak sholat ke masjid. Dia mengandalkan infaknya walaupun dia enggak baca Quran. Karena sibuk dengan infaknya, subhanallah. Ini tentunya satu pemikiran yang sangat keliru dan merupakan bisikan-bisikan syaitan yang menganggap perbuatan dia itu merupakan perbuatan yang sangat baik. Ya, dia sudah merasa dia dirinya sudah baik. Kemudian ikhwatiddin juga banyak menyia-nyiakan waktu untuk sesuatu yang tidak ada faedahnya. Banyak menyia-nyiakan waktu untuk sesuatu yang tidak ada faedahnya. Hanya dikarenakan jadwal bola benturan dengan jadwal pengajian, akhirnya jadwal pengajian disingkirkan hanya untuk melihat bola, pertandingan bola. Hanya dikarenakan jadwal-jadwal kebaikan benturan dengan sinetron kesayangannya, akhirnya dikorbankan yang lebih bermanfaat. Ini juga merupakan gejala-gejala penyakit yang akan penyakit malas ataupun jemu
yang akan menyeret seorang itu pada sebuah malapetaka. Khafidin azallahu iyyakum. Ada satu terkadang kita lihat seorang suami ataupun seorang istri ketika dia pulang ke rumah, tentu kan sebaiknya dia bercengkrama dengan anak dan istrinya. Tapi ada loh model-model sekarang ini, suami atau istri, dia malah lebih menyibukkan dirinya pada mengupdate status Facebook, Twitter, apa sih status yang terbaru hari ini, dan memberi komentar. Sementara istri tidak pernah dia ladeni, tidak pernah dia tanya bagaimana di kabarnya, sehat. Padahal ketika kita pulang ke rumah, kita harus lihat itu wajah istri, ada masalah atau tidak. Kita sebagai suami harus tahu, ketika kita melihat wajah istri kita, kita harus tahu istri kita sedang senang, istri kita sedang mungkin ada masalah, kita harus tahu itu, kita sebagai suami. Tapi berapa banyak para suami yang tidak tahu masalah ini, bahkan mungkin tak peduli sama sekali dengan anak dan istrinya. Karena apa? Sibuk dengan Facebooknya, Twitternya, la haula wala quwata illa billah. Ini akan membuat kejemuan dalam rumah tangga, akan membuat kebosanan dalam rumah tangga. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kullu lahwin yalhu bihi rajulu fahuwa batil. Semua permainan yang dilakukan oleh seorang itu semua batil. Illa ramyuhu biqausihi wa mula'abatuhu bizaujatihi. Kecuali dia bermain dengan anak panahnya atau seorang yang bercengkrama dengan istrinya. Subhanallah. Seorang suami bercengkrama dengan istrinya dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kan satu hal yang mudah. Satu hal yang mudah ketika seorang bercengkrama dengan istrinya, Allah Subhanahu wa taala memberi pahala orang ini. Sekarang mari, bagaimana cara menghindari hal itu ataupun mengobati ketika kita sudah merasakan gejala-gejala buruk seperti ini? Apa yang kita lakukan? Pertama, ikhwafiddin, yaitu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang memiliki hati, kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, hamba-Mu sudah seperti ini, berilah kekuatan kembali ya Allah. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, al-imanu la yakhluqu fi jawfi ahadikum kama yakhluqu ats-tsaub. Sesungguhnya keimanan itu, keimanan yang ada dalam hati seseorang itu bisa usang sebagaimana usangnya baju, pakaian. Oleh karena itu, fas'alullah ayyujaddida al-iman fi qulubikum. Oleh karena itu, minta kepada Allah supaya Allah senantiasa memperbaharui iman dalam hatimu. Minta kepada Allah, ya Allah, saya merasakan kelemahan iman, ya Allah, berilah saya kembali kekuatan, berilah saya inayah-Mu untuk kembali memperbaharui iman saya ini, ya Allah. Karena sebagaimana yang kita ketahui, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Yazidu wa yanqus. Tapi perlu kita ketahui, iman kita itu mengapa berkurang? Itu dikarenakan kemaksiatan. Ketika kita merasa, ya Allah, iman saya mengapa seperti ini? Mengapa sudah lemah seperti ini? Itu tandanya kita melakukan sebuah kemaksiatan yang merusak keimanan kita, yang dapat melemahkan keimanan kita. Jadi bagaimana? Tinggalkan kemaksiatan itu. Tinggalkan kemaksiatan itu. Seringnya kita tahu sebuah kemaksiatan, tapi masih juga kita lakukan. La haula wala quwata illa billah. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita katakan nanti di hadapan Allah? Para pemirsa Raja TV dimanapun Anda berada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kepada kita doa pagi dan sore, di antaranya Rabbi inni as'aluka, Rabbi inni a'udzubika minal kasali wa su'il kibari. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari malas, sifat malas, wa su'il kibari, dan buruknya sifat sombong.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ini, mengajarkan kepada kita supaya mengucapkan ini setiap pagi dan sore. Ini menandakan bahwanya ini penyakit ataupun sifat ini terus menghantui manusia, terus menghantui seorang muslim. Ketika ada kesempatan, maka dia akan menyerang. Ya. Dia akan menyerang kita, ikhwatiddin. Terus memperhatikan kita, kapan saat-saat kita bisa diserang oleh penyakit ini. Kapan rasa malas dan jemu itu bisa dirasuki ke dalam hati kita. Kita diperintahkan oleh Rasulullah, disunnahkan oleh Rasulullah untuk terus berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat malas. Ya, malas. Jangan sampai kita sebagai seorang muslim malas dalam ibadah, malas dalam menuntut ilmu, malas dalam berdakwah, bahkan malas dalam mencari nafkah. Padahal nafkah itu juga merupakan sebuah ibadah seorang suami terhadap Allah Subhanahu wa taala. Malas dalam berdakwah. Ya, mungkin dikarenakan beberapa kendala-kendala. Atau mungkin dikarenakan banyaknya cobaan yang dihadapi. Enggak sabar akhirnya malas. Ya. Oleh karena itu ikhwatiddin, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun kendala, musibah yang kita hadapi itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatiddin, perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak zikir, perbanyak taubat, ya, perbanyak istighfar. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu majelis saja beliau istighfar sampai 100 kali. Itu Rasulullah. Bagaimana dengan kita? Orang yang setiap hari bergelimang dengan dosa. Orang yang setiap hari bersentuhan dengan kemaksiatan. Berapa banyak kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan berapa kali kita sudah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Sabaqal mufarridun." Sungguh telah mendahului kita orang-orang yang mufarridun. Qalu, "Wa mal mufarridun ya Rasulullah?" Ya Rasulullah, apa yang dikatakan orang-orang mufarridun itu ya Rasulullah? Qal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Adz-dzakirun Allah katsira wadz-dzakirat." Yaitu orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah, laki-laki yang banyak berzikir kepada Allah, dan wanita-wanita yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan mufarridun. Ini yang dikatakan mufarridun. Ikhwatiddin, zikir juga memiliki sebuah hikmah, ya. Di mana hikmah tersebut bisa membuat kita semakin semangat, sehingga sifat jenuh dan malas itu bisa kita singkirkan. Bahkan zikir itu bisa menyelesaikan ataupun menghilangkan beberapa problem. Ketika Al-Hasan Al-Basri ditanya, "Ya Syekh, saya itu sudah lama berkeluarga, tapi juga belum punya anak." Imam Hasan Al-Basri mengatakan, "Kamu harus istighfar. Kesempatan lain datang orang lain. Kesempatan lain datang seorang. Ya Syekh, saya ekonomi saya sulit. Bagaimana caranya supaya membaik?" Kata Hasan Al-Basri, "Alaika bistighfar." Perbanyak istighfar. Pada kesempatan lain, ada yang bertanya lagi. "Ya Syekh, saya seorang yang bercocok tanam. Tapi hujan tidak turun-turun. Ini bagaimana caranya?" Kembali Imam Al-Hasan Al-Basri menjawab, "Fa'alaika bi-istighfar." Hendaklah kamu beristighfar. Hendaklah kamu beristighfar. Orang yang melihat jawaban Hasan Al-Basri, kenapa selalu istighfar, istighfar, istighfar? Apa masalahnya dengan istighfar? Apa kata Hasan Al-Basri rahimahullah? Lantas dia membacakan ayat.
di mana yang satu ayat Nuh. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku katakan, hendaklah kalian beristighfar kepada Rabb kalian, kepada Tuhan kalian, innahu kana ghaffara, karena sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Kemudian yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Di mana Allah yang Maha Pengampun ini? Di mana kalian terus bertaubat kepadanya, istighfar kepadanya, maka yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah akan turunkan hujan lebat dari langit. Wa yumdidukum bi amwali wa banin. Allah akan lapangkan, Allah akan berikan kalian, lapangkan harta kalian, memperbanyak anak kalian. Wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Allah akan berikan kepada kamu tanaman-tanaman ataupun kebun-kebun, dan Allah akan berikan kepada kamu sungai-sungai. Beberapa hal ini dikarenakan apa? Istighfar. Subhanallah. Dari istighfar Allah menurunkan hujan dari langit. Dengan istighfar Allah akan melapangkan ekonomi, ekonomi seseorang. Dengan istighfar Allah akan beri keturunan seseorang. Wa yumdidukum bi amwal wa banin. Allah beri kamu harta dan anak-anak. Dengan istighfar Allah akan suburkan tanaman kamu. Wa yaj'al lakum jannat. Allah akan berikan kamu kebun-kebun. Wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah akan alirkan untuk kamu sungai-sungai. Kemudian dalam surat Hud, ya, dalam surat Hud ada sebuah tambahan. Ini dikarenakan apa? Istighfar yang merupakan salah satu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu surat Hud. Apa kata Nabi Hud? Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum. Wahai kaumku, istighfarlah kamu kepada Rabb kamu. Wa tubu ilaihi tsumma tubu ilaihi, dan bertaubatlah kepadanya. Maka yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah akan turunkan hujan untuk kalian, hujan yang lebat untuk kalian dari langit. Kemudian wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum, dan Allah akan tambahkan kekuatanmu di samping kekuatan yang telah diberikan kepadamu. Kekuatan ikhwatiddin azallahu iyyakum. Dengan istighfar kita bisa menjadi kuat, subhanallah. Ya, karena ini merupakan mental. Yang digembleng pada kita adalah jiwa kita. Kalau jiwa sudah kuat ikhwatiddin, ini jasad kita ini mengikut. Berapa banyak yang kita lihat seorang yang subhanallah badannya tinggi besar, ya, ototnya luar biasa, tapi lemes. Terlihat tidak semangat. Diajak sholat sulit, diajak bangun subuh sulit, diajak ke masjid sulit. Ya. Sulit sebab sulit, padahal badannya luar biasa. Hingga badan yang demikian sehat tak bermanfaat untuk dirinya. Ikhafidin rahimanallahu iyyakum. Tapi ketika seorang yang jiwanya semangat untuk kebaikan, subhanallah, walaupun sudah usia berapapun dia tetap semangat. Coba kita lihat bagaimana para masyayikh kita. Luar biasa ikhafidin. Usianya sudah lanjut-lanjut. Syekh Al-Bani, Syekh Ibn Utsaimin, Syekh Ibn Baz rahimahumullah. Kita lihat pada masa tuanya luar biasa, aktivitas mereka semakin padat. Seolah-olah mereka tidak apa ya, seolah-olah mereka punya kekuatan yang cadangan. Di mana orang tua pada usia mereka itu tidak sanggup melakukannya. Yang tidak sanggup melakukan apa yang mereka lakukan. Luar biasa ikhwatiddin. Kenapa? Jiwa yang semangat membara. Ya. Maka jasadnya pun akan mengikut. Ada satu kisah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat beberapa tawanan perang. Ali bin Abi Thalib memberitahu kepada istrinya Fatimah. Ya Fatimah, itu Rasulullah ayahmu lagi mendapat beberapa budak hamba sahaya. Cuma minta kepada beliau satu aja. Satu orang aja, supaya apa? Untuk meringankan tugas-tugas rumah tanggamu. Fatimah radhiyallahu anha pergi kepada ayahanda beliau, ayahandanya yaitu Rasulullah SAW, dan meminta, memohon kalau bisa
dia diberi satu orang hamba sahaya untuk membangun ataupun untuk membantu tugas-tugas rumah tangganya. Lantas Rasulullah SAW bersabda, "Ala ukhbiruki bi afdal min dzalik?" Maukah engkau aku beritahukan sesuatu yang jauh lebih baik dibandingkan seorang hamba ini? Fatimah radhiyallahu anha, seorang sahabiyah, putri Rasulullah SAW, tentu diberi, dijanjikan sebuah kebaikan yang lebih baik dibandingkan hamba tadi. Ya bala ya Rasulullah, tentu. Ya, siapa yang gak mau? Tentu mau. Apa kata Rasulullah? Hendaklah sebelum, ya, sebelum kamu tidur, sabbihi 33, wahmidi 33, wakabbiri 34 qabla an tanami. Caranya yaitu tasbihlah kamu 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 34 kali sebelum kamu tidur. Sebelum kamu tidur. Subhanallah. Apa hubungannya ini? Diminta, meminta seorang hamba saya untuk membantu tugas-tugas rumah tangga, Rasulullah malah menyuruh zikir. Malah menyuruh zikir. Ali bin Abi Thalib apa katanya ketika dia mendengar apa yang dibawa oleh Fatimah radhiyallahu anha? Lam atrukuhu. Artinya dia tidak pernah meninggalkannya. Lam atrukuha, maksudnya tasbih tadi itu, mundu sami'tu min Fatimah, sejak aku mendengar dari Fatimah, ya, hatta fi yaumi Siffin, bahkan pada hari perang Siffin. Yaitu ketika terjadi pertempuran antara Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu dan Ali radhiyallahu anhu. Mengapa demikian? Karena mereka merasa ketika mereka berzikir dengan zikir ini merasa kuat. Kekuatannya bertambah, ikhwatiddin. Ya, kekuatan bertambah. Makanya kalau kita rasakan malas, cobalah, ya. Cobalah laksanakan resep Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Sebelum tidur, tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 34 kali. Insyaallah. Ya, insyaallah kita akan kembali semangat. Kemudian, ikhwatiddin, rahimani Allah wa iyyakum. Untuk menghilangkan ataupun untuk menepis gejala-gejala ini, kita juga harus banyak muraqabah. Kita harus banyak merasa bahwasanya kita itu sedang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala aktivitas kita sedang dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus punya rasa seperti itu. Sehingga dimanapun kita berada, kita merasa Allah terus mengawasi kita. Dan memang Allah pasti mengawasi kita. Tidak ada satu detik pun Allah lalai dari apa yang kita lakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang masalah ihsan, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam, anil ihsan, ya Muhammad, beritahukan kepadaku tentang ihsan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, "Anta abudallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarak." Kamu menyembah Allah seolah-olah kamu berada, seolah-olah kamu melihat Allah. Kalau kamu pun enggak melihat Allah, sesungguhnya Allah melihat kamu. Coba, luar biasa ikhwatiddin. Ketika kita salat menghadap Allah Subhanahu wa taala dan kita rasakan Allah itu berada di hadapan kita. Berada di hadapan kita. Tentu kualitas salat yang kita lakukan itu luar biasa. Ya, luar biasa. Rukuknya, bacaannya, ketundukannya, ketenangan itu pasti kita akan perlihatkan sesuatu yang kualitasnya terbaik, kualitas terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita berikan ibadah yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun, jika kita tidak merasa hal itu, maka akan terjadilah apa yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila mereka berdiri menegakkan salat, qamu kusala. Mereka berdiri malas. Bacaannya cepat. Ya, rukuknya cepat. Seolah-olah ada yang mengejarnya dari belakang. Cepat. Tidak ada khusyuk.
tidak terlihat ketenangannya ketika dia sholat. Padahal dia sedang memberikan sebuah ibadah tersebut kehadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka berdiri melaksanakan sholat, berdiri dengan keadaan kusala, yaitu malas. Nah, ini dia orang munafik ini. Yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka hanya ya riya di hadapan manusia dan tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit. Coba perhatikan, mungkin kita sendirilah itu orangnya. Ketika kita sholat ya cepat, kemudian tidak khusyuk. Coba, berapa persen kita mengingat Allah subhanahu wa ta'ala? Berapa persen khusyuk kita ketika ke sholat? Sungguh, khusyuk merupakan sebuah barang yang sangat langka. Di mana khusyuk sangat sulit untuk didapati. Ikhafidin azallahu iyyakum. Namun tentunya kita harus berusaha untuk khusyuk. Kita ingin ibadah yang kita lakukan, yang kita berikan kepada Allah, merupakan nilai ibadah yang terbaik. Dan tentunya tidak akan mungkin hal itu kita lakukan kecuali ketika kita merasa kita sedang diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita tidak akan mungkin melakukan sebuah kemaksiatan ketika kita merasa sedang diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita merasa Allah sedang bersiap untuk mengazab kita ketika kita melakukan, ketika kita melanggar aturan-aturannya. Ikhwafiddin, para pemirsa, para musyahidin wa musyahidat, dimanapun Anda berada, itu yang harus kita camkan. Kemudian yang terakhir yaitu perbanyaklah muhasabah, perbanyak introspeksi. Seringnya kita lebih banyak mengintrospeksi orang ketimbang kita. Kita melihat orang lain, ah orang ini akhlaknya gak bagus. Tapi kita lupa, apakah akhlak kita sudah bagus? Mungkin kita mengatakan melihat, ini akhlak ustadz ini tak punya akhlak. Sementara kita lupa, mungkin akhlak kita lebih buruk dibandingkan akhlak orang yang kita nilai. Atau teman mungkin, ah gak bagus, lupa. Atau kita menilai orang ini malas, malas menghadiri majelis taklim misalnya. Mungkin kita lebih malas dibandingkan mereka. Atau kita lihat ini orang sebagai seorang da'i kok malas dalam berdakwah. Mungkin kita lebih parah dibandingkan dia. Oleh karena itu ikhwafiddin, para pemirsa sekalian, banyaklah bermuhasabah, banyaklah introspeksi diri. Karena sesungguhnya dosa kita itu terlalu banyak untuk disebutkan. Seharusnya kita tidak sempat lagi mengintrospeksi orang lain. Seharusnya seperti itu. Mengapa demikian? Dengan sederetan dosa-dosa yang telah kita lakukan, dengan sederetan kemaksiatan yang kita lakukan, untuk memperbaiki ini kita butuh waktu ikhwafiddin. Sehingga seharusnya untuk menyelesaikan ini semua, tidak ada lagi waktu kita untuk mengintrospeksi orang lain. Ikhwafiddin rahimani Allah wa iyyakum. Allah subhanahu wa ta'ala firman, wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Dan aku bersumpah untuk jiwa yang senantiasa menyesali dirinya. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan jiwa seseorang yang senantiasa menyesali dirinya, menyesali akan kemaksiatan yang dia lakukan, menyesali akan dosa yang dia lakukan. Apabila Allah bersumpah untuk ini ikhwafiddin, tandanya ini jiwa luar biasa. Kalau manusia bersumpah dengan selain Allah, itu syirik. Man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, syirik. Tapi ketika Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan makhluknya, ini tandanya makhluknya luar biasa, istimewa. Dan di antara makhluk yang istimewa adalah mereka yang senantiasa menyesali dirinya, menyesali dosa yang selalu dia buat. Ikhwafiddin azinallahu wa iyyakum. Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah pernah berkata, la tajidul mu'min illa mu'atiban nafsahu. Kamu tidak akan melihat seorang mukmin pun kecuali dia akan terus menintrospeksi, terus menyesali dirinya.
intakallama bi kalimatin qala laha madza aradti bi hadhil kalimah. Kalau dia ingin berbicara, ingin melontarkan sebuah nasihat, dia akan introspeksi dulu. Wahai diri, apa tujuanmu mengeluarkan ucapan ini? Ketika dia sedang memberikan nasihat, wahai diri, apa tujuanmu memberikan nasihat ini? Aradti wajah Allah am aradti nas? Apakah kamu memberi nasihat ingin mendapatkan pahala dari Allah, ataukah karena supaya orang katakan subhanallah ini ustaz nasihatnya luar biasa, hanya mendapatkan pujian dari Allah subhanahu, pujian dari manusia, apakah hanya itu? Coba, ini kata Imam Hasan Al-Basri. Kemudian beliau juga melanjutkan, kalau dia makan dia juga akan berkata, "Madza aradti bi hadzal akalah?" Apa yang kamu inginkan dari makanan ini? Ta'kul ta'kuli wa tashrabi wa tusya, melontarkan sebuah nasihat, dia akan introspeksi dulu. Wahai diri, apa tujuanmu mengeluarkan ucapan ini? Ketika dia sedang memberikan nasihat, wahai diri, apa tujuanmu memberikan nasihat ini? Aradti wajah Allah am aradti nas? Apakah kamu memberi nasihat ingin mendapatkan pahala dari Allah, ataukah karena supaya orang katakan subhanallah ini ustaz nasihatnya luar biasa, hanya mendapatkan pujian dari Allah subhanahu, pujian dari manusia, apakah hanya itu? Coba, ini kata Imam Hasan Al-Basri. Kemudian beliau juga melanjutkan, kalau dia makan dia juga akan berkata, "Madza aradti bi hadzal akalah?" Apa yang kamu inginkan dari makanan ini? Ta'kul ta'kuli wa tashrabi wa tusya wa tasihu litutimma laka syahwah. Kamu makan dan minum

0: Kita melanjutkan. Kalau dia makan, ya, kalau dia makan, dia juga akan berkata, "Madza aradti bi hadzal akalah?" Apa yang kamu inginkan dari makanan ini? Ta'kul ta'kuli wa tashrabi wa tasihhu litutimma laka syahwah. Kamu makan dan minum dan kamu sehat untuk menyempurnakan atau hanya untuk memenuhi syahwatmu? Au litataqawwa ala ibadatillah. Ataukah kamu makan dan minum itu supaya kamu sehat dan kamu bisa kuat dalam beribadah kepada Allah? Ini Imam Hasan Al-Basri. Bahkan ikhwatiddin subha, riwayat dari Anas bin Malik, dia berkata, "Kuntu ma Umar bin Khattab, Amirul Mukminin." Ketika aku bersama Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, kemudian dia mendengar waktu itu Amirul Mukminin Umar bin Khattab sedang melakukan muhasabah antara dia dengan Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Itu dipisahkan oleh sebuah tembok. Tapi dia dengar, Umar bin Khattab berkata, "Wallahi ya bin Khattab, la tattaqina Allah aw la yu'adzibannaka yusmi'u nafsahul kalam." Jadi waktu itu Anas bin Malik mendengar Umar bin Khattab sedang bicara dengan dirinya. "Wahai Umar bin Khattab, wahai Umar, bertakwa kamu kepada Allah atau Allah akan adab dirimu." Dia bicara muhasabah, ya, dia berbicara dengan dirinya, dikeluarkan ucapan sambil dia dengar. Oleh karena itu ikhwatiddin, ya, kita juga boleh bermuhasabah seperti itu. Ketika kita di rumah sendiri, kita berbicara, "Wahai, ya, wahai, apa yang telah kamu lakukan hari ini? Wahai Ali, apa yang telah kamu lakukan hari ini? Apa yang telah kamu lakukan hari ini? Apakah kamu memberi nasihat karena Allah? Ataukah kamu ingin orang-orang melihatmu? Apakah kamu ingin mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala? Ataukah supaya kamu dikenal oleh orang-orang lain?" Untuk ikhwatiddin rahimanallah wa iyyakum, ya, kita ingin semua aktivitas kita, kita ingin semua kegiatan amal soleh kita ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa sekalian, oleh karena itu mari kita banyak-banyak muhasabah diri kita. Terlalu banyak maksiat yang telah kita lakukan, terlalu banyak. Mari kita perbanyak taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya kira itu saja. Semoga apa yang telah kita sampaikan bermanfaat. Semoga ini dapat sebagai pemicu ataupun sebagai cambuk ataupun sebagai muhasabah pada diri kita, agar kita kembali semangat dalam taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali bersemangat dalam menuntut ilmu. Kembali bersemangat dalam dakwah. Kembali bersemangat dalam semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberi inayahnya kepada kita. Demikian aku lu qawli hadha. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين إنه هو الغفور الرحيم.
1: الكلمة الطيبة. ألم تر

0: gitu.
1: Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya. Seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada satu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.
2: Bata wal had. Fatwa-fatwa ibadah.

0: الإخلاص مطلوب من المسلم، ولكن كيف يتحقق في الحج وفي مناسك الحج؟
1: يتحقق فيها بأن يخلص النية في حجه وعمرته ومناسكه وجميع عباداته، يخلص النية لله عز وجل ويتقرب بها إلى الله رجاء ثوابه وخوفا من عقابه. بهذا يكون العمل مقبولا عند الله عز وجل ومثابا عليه فاعله. نعم.
2: Cara meraih ikhlas dalam menunaikan ibadah haji. Pertanyaannya, ikhlas dalam beribadah disyariatkan bagi setiap muslim. Namun bagaimana keikhlasan dapat terrealisasi dalam pelaksanaan ibadah haji dan manasiknya?
3: Kemudian Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala menjawab,
2: keikhlasan dalam ibadah haji dapat terrealisasi dengan cara memurnikan niat dalam menunaikan ibadah hajinya, umrahnya, manasiknya dan seluruh ibadahnya. Dan hendaknya dia memurnikan niat ikhlas hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, dan dengan mendekatkan diri kepadanya dengan ibadah tersebut, mengharap pahala darinya dan takut akan adabnya. Dengan demikian, sebuah amal akan diterima di sisi Allah azza wa jal dan diberi pahala bagi orang yang mengerjakannya. Wallahu ta'ala alam.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال نعم. متفق عليه.
1: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, seorang perempuan mengatakan kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah mewajibkan hambanya untuk pergi haji. Namun ayahku, seorang tua yang lemah, yang tidak mampu tegak di atas kendaraannya. Bolehkah aku pergi haji untuknya? Rasulullah s.a.w. menjawab, Ya, muttafaqun alaih.
2: Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah.
3: Jangan standarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi'ala.
2: Allah akan berikan kecukupan baginya.
4: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allaha baligh amri. Qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra.
3: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi'ala. Dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Ya, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
4: Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allaha baligh amri. Qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra.
3: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
2: Tawakal itu bukan malas. Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum, lihat natijah. Allah pasti memberi rezeki. Tawakal itu bukan malas.
3: Allah tidak akan mengecewakan. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
2: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
3: Intirah.
2: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
3: Merintihlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan merintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
2: Kalau sudah bertekad lakukan dan hanya satu yang tersisa yaitu tawakal.
5: Radio Jaya.

0: الأخ أبو عبد الله يسأل الشيخ بالنسبة للإحرام بالأولاد والذهاب بهم إلى الحج، أخشى أن لا يكمل الطواف أو السعي، كيف يكون الإحرام لهم مأجورين؟
1: إذا نويت عنهم الإحرام، إذا كانوا مميزين بلغوا 7 سنين فأكثر يحرمون عن أنفسهم لأنها تصح منهم النية ويفهمون، تجنبهم محظورات الإحرام ويحرمون، إن كانوا ذكورا يحرمون كإحرام الذكور، وإن كانوا إناثا يحرمون كإحرام الإناث، ويطوفون معك ويسعون ولو محمولين إذا احتاجوا إلى الحمل. وأما من دون التمييز فإنك تنوي عنه الإحرام وتجنبه محظورات الإحرام وتطوف به معك وتسعى به معك، ويحضر معك المشاعر في عرفة وفي مزدلفة وفي منى وترمي عنه الجمار. نعم.
2: Pertanyaan ini dari Abu Abdullah. Wahai Syekh, berkaitan dengan ihram dan keberangkatan haji bersama anak-anak, saya khawatir mereka tidak sanggup menyempurnakan tawaf dan sa'inya. Bagaimana hukum ihram mereka? Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan pahala yang baik untuk Anda. Kemudian Syekh mengatakan, jika engkau meniatkan ihram untuk mereka sedang mereka sudah mumayyiz, telah sampai umur 7 tahun atau lebih, maka mereka berihram untuk diri mereka sendiri karena niat mereka sah karena mereka sudah mumayyiz dan bisa memahami. Hendaknya engkau menjauhkan mereka dari larangan-larangan ihram. Jika mereka laki-laki, maka ihramnya sama seperti ihramnya laki-laki yang sudah baligh. Dan jika mereka perempuan, maka ihramnya sama seperti ihramnya perempuan yang sudah baligh. Kemudian mereka lakukan tawaf dan sa'i bersama Anda meskipun harus digendong jika memang perlu digendong. Adapun untuk anak-anak yang belum memayiz, maka Anda meniatkan ihram untuknya dan menjauhkannya dari larangan-larangan ihram, lalu ia tawaf dan sa'i bersama Anda dan hadir bersama Anda di masyair, baik di Arafah, Muzdalifah, Mina, dan Anda juga melemparkan jamarat untuknya. Wallahu ta'ala a'lam.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
4: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف عن المسألة: اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المنفقة، والسفلى هي السائلة. متفق عليه.
5: Dari ابن عمر semoga Allah meridhai kepadanya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika berada di atas mimbar, di antaranya beliau menyebut tentang sedekah dan memelihara diri dari meminta-minta. Tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Tangan di atas adalah orang yang memberi dan tangan yang di bawah adalah orang yang meminta. Muttafaqun alaih. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.
3: Nurun minal Qur'an. وننزل

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: هنا سؤال يقول: هل إثم إيذاء الناس بسبب شراء الدخان من البقالة أو من البقالة وإشعالها لهم كما هو واقع على صاحب البقالة يكون أيضا على شخص هون من شأن تحريمه أمام صاحب هذا المتجر أو هذا المحل فاستمر في بيعه، وهل هم متشاركون في الإثم؟
3: الجواب يا أخي السائل، هذا الفعل الذي ذكرته بعض ما يفعله الناس في هذه الحال، ولكن هناك أفعال مثل هذا وأكثر من مثل هذا. فنقول يا أخي في هذا الجواب: قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فالله عز وجل نهى نهيا عاما عن التعاون على كل إثم وعدوان، فيدخل في ذلك كل المحرمات، فلا يجوز التعاون على فعلها ولا على تحسينها أمام الناس ولا على تهوين حرمتها ولا على تشجيع الناس على اقترافها بأي وسيلة من الوسائل، فكل ذلك داخل في التعاون على الإثم والعدوان، وسواء كانت تلك المحرمات من المأكولات أو المشروبات أو ما كان فيه إضرار بأحد في بدنه أو عرضه أو سمعته. فالواجب على جميع المسلمين التعاون على الخير، التعاون على الخير وتكثيره والتشجيع عليه ومناصحة الواقعين في المنكرات والآثام ودعوتهم إلى ترك هذه المخالفات بالأساليب المناسبة. هذا هو الواجب حتى يكثر الخير ويقل الشر بين المسلمين ويحققوا قول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والآيات والأحاديث الدالة على هذا المعنى كثيرة جدا، وسقنا بعضها اختصارا، وبالله التوفيق والسداد.
4: Masalah meremehkan hukum rokok, pertanyaannya: apakah berdosa mengganggu manusia dengan sebab membeli rokok dari sebuah toko dan sengaja merokok di tengah-tengah mereka, sebagaimana terjadi pada sebagian pemilik toko, dan juga terjadi pada orang yang meremehkan haramnya hukum rokok sampai berani merokok depan toko sehingga jual belinya terus dilanjutkan setiap kali ada pembeli? Apakah mereka sama-sama berdosa? Kemudian Syekh menjawab, perbuatan ini memang termasuk perbuatan yang banyak dilakukan oleh orang-orang zaman sekarang. Ada juga perbuatan yang semisalnya atau bahkan lebih parah dari ini. Sebagai jawabannya, maka kami katakan, ya akhi, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wattaqullah innallaha syadidul iqab. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat berat siksanya. Allah subhanahu wa ta'ala melarang secara umum segala perbuatan dosa dan permusuhan. Termasuk dalam hal ini semua adalah setiap perbuatan yang diharamkan. Maka tidak boleh tolong-menolong dalam mengerjakan hal-hal yang diharamkan di hadapan orang. Tidak boleh mengolok-olok juga ayat ataupun hadis yang mengharamkannya. Tidak boleh memotivasi orang untuk melakukan dosa ini dengan wasilah apapun. Semua ini termasuk tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Baik yang diharamkan berupa makanan atau minuman atau apa saja yang bisa merugikan orang lain, baik itu merugikan badannya atau merugikan kehormatannya. Sehingga wajib bagi seluruh kaum muslimin untuk tolong-menolong dalam kebaikan dan menyebarkannya. Saling memotivasi untuk mengamalkan kebaikan, memberikan nasihat kepada orang yang terjatuh dalam kemungkaran dan dosa, kemudian mendakwahinya agar meninggalkan pelanggaran-pelanggaran ini dengan cara yang sesuai. Inilah yang wajib dilakukan supaya semakin bertambah tersebarnya kebaikan dan berkurangnya kejelekan di tengah masyarakat. Untuk merealisasikan firman Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, di mana kalian menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Ayat-ayat dan hadis-hadis yang menerangkan makna ini sangat banyak sekali, dan kami telah menyebutkannya secara ringkas dalam fatwa ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa memberikan manfaat. Wabillahi taufiq.
0: Fatwa Mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran kali yang pertama. Kamu tiada menyangka bahwa mereka akan keluar, dan mereka pun yakin bahwa benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari siksaan Allah. Maka Allah mendatangkan kepada mereka hukuman dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Dan Allah mencampakkan ketakutan ke dalam hati mereka. Mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang yang beriman. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan.

Dan jikalau tidaklah karena Allah telah menetapkan pengusiran terhadap mereka, benar-benar Allah mengazab mereka di dunia, dan bagi mereka di akhirat azab neraka.

yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa menentang Allah, maka sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya.

apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma milik orang-orang kafir atau yang kamu biarkan tumbuh berdiri di atas pokoknya. Maka semua itu adalah dengan izin Allah dan karena Dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik.

dan apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya dari harta benda mereka, maka untuk mendapatkan itu, kamu tidak mengerahkan seekor kuda pun dan tidak pula seekor unta pun. Tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: Qurab.
1: Apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasulnya yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya.

juga bagi para fukara yang berhijrah, yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka karena mencari karunia dari Allah dan keridoannya, dan mereka menolong Allah dan Rasulnya. Mereka itulah orang-orang yang benar.

dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman, Ansor, sebelum kedatangan mereka, Muhajirin. Mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka, dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka, orang Muhajirin. Dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung.

dan orang-orang yang datang sesudah mereka, Muhajirin dan Ansor, mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang."

Apakah kamu tiada memperhatikan orang-orang yang munafik yang berkata kepada saudara-saudara mereka yang kafir di antara ahli kitab, sesungguhnya jika kamu diusir, niscaya kami pun akan keluar bersama kamu. Dan kami selama-lamanya tidak akan patuh kepada siapapun untuk menyusahkan kamu. Dan jika kamu diperangi, pasti kami akan membantu kamu. Dan Allah menyaksikan bahwa sesungguhnya mereka benar-benar pendusta.

Sesungguhnya jika mereka diusir, orang-orang munafik itu tidak akan keluar bersama mereka. Dan sesungguhnya, jika mereka diperangi, niscaya mereka tidak akan menolongnya. Sesungguhnya, jika mereka menolongnya, niscaya mereka akan berpaling lari ke belakang. Kemudian, mereka tidak akan mendapat pertolongan. La antum ashaddu

Mereka tiada akan memerangi kamu dalam keadaan bersatu padu, kecuali dalam kampung-kampung yang berbenteng atau di balik tembok. Permusuhan antara sesama mereka adalah sangat hebat. Kamu kira mereka itu bersatu, sedang hati mereka berpecah belah. Yang demikian itu, karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang tiada mengerti.

Mereka adalah seperti orang-orang Yahudi yang belum lama sebelum mereka telah merasai akibat buruk dari perbuatan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih.

Bujukan orang-orang munafik itu adalah seperti bujukan syaitan ketika dia berkata kepada manusia, "Kafirlah kamu." Maka, tatkala manusia itu telah kafir, ia berkata, "Sesungguhnya, aku berlepas diri dari kamu, karena sesungguhnya, aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam."

Maka adalah kesudahan keduanya, bahwa sesungguhnya keduanya masuk ke dalam neraka, mereka kekal di dalamnya. Demikianlah balasan orang-orang yang zalim. Ya.

0: Fir'aun.
1: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik.

0: zun. Tiada sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni surga. Penghuni-penghuni surga itulah orang-orang yang beruntung.
1: Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitah.

Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir.

Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.

0: Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai nama-nama yang paling baik. Bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan di bumi. Dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Takut pada kemiskinan. Ini permasalahan yang sering ditanyakan dan sering menimbulkan permasalahan besar di kalangan sebagian kaum muslimin. Apakah pantas orang yang beriman itu takut miskin? Tentu saja tidak ada seorang pun manusia yang ingin hidupnya itu menderita, penuh dengan kesusahan, penuh dengan kekurangan. Akan tetapi ketakutan pada kemiskinan ini bukanlah merupakan pemikiran dari orang-orang yang beriman dan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemiskinan dalam ukuran Islam tidaklah identik dengan kesusahan, apalagi ketidakbahagiaan hidup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan pernah bersabda dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima ata." Sungguh telah beruntung, sangat sukses dan beruntung orang yang masuk Islam, berislam dengan baik. "Wa ruziqa kafafan," diberikan rezeki oleh Allah yang secukupnya, dan Allah jadikan dia qanaah, merasa cukup, puas dengan pemberian yang Allah berikan untuknya. Kalau kita lihat dengan seksama, bukankah kebahagiaan itu bersumber dari hati? Bukankah rasa tenang di hati itu yang menentukan kebaikan hidup seorang hamba, seorang manusia? Makanya ketakutan kepada kemiskinan tidak ada alasan untuk dirasakan oleh orang-orang yang beriman, yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hamba Allah yang paling mulia, yang paling bahagia hidupnya. Kita dapati kehidupan beliau jauh dari kemewahan. Bahkan dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa kepada Allah, "Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam kutan." Ya Allah, jadikanlah rezeki yang Engkau anugerahkan kepada keluarga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah rezeki yang secukupnya. Dari sini bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menentukan ukuran kekayaan. Ya, kalau kita melihat dengan seksama, bukankah kebahagiaan itu bersumber dari hati? Bukankah rasa tenang di hati itu yang menentukan kebaikan hidup seorang hamba, seorang manusia? Makanya ketakutan kepada kemiskinan tidak ada alasan untuk dirasakan oleh orang-orang yang beriman, yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hamba Allah yang paling mulia, yang paling bahagia hidupnya. Kita dapati kehidupan beliau jauh dari kemewahan. Bahkan dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa kepada Allah, "Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam kutan." Ya Allah, jadikanlah rezeki yang Engkau anugerahkan kepada keluarga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah rezeki yang secukupnya. Dari sini bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menentukan ukuran kekayaan, ya, kekayaan yang berarti lawan dari kemiskinan adalah perasaan cukup di hati,

0: kemewahan. Bahkan dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah SAW pernah berdoa kepada Allah, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qutan. Ya Allah, jadikanlah rezeki yang Engkau anugerahkan kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rezeki yang secukupnya. Dari sini bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menentukan ukuran kekayaan. Ya. Kekayaan yang berarti lawan dari kemiskinan adalah perasaan cukup di hati, yang barang siapa memilikinya dia telah menjadi orang kaya yang sesungguhnya, dalam artian yang sebenarnya. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal ghina an kathratil aradi wa innamal ghina ghina nafs." Bukanlah kekayaan itu diukur dari banyaknya harta benda, banyaknya fasilitas yang mewah, tapi yang namanya kekayaan itu adalah rasa cukup di dalam hati, kekayaan di dalam jiwa kita. Sekarang ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang yang takut pada kemiskinan, khawatir menjadi miskin, pertanyaan yang tentu akan direnungkan oleh orang-orang yang berakal. Ketakutan Anda, kekhawatiran Anda, apakah bisa menambah rezeki yang Allah telah tentukan bagi Anda? Ketakutan dan kekhawatiran Anda, apakah bisa merubah nasib Anda? Tidak bisa. Kalau Allah telah menakdirkan rezeki Anda sekian, tidak akan bisa bertambah dan berkurang selama-lamanya. Kalau Allah telah menakdirkan Anda menjadi orang yang fasilitasnya kurang, tidak akan bisa bertambah hanya dengan Anda khawatir atau takut. Makanya, rasa takut seperti ini tidak akan menjadi sebab kebaikan. Tidak akan menyelesaikan masalah. Justru, kalau dengan cara yang kita tempuh untuk menyelesaikan masalah adalah dengan segera mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbaiki iman, mengimani takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diantara konsekuensinya adalah ridha dengan segala ketentuan dan pemberiannya. Bayangkan saja dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi yang derajatnya hasan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Waridha bima qasamallahu laka takun agnan nas." Ridhailah pemberian yang Allah berikan kepadamu, kamu akan menjadi orang yang paling kaya, paling cukup hidupnya, paling gembira hatinya. Ini cara untuk menjadikan apa yang kita miliki menjadi sebab kebahagiaan untuk kita. Apapun yang kita miliki tidak akan bisa kita rubah. Apa yang Allah tentukan tidak akan bisa berubah selama-lamanya. Tetapi yang bisa kita usahakan adalah menjadikan diri kita berbahagia dengan pemberian Allah. Inilah ketenangan yang akan menjadikan jiwa kita damai dan tenteram. Dan tentu saja Allah tidak akan menjadikan sesuatu yang paling bisa menenteramkan dan membahagiakan manusia selain dari keimanan, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Ketahuilah dengan beriman kepada Allah, dengan mendekatkan diri kepada Allah, berzikir kepada Allah, hati manusia menjadi tenang. Makanya perbaikilah iman Anda, beramal saleh, perbaiki ibadah kepada Allah, imani hal-hal yang diperintahkan dalam Islam, beriman kepada takdir, ridho kepada pemberian Allah, maka ini yang akan menjadikan hidup kita kaya dalam artian sesungguhnya, kita dijauhkan dari kemiskinan dalam artian yang sesungguhnya. Semoga ini bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Demikianlah, sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat, 100.1 FM. Roja, menebar cahaya sunnah.

101.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keridhaan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai. Hadis Nabawi dalam ibadah haji.

0: يقر.
1: وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ونبن 7 سنين. رواه البخاري.
2: Dari Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anhu, aku pernah berhaji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat peristiwa haji wada, dan saat itu aku berumur 7 tahun. Hadis riwayat Al-Bukhari.
3: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. رواه مسلم.
2: Dari Abdullah bin Amr, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: sungguh sangat beruntung seorang yang masuk Islam kemudian mendapatkan rezeki yang secukupnya, dan Allah menganugerahkan kepadanya sifat qanaah, merasa cukup dan puas dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: Kalau sekiranya perbuatan itu baik, tentulah para sahabat telah mendahului kita mengamalkannya. Karena tidak ada satupun amal dari amal-amal Islam yang luput dari para sahabat. Karena Nabi mereka yang mulia alaihi salatu wassalam telah mengajarkan kepada mereka segala sesuatunya. Sampai buang hajat pun diajarkan. Kalau orang tidak mengikuti sunnah, tidak mengikuti perjalanan orang-orang mukminin yang pertama, al-muhajirin wal-ansar, siapa yang dia ikuti? Siapa yang dia ikuti? Siapa yang dia ikuti?
1: Hadis Nabawi dalam ibadah haji.

0: tiempo.
1: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. قالوا: من أنت؟ قال: رسول الله. فرفعت امرأة صبيا فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. رواه مسلم.
2: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertemu dengan sekelompok orang yang berkendaraan di Roha. Lalu ia bertanya, "Siapakah kalian?" Mereka menjawab, "Kami adalah kaum muslimin." Kemudian mereka bertanya, "Siapakah tuan?" Beliau menjawab, "Aku adalah Rasulullah." Kemudian seorang perempuan mengangkat seorang anak dan ditunjukkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya bertanya, "Apakah jika anak ini berhaji, hajinya sah Rasulullah?" Beliau menjawab, "Ya, dan engkau mendapat pahalanya pula." Hadis riwayat Muslim.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى برولما أهل السنة والجماعة.
2: سؤال يقول: جاء في القرآن التنويه بذكر لقمان ووصيته لابنه، فهل هو نبي أم رجل صالح؟
3: الجواب: لقمان رجل صالح، آتاه الله الحكمة، وقص الله علينا بعضا من الحكم التي علمها ابنه، فالمطلوب منا أن نتدبر هذه الوصايا والحكم ونعمل بها، لأن الله ذكرها ونوه بها من باب المدح والثناء على لقمان في السورة التي سميت باسمه، وهذا من أعظم المدح والثناء، وبالله التوفيق.
4: Di dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jal mengisyaratkan tentang Luqman dan juga wasiat beliau kepada anak-anaknya. Pertanyaannya, apakah dia nabi ataukah orang soleh? Kemudian Syekh menjawab, Luqman adalah orang soleh. Allah Azza wa Jal memberinya hikmah dan juga mengisahkan kepada kita tentang sebagian hikmah yang diajarkan oleh beliau kepada anak-anaknya. Dan sebaiknya kita memang mentadaburi wasiat-wasiat dan hikmah ini, juga mengamalkannya, karena Allah menyebutkannya sebagai pujian kepada Luqman dalam surat yang diberi nama dengan namanya, yaitu Luqman. Dan ini merupakan pujian yang besar dari Allah Azza wa Jal. Wabillahi taufiq.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Hadis Nabawi dalam ibadah haji.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني، والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاح، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول. متفق عليه.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, aku sesuai persangkaan hambaku kepadaku dan aku bersamanya ketika dia mengingatku. Demi Allah, Allah Ta'ala sangat gembira menerima taubat seseorang dari kalian melebihi kegembiraan seseorang yang menemukan kembali barangnya yang hilang di suatu tempat yang luas. Barang siapa mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Apabila ia mendekat kepadaku sehasta, maka aku akan mendekat kepadanya sedepa. Apabila ia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari. Muttafaqun alaih.
4: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك
5: القابدون على الكتاب والسنة
4: ثبت قلوبنا على دينك
6: ليس الغريب هو الذي فارق الديار وودع الأهل ولكن الغريب هو الذي يجد والناس من حوله يلعبون ويصحو والناس من حوله ينامون ويسلك درب الخير والناس في ضلال
5: fitnah di akhir zaman di mana akan timbulnya berbagai fitnah yang menimpa kepada kaum muslimin, fitnatu syahawat wa fitnatu syubuhat, fitnah syahwat dan fitnah maka syubuhat. Orang-orang yang tegar komitmen memegang teguh terhadap Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bagi mereka ganjaran 50 orang siddiqah.
4: Berat ya akhi, ya untuk menjalani jalan yang hak ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang hasan, nanti akan datang suatu zaman orang yang berpegang kepada agamanya bagaikan memegang bara api. Berat dan panas.
5: Sebab dia adalah dikatakan kaum ghuraba di tengah-tengah manusia.
4: Muqallibal qulub. Sabit qulubana ala dini. Hai yang membolak-balikan hati,
7: kuatkan hati kami ini
4: di atas agamamu ya Allah. Mendapatkan hidayah sulit dan menjaga hidayah lebih sulit. Untuk istiqamah di atas yang hak, di atas ilmu, di atas sunnah Rasul alaihi salatu wasallam.
5: Jika kalian merasa sendiri dalam sebuah kaum, jika Anda merasa sedih karena kalian menyendiri dalam sebuah negara, dalam sebuah kampung, Maka ingat orang-orang yang akan bersama kamu adalah orang-orang yang memiliki derajat yang tinggi, para nabi, para siddiqin, para suhada, para solehin. Maka dia akan bersabar dan tetap tegar di atas sunnah.
8: Radio Roja.
9: للذاكرين والذاكرات.
10: إذاعة القرآن الكريم.
0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم.
3: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang lelaki muslim meninggal dunia kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun. kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya. Hadis riwayat Muslim.

0: Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yaitu pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami, dan ampunilah kami. Sungguh, Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: وحقيقه التوبه ايها الاخوه المستمعون الرجوع الى الله سبحانه وتعالى بالتزام ما يحب وترك ما يكره فهي رجوع من مكروه الى محبوب فيتتضمن امرين ترك للذنوب وندم على فعلها وعزم على عدم العوده اليها واقبال على الطاعه والالتزام بها وعزم على الاستقامه عليها فالتوبه لا بد فيها من الامرين الرجوع مما يكره الله والاقبال على ما يحبه سبحانه وتعالى واذا كان الانسان بهذه الصفه راجعا تاركا ما يكره الله محبا لما يامر الله سبحانه وتعالى به فانه يكون مصلحا حقا ونائلا سبيل المفلحين ولهذا علق الله سبحانه الفلاح المطلق على فعل ذلك
2: Hakikat daripada taubat yaitu seorang hamba meninggalkan dosa yang telah dia lakukan kemudian dia melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat daripada taubat, yaitu dia beriltizam melakukan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan berusaha meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka taubat itu mengandung dua perkara. Yang pertama, meninggalkan dosa-dosa, kemudian menyesali atas perbuatan dosa tersebut, berazam, bertekad untuk tidak kembali melakukan dosa tadi, serta berusaha untuk melakukan ketaatan, dan beriltizam dengan ketaatan tersebut, dan berazam untuk tetap istiqomah di atas ketaatan tersebut. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sifat falah, keberuntungan, yang mutlak kepada orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Musa radhiyallahu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-layl ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
4: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.
5: Ayatun minal Qur'an.
6: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
7: وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ.
8: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
7: وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ.
8: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi. Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
7: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
8: Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang maha pencipta, lagi maha mengetahui.
5: Ayatun minal Qur'an.
0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
9: Bismillahirrahmanirrahim. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له

0: 100.1 FM, Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalu salawatil khams كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. رواه مسلم.
0: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat 5 waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut 5 kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: كيف يكون العبد موفقا وما أسباب التوفيق؟
3: الجواب يا أخي السائل وفقنا الله وإياك، يكون العبد موفقا إذا اجتهد في طاعة الله واجتهد في اجتناب معاصيه وسأل الله دائما وأبدا بصدق وإخلاص أن يوفقه ويهديه ويشدده، وعمل الأسباب الموجبة لذلك، فإن الله عز وجل قريب من عبده مجيب لسؤاله، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالرشاد هو الهداية والتوفيق، ومن أعظم أسباب التوفيق التواضع للحق والصدق في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أودع الله أعظم الأدعية التي يحتاجها المسلم في سورة الفاتحة التي يقرأها في كل ركعة من صلاته سواء كانت فريضة أو نافلة، وهو قوله سبحانه: اهدنا الصراط المستقيم. فالهداية إلى الصراط هي التوفيق للمسلم في حياته كلها جملة وتفصيلا إلى ما يحبه ويرضاه. فليستحضر كل مسلم ومسلمة عظمة هذا الدعاء في صلاته، وحري بمن كان هذا حاله أن يوفقه الله ويجيب دعاه الذي في هذه السورة العظيمة. وبالله التوفيق.
4: Usaha atau cara untuk mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jal. Pertanyaannya, bagaimana cara seorang hamba untuk mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jal dan apa sebab-sebab untuk memperolehnya? Kemudian Syekh Hafizahullah Ta'ala beliau mengatakan, seorang hamba akan dikaruniai taufik oleh Allah Azza wa Jal jika dia bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah dan juga bersungguh-sungguh meninggalkan semua kemaksiatan, senantiasa meminta kepada Allah ketulusan, keikhlasan di dalam beragama ini agar Allah memberinya taufik. Allah Azza wa Jal memberinya petunjuk dan menuntunnya untuk mengamalkan sebab-sebab tersebut. Karena sungguhnya Allah Azza wa Jal maha dekat dengan semua hambanya. Dan Allah Azza wa Jal berjanji akan mengabulkan permintaannya. Di dalam firman Allah Azza wa Jal, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Rasyad yang dimaksud di dalam ayat ini la'allahum yarsudun adalah hidayah dan taufik. Dan di antara sebab taufik yang paling besar adalah tunduk kepada al-haq, melakukan yang hak, tulus di dalam mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Fatihah sebuah doa yang paling agung, doa yang diperlukan oleh manusia, yang dibaca setiap rakaat dalam salatnya, baik itu salat wajib ataupun salat sunnah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Hidayah, jalan yang lurus, yaitu taufik bagi seorang muslim dalam seluruh aspek kehidupannya. Baik dalam urusan yang sifatnya global, ataupun yang terperinci kepada apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Azza wa Jal. Setiap muslim dan muslimah hendaknya menghadirkan keagungan doa ini di dalam solatnya, sehingga layak jika Allah Azza wa Jal memberinya taufik dan mengabulkan doanya yang ada dalam surat Al-Fatihah tersebut. Wallahu a'lam.
0: Fatawa mukhtara.
1: Fatwa fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Al-Quran. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ فَقَرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ

0: ilma.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: Hadapkanlah wajahmu kepada agama yang hanif. Din yang hanif adalah agama tauhid. Agama yang mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, kekuasaan, penciptaan dan pengaturannya, dalam ubudiyahnya, hanya beribadah kepada Allah dalam asma wa sifatnya, nama dan sifat-sifatnya, semuanya adalah tauhidullah. Inilah yang dimaksud dengan din yang hanif dan jauh dari segala bentuk kekufuran dan kesyirikan. Karena salah satu akidah kita, selain meyakini bahwa Islam dinul haq, juga meyakini selain Islam adalah batil. Ini keyakinan yang ada di dalam agama kita. Kalau kita meyakini Islam haq dan yang lain juga sama, dan kita tidak mengkufurkannya, maka kita murtad dari Islam. Kita beriman kepada Allah, kufur kepada segala sesembahan selain Allah. Ini akidah yang sangat besar. Allah katakan seluruh manusia berdasarkan agama yang hanif, fitratullahi allati fatarun nas 'alaiha. Ciptaan Allah yang Allah ciptakan manusia berdasarkan fitrah. Yani agama yang hanif ini, la tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan sedikit pun juga bagi ciptaan Allah bahwa setiap manusia lahir membawa agama yang hanif. Itulah agama yang lurus. Zalikad dinul qayyim. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak tahu.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

Syaitan dengan kepandaiannya menggoda manusia, membuat angan-angannya panjang, membuat taswif, menunda-nunda dalam kebaikan, membuat orang merasa cukup dengan apa yang dimilikinya. Dan kita semua harus mengakui, awal-awal kita mengenal kajian sunnah, semangat kita luar biasa. Kemauan kita untuk belajar sangat tinggi. Hampir-hampir tidak ada satu majelis ilmu pun yang terlewatkan. Bahkan kita tidak terlambat dalam menghadirinya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak kajian yang kita dengarkan dan ikuti, apa yang terjadi? Merasa cukup. Iya kan? Seolah-olah kebanyakan di antara kita mengatakan, alhamdulillah, saya sudah kenal sunnah, sudah kenal tauhid. Tetapi yang sangat disesalkan di balik ucapan ini adalah adanya perasaan aman dan merasa cukup. Yang penting sekarang saya sudah tahu tauhid, saya sudah kenal, insya Allah imanku sudah sesuai standar untuk masuk surga, sudah cukup. Biarlah saya begini-begini saja.

0: mudah.
1: Siapa yang menjamin bahwa iman yang kita miliki saat ini sudah sesuai standar? Siapa yang menjamin kalau saat ini kita meninggal dunia menghadap Allah, bekal yang kita bawa sudah cukup untuk menyelamatkan kita? Berarti ini menyadarkan kepada kita bahwa ternyata apa yang kita miliki belum tentu sudah sesuai standar untuk kita selamat ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Seolah-olah kebanyakan di antara kita mengatakan, alhamdulillah, saya sudah kenal sunnah, sudah kenal tauhid. Tetapi yang sangat disesalkan di balik ucapan ini adalah adanya perasaan aman dan merasa cukup. Yang penting sekarang saya sudah tahu tauhid, saya sudah kenal, insya Allah imanku sudah sesuai standar untuk masuk surga, sudah cukup. Biarlah saya begini-begini saja.

0: mudha.
1: Siapa yang menjamin bahwa iman yang kita miliki saat ini sudah sesuai standar? Siapa yang menjamin kalau saat ini kita meninggal dunia menghadap Allah, bekal yang kita bawa sudah cukup untuk menyelamatkan kita? Berarti ini menyadarkan kepada kita bahwa ternyata apa yang kita miliki belum tentu sudah sesuai standar untuk kita selamat ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: Siapa yang menjamin bahwa iman yang kita miliki saat ini sudah sesuai standar? Siapa yang menjamin kalau saat ini kita meninggal dunia menghadap Allah, bekal yang kita bawa sudah cukup untuk menyelamatkan kita? Berarti ini menyadarkan kepada kita bahwa ternyata apa yang kita miliki belum tentu sudah sesuai standar untuk kita selamat ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
0: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر Rabbi a'udzu bika min 'adzabin fin nar wa 'adzabin fil qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udhu bika min sharri ma sana't abu'u laka bi ni'matika 'alay wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah. Fatiras samawati wal ard. Rabb kulli syai'in wa malika. Asyhadu an la ilaha illa ant. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghith. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali, atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali, di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih, adad khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midad kalimatih. Subhanallah wa bihamdih, adad khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midad kalimatih. Subhanallah wa bihamdih, adad khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midad kalimatih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih,
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih,
0: aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Radio Roja,
4: lidzakirina wadzakirat.
5: Idha'atul Qur'an al-Karim.
6: Qala Rasul
7: sallallahu alaihi wasallam.
8: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
0: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata: Aku pernah dibonceng oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku: Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab: Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab: Hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Aku bertanya, Wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, Janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Kaum muslimin a'azzakumullah yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah alam semesta yang indah. Pegunungan, pohon-pohon yang hijau dan hamparan dataran yang demikian mengagumkan pandangan mata, yang ini semua Allah Subhanahu wa taala ciptakan sungguh untuk direnungkan dan dijadikan sebagai dalil dan bukti akan kebesaran Allah dalam diri orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun." Dan di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin. Dan juga dalam dirimu sendiri terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Apakah kamu tidak memperhatikannya, tidak merenungkannya? Coba lihat gunung yang demikian indah, yang demikian sempurna ciptaannya, yang tentu setiap orang yang memiliki akal yang sehat akan mengaguminya. Begitu pula kalau misalnya dia melihat pemandangan lain yang lebih indah, dia akan semakin bertambah kagum. Dan begitulah, semakin dia menilai kesempurnaan satu ciptaan Allah, semakin dia merasakan sempurnanya keindahan tersebut, maka semakin dia merasakan kekaguman dalam dirinya, semakin dia merasakan keindahan tersebut sempurna dalam dirinya, yang dengan ini harusnya dia berdalil, mengambil argumentasi untuk menetapkan sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, karena dialah zat yang menciptakan keindahan alam yang demikian sempurna ini. Dengan ini orang yang beriman akan mengambil dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha sempurna kekuasaannya. Karena tidak mungkin ini terjadi dan tercipta kecuali dengan kekuasaan. Kecuali dengan kekuatan dan keperkasaan. Dialah Al-Aziz yang maha perkasa. Dialah Al-Qawiyyu yang maha kuat. Dialah Al-Matinu yang maha kokoh. Dialah Al-Qadir yang maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian dengan keindahan ini, yang tidak mungkin tercipta secara kebetulan, orang yang beriman akan mengambil argumentasi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Al-Alim yang maha sempurna ilmunya, Al-Khabir yang maha terperinci pengetahuannya. Maka sifat-sifat kesempurnaan ini diyakininya dan ditetapkannya. Inilah cara mengambil faedah dari perenungan terhadap keindahan alam semesta yang kita saksikan dalam kehidupan kita di tempat ini maupun di tempat-tempat yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian ada yang lebih penting dari itu. Setelah kita merenungkan keindahan alam semesta yang kita saksikan, baik itu gunung, hamparan padang rumput yang indah, ataupun lautan yang biru dengan ombaknya yang demikian indah, entah itu pemandangan matahari terbit atau matahari terbenam yang menghiasinya, kita akan merasakan kekaguman, rasa suka dan cinta kepada pemandangan tersebut. Bahkan saya katakan tadi, kalau kita melihat yang lebih indah lagi, akan semakin bertambah rasa suka kita. Tidakkah kita berpikir bahwa zat yang menciptakan semua keindahan ini, dialah yang lebih indah, bahkan dia maha indah. Dialah yang lebih sempurna, bahkan dia maha sempurna dalam semua sifat-sifatnya. Tidakkah kita berpikir, kalau kita mengenal Allah dengan keindahan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya, yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran, itu akan menjadikan kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan kecintaan kita melebihi semua kecintaan kepada makhluk, yang kita mencintai makhluk itu karena keindahannya atau karena kesempurnaan yang kita perkirakan ada padanya. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala maha indah. Sifat-sifatnya maha sempurna. Dialah yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha indah dan dia menyukai keindahan. Dialah yang berfirman tentang dirinya dalam Al-Quran, walillahil mathalul a'la, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang maha tinggi, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabinya yang paling mengenalnya, yang paling mulia di sisinya, pernah mengucapkan dalam sebuah doanya, la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik, Ya Allah, aku tidak mampu untuk memuji sanjungan dan pujian. Tidak mampu memuji, memberikan pujian dan sanjungan yang pantas bagi dirimu. Karena engkau adalah seperti pujian dan sanjungan yang engkau peruntukkan untuk dirimu sendiri. Makanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala mengungkapkan tentang kesempurnaan yang ada pada dirinya. Yang tidak mungkin dilukiskan dan tidak mungkin bisa diungkapkan dengan apapun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. Katakanlah, seandainya lautan itu menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat yang mengungkapkan sempurnanya keindahan dan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, maka sungguh lautan itu akan habis untuk menulisnya sebelum habis diungkapkan keindahan dan kemahasempurnaan yang ada pada nama-nama dan sifat-sifat Allah, meskipun kita akan mendatangi tinta yang sepenuh lautan itu pula. Jadi agung, kalau kita mau merenungkan sejenak saja, kita mau mengungkap, mempelajari rahasia kemahaindahan Allah sesuai dengan apa yang Allah perkenalkan dirinya dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW. Kita pahami dengan benar, tidak menyerupakannya dengan makhluk. Tidak kita menolak nama-nama dan sifat-sifat tersebut hanya karena pertimbangan akal kita. Kita tidak membagaimanakannya dan kita tidak menyelewengkan maknanya. Niscaya kita akan merasakan satu keindahan yang maha indah. Yang dengan itu pasti kita akan menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala lebih kita cintai daripada segala sesuatu yang kita anggap indah di dunia ini. Atau kita anggap kita kagumi di dunia ini karena keindahannya. Disebabkan karena dialah yang maha indah. Bahkan semua keindahan yang ada di dunia adalah berasal dari ciptaannya, karunianya dan anugerahnya. Maka bisa kita bayangkan bagaimana keindahan dan sempurnanya kekuasaan yang ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala pernah mengungkapkan dalam sebuah ucapan beliau, Man arafallaha bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ahabbahu la mahalata. Barang siapa yang mengenal Allah dengan keindahan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya, dan kebaikan perbuatan-perbuatannya, maka pasti dia akan mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, pelajarilah Al-Quran, renungkanlah, hayatilah makna ayat-ayat yang menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka sungguh ini merupakan cara utama dan pertama untuk bisa meraih kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan cara inilah kita akan mengenal keindahannya, mengenal kemahasempurnaannya, dan mengenal semua sifat-sifat kemuliaannya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk meraih kedudukan yang mulia cinta kepadanya dan kedudukan-kedudukan yang agung dalam agama yang lainnya. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Muntayan Mutiara Nasihat. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Nun, demi kalam dan apa yang mereka tulis, berkat nikmat Tuhanmu, kamu Muhammad, sekali-kali bukan orang gila. Dan sesungguhnya bagi kamu, benar-benar pahala yang besar dan tidak putus-putusnya. Dan sesungguhnya, kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.

0: Maka kelak kamu akan melihat dan mereka orang-orang kafir pun akan melihat siapa di antara kamu yang gila. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan Dialah yang paling mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.
1: فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ.
0: Maka janganlah kamu ikuti orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak, lalu mereka bersikap lunak pula kepadamu.

yang sangat enggan berbuat baik, yang melampaui batas, lagi banyak dosa, yang kaku kasar, selain dari itu, yang terkenal kejahatannya, karena dia mempunyai banyak harta dan anak.

Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ia berkata, ini adalah dongeng-dongengan orang-orang dahulu kala. Kelak kami akan beri tanda dia di belalainya.

Sesungguhnya kami telah menguji mereka, musyrikin Mekah, sebagaimana kami telah menguji pemilik-pemilik kebun ketika mereka bersumpah bahwa mereka sungguh-sungguh akan memetik hasilnya di pagi hari.

0: فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين.
1: Dan mereka tidak mengucapkan insya Allah. Lalu kebun itu diliputi malapetaka yang datang dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur. Maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita. Lalu mereka panggil-memanggil di pagi hari. Pergilah di waktu pagi ini ke kebunmu jika kamu hendak memetik buahnya.

0: Dan berangkatlah mereka di pagi hari dengan niat menghalangi orang-orang miskin, padahal mereka mampu menolongnya. Tatkala mereka melihat kebun itu, mereka berkata, "Sesungguhnya kita benar-benar orang-orang yang sesat jalan, bahkan kita dihalangi dari memperoleh hasilnya." Berkatalah seorang yang paling baik pikirannya di antara mereka, "Bukankah aku telah mengatakan kepadamu, hendaklah kamu bertasbih kepada Tuhanmu?" Mereka mengucapkan, "Maha suci Tuhan kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim."
1: Radio Roja
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
1: Terbukanya hati seseorang itu merupakan milik Allah subhanahu wa ta'ala semata.
2: Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman, walaupun kamu sangat menginginkannya.
0: Ketika hidayah belum menyapamu, sanggupkah engkau membelinya?
1: Masalah hati orang menerima atau tidak, itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala semata, dan tidak ada orang yang bisa campur tangan dalam urusan itu. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang berkuasa untuk memberikan itu semuanya.
0: Ketika engkau mendambakan hidayah, sudahkah engkau memintanya?
3: Empat hal yang dimohon dan diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, aku mohon kepada engkau petunjuk. Aku mohon kepada engkau ketakwaan. Aku mohon kepada engkau agar aku mampu untuk menjaga kehormatan diriku. Dan aku mohon kepada engkau, ya Allah, akan kecukupan.
0: Ketika hidayah menyapa hatimu, maka sanggupkah engkau mempertahankannya?
4: Sesungguhnya Rasul kita salawatullahi alaihi wasalamu telah mengabarkan akan suatu zaman akan ada hari-hari kesabaran orang yang berpegang kepada agamanya seperti memegang bara api. Ia panas, api harus dipegang karena bila ia lemparkan itu menjadi api neraka untuknya. Ia panas, namun harus segera ia pegang karena itu kebahagiaan untuk hidupnya di dunia dan akhiratnya. Maka Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi mereka yang kokoh, tegar, memegang sunnah Rasulullah di zaman seperti itu. Beliau bersabda, orang yang berpegang kepada sunnahku di hari itu mendapatkan pahala 50 sahabat yang mengamalkan sunnah tersebut.
0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: الحمد.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم.
3: عن جابر رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. متفق عليه.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, tidak pernah sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta sesuatu kemudian mengatakan tidak. Muttafaqun alaih.
5: Untayan mutiara nasihat.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, semoga rahmat Allah senantiasa meliputi saya dan meliputi anda sekalian. Sebagian orang telah memiliki harta yang banyak, telah diberi kemewahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, telah dimudahkan rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, namun mereka tidak merasakan kebahagiaan. Sebenarnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menunjukkan banyak cara-cara dan kiat-kiat untuk meraih kebahagiaan. Karena ternyata terbukti kebahagiaan bukan diukur dengan harta, kebahagiaan bukan diukur dengan kemewahan, kebahagiaan bukan diukur dengan ketenaran. Ya. Akan tapi ada perkara-perkara lain yang bisa menjadikan orang berbahagia. Terutama kita berbicara sekarang tentang orang-orang yang memiliki harta yang banyak. Bagaimana bisa mereka meraih kebahagiaan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan dalam satu hadis, wa habbul amali ila Allah, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sururun tudkhiluhu fi qalbil muslim, yaitu rasa senang yang kau masukkan dalam hati seorang muslim. Au tatruda anhu ju'an, atau kau hilangkan rasa laparnya. Au taqdi anhu daynan, atau kau lunaskan hutang-hutangnya. Au takshifa anhu kurbatan, atau kau hilangkan kesulitannya. Kemudian Nabi SAW berkata, la an amshi ma akhi fi hajatin ahabu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahran. Sungguhnya aku menemani saudaraku untuk memenuhi kebutuhannya lebih aku sukai daripada aku iktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Luar biasa. Allahu Akbar. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan beliau berjalan menemani saudaranya untuk memenuhi kebutuhannya lebih beliau sukai daripada iktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Kenapa demikian? Karena menolong orang lain, para pemirsa, menyenangkan hati orang lain, menghilangkan rasa laparnya, membantu mengatasi kesulitannya adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan inilah yang akan memasukkan kebahagiaan dalam hati pelakunya. Benar, akan masukkan kebahagiaan dalam hati pelakunya. Ada seorang sahabat yang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, yashku qaswata qalbihi. Dia mengeluhkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kerasnya hatinya. Dia tidak merasakan bahagia. Dia merasakan keras dalam hatinya, kekerasan, kekakuan dalam hatinya. Maka apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Idza arata an yalina qalbuk, ya, fa'atimil miskin wamsah ra'sal yatim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika kau ingin hatimu menjadi lembut, menjadi bahagia, menjadi tenang, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berikanlah makanan kepada fakir miskin dan usaplah tanganmu di kepala anak yatim. Ya ikhwan, apa hubungannya antara memberi

0: makan kepada anak yatim, mengusap kepala seorang anak yatim, beri makan kepada fakir miskin, apa hubungannya dengan kelembutan hati? Apa hubungannya dengan kebahagiaan? Ingatlah bahwasanya ada kaedah yang sangat agung yang telah dijelaskan oleh para ulama, al-jaza min jinsil amal. Bahwasanya balasan sesuai dengan amalan perbuatan seorang hamba. Jika seorang hamba berusaha menyenangkan hati orang lain, memikirkan kesulitan yang dihadapi oleh orang lain, berusaha untuk menyenangkan hatinya, memasukkan kesenangan dalam hatinya, maka Allah akan masukkan kesenangan dalam dirinya. Jika dia berusaha memasukkan kebahagiaan dalam hati orang lain, maka Allah akan memberikan kebahagiaan dalam dirinya. Oleh karena kita dapati sebagian orang, dia berusaha berletih-letih, berpayah-payah pergi ke tempat yang jauh untuk membantu kaum muslimin, membawakan bantuan, mengumpulkan dana untuk diberikan kepada kaum muslimin. Dan dia tidak pernah capek, padahal itu pekerjaan yang sangat berat. Bahkan dia mungkin tidak mendapatkan dunia sepeser pun. Akan tapi kenapa dia bisa betah melakukan itu semua? Karena ada kebahagiaan yang dia dapatkan. Allah yang masukkan kebahagiaan dalam dirinya. Oleh karenanya manusia yang paling bahagia di atas muka bumi adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena beliau adalah orang yang paling memikirkan ingin membahagiakan orang lain. Orang yang kata Allah Subhanahu Wa Taala, Azizun Alaihi Ma Anitum. Itu Rasulullah SAW merasa berat. Apa yang beratkan kalian? Apa yang beratkan para sahabat? Yang beratkan kaum muslimin terasa berat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya Khadijah radhiyallahu taala anha pernah berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Sahih Al Bukhari, Wallahi la yukhzika Allahu abada. Kalla fa wallahi abshir. Kata Khadijah, sekali-sekali tidak, bergembiralah wahai suamiku. La yukhzika Allahu abada, Allah tidak akan menghinakan engkau. Kenapa? Innaka la tasilur rahim wa tasduqul hadis wa tahmilul kalla wa taksibul ma'dum wa takrid dhaif wa tu'inu 'ala nawabil haq. Kenapa? Engkau senantiasa jujur berkata. Engkau senantiasa menyambung silaturahmi, menyenangkan keluarga, menyenangkan kerabat. Engkau senantiasa membantu orang yang belum bisa mandiri. Engkau bekerja dan hasilnya kau berikan kepada orang yang tidak mampu. Wa takrid dhaif, engkau memuliakan tamu, menyenangkan para tamu. Wa tu'inu 'ala nawabil haq, dan engkau membantu orang-orang yang terkena musibah. Ini sifat dasar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana dia berusaha menyenangkan hati orang lain. Bahkan disebut dalam hadis, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang budak jariah, kemudian ditariklah tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi membiarkan tangannya dibawa apa yang dikehendaki oleh budak kecil wanita tersebut. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin masukkan kebahagiaan dalam hati orang lain. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling berusaha akan hal ini, maka jadilah beliau adalah orang yang paling bahagia. Karenanya para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika Anda diberi kelebihan harta, jika Anda diberi kelebihan rezeki, maka ya sumbangkanlah sebagian harta tersebut kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang butuhkan. Masukkan kebahagiaan dalam diri dada-dada mereka, niscaya Allah akan membahagiakan engkau. Yakinlah akan hal itu. Al-jaza' min jinsil amal, bahwasanya balasan sesuai dengan amalan seorang hamba. Bagaimana seorang akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana seorang tidak bahagia sementara dia pusing memikirkan bagaimana bisa membahagiakan orang tersebut? Bagaimana bisa membahagiakan saudaranya? Bisa bagaimana membahagiakan ya kaum muslimin yang lain? Maka Allah akan berikan masukan kebahagiaan dalam dirinya. Demikian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wallahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat. 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'da. Ikhwati assalamualaikumullah, sahabat Roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang telah diberikan kepada kita semua di kesempatan ya Rabu pagi yang berbahagia ini, di 10 Zulhijjah 1447 Hijriah atau yang bertepatan dengan 27 Mei 2026, kita masih bisa bersua kembali di radio kesayangan kita bersama, Radio Roja Merbar Cahaya Sunnah. Saat ini pukul 6:20 waktu Indonesia Barat. Ikhwati Islam wa'azakumullah. Sesaat lagi kita akan simak dari pelaksanaan sholat Idul Adha dengan khotib dan imam bersama Ustadz Dr. Abdullah Roy Hafizahullah dengan tema Bagimu yang Tidak Berhaji. Nah, khawatir Islam wa'azakumullah. Pelaksanaan sholat Idul Adha dimulai pada pukul 6:30 waktu Indonesia Barat di Masjid Al-Barkah Cilengsi, Jalan Alternatif Cibubur, kilometer 9, nomor 756, Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Nah, ikhwati Islam wa'azakumullah. Menantikan pelaksanaan sholat Idul Adha dengan khotib dan imam bersama Ustadz Abdullah, maksud kami Ustadz Dr. Abdullah Roy Hafizahullah. Berikut kita akan simak sejenak lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang mubarakah dari Qori Syekh Salman Al-Utaibi di surat Al-Haqqah dengan nomor urut surat ke-69 beserta terjemahannya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
0: Radio Roja
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Yang Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam dan 8 hari, terus-menerus. Maka kamu lihat kaum Ad pada waktu itu mati berkelimpangan, seakan-akan mereka tunggul-tunggul pohon kurma yang telah lapuk. Maka kamu tidak melihat seorang pun yang tinggal di antara mereka.

Dan telah datang Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya dan penduduk negeri-negeri yang dijungkir balikan karena kesalahan yang besar. Maka masing-masing mereka mendurhakai Rasul Rabb mereka, lalu Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras.

Sesungguhnya kami, tatkala air telah naik sampai ke gunung, kami bawa nenek moyang kamu ke dalam bahtera, agar kami jadikan peristiwa itu peringatan bagi kamu, dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar.

0: wahida.
1: Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup, dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali bentur,

Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu, 8 orang malaikat menjunjung Arsy-Rabbmu di atas kepala mereka. Pada hari itu kamu dihadapkan kepada Rabbmu. Tiada sesuatu pun dari keadaanmu yang tersembunyi bagi Allah.

Sesungguhnya aku yakin bahwa sesungguhnya aku akan menemui hisab terhadap diriku. Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi, dalam syurga yang tinggi. Buah-buahannya dekat. Kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan sedap, disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu.

Adapun orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kirinya, maka dia berkata, "Wahai alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku ini."

0: dunia.
1: Dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku. Wahai kiranya, kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu. Hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku. Telah hilang kekuasaanku dariku.

Allah berfirman, peganglah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta.

سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر

الله أكبر. الله أكبر.

الحمد لله الذي جعل أعياداً لعباده ومواسم الطاعات وفتح لهم فيها أبواب الرحمات أحمده سبحانه وأشكره على جزيل العطاء وعظيم الهبات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جعل الحج من أعظم شعائر الإسلام وأجل القربات وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير من لبى وكبر وطاف بالبيت ونحر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Hari ini kita berhari raya, berbahagia, bergembira dengan penuh rasa syukur kepada Allah, mengagungkan Allah atas nikmat hidayah, mengingatnya atas nikmat binatang ternak. Dan hari ini kaum muslimin, orang-orang yang bertauhid, akan menampakkan syiar di antara syiar-syiar tauhid, menyembelih hewan korban sebagai bentuk pengesaan, pentauhidan, ketundukan dan pendekatan diri kepada Allah Rabbul Alamin. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fa'ilahukum ilahun wahidun falahu aslimu wabashiril mukhbitin. Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban supaya mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang Allah berikan kepada mereka berupa hewan ternak. Maka Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. Oleh karena itu, berserah dirilah kalian kepadanya dan sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk. Dan pada hari-hari ini juga, jutaan kaum muslimin, para jamaah haji dari berbagai penjuru dunia, ada di Baitullah Al-Haram. Mereka datang dengan bahasa yang bermacam-macam, dari berbagai bangsa, dengan keadaan yang berbeda-beda. Namun hati mereka disatukan oleh niat yang satu, memenuhi panggilan Allah yang telah menciptakan mereka semuanya. Betapa banyak di antara mereka yang telah mengumpulkan biaya sedikit demi sedikit, bertahun-tahun menabung, menyisihkan pendapatan, menahan berbagai keinginan dunia demi satu harapan yang besar, bersimpuh di Arafah di hadapan Allah yang telah memberikan rezeki kepada mereka. Mereka meninggalkan rumah mereka yang nyaman, negeri mereka yang aman, dunia yang mereka cintai, keluarga yang mereka senangi, mengenakan pakaian yang sederhana, rela untuk antri dalam berbagai keadaan, menempuh perjalanan yang jauh, yang melelahkan, demi untuk berdiri di hadapan rumah Allah, untuk menumpahkan kerinduan kepada Allah yang telah terpendam lama di dalam hati mereka. Kerinduan untuk melihat rumahnya dengan mata kepala mereka sendiri, dengan hati yang tunduk, dengan air mata yang berlinang, rindu untuk mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Mereka datang
ingin mengadukan seluruh perkara mereka kepada Allah. Mereka datang membawa dosa-dosa yang ingin mereka tangisi di hadapan Allah. Mereka datang dengan hati yang sudah letih dengan kemaksiatan, dengan hati yang berharap kembali dalam keadaan bersih, seperti hari ketika mereka dilahirkan oleh ibunya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hajja falam yarfuth wa lam yafsuq raja'a ka yawmin waladatu ummu." Barang siapa yang berhaji karena Allah lalu tidak berkata kotor dan tidak berbuat kefasikan, maka dia akan kembali seperti hari ketika dilahirkan oleh ibunya. Mereka tawaf dengan air mata yang berlinang, sa'i dengan hati yang khusyuk, berdoa dengan penuh harap, memohon ampunan atas kelalaian yang sangat panjang, dan memohon kepada Allah kehidupan yang baru, kehidupan yang penuh dengan kedekatan kepada Allah. Mereka ingin pulang dengan jiwa yang lebih lembut, dengan solat yang lebih baik, dengan tauhid yang lebih kuat, dengan tekad yang lebih besar untuk meninggalkan dosa serta istiqamah di atas ketaatan kepada Allah. Mereka ingin masuk surga. Mereka ingin masuk surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Surga yang di dalamnya ada berbagai kenikmatan yang kekal abadi, yang akan menghilangkan seluruh kesusahan yang mereka rasakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illa al-jannah." Haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, banyak tentunya di antara kita yang ingin seperti mereka, menjadi seorang tamu Allah, mendapatkan pahala yang besar, diampuni dosa, dikabulkan doa. Namun tidak semua orang Allah Subhanahu wa taala mudahkan yang demikian. Berhaji merupakan taufik dan pilihan dari Allah. Dialah yang memanggil siapa yang Allah kehendaki, dan dialah yang memudahkan siapa yang Allah kehendaki. Dan bagi antum yang sampai hari ini belum memiliki kesempatan tersebut, maka yang pertama, niatkanlah di dalam hati dengan sungguh-sungguh untuk menunaikan haji apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan. Yang kedua, mintalah kepada Allah dengan doa yang tulus agar dimudahkan menjadi tamu-tamunya. Dan yang ketiga, ambillah sebab-sebab yang memungkinkan, menabung sedikit demi sedikit, memprioritaskan haji di atas berbagai kebutuhan dunia, dan berusaha sesuai dengan kemampuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Jika suatu hari nanti Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan kita menuju tanah haram, maka bersyukurlah kepada Allah atas karunia yang agung tersebut. Namun jika Allah belum menakdirkan yang demikian, maka jangan kita berputus asa, karena keutamaan Allah sangat luas dan rahmatnya tidak terbatas. Betapa banyak pintu-pintu kebaikan yang Allah bukakan bagi hamba-hambanya untuk mendekat kepadanya, untuk diampuni dosanya, untuk dikabulkan doanya, dan untuk dimasukkan ke dalam surga. Ibnu Rajab Al-Hambali memberikan sebuah nasihat yang sangat menyentuh. Beliau mengatakan rahimahullah, "Man fatahu fi hadzal 'amil qiyamu bi 'Arafah falyakum lillahi bi haqqihi alladhi 'arafah. Wa man 'ajaza 'anil mabiti bi Muzdalifah falyabit 'azmuhu 'ala ta'atillah. Wa man lam yumakkinhu al-qiyamu bi arja'il khayf falyakum lillahi bi haqqir raja'i wal khawf. Wa man lam yaqdir 'ala nahri hadihi bi minan falyadhbah hawahu ha huna
waqad balaghal muna wa man lam yasil ila al bait li annahu minhu ba'id falyaqsid rabbal bait fa innahu aqrabu ila man da'ahu wa rajahu min hablil warid. Beliau mengatakan, barang siapa yang tahun ini tidak bisa berdiri tegak di Arafah, maka hendaklah dia menegakkan hak Allah yang telah dia tahu. Dan barang siapa yang tidak bisa mabit atau bermalam di Muzdalifah, maka hendaklah dia mabit atau menetapkan tekad untuk taat kepada Allah. Dan barang siapa yang tidak bisa sholat di sekitar Masjid Khaif, yaitu masjid yang ada di Mina, maka hendaklah dia menegakkan rasa khauf dan harapnya kepada Allah. Dan barang siapa yang tidak mampu menyembelih hadyu di Mina, maka hendaklah ia menyembelih hawa nafsunya di sini. Dan barang siapa belum sampai ke Baitullah karena jaraknya yang jauh, maka hendaklah dia menuju Rabb yang memiliki Baitullah, karena dia lebih dekat kepada hambanya daripada urat lehernya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jal, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah yang kita lakukan di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Dan berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan para jamaah haji untuk menunaikan ibadah hajinya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وكل عام وأنتم بخير، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: نور من القرآن.
1: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
2: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Bismillah.